0: ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiverutinya, o ahudura honsandu, lugundu lunhamuga itarala, gasu hamuga hafridun oboa guginya. Lenabusa iruba inarinha guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, arinha gutulagu iduha ila luegi Jesu Cristo, anigamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu ati honguariua, o marasu aluguti, pacharu ati o hiveruti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gaiwagu nagusera gadanya ha bogu dibanya, lue Cristo, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gadanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti larinha aba hidangeliri amul luago, kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya, odibidia tihun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubou, ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera, ibide san hon luago wagusera gdubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le, kamegi haluaha agusera gdutinya ha mamatila na ligilisi. Nania gunya le lun hanegu busigan, uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Cristo. Lunti funage lidi aba iduhe, arinya haliri liduhe, hunga gusera gudutinya haa mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun, sigil lau hagendagu luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira, adigatun maricha iweru huguya, ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guag da huma hongua. Ni ha agamari du banya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari du tinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sun ha adagu banya libe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawaadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, lumasun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, gama lumon mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirgu. Gama lumon lagumu chagwagdu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu, ma digani nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bai hagia, nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
2: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederege raguti nya hongwa lunga horuhani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigun ni lubungyu lao wagubu.
1: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana, tidan higara dan to haburi habun nu. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun wugari lun magamari dun lan. Gama lun munke inihin lubay saragu ahoru hani buiti mati lun wugari lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugari tuma lumari keisi umari. Lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labune me bai tugubu guanarigu. Tumari labure me bai. Mama ginye wugari labure me bai lugubu guanarigu. Lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun, hitagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira, lunti ya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumun gayarati hadigini, ahon busen. Au busen tina hamuga lu gayara lan hagdagun sungrigu ya hungwa. Lung magamari dun hama kay aw. Gama lumun subudi numuti lago sinyala litara dun. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rugubafu lung kala aba. Aba luwiri hong hibiri, amu hong hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilago wanya umari. Aninya gatina hong lwago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kay aw. Gama lumun ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigil lao hagudun lao ayumahani. Angai ha Marie hanya banya, aninya gatina hong lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lida, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nuguri lumari. Hong hibiri, aninya gatina kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristo, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, toa finye tulagu Kristo, ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinye bo lagu Kristo. Wuri ti to mafinye tu, baruwa tukei sandu luegine taubadna tumari le afinye bo lagu Kristo. Lunga muga mama linya la, maruma ti hamuga harahunye. Ain ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwago Kristo, lun ligiru nu lumari, oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari, igira gwa hama, lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya, ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won, lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusai rubai, buguya wuri, ahin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa rubi buguya wuguri, ahin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari durkada aba kei litugu ni wabure me lun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun, lun lani gulan, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguara bungi lun aba garigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara, ahin ginye aguara, lun aba le merese binu lagle seini tuagu loustanu, reide laginye itara. Me bere se wati ahen resibi lubali seini tuagu loustanu, lumo merese binu lani. Le busen abai, lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini da le laguna rubai bungyu lun lani gulan. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyu bun, madihe riba lagu lira, ahen rigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamu ni ban. Adiga bai, le meha idamu ni bai lun labure meja uboago, dan le laguna rubai lun la finye ru lagu Kristo, gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristo. Itera me meginye, le meha mama bai idamu ni lun aba grigi uboago, dan le laguna rubai lun, lidamu hali Kristo, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luago onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun, lunti le redenu grigia kei lubai, ladiga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragun, ai mamari buboi malu gababa marido gamalumu ahabu marida mama figo ai ginye amarida aba nibunitu mama ginye figo lausun lira nyembe saragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira nidugenyu ani hale na busere ubai nariago murusur gali dan waba luma ge lubaiti gueto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya ha gunda banya kama hamuga magunda arunti ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagari du kama hamuga madan lumuti ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba busenti na lu madige ila harita gun lagu ni kata dan le mamari gili aba ugiri lalita gun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau ainti dan le gamari hali lalita gun lagu burikata ile lana ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu biangu wanyinkata ilun le teniru lun amu tiginye tau serun guri maria itu toito mamari idumbo to mamari idumbo e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu lundere wanyuta tungu lu bungyu dando lau tugubu keisi tautanigi ahun tito maria ibon tarita gun lagu buri berese golanna ibagari le luma lun teseri bidun buidu lun tumari nariye gunye le hun lagu hufulese mama nariye gunye lun mamari idun huma nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti eseri bideina lun wabureme dere guanyu hungu lun marita gun gasaragu lau kate lanna ibagari le agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la ani nyahen buiti mati lubai lira lunti hadegu ni le wagu bai harita gua lagu buidu la gayara ti hichu gunu lunta dari lunta mari idu luma mama figo lira ani nyahen lubai amu agubrigu deregu da guatinya lida harita gu lagu mon lumuti la lunta mari idu haru gayara ti hadegu ni le habusa irumbai buiti hadega lumichu gu hamanu haru lunta mari idu halu baiti ichu gu tu haru lun Tamaridu buiti hadega hamichu guntu buiti mati hadega guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila ahin owe tumari gayalati tamaridu luma le tabuseru afinye tirigali ligiye luago kristu lausun lira buiti mabwe hamuga lun mamari idun ya tan ligiye narita gumbwe ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni unguo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungyu, Subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egi ni le adagara wa gduti hon guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ke anyahe lubai sarago bungyu gu hama sarago abure megu. Ahin won Abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abargin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebai la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gamalumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahe ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya. Lau gajara la haigini afinyatinya egini ligia, aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gu bai luago mama la kate le wegi bai gajara agudubali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegi wegi, mariba duntima wagia me luegi megi wama. Gamalumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, Buguya le subudi ya bubai luago gayara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye lwagu burikate le, nyei. La nagu bagurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara guduti hongu ariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gudabmuti biduhe le debili be lida lafinye, leginye ueginye be ilongu Kristu. Dan lueti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo, la diga kate le negibai, buiti mate lu meigi digia na uvi lue na figo aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Aniha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei? Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu lagu Kristu? Lungine wanugu nuwama kwa lawa oye sunkei la digi ni feduru hama hahibiri apostolugu, hama ginye haa lamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lungu resipiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagie suda rafai rubali kate leburi la yusuru bai. Kagie abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagie unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aria ga lumuti ginya lurido. Laria haretida liliburu na lurido.
2: Michika huma abusati logu liyuma bulu baga sotane mwati maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama laria gunya bungi ulira hawaguru gubaga su. Laria gunya ginya keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurido le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga omali sun lewe megi rubai lwe lehere du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabureme Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digani. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu na digani. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda. Gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani. Nagunflira rugunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fai ruaha bai, lugayara la napulichi haan luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi irun sarago grigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi irun ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyati na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya, lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yati na la li lurudu bungi, kai labu gine yati na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugayara la neseforun fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaruninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama iba gutinya lida aba iba guni ani aba argini hadagi aganyira. Iba gua huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru hauchatinya lung madigu hama ni kata liga yarabu.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Capítulo 10.
2: Ni duño, mabusa irut na lungwa bulei duni lagu ibuga hama wa guchago, labugi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida ge aba meme egini, lelichugwa ibungu yuhon sialugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa inabe hama lida hawiesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lida madig hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamago danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempu luon luma yuma hawama burikate uribati keimea hadigani. Ligia mahudura guahuma lubei hon guariwa keimeha hadiga fiu hadage keisi taniego nilerenu bungyu.
3: Aba hanyun grige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha gwa maricha ragoni.
2: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginye luagu bungyu kei hadiga fiu hadagye. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafaragunia hilagubay. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kei si arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadigu linyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasienu awanda, lubaragien lira, dame liabi ochabaguni, larufu dubaygien bungyu hun ida luba la hafridu lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubayti, niduhen hisiet nyanu, anura ahuma luay lahudura aguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigia gunfaranda tin, samina huma hungwa ahin buidu lubay le nariangu bay hun, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagube wichiga etengiruni lubungyu, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
2: Mafunagi hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara waguduba ikon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafian. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagie luei. Inare nile arinyo wagubay, gayarati nadiga nile nabuseerun, gamalumu mamasunkate lubudu lala nagun. Gayarati nadiga nile nabuseerun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu tiwaloha ni le buidubay wongwa, lun tiwaloha ni le buidubay hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagida hanga huguya, nye ilamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
3: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
2: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun, malagida hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hun gwariwa. Maiga humei, reha digida michi lunle aninye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu.

0: agu laritagun le aba mama luagu baritagun gayarati hamoga funa larinya go grigia
1: tasa wogo lunti lugo ilafuru ni aba grigia larita muamu ahe gayara lugo ni chuete ni luni lugo ingi lugo le neji boi aba gi wogo hatimo re no go loi je neji ni le wogo we nichi go sereme
0: ahon luboi tiega owata o hadigun furume gari kate adiga humai sungu bai luhichu go uairi go ni lubungi michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lani go bungi au hauchati na lun na gunda araguago du ninya sungu bai lida sun kate mama rigine nuogwa na ritagwa haritagwa tina ginye hawago hibiri lun gayara bai la hayabi lun hafinye luluago Jesu Cristo lun hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Ni duhanyo, gunda tina hao luago sunwa da la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu da ni le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irube ilu gun faranda humani. Luago Kristu la li chigu dina bai kada wugari, wugari ti chigu dina lumari, itara kai bungyu la li chigu dina bai Kristu. Nibusi garidu na tilun la doura gun aba wugiri lau lichugu dan le la furi idun o dan la le la dimure ha bungi yu liumru guginye wugiri legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichugu dan le ta furi idun e tengire I bungi yu lida hadamuri afinya tinya o dan la le la dimure ha bungi yu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gu hamuga la sarun tidiburi kei wugiri. Aho madoura gu aba wuri lau tichugu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gu wugiri lau lichugu lida hadamri afinya tinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gu bongyu. Ahon ti wuri arifu da tumuti luweiri gu wugiri. Lugundu dale la digumbali bongyu wugiri mama tidange wuri la digai wuri la digi wo lidange wugiri adiga lumutu bungiu wuri lung wugiri mama wugiri tung wuri luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu lung titadora gung wuri lau tichugu lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri lausun lida lida wabagari keisi afinya tinya mege lumutu wugiri wuri mege tumuti ginye wuri wugiri keisi naru ni la luago lidange la wugiri tadigo wuri itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu ani sun kate luma ge bungyu liabi itara linya lubaiti samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri ahon wuri aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile lun tila subudi uni luago ni la wagia ni ha hibi tila na liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gweto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lamburi hondaragun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le dan le honda ragun lu heigi luago lidabla wabude me Jesu Cristo, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gubai inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Luntisa nagundarun hau, uwa sinyati. luma ge guana rigu wabuda me Jesu Kristu neresi birei igabiri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la ari bu le la lugu rumbai wabuda me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugu e tengiru ni lubungu tuagu abala guba chagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
3: Oho, lugu bu le, lene tere ke rupu ilu agu kufule se, adika meme humai kate ile, arita guagu le menu agu.
0: Itara ginye, lari gin hegin ni ufein, abala nugu ni kopu tau divein luka burugu abala rinyagu.
3: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shouro ruo bai lau nita, sagu me hatu ni, adika humai lung arita gunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kalaba lunti la subu diragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latino divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragu wa wongu wa buidu lubarege weigi luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubow. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haygin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baychu lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri katey dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudirun libugiru buri ubafule lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha mariega dibanya. Ligie nabusa irubai lun ha subudirun ni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
4: Iñera wagua Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
4: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya, anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye, hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimuri ha dimuri buri terencha, anyahen ibihatinya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkada grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
4: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
4: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gya wagambu. O lun hamuga arige gula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumegegun ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun ugubu.
4: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigulu ugudi.
4: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligieti ma wadoira guagudubai lausaragu gounigi. Leburi iti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligieti ma wadoira gubai lau duari. Ain buriti libri lumege gu wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ain asufurira aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libri. Ahin ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagundarun leburi libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu Kristu huguya anikala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi furumye tinya apostolgu habiyama profetagu hauruwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu larigin haa dagubanya milagru larigin haa reida guagudubanya sandi tinya haa idehabanya ha dunde habanya, hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gufunage sungubai, profeta gufunage sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunha gia adagwa tia milagru, gabafu tinya funage sungubai lun areida guagu de sanditinya, adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha, gayara hamuti funage sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua humalu baiti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le larinya gubai, lidage sifiri larinya gai. Ahinti laniche gu aramu daguati loi hasubu den girigi. Ahinti le iyumlu uginye bai ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lidakate lanina bungi. Lun liche gu dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ahinti le iyumulugunye bai ladimure habungiu awanse gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sunhuguya lu hadimure hadimure iterencha. Gama lumo busenti mati na hamuga lu gayara la ladimure habungiu iyumulugunye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hondimure iterencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lu gayara la hawanse run tila na ligilis. Ligelu baiti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon, nadimure hame hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudahani la. Ruomei halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ilagu to lanina afaruni kaiburi fidu, arupa. Ida luba yebegie wasubudiruni kala hafurubai. Ahen mivirun fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uabai miaba aranseruti, lun lidi agendagua. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Ahwa maniagu dimure le gayarati gun faranda wala, ida lubagie lasubudirunu kala waniagubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube ladimure hoa nun. Terencha badina lungrigia le adimure habay nun. ani terencha baygiya grigya ligyanu. Ligiya, ke wairi lubay habusa irun lunhi bihin lidange ubafula lichu bay sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihin ubafu le gayara habay lawansira gudininya tila naligilis. Grigya lubay tile adimuri hati dimure i terencha, lun tila muri haluma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubay lida dimure i ligiya. Aha na furia ida lida dimure i terencha, inarni luagu na furia i dunyala lida nani sifili, gamalumon ibidi eti lila le narinya gubay nu. Kata iti lumbay wadigini, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure i terencha, gamalumon lun tiginye wafuri idun lida dimure le gufura andawati, gayara ti veremuka lida dimure i terencha, gamalumon lun tiginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahen ba dimuri hanya lubai lida dimuri terencha lubungyo, luago luwei irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengi runi buiti la bichu gubai lubungyo lida dimuri terencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimuri ha dimuri terencha sigu hausun huguya. Gamalumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure terencha le uati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma ke irahanyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya mekeisi wainna muhanya lida ligaburi hasaminaru. Larinya hale tida le liburun lurudu.
1: Nadi mana ya bapa awal ini na fulas sulai lida amu luwe dimuri, nama hayu mu lugu ke terenya, ani ni itera ne beres sebanyak nau, linya larinya gun apuri mi gunji.
0: Seribiti lubai ti ladi mu lehoni wa amu ya gue nerg dimuri, sayi ni me honha mafinya banyak, mama honha afinya banyak, ahin ti ladi mu leha bungju hayu mu lugu nya gerigya, seribiti sayi ni me hon afinya tinya luago Yesu Kristu, mama honha mafinya banyak. Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidinya gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginya. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai neve sa ilu bungiu. Aninya galegiu me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyu, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna aguagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ili luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, biangrigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban laginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna aguagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu hayumlu guginye gerigia. Biyangrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungu le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu uginye bai ladimuri ha bungu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurende iru sungu bai dragu huguya megurasu. Ha iyumlu uginye banya ladimuri ha bungu lun ti hagda agun hungu. Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Luntiga gamba di hama kaisi larinya guni lilur dun fongiu. Ain buseha bayi hasubu dirun abakate. Alig da hamei hama di habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lereru bongi. Ani mama yugi dunginye huguya eresi bire. Le harito go boi lagu gabafu la lun la dimoreha bongi liyumu lukuginye. O harito galan lagu rula sifirisandu amu ubafu lun. Lunti la subu diruni lagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburiha bai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio ni galau. Itara linya luboiti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu e yumu lu guginya. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu. Busente na lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun. Luago Jesucristo le wa salvar a gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ai hafalara le wago be na purcia hun. Ai ginye lau lubei hinari hafinyele. Ai mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie ticate, arufu da hanali le frende inali be luago wa salvar a gule hun. Luago hilala Cristo luago wa figon. Keisi tarinya gunilerenu bungio. Luago lunti lala so seredun. Larigye meha lonwe. Aba labunu, aba lasaru lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania guni lereru bungiu, luago le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lunsefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chilulumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimei hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagimei bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagimei bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimei haanya banya hagia la o au la. Ani haa uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ani ani haa ginya le uagu bei hafinyala. Kaisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha hilubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni biti hafinye lun ni kata lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu fugiabu wagi hadage sungubai. Gama lumo le inaro nitibai sarati Kristu lidage oweni lige furumia tibai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilani. Itara ke howe gu sungubai ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagariya hama sungu bai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaru kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigenye damele lagiribudun Kristu bowagun ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagubai. aba me lederege runi arui hani lubungi ugusile. Ladega larui haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugodi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi usun kate ilabugion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi luagu rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungiu ichugu bali sun kate ilabun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me leredenu Kristu, le liro bungiu labugion lubafu bungiu. Le ichugu bali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu, kagi wagu waiba hawa sumada, sagu be yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche wa ihon. Kagi ya naganya ilubai lau lira. Ai hamuga inairo ni lubai luago uo bai la ibagari larigia oweni richatinya hamuga ha alinya kubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma alinya waguati.
1: Feri dikita hamuti hagubui umada gulubuidu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa humahungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hon, narinya gunye le lun hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
4: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawago.
0: Libidio niga lau alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luuyeribay. Lari gye labu nuniwa hilali gya aba lichugu ni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luuyeri, Hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ania inginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guenarigu haruni Hawari wagua. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu. Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti. Lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagali da ya ubowagu. Lasara me aba ugubu le lumbe idamba la wabagali da jagita sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo. Iwihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adam lefrize tibuduri, aba me habuduri ilima.
0: Ain ti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagali. Furumye ibihi wa muti ibagali le ubo waguna. Lari ginye, Aba me vibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumia ti wagiri le adigubi lau mua. Ubo waguna meha. Libiema wagiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubi lau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adan le lal na ubo. Gama lumu la chilir babeyu Lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le narinya gubai ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubuogu na lidon laruiha bungi u sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan fulasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoegu bala. Hasansira waguba sungubai. Lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurdun agu. Dame le lagan buni wa tumala li fidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, ilanya banyalun mowe digriyanya la. Aba me hasansi rabagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabu ilanyaladu, la sansi raguba lidun aba, luguye li le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gomida dibai, la sansi raguba lidun le mowida dibai. Dame le sansi guali wagubu le, gowida dibai, lidun le mowida dibai, aba meti lagun fulerun le buruwanyu betida lerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mili lupanfu owene. Owene, aganye mukofu lupa aganye mili, aganye didiragu.
0: Figo limira gule bai, oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye iragiduni wa lida sumburi kata ile, lao lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyo, hisinya tinya nu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregu lida luwadigi mari wabode me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigai, wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganyi rubai. Aba me la reidun ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona ha banya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragu bai hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubai nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigin. Hafuga neredirago huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hiderago nina lidano weya sun. Leme nyehi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa irunti na chiligu erigina arihan. Busen na neredirago fiu dan huma. Ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara li bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon, luma hon sun ha ide habanya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabi esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginya gurasu hamagi luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila, tuma purisika, hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha, jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bude Jesu Kristu, reidi ila labu gen linyara gumbungi, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabuneme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya letila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asalbaruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo? Busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lagu wowe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafu bai lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani lesefura meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefura meme badiva la. Aha wahidera gua lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidameweyu yule lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigo bai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru? Gefenti bungi luago mariya guwama aba kate hun lau bia samina. Aha! Luma uwa. Ladiga Jesu Kristu lelira ubungio, le meme wapulichi ya baihun, au si lubano luma Timoteo, mama aha luma uwa, larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungio hon lanigo. Lige lebu bai warinyago itara la. Dala le walawahani luweiri gu bungio lida liri Jesu Kristu. Bungu ya digu bai lun, deregu dagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nuwa dirubaliwa lun, beseri bidun lun, sungua luagu. Rula li lumakun wawagu, rula isifiri sando tida waningi, que si achoyo ni luago veresi birubai la sunle la rancia bai waba. Ainti midi gidna lubai Corinto arihon que ye benarita guni la digaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranseti na lun nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waniya guhun ani haba hafinyera la diga direg da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun l'ultima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon lui niru da guagudunu lugundu kabasan agundara guagudana ahim mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena birha bai hun itara ludame lamuga nachilinu mibihi namuga iruni humage huguya le lumbai hagundara guagudunina la diga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le nabiriha baru garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubu diru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama rigini nu lichiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, Luma wairi la na wairi da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luai la digin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihin lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyein, lunu wadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiruni, ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lirasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa, ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahi hong haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lun, la subdira gudini uganu laguti Kristu, ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa, asanzi ragobali lereru bungyu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni keisi louna glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniyagu nikate ile, genege tifunagi hun luagu bichu guyanla uweiri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wa muri ya hagara da tu arufu du bani lubuidi wa gaburi humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luagu lubuidun wa wadigi maridun hagana guwa. Aba gara da tu burungu tu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun grigi ya asubudira gudei kata wala. Furangu ti lari hini wa luagu itara hinya la keisi aba gara da tu laburha Kristu guanarigu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi la diga sifiri watagi manurigia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, la diga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara baya diga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma guinhete sífiri darado ligia. Lugundo, afar hati lurdu ahinti sífiri ruti e bagari. Lurdu le, abirhouti logo dubu, dan le lesbi bali moisesi, lurdu ligia, luma gebungiu, lun lichuguni hon israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha, haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundo, weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurdu le asia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurdu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibu gebungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu gebungi. Ni kata luweirigu lurdu ligibu nge uweirigu ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusunrigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha moisesi, adorago lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Kama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la gidarunu belu tuguya. Tululumon dan le haliha no liburu burito laburu habon moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lege sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyei. Lege sun lubai wagia, gidawa rubelu lwei wagibu arufu dainei lueirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueirigu bungiu wada. Lasusere dubai itara, ladigni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladiga mama wawogwa wapulichiha, lagu Hesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu weseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dubalin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudieru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi u liabionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawe. Anihin da, weri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, wonwe furumi e guargu veju luegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibuhi. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari Davi tida lerenu bungi.
1: Afinyati, nijia natinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti lagu bungi la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye. uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyo. Luago hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubali in la reini bungyo. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luwe irigo bungyo. Lige mabri ha luba iwaruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufuri rubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiriguni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiba lun kate le arihuwabai. Lui dige luagun le marihiwabai. La diga sun kate le arihuwabai gas girati. Kama lumu le marihiwabai ligia dura rubai lun sunwada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to lung tu taduranu lung suwada. Lelinari aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe gawagia. Bungu ya ranzi rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligia wafa agubai lun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia, wararumba ligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le ubuwagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinye ragduninya sungrigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wao. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wao, lwagu lufule sa ibungyu. Ainti malu ilun lubai wao, lwagu hufule sa ibungyu. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, la diga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai, hilagu wati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagarida. Lun habagaridun lun le owebai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigini ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba daa, barua muti meha Kristu kei hanigo ni lirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sungrige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarigu hun, wadagia. Ayumura guati wa luboiti hun, luegien logwadina Kristu, aranda rahuma luma bungyu. Madiganti Kristu niaba figou, gama lumu rulumuti bungyu kei kafigonti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhe atinya lida luwati kumaribungi. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itaraguarek. Larihani bungi tina lereru.
1: Chiluti talo narusu tingi nareini hun, haba nonu huni. Chiluti lwe yiru esefru ni, haba nitere huni.
0: Chilika lilidani bungi, lun larufu tini lareini, aniha lwe yuri esefru ni. Michu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mere de la mugawawadi gimari.

0: sakriha barul mutivalidon asal baroni ani mariba ti irun legie won ahinti irun leli chugbay ubo bariti oweni ari humaiti le asusere dubai kweto lidange hawando ni iruni le nyumbi bailuma ge bungu adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu ani abaginye hanegu patio naugi gani gidalumutu ani hanufu da guagu da laun larigin aba habuseirun harihinina aba hemeidi ha nau ani aba habaitu ni le gadunu bai lauti sun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesile dan lubaiti le naburi ha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani ni luagu leya sufri rubai luigi naburi ha barun luge fein kuma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugu adiwa lubai wongwa lau nsungu rasu le barua maalibai huagu onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu idara guahuma alisungu guya lunleresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Aniwairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui na gubai huagu.
1: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duheni. Busenti wa wabahu da gun hun, luagu larei ni bungi hon tila na sun ligilisi, burito laubo wa gubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu, ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda atina buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitia. Gefent na luagu ruhamali lausun le hayarabai lausun taruma hanigi, ruhagia sigu lau leyebe hayarabai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru niña lun hichuguni hafaran lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga, furumie. Aba hedere gira gun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gun hongwa won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi. Luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insinabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi. Busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude me dun luagu wafulesei. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei nariege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu. Lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
2: Migi ya gotu luma le kibe bai abudu malongu atuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon ti don lanigi titu lun lidera gunu. Gunda ti titu lun ya lidi a ihon kei na muri hani luma. Ani afinyet na luago weiri la labuse irun lun ya larihinu dari lun leibuga la a ihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidu luwadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasalbara gile. Ani mama regulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia, lun ladigun weyasu wama, lun lideha lida londaruniwa idevese. Wadigunye wadagi manule, le lana idehani, lun wichugun uerigu ni lubungi, luginye warufud ni luago busen hama, afinye tinya lun hida laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe lun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, Luege londarun idevesei le wadigbei. Wafa agunya lun wadigne sun kata ilau arumani. Mama rigligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban. Wugiri le arufu dalalibe luweiri labuse erun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubei, luago hichugubala sarago idevesei Lausun Hugunda. Le alg dahati libugiri tito, aniega huma lun luago nupana la, luago luadigi marinya la, numa luweseri bidun hun. Ahanya alg daha habugiri bia, iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luago honaha la, tila naburi ligilisi, luago hichugunya la, weiriguni lun Kristu. Italian lubaiti, recibi humanya lau aba insiani le tima timati, Lugayara baila harikini ugiri nya hagia luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugiri nya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9
0: Luago londaruni wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon. Lugundo subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubeite aranse nyo huma, nyendu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita kumbay na muri ha hama idukanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hidera gunun oustara gedei idewesei le farama se hubay. Itara aranseño luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hinsi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligia me ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tarinha relerenu bungyu.
2: Edewe hedi sarago hun kuteme tinya arayla ti lu sun wadan.
0: Bungyu le ichugu bali ilo. Lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugu baginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungyu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini, ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube hona hani hon wama. wayi bay etengiru ni bungyu. Lugundu lao vichu guni idere mwe le hon waduhanyo, mama vichu gari gunye idewe say le hemegiru bay hon wadugnya ginye lung hichu gun sarago etengiru ni lo bungyu lao lira. Hichu guba uweiri guni lo bungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubay bay Kristu. Hichu guba ginye uweiri guni lo bungyu luago idara waguni le hichu gubay hon luma hon sungubay. Aba me hafuri idun huago la usarago insi habuni hun luago luenri lareini bungyu le larufu dubay hidagi. Tenki wanya lu bungyu luago ruhali la aba onwebu ideve say won le sinyawa bay adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga na umurusun. Awanda hume. Lugundu emeidi tina hau lau aba emeidi ni le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiru ni bungyu. Ladiga icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseribi dun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyubi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubi wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bay. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bay wamaginye. Haharunya hamuga lun. Afinya tina luagu muna buna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimwe ha. Gama lumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sun le adiga wamali bay. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baya Macedonia gi hagie ichugubali le nemege iru bai nun. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yara baila halinya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una abalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bay luagu uriba ni le hadigu bay. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu la diga la lili la nao nadimuri habay hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, hamaginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. lausun ni busi garina lun narinya guni weri tibuga wedebili lun wadigni kate lira ainti kayara lubai hanangu hungua kayara tiginya nanangu nungua nadimure hamemenya keisi yaba lilitau harasa ebreu na hagia ausun linasio na israel hagia ausun ladiga bagun abraham hagia ausun eseri bidutinya lun kristu hagia sigiti matina hau lausun na dimuri hanyala keisi aban lulu tau dan le narinya guni. Na dagi minghad na sigu hau, bai wa di na sigu hau, dau wa di na sigu hau, saragu hali wayasu jarafa na lun nowe, sengi hali wayasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti, urwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamura gun huriyo dubu nwagu, urwa wayasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba ariye buluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho ugune inau. Awayasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme, ani luagu buri wayasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga, redi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din luwe buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi, ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi, aunigirutinya luaguburi lubeneri fulasu ligia lun hanigunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye, lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu, itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimare ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro suirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyabai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidi yeti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyein sielu le meme girbi para isu. Arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta ha nuogua. Nadimuri hangrigu luago luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigatina weiri, sigu lau larihimina, o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunu sielu, dari hamuga lung gajara la, napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiyu charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lun la sufri ragdnina. Urwa liweyasu namuri ha luma nabure me Kristu lun lagida uni sandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hata. Anu kuipi witi lira lomba wato nisun asufri runi. Witi mati lari nino bafu huwago dale debile bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu duni Kristu lubafu nuagu. ligena gunda aruba ilao debili anabuni mege eiba honi luma buri lene guga lena sufri rubai luago neseri bidon lo Kristu lugundo datima le debili na abatima neredun. O será dina kei aba ibidi ya guatao lao nadimure ha buiti nuogua ani huguya adiga gudu balinu lugundo huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuago muna buntina sigu hao apostolo lugu weirigu tinya haha fala rubanya lau sunni katana lida wadag manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua arufu duati lau seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo timati mati au moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigini hun. Mama nalugunye le humabay. Huguya nalugubay. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubay le numabay la ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesiraguba nungua luago hufulese. Lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lida anyahe arinyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yego alumutu mfunagi titu, ma aba lao wosenu wagia biyangu bay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubari gen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu, sunle arinyaga wa mali bay niduhanyo, hisi nyatinya nu, warinya gunya lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudagudunina hidukenyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimuriha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudu nina nobungyute busiganu hau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu luguyeri uribani le umbay derege guanya la honguwa.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi, wakuti habai ahin, anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun, hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha, asigiru banya adago wa uribani, Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu duni hun luagu adimuriha la Kristu nida gye. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebili kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidi hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bayi wocha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi ulun madigun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubay. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bay la nouseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sun suina gubay lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi en Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi kumalibe, reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya nerede nubuidu hagibu nge grigie, busentina nerede nubuidu ligibu nge bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibu nge grigie, lunha muga ligie la nabuse erumbay, mama adina hamuga aba eseri bidoti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu. Nagumu chagwaga duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyo, luma bungyo. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungyo lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni honha mama bain huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni Feduru aba neredera gun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago le lamule wabudeme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungi luagu I naru ni la le naburu haboy hun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigu nilu bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabain kuriyu, lue lerederu nafagu keimikata. Ani nititu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahin ibirigu ha mama Tima tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya, hadigun lu idamu ni wama lunlurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongua hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luaguti ya salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, Katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufudahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagma nule lanina la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banyakuriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagma nulun feduru lun la purijani uganu meme ligia honkuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le Nadagi menbei lidange federu, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye, nadagi menbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, federu luma Juan, ha anugu banya kei, weirigu timatinya, lagu bungyu la, flese ibalina, lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu, won, au luma beru nave, keisi hanigu lida Luadig Mari Kristu, lauginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bain huriyu. Ayinti larigi ha childina grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta hawoi ha mama bain huriyu. Aba megi ha lila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai hariyangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave, Hama lida kate ligia. Dan le narihin boi, luago maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaru ni. Aba nariyago lu feduru ligibuge sun adamuri ni. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bain huriyu, idali nyati babusa irumba I bafosu ninya ha mama bain huriyu, lunghabagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, huriyu wagia lumagi wagura hon, Mama wagie gafikon tia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bai lani aba arichara guti, luagu ladigu ni le lubai bai lurudu, lauru gubai lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu, lunga yana bai la warichara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadigu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba arichara guti luagurugu ladigu nile lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida gnyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agunichagwa aba kate, nyingi naransiraguwe, au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bongyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagarida nabagaridu bai lida nugubu, nabagaridu nye lau sun na fine, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gu lungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gung grigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi yagotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyaru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibe. Harita gua huma luago Abrahamo.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubu iti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hadiela ladiga wagun banya Abrahamo ha tima timati. Keisubudi lani bungyo, lubara megiwa, luago nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamo, lubara megiwa, Kaisi buru wanyula tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
2: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Inyara wagua tisun leadara wagua bai luagu guruwa.
0: La suze redu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lidagieti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, Uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Maniya gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri saa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha, ladigu baibungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadiri saa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, Agunfuru ni luma lilurudu Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu rulumuti lun la diga framase la li la meha lun. Kati un le serib da lurdu? Nyumbi ti lurdu ligia la ligia lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun abramu. Leginye umbe li chugua framase ligia. Rulumuti bungi li lurdu kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abari gunye la grigi. Ani abari gunye bungiyo. Larinya gunye funagi le luago mura dun la lani bungiyo faramase luma li lurudun Moises. Mama linya, lun hamuga rula lurudu ibagari won, gayarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flironi le luboibe lurudu ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungiyo tida lererun.
6: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungiu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhunye, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti ke chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun yubungi usunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ain lani gu hubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Ani ha le nabusa ilumbai naniyagun. Isani nyiru gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. La diga nyahin girigia ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei la lagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan abalona ani bungyu lirau le agura hobai titage abawuri abaliabi kei huriyu labu gen le lurudu Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
7: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la haritagun lunya hichagun hungu kei sidamu ni labu gyun lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuago? Gayara ti hamuga anarinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. leha busa rube lung hadisa da gudunu wawai lung hau halilame heberesera buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni ani lunti hadigni suwada mama rigilida anaha la huma nirahunya nasufrirunya igarigo lanina agaro duni huago ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luago anihen la Kristu hida busenti na hamuga lung anahen la huma gweto lugayara la nadimure hajun lau amu luwujeri ibidieti nun kabala narita gua huago huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun magambu humagli san le larinha gubay lurudu larinha li luago garahani la meha abramu bian irahani aba tau lidamu le aba tau lumari to mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani ahen le tira to mama bo idamuni lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu ani halarinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai lige agarubay lida flasu le giribay Arabia. Ani lige Herusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Herusalem le sieluna mama idamu ni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
6: Gunta goba uri marewe hituto marewe. Wagu wabala ugunda ni bugea le bidye bayagari dunibungu. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi ya gwarigu, agura hovni, eibaha lumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dungueto, kate isatania gubi lerenu bungiyo, tarinya hare
6: bogabo idamuni lausun tiro lugundu sinyati gafara na tiro idamuni lida alaga aluma tiro to mama bo idamuni
0: niduhnyo mama lubaiti tirahuni idamuni wagia tirahunyo wuri to mama bo idamuni
1: Galatas capítulo 5
0: se fuladi o Cristo lun libre badiwa la direg dagua huma lubaiti lida libre ligi Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha guwa hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba ikristu lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya gwarga uguri le eresi birubali ni seini luagu ugubu luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagwa huma lau Hagunfuli runi lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti waluago warichara gubala, ahen lida anyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyu Ain hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu. Kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu. Mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ain ti hawagu ha abuse erumbanya hadaruni hidon luagu lunti la heresi biruni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. manega humai rigu linyati libere ilun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubara gyan lira, seribi gwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flirasun lurdu.
6: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya gwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gwa huma gwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladega mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse irubay yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, Fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe habungiu. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu abur halilan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua, lue gine habur ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da howa lererun bungiu, lunti lafani hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigi hamuti sule larinya gubay lurudu. Busenri gitinya lun huguya la iresi birey seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrun tina napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tina dimuriha weiri, luago longwe wa bude me Jesucristo wa wago luago luguruwa. Lida ge luguruwa Kristu hilanyo linya kate le lanna ubo nu ani hilanyo ninya ginya lu kate le lanna ubo. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wa magrigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Recibi huma lubo.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agu Cristo Jesusu lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa ma wairiguni lubungiu, lugu chi wabureme Jesu Cristo. Lugundu lao lida wama aba luma wabureme Jesu Cristo. Biniladi wa lao sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladigani bungiu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lao le lumbi ladigani Cristo wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibugie. Uwa ligieme daseiti wa wagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweiriguni lubungiu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lung. Ligie afai habai wa wagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du baibungi uon lau lichu gun sun luguyeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranseha le meha aramu du nyubai uon. O warita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Cristo. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu bai kei le uboe kubai. Lida Cristo anua dira lumuti wa bungi u luma ge binare lung. Veresi biruni wafana lidan le lumbai lichu guni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun katei kei labu seruni. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lagu Kristu furumie. Lunti wichugu uweriguni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni. Ugano le anigu balin asalbaru nikun. Aba hafinyeru maku watun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia. Achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabureme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masu tine tengiruni bungyu huago dan le naritagon huago lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Cristo, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyeti hun, lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi ulun, larugun gadagudini hisamina, lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lichu gubai bungi, hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme lela rufu du bai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu dinautun. Ladiga ligilisi lugu bubon Kristu. Ani tidanyen Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi meibai hadangi ha magamba dibanya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungiu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweiri visye luma.

0: un luma la rimi un lida Cristo Jesusu lida me dan le luba iliabi. La diga luago la rimi bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungi edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adigu baliwa, iseri hadiwa lida Cristo Jesusu, luma diga kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja le mawa ikuriju. Grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugrinyo. Lida meha dan ligia, ibidi nye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadu meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma frama seile labugi ya baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidi nye gabungi yuhun. Ahin tigweto, kei lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lue bungi gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriju hama ha mama bayi kuriju lung aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriju hama ha mama bayi kuriju. Aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungiu. Adiga inalanya biyangu bayi lung aba rigu hama ugubu. Nyumbiti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu tiaranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lumbungiu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu gunyadu ebu le hichu kubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios, capítulo 4.
0: Ligena muri haba y huma, au lea deruba y luegui en luadig mari Cristo. Lun hosera gunhungua kei lun tila hadigni ha un baña wahali la bungio lun lanigu hama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mejon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itara kei abarig la emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai, ani anihein ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mote tinyu baru na la nyata uruti lumago. Aba burili chugu bafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni. Hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda gduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun la duru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun wabir halidun hajen grigia sumaditin ha abuserubanya hanegni walidun umale marichabe lubarage lida wadimo yabe inar ni law insieni lun wawansero lida sun luyeri lida aba luma kristu le ichig dinobe lun logubu sun wagia le logubu kristu uwaragwati walida aba labuge lagumadhiha kristu karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu itar luba gayara la wawansero sungube lida waibugu luma kristu awanse wagiame lida insieni Aniha lubai tikate le naniengu bai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahinti huguya. Mama linya hafuren de irulo mage Kristu. La diga inaru ni luago agamba adun la luago Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ainti luago binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai. La diga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri la diga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ububusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kibe rubai hebe liberuha, luadigi marida lau arumani lun lagiria agun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha kudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yangi hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulu Kristu, aba ledere gira gulungu wa wago keisi ideve sayi luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Keilani guhuma bungiu, mon lumuti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igaduo. Mavie la hiyuma, manie guhuguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichugwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungiu. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun larugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida larugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu burikate ile hadigubai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
2: Adagudua ba bukuye le arumu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga dagudun Kristu gawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chutau, jusu kumai kidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. mabidio niga dala hau houcha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha ruada kuma lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi lubara ge lira buin huma lau sifiri sandu adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wabureme alawa hakumei metida hanigi ruku maetengiru ni lubungi ugu chilisun wada luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa itara luba harufud ni linebe Kristu hun lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wabureme Jesu Kristu lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lungu Kristu itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisi ya taa lumari ugiri lungu kei luwendi wisi ya lungu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lungu lanua diru nu lungu bungiu. Lungu larumadagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lungu larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lungu sandu taa ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lunti la tinsi ya du lumari ugiri lungu kei linsi ya lugu buguana rigulu. Le hisi ya buti tun lumari hisi ya guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe ugiri lugu chituma lugu chundu la mari ya dituma lumari. Aba ngayo birugita rama kai aba ngugiri.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange lunti lan hisi ya ta lumari lungu kei linsi ya gwa lungu. Lungu nye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Le lungu behadigu ni keisi afinya tinya lungu gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungi ule anigubai buiti won lau wagumfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwiku la tabu ani wikife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubirigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe irigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigidanle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lungu wabure mehadige, mama hongirigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Haritago humali lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aba la lau la nigu niya bungi usun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma luwe leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luri dugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti dugu lao inaru ni keisi lao aba beliti le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aransenyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu tiwasalbara gile le ichugu bai darangile ke isi laranse no sudara dan le la dauru no li sabadu. Laugin sun kate barihu mai hafinye ke larga dani sudara li dandina le gibugi. Lung harara munusun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagun. Barihu mai hemenigi dun luagu hasalbanu ke la dauru ni sudara lubunidin lulouni giruni li chugu. Barihu mai melerenu bungyu ke efein to li chugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, aga guduanyu huma, gagura su huma, afuri da huma hawago sun ha lani gubanya bungyu, afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na puricha ni uganu le, le uwevinye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na puricha ni uganu le lau manufudei keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun rula bungi uguchili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduga nyulwegi Jesu Kristu bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi itarala.
3: Ligara da Paulu hon Filipuna kapitulu aba
0: au Pablo luma Timoteo e serbi de tinha wogia lu Jesu Kristu wabudu nyo gara da tohun kuguya iduka nyu ha Filipu banya luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Kristu saga narita gu huago netengi uninu bungyo te sunwa dana yumra gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu le lan na salba runi, luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungyu lan le agume serubei adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lidan lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lubungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile susere bai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegnye na purichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga, busen hagia haniguninya girigia hanigume. Ahanya hibiri, hapurichi ha luagu Kristu lau lubuidu aritaguni, girigia hagia, luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichiha, lun harihini wa weiri guhadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha, anigunda atina luagu lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ilenu. Seremi luha yumuragu lubungyu nuagu luma ladiga lidaragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse erubai luma le na guda bubai lum madig na ni kata lum hamuga na nego busiga no luago gayara de glamuga na dimore hama no fudeuga ari huwa meme tima lamuga luweiri con Cristo nuago gueto kei suada viwanyu au yebe hilanyu au yebe lugundu Cristo abagari dunibai no aganye iruni ligi oweni Ainti gayara lubai na sigiru na dagime luagu ulufulese na bude me Kristu lau na sigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lida nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu na sigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lu nidere gunun lu hasigirun hubarogun. Lugi hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu, garicha timaha dume lu hagunda run lida Kristu nuagu. Houcha huma lu uara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba, ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huay lu agambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu, Dereg da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun la bulucha gua fieni luagu Jesu Kristu keisi wasal baragile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanna feri di go hon. Gama lumu lanna salbaru ni hon. Ani luma ge bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu gayara ti mama regulun hafinya lu luagu. Gayara ti ginye hasufiri lu luegi. Huguya numa. Lida nyadio aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafago.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, Ain inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insi habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme samino. Madiga humani kata, hougua rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto, lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humeginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia. Malugun ti larga ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lanibai. Aba ladegun kei ubueni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladega lagambadi. Aba longwe lau guruwa. Lausun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu agay uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabay lida agay sungubay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabude mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhanyu hisinya tinya nun, itara ke agamba humani na sunwa da, Dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranga ni huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habaiti moteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagidi budon la ugano nu huago. Ladega uoti amu numa le asamneruti kei au. Le afa aguti lu buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nonahani arihon lariginye me nasubudiruni kabala suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda baibungyo lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afaguni. Le hona bai huguya guanarigunu lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inarini luagu sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun. Luma nu lun mibihi na iruni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonahani lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugundani keisi idukai luegi wabure me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga le seribidun lu Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun le seribidun nu. Kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali bai hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi ada agu banyaguribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda bai lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gajara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiruni Kristu. Segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyo luagu chiluga dina la lumu lebe ya sun kata ile. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyi irun la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lausun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu lumakati lefrende wamalibe. Niduhanyu, ayega humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu baihun, ladiga gibetnya eibugutinya kei naniya gunihun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lao aguido, luagu laganinyu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebei, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbe nibusigari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalba ragile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun, litu unisun kate labugi laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya weiri la nalugun, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imiduhanyo, samina huma ulagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richa bai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma luagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweiriguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi huma li bai numagi. Gunfli huma lau le nariya gu bai hun, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungyute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagun, Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe, madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu megenya dina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumi ya guarigu igabri ilamu yebe o kimulei, aniha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisiginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lun tima lagawundu le lunbe hibihini lumage bungyu, au resibi nali sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun lehemege rubai kun kaisi buri luweiri gun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweiri gun nilu wagu chi bungi lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. uwer luma Timoteo lewa duhe luegi Jesucristo, na birha nyo garda to hun, huguya y duha nyo ha kolosa banya, ha gunfli banya luma Cristo lewa agu bai hafinyara, resibi huma areimi luma darangi luma ge waguchi bungyo. Sunwa da watengiru ni bungyo, le luguchi wabude me Jesucristo, dan lewa furi idun lun huagu, agamba diwa lagu hafinyo lagu Cristo Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyo. Lidan gen emenigi ni le huagu bai, luagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apuri jihou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyo. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu deina sun luwiri igabri buiti. Lungi in hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi lurduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladiguwa. Lubare ge bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigweto aranda la gudaladu nubungyu lumagwa lau lunwe Kristu lun larufudu nunsandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregida gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubay. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le na sufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugubu guanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai la sufriru ni Kristu. Tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha nilerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihi hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu du ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Kolosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubai tilun hasubu diruni luago weile la nafago huago, luma hawago afinya tinha Laodicea banya. Luma hawago sunga afinya tinha marihin hamagid nabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wago bai hafinyera. Gayara lamu hasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da guaba le luago ti Cristo guanarig. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gayara la hamuga harihinina, anaha inhuma lida nani sifi, anigunda atina lau narihini luago lida nyula dan sun kata inhuma anideregdago hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lun ti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luago, direg dago lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa hon ka busemba ya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga bun linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikata ile lumbo heigini olela lumbo hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan luweyu riemera agune. Sumburi kata ile liyawa dirigunye le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luago nege burikata ile ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongwa luago ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalin ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hongu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufudhani le khani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buse iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun la gunfuli runi wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun le rederu ninya grigia loo il hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lanwere bungi. Samina huma luago burikata ile lana sielu, mama lagu buri le lani na ubo. Ilatun luma Kristu, gueto anihe hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari baile timati, dameti lagiri budun hachila agu baginye luma, aba me gafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lani na bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungyu. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungyu kontra ha magamba di banyalu. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubali, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungyu, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebesei lun wabure me Jesu Kristu, Etengireine bungyu uguchili lidagye Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati yon lago wabureme Kristu. Ugurinya, hinsi hama humarigu hon, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bailun bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rig dan le ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga, adiga humai lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabude me Kristu mama hon girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lung wabure me Kristu le habure me le timati heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lung tibuidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubi. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. ligia aba ide hati buiti leginye eseri bidubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nona habali hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie baiwon lehupaisanu hagia baabahu da guhun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taru ku le nouba furisun guhun. Mabui galinya ginye maruko su le liduhe bernabe hun. Aniye wagua le hun luago maruko su ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia erignyanu hadangi kuriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dagu. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furi dun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefenti na luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawago ha uburgo ban la Odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui galinya hon iduha nyulwege Kristu ha uburgo ban la Odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis la Odisea aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au Pavulu, harita go huma luago na do irunya la binilo ubungio itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana, capitulu aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu labu Timoteu, wabira nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani gubani wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu uguchili luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida abai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bundiyo lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lun hebelurun lido un larueha le uwago bai hasufri. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudun ninya bundiyo sun ha asufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun waburime Jesusu siyelu gen lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi ligia ba habaichua gle habuguba dise loi larihi mbungiu luweiri guluma lubafu. Dame leliabi in Kristu, larihuba luweiri guhada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dunla luagu le waninyo gubayhun luagu. Lige lebu baysunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyote lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladiga hafinye. Lun lichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, malou chun hugia me luagu ni aba uganu. odimure burile uagu ti larinya waguwa luagu lumagi ti labungi ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagiye tula to harinya gubo luagu chilukali lan luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun migira guagu da huma hungwa lun eye duniwa itar lugundu lubara gye me la childunu we yuligia gibe bany agara ba gutinya luagu bungi la chilagu ba.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Uferi digo,

0: Poti na buri ha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala. Keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la girigi ya rinyaga.
1: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lagu Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lagu kate lagu tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago duan yu wama suru anyu wagia me. Ha arumogu banya ariabu harumoga. Ha abacharu adu banya ariabu habacharu ada. Ahin wagia leweyu aguna lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigua gu lun lounigiruni. Lun tigine hemenigi wa maa luago wa salbaru le itara bai kei bunidi le aubei la dourei sudara li tigu lun lounigiru ni. Mama lun la baichu ni wa bungiyo la nua dirawa. Lumi bihini a salbaru ni litange wa bureme Jesu Kristo la nua dirawa. Hilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwa nyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Ni duhenyo, ayumro guati wa hun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun, ha adunde ha balun. Adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manule hadigube. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Ania gatibaginye hun ni duhenyo, lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagura su huma haba sungu bay. Uwala ni yaba afai ruti buribani luago buribani, houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungerigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sun da, ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti, aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi hafinye tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu, Michiga huma me bereseni lun di mure lelarinya gubay bungiyu hayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lo isun luguyeri uribani. Bungiyu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le agua rubay hun, ani lagumu chubay ladigani sun kate le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lubungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baiwe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lumbarinye go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudig tisigene le malati. Animidera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luago. Le lumbay barufu da hani hong hafinye tinya hagia, lun hinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busenti ya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru dule lichu gubay bungi lung Moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia la usaragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga li ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba e bai bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri ya hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha jie banya, ha maha afinyeru banya luagu iyeni, Honti gine sunha adigbany amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bay lona hana bungiyo le weirigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bay ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inaru ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inaru ni la. Luago lun la la salba runinya Jesu Kristu gafigon tia liabi ubo wagun. Ani au furumie ti hadagi. Lige na gude medun bay lun bungiu, lugayara bay la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigon tia. Itara linya niabi lun aba abadina la hempu lukon ha lun banya hafinyero luago. Lun habihini ibagari magum chatiti. Lige ruo malubay uweirigu ni luma inebese lun bungiu le Warua itebay, lun sunda, le moveda di bay, sinyali gya larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagenda guni luwuri bun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumulu gugye profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri di hamuti hafinye ladiga madiga hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungi.
3: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lu bungi hawagu sun gerigia hawagu gumadi matinya Luma hawago sun luru dugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangi lati. Le deregi wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara ladimure ka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumba ilungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalba no sun grigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidani. Lun kata ile, louna hana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo, lun narufu daha hon hama bain huriyu, libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe lu hafuri idun gugiri lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadagun urinya ha, Derege guanya banya hongua lun bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahga tina lun tarufu daha wuri li daha damuri afinya tina, ni lun taguma diru ni wuri wuguri, lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumie, lari gien ladegu Eva. Mama gien Adan leye du bai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburu ha lidon figo. Lau sun lira, hasalbar bawurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyeru lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
3: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti labusa irumba iladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri. Lunti ginye lanugun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lunti areida la dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagiame, lugundu ahi maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bai bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure ha luagu hafinye, luagu Jesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua na buru hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada lirahanyu bungyu. To ligili nsibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili si bungyu to agda habali linari, to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa luagu weirigu la inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi wa ligia sielu.
3: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahe mbanya la grigi ya igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni. Lau etengiru ni lo bungyu luagu. sun kate lela digbi bongi buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga lali bai, tenki wa mai melwagu, lugundu harumag dalmuti lererun bongi luma afuri iduni. Ahin barufu da akate le kon waduhin ulegi Jesu Kristu, ababa dibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu, ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafine, luma arufu da ani buiti le falaba alibai. Me feri dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahengi chagun ugubu, hu utimati bahengi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbai wabihini. Inari ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bai luagu. Lige lebu bai wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungiu lewima bai. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bai luagu. Lige burikata ilumbai barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubaragia lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya, lida ligabri badimore ha luma bouseru, lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragia na chilirin, rugo babungu wa lun balihanu lereru bungiu lun adamurini, ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni, alidi hanya darime na chilirin, Yusu bai ubafu le lichu bai bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
3: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furinda irun irahu inhagia lung heteni irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tiginye bungyu lao, wuri to hilali tumari, to erederu buntabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon laamu ga hon luagu nikata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu, ahin buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti ligem nabuse enumbe lukamari dun ya urinya ni bune ginya banya ha hilanya umarigu lu garanga ni hama lu honi giru nu haba lu michu gun hama lu garu honka mafinye banya lu hadimure ha uriba hawagu anyahi urinya hilanya umari igira hama libungiu aba hafalaru ni mafia ai anyahi habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o buguri lunti lidera guninya migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi buninya ha busen banya hidera wagun abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigbali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurja ni luma arufu dahani tanini harilereru mbungiu.
5: Michi ka huma abusali logo li yuma bulu baga sudan lelu watu kumarigin li dan lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago li chugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya li dan figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli guha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ha ni ligabri buidu, luaidig gafigun la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigun, dise ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegin Kristu, lubaregin lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu wa tungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagin. Ahin geigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busenba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila glebai sun luguja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain laguwa rabungi ubun da meka le barufu do balin hagibu gin sarago grigia logo aranse nyu binya lan lun ba falaru ni Kristu. Gueto ligibu ge bungu le ichugu bai ibagari lun sun kate loma ligibu gin Jesu Kristu le meha ginye ge fembi lagu le inari nibe ligibu gin Pilatu. Buset na lo bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamu ga kabala uago la den hoa bun darili yabi wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwairigu nilun. Arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lu hichugu ni hemenigi luagu bungiu, le viwambay, ani rulei sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay, lu buidu la hoserun le tima timat. Lu aranse yun hama lu hichugu luma lu hafani hani le hamabay, itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gen bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
2: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biro nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabudeme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyu ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundu lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwai ginye anihi la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubara gen ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufuda hati. Ligia na sufri rumba ni sun kata ile, lau sun lira, uwa tinibusi garina, lugundu subudi tinun kala wago nichige nafinye, ani choro numuti lau gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasunu, uwa tiginye nibusi garila lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairunina. Dari lamugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lideraguniwa uburugu Efesu.
3: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadiwala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesucristo le buiti, Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amukate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gasu le redenu sun suina gubay labuge le redeha labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu lidon huraru, siyabe ilaganyenu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abuna gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate, lagu hafule seha anua dahalanya banya bungi. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luwe warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ha hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagme itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseri, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu ruka libungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwagada grigi ya lungwa, ababa iweru lani na uweri guni, Le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu aransenyo lungu furumie guari guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lausigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu daha tibuiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara aba ila la sansiru ni bungyu ligambri hasaminaru, lung kanka nubala lung le inaru nibe. Lunga yara aba ila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lun ladigni labusenrun hau.
3: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibugye bungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagi yebe grigi hagambuni ma busen run, afinye gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lao kurasu, lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da hatinya, lung harufu da hani lerig hapu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inairuni, aba me hadegan gasu lau sun, luwe yeri uraga. Ahen buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi, rugo babungwa lung bapulichi ani ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nowe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufuda anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabin yariha na furese, Igira ladna demasi, hinsin ya timati kate le lanna ubo le lun, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kresente lobo wagun Galacia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, Luka sirigunye numa ya, alu ahabay Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biyabi baniga ume idau to nigiribun lubie karupu yagita, turoa de nun. Barubon meginya buri liburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bei bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuai ginye gua, legibu nye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiriguni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato. Itarala.
2: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyo gara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit nabusa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lunti labagari dunbuidu, uwa lamu ganikata waguti lereru wa lun, lunti aba anigita lumari, Lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahaduru. Labuginye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uo ligie me igadua la luago sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suan dan lule resibinu bisida tinye lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyu lungu lo bungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luago uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugdago hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudin ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi. Lunti ladau runi wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni le mon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyembu bai gweto hawagu lupaisanu.
4: Grigia kuretan, suanda jehama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung haudi lau arufudaha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau hagumadi grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigi ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya sinyagwa tinyahongwa lunha diga ni lebuidube.
3: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidiha tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insinya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya wuninya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon wuninya nibune ginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame kon hamari gu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu te bungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu la hachigi. Ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigun. Direge guati lungwa lung longwe wawagu, lung la salba runiwa lida ge sun uribani luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti. Lung lumutu ni nyawama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bay. Ani haa burikate lung bay barufu da hani. Itige na gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba luga luba nguni wa kai mi kata.
3: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lunti la hagunfliru hama gumadima tinya. Luma hama lurudugu. lunga gamba di hamahon, aransi nyo hagiye me lunga digun furumiye gwari kata ibuiti, luma dimuri ha hama uriba lagu niyaba, lung dili la hauseru, areida hagiye me, lung una bugu hama lida hauseru ninya sungrigi, lugundu ibidi ya gwati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go, lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hecho tiwa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia, aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kata ibuiti, ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu zaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidwe. Buiti kata ile, ani huuti hon sun grigi, dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai, ani la siya dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobay senasi le subudi habubay lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubay me le hemege irubay kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, ide hagiye me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sunha numa banya bun, mabu iga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
2: Ligara da Pabulu, lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kum buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbai badig ni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luwege na purichi ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lung badigun abafulese inu lung onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lao. Lumama la lauti afosuruni fulese ile badig ba inun lau hamuga bigiru ni numa. Lun lau ti la bugunda guanarig. Hafu galanuru mubay onesimu buay luagu atirida. Lun buma bay la gueto lun sunda. Gueto mamarig kay siaba idamuni. Kay sikatei buiti maati luay idamuni. Kay siaba idukay hinsinya guti. Wedi titi linsi enu. Lun ti hinsinya ti ma la bun. Mamarig kay sigrigia. Kay sigin aba idukay lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na kaisi paana, resibi bai kaisi gubairi ghamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la ghamuga narita guagudu ni bulwagu duwe guabam ginye bun guanu, aha ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Amali habon na nigi kaisi iduka ilida Kristu. Na buru hanyabun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subudi tinu luagu badigu bala sigur laule uagu bay namuri habuma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun rugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun. Leno ba furisun rugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marco subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
2: Gara da honha adimure habali ebureu, capítulo aba.
4: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagichagu, saragu waiyasu, luma lida saragu luwiyer, hada gen profetagu. Gwento, lidomburi lagumu hon danle, adimure hali won lida gen liru. Le ida gebay ladugay ubo, anirule luligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingi luwerigu luguchi luwogu, ligia meme buingi ubay. Ligi adig bali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru loe ge longwere la la buingiu le sunti kabafu siyel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
6: Nire lukuguye, ugunye, buku chihata.
4: Maria guligia logo ni aba angeli
6: aba badina uku chinu ligie me aba isani ni
4: ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagun arinya gati
6: utuko huma sunani angeli gunu
4: laniya gahawa gu angeli gu
6: adu gati lu itar hama lani angeli gu kama gara gali adu gati ligie lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
4: Ahi tilun lira arinya katietar.
6: Bungiu, magumu cedih tibaruiha. Eni ama aruiha nile lani nari cagu. Hisi tila bui kubai pun. Yere goli gila bui kubai pun. Dije niki kubai. Aw le bungi te. Gibe tima ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
4: Arinya katiginye.
6: Buguya abore mi. Dida lagu meseha. Adaka pumuti bo. Lau buka bubadaga isiere. Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, beregeru wa lusunda, lawaya tukubikei dengu, babalu chukubwe, keyaba idu, lasansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme madiku, magumu chukubwe bibahagani.
4: Maria kutibuingi uniaba waiyasu, lu niaba angeli.
6: Nyurupa lege nungwele, dari nichuku niebagani, labu ni ubudi.
4: Sunga angeli gu, sifiri guwe seribi duti nya lung buingi uhagi. Auna huti nya lung, hidera guninya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
4: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe imu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angele gu, lita meha amuda. Ani ha adira gubali, madugu hagi gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigon, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali bai.
7: Wabure mi gwana rugu Jesu Kristu atimure heboi logo asalbaru ni le furumi. Lari gine, ha agambu balin aba hachowuru ni won logo inaru ni la. Chorugu da la liginye buingiyo uganu liginye won, lauburi sayini luma saragu milaguro, luma lau sifiri sandu le lichugu bain won, lau amu nye gwana rugu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabu. Le meme wagubwe wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira. La...
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Saúl, en lo más.

0: Zule liru buingyo, le beluha li bai siye lun, ligye wafati e boin le timat timat. Ligye lun ti lubaye, derega da gumeme wama, lidan ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme heblan Jesu Kristo, le wafati e won, logu wedebili. Lugundu ligye guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagiye. Gama lumu, mafiko unhati. Ligye lun ti lubaye, wayara fadun lao afinye ni lun lalana laruen ha buingyo le, inse habube won. Lugudeme hebulan won, idere go lawa me, lau larayni lida vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5.
0: La diga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro giti, wada agen lun ligia balan, wachigiduna ligibu ge buingyu. Lun ginye, lichuguni ideve se ilu buingyu loa igine, hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu, kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafiko utiyan hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi lingwana rugu kaisi furumi gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragudun luogu lifiko ngwana rugu kai gubarigu luogu hafiko hibiri gurigi. Sinyati ladaragun aba gurigia lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lungu kaisi meha lasuseredu lungu araon. Italalinya lasuseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubalini ubaru wairi kutile lungo kaibu galarinya guni lungo.
2: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingi.
2: Fadiri uguya, lusunda, itrake melu kisedeko.
0: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha la umala lihereti, Luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen owe ni le lumbu ila sufuri ni. Aba lagambu ni bu ingyo la diga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. Lausun liro la bu ingyo Kristu. Chiluti dan lun la rufu duni lagamba di lau lawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai lau la sufuri ni. Nyumbu iti lun lebu na bai la asalbaru ni le magumu cha di haun sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyan wangu mfurangu. Lugundu sinyalangu furante humani. Suguhali sarago dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi titange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yin ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdati. Afinya tiyan ha guragi yin banya miligi kai irahun yin uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
1: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubai tilida wasubu diyun tuagu lereru buingyo. Igira wama mga arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uwe ni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abai wayasu, ha haucha hamali bai lubafu wingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbuingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha, here gubai ya hasakriha, ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunyeni ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lun hehereha grigi ya lau, ladiga muale Achuru balin huu ya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya rago buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kaimua le ichugube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingyo. ani mabule idu lubai le adiga humali bai lo mai si habuni le arufa da humali bai lo lau hidre gunia hidu henyu logo afiani kata le ahu go lubai adiga busienti walu itra meme la ka aba hidage arufu de afiani le dari lumu lagumu ho lo gayara bai la hibihi ni le hagura bai mabuse ruti walu hamagwali du busiera gutu walu haye hani hagaburi ha meha afiye bonye logo buingio awada hamai su asufuri ni luago aba heresi biruni le frama selubai buingi hon dame hale frama selubai buingi lu avra logo labini rubaila finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu la finyuru luago aba lariyago
2: nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun
0: agura bahati Abraham la uguraso aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu dale hafinyuru grigia loga bale wiri kutima ti hawai hafinyuru ani choru hen lige ti aba kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon lige luboiti la choru bali buingi ulereru la ufinyu lugundu busien la larufu duni furangu ngon wagele lumbe veresi biruni la lagante Abraham luogu lagufu lirubai la lereru masasi ruga ni kata lidangi rula libuingi ulereru ngon rule la finyuru luogu kayarati vemeni gidun luagu biya kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kata iligi ya sunha nyubi banya lumbu ingi ulun hasal baron kayarati harig dunguras wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu unguru guni ani emeni gini ligi ya hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingi jagata siyalu le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimo lufadiri nginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubai lida uribu lu mini la iri Melkisedek lida furumi yetikate uruwe richagwati gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibide wati kata yala meha laguburi gubanya ibidia tigine kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare inti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi fare inti hama gen grigi ya lida ge sun kate lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi ahenti Melkisedek lau sun mama la ladiga wagun lewi aguburu halumuti lidin sifare ti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingi ani siente la sige neruni ni aba luagun wairi kutima la le abini ya baisige lau le abini rubwe jawada fadiri guha resi birubali ka lidi sifare ti wugurin gowe ditin ahenti logo Melkisedek tatimur halereru buingi logo kai logo aban le vin wangili ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubur habali ka lidi sifare ti gwento logo faye hamani ginye lu Melkisedek lida aurale la faye rubari Abrahamu lu lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamaguru hongi ya banya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu memege ruwa li hamuga lachila agun amu fadiri mama libe Aron libe Melkisedek lugundu dale la sansi runwa fadiri hani sansi tiginye lurudu tarihe lere rubuingi ulogu lida genla amu tribu Israel na liabu Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liabui wabure me Jesus Christ. Ani Maria guti Moises nika tahawago danle ladimure hambo ilogo afadriani. Ani Frango tumati danle liabui Jesus Christ lu lafadri haba kaisi Melchizedek. Mama lawa ba luru dule arian gube gabala idagi adige wagun liabui. Liabui lu lafadri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda. Ani ha le larian gube buingio logo Jesus Christ.
2: Aba fadiri bubuya, lusumu anda, itera emelu kisedeko.
0: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi, leli luru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya, grige lidage afigo. Lemengu wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangiebe kayara la, wayara fadulu buingio. Ani, la aba finyu, La chowri buingi wa meni gini le lung Hesusu bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logu Hesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lung lariye henti da lereru buingi.
2: Finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi lalita bu aba fadiri buguya lusu manda.
0: Ligia Hesusu luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lue le frumieti. Hame ha hibiri fadirigu, chilutinya agibedagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Hesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lidangele tima tima ti lusunda, lugundu gabagari ti sunda, lulayumago lubu ingyu awagu. Hesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubuti rubi. Haruma ligia, Uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyuruwa ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadakara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Hesusu adakara guduni, abana guweyas, lusunda, dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, Hagi alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lire ulu ladigi ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8
0: Le sudi ntima abe lida age sun le warinya kubai, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe igia lomere lalana larunga inhabu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima timatu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesus Christu lu buingiu. Luhamuga nyanyi la Jesus Christu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye nguwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiyo, aba larinyagun buingiyo lun.
2: Adigu boitia, sun kate, kisi iyawari tona rufutu gumbu, lagu gugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiriha Jesus Christu, Sigula hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buidu lan furumi yeti daradu le sun suni na gubai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumi yeti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
2: La mia menare habule me bungio. La chile gobeño, lunadudu iseri darada, amalila na buda, luma Israel. Mita abai kei darada le nadudu bai hama hakuchaku, le veyu le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gine, magufu li bukamuti meha ni darada. Le jeti ligi rubani ya kongua, ni nyelariye bu, habule me.
0: Aniha darada le lumbo inadugu ni hama, Linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yungu abure ime.
2: Nichu kubwe niluru du, litong hasajuna.
3: aba me na buru ga niti ta hanigi, au ba ti habungi te, hagi me nana. Me mege nuo boi, lula rufu ta honi wa nuago, Maria mu boi bugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gidi boi, dari lumo le woi tima boi, adara. Ferudu na nuboi, guriba ni le hadete boi, Marita kutugi alinami, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura lirugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa lirugu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di iriguinye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, Leda again hata anima lule adagara wagudubai lumbu ingyo segun liluru do Moisesi. Sianti meha uwara gohama sun sui na gubai etar. Nuhamuga gayara la laruma da gudunia luru du luda again hafigun. Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lularita gwagudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboi ubo wagun.
3: Mapusa ruti bu adakara gudini ni iberese. Ruru kuti bu awa ungu bunu. Maguna hati bu lau gui adakara gudini ugu dawari bote. Nigu li lau adakara gudini luaku figo. Aba di larinya bu, niubi hajina ubo wagun, luna dugu ni bugunda nubungi ute. Itera kesi guru ini ala nuagu titambelengu.
0: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingyo, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti elu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingyo, lidangia Moisesi hongrigi elu hadugani. Larinya ga Kristu lari igie.
3: Nyubi hatina alu naduguni bugunda bungi.
0: Mini la lira. Nyubu heli lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Ligie lugunda bai buingi lun laruma da guduni wa ligibu gien lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, Aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru lwege longwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun, aba labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong, danle lariyangu.
3: Anja darat tu leh lu benatuk ni sama lari ke puri melayu lagi dia lari yang gua pergi. Nih cukup ini lu tu itu hanyi apa ke nabur itu nih dah sama.
0: Lari gini lari yang.
3: Mari tu kita pergi ada nama logo hafikum ni logo puri puri betul leh hati gua.
0: Dan lubai leh ferudi nawa alifiko ulun sunda memegeru ali amu adakara gudu ni logo figo. Lagi lubai ini tu hino. La ulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu ron lidon fulasule santu timaboy. Kwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu buingyo. Aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadri nyeboye inyo tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboye, wayara fadun lubu ingyo, ta utaruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wa ma wongwa lauduru logu figo, lari gen la chibunwa lauduna harumat. Itara meme wa ma derek dago lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, buen todo ti malao aria wamani luego yara falelan luego ruabure me Jesucristo. Lugundo, aho asigi rafigo ha, la wagunda larigen wasubudiruni inaruni, ua le amu lueyeri adagara guduni, lunferuduna lani wafigo. Ama riga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingyo, lau ama laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya lagani ubuingyo. Dan le ladira aguni abangrigye liluru Moisesi, lun nyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago, Ariangati liluru du Moisesi, logo lunti la long in Greek eligi. Wili timati, sufri le, adina boiha, mebere se banya lau lirubuingu. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule, inse abubu in hon. Lita Jesu Christu, ligi a choru balin, lidara du buingu wama, le arumata gudubaliwa, ligibugi. Subudi wamuti ligaburi, wabure mebuingu le, ariangubui.
3: Aulubu in la bainche within the Greek. Aulalubu ila fayere gitu ni elwagu hafigo.
0: Arinya katiginye.
3: Naguse hafigo kwa nyanumutu niye.
0: Fugi abu grige le wagu te laburi haliganyu buingi ule vingu abu. Harita kwa huma logu buriveyu le sigu halibu na meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligibugin gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufritinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya ose runiwa. Kuteme habutun meha haun ha furisurgu banya. Higira guagadatun hungwa la ugundani lulagidarun le huma boihuwe. Subudinyu humoi loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti, Meferi dire huma ilubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruwa hosielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la muga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bunu Kristu ubo wagun.
3: Mahali hali, aha hibi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tanga. Ahele na liche wadu kubilagu lafinye, la baga idu. Ahele feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaigurige haa, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in la burikate lau sun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchago lagunda arube I buingi uhao. Lau afinye ni wasubudire logo buingi ula adigu bali ubo laru gu lereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aweli lichigaba adagara guduni buiti mati sigu lau le La dagara gudu bai kain lun buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gudu. Lau sun lubai ti hilala aweli. Aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku. La nugu wa sielu mwenga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarien hea lereru buingiu. Logo lubara ke bai la. Meha la nugu enoku. Gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente lagunda arubuingyo wao ahin mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafadu lubuingyo, gasu wafinye luago, anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lawisa rubali buingyo logo ladaga rubala aba onwe bungura, lau sumarihi gili langura, aba ladugu ni le lubaibu buingyo. Aba ladaragun aba onwe bungune, Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba luba ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingyo. Aba lafu idun lagaire gine ibidi uga lun halinyon bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia. Lausun terecha la nyei, ladiga lafinye. Aba laganon tida ankiyapu, ligia meme ginye ladig be isak le liro lum hakobo le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage boingio adiga lumuti abraham sun lira ladiga agura bahala lebelu rolidon lubuidu uburu gule dereb gubai ebu uburu gule ladig be boingio lauginye tafinye sara lausume waya ruta lu tagarudun resibi tore lumage boingio lu tagarudun garutu aba irahu ladiga tafinye rulogo La gufli rubai la buingi ule frama se lubai. La usun lubai ti waya le la Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasi ya lubanya, kei ginye lagu burisagon le larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagwa tiansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumon, ari hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinya gun logo mama la hagaira ubole hayabu irigunya la ebeluha kisi terencha ya ubowo grige harita kumanyaita arufu dahamuti logo halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me lu hamuga fulasu la le nyinge lubwe hafu ida hagaira boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi aba ambuga agaira bui tumati habuse rubwe agaira ile sielubwe ligie uo lubwe Nibuse gari la buingio, lu habugi yute boi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Damehale la uche gubali buingio Abrahamu, la ularia gulun, lu lafaru nilire ule isaku, hilagu bailun la dagara gudu nilun, afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa, lu ledere geruni, lire ule abanaguti. La usu ania gali la abuga, buingio lun luagu, saragu mayla la duke wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logo gabafu la buingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe la duguni buingiu la ulichuguni isaku lari gu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakowu luma esawu. La ulafinye hakowu damehale lowe la binilumutika aba hadange lirahun yose aba ladimure han logo lueri gu buingiu. Ragunyu logu ligiri lubadu. La ulafinye Jose, lubarege boi lungi, ariangati logu hafri tubala, Israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lung hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. La uhafinye laguburi kumoisesi. Dale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu, buitu meira ula. Manufu detinya lue iluru dule, lichu kubwe uruwe. La ulafinye Moisesi, dale wugiri hali, maha tilula nugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni ya buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ula sufri ruhu unabuguni, luwege Kristu le lumbu iliabwi. Sigu la ulagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Loga faye ruwaho le lumbe lichu ni buingi ulu, lichi gai laritagu. La ulafinye Moisesi logu buingi u, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliganyu uruwe. Reide iti, dereku dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun la mga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabaitu. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logu buingio, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sagu binafu logu sedu weyu. Aba leigu wadun, loba lubari erun uburu guligi. Logu tafinye rabu, tomeha horu, mwen tubai uwa rahama haa, magamba dibanyu. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariyak? Logu obaidanu lun naburu haa, logu hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, Ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu hawai. nyeguti ya watu gemeti haneri meti. Sefu tiye loe hafara wagun hilaku boi tau efeng. Aba here dun ha mere bany. Nyubu itinya luga bafu bayala uri burugu aba haganye ruguni ya hakani. Nyenye nuri ya sarag dawati ya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudunewa. Luka yara baila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efein rede itinya ibu ganyahatugu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura agabara. Kudeme tinya meha. Nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya nile hawagu boi ligibuge buingiu. Meresi birun hamuti le meha frama sewali boi. Laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsu ina gube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyo hon. Harita ko huma hawagun adurutia kaisi kubairi gu hamuga genye hadurunya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufri banya kama hamuga hasufri ya uara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umari gu hama gualao uarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichu kubai buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
3: Naume girubadi huu. Migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
4: Nabure mabungi witele kubalene. Manufu tapadine. Kapati kayara maagiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru italinya la meha. Habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu hata anima alugu lido mfulasu sandu timati. Barulei atakara gaduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, baugu di tuwe kiampu agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligia Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa malubaiti uweriguni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagundara buingiu. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni. Gasu haguserun ligibuge buingyu logu haunigirunu. Haucha huma lun metera gudun humani hawadigimari logundu mabuidu boi hamuga genye lira hun. afuri da huma lubungi wawagu choru wa muti logo daragi la nyu linya la warita gon kei busien waboy buidu la woseron li dan sunkate amuri hatina huma lu hayumara gulu buingi lunga yara baila ni di ari hang madisa ayumara gwatina lumbuingi lelani nandarangi lo lenginye asara gudu balin wabure me Jesu Kristo litange oweni onire mudun le weriti maboy le achoru rubalin lidara do buingi laulita lun luadik maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo lunga yara baila hadugni lugunda weri guni lun Kristo lun sunda itrala niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele aburha na albe hun tida muru sunkara dato na subu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese na nugubwe numagwa damele nidi arihon mabu iga ninya hon sun tabu tigu ligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu iga hanya Italia na hun binelo buingio sun huguya itrala.
1: Santiago capítulo 2.
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibiri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli ge ginye aba gudemeti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lunharien gulun.
6: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
5: Harien galule gudeme bay.
6: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
5: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani le framase lubai hon ha hinsi habubanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai, hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
7: Hisi ala girige bile di bu, ke bisi ango bungua.
5: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu niye sungurigia. Hadugu niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagumfuliru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da huguye me keisi lunti ha gusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loe lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin ha gude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larenga aba hida gelu.
6: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa, hobu gueme.
5: Eni michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara lena susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
6: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
5: Au warinya gati nalu iduhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
5: Afie tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufudu la ulela digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kai si rishagwa tiligi puke luagu lela dugu bay dan le laharu bay luye bay lafarunu isaku le liru hilagu bay kai si adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani aburahamu lafinye laukate lela dugu bay. Aningibuiti lafinye luda yaru bay la laukate lela dugu bay. Itaralien lagufuliru le borungu njibaitida lereru bungiu.
7: Afinye timeha aburahamu luagu bungiu. Aba labahu du kai si bukiri rishagwa ti.
5: Nyarinya wagua ti logo Abrahamu lumada bungi. Ariha humali lubaiti luagu richagu wa labu giri luagu buiti lela digbe. Ani mama regu luagu lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le sigualbe. Resibi lumutu bungi ukeisi richagu wa tulogu kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3.
5: Niduhinyu, molu mutia nyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungyu. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusir wagudun. Wagele arufu da habe. Sun wage charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu be. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay la buguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa gayara ti wa buguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. La usun weina muta ani here buritigaraba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la waba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itaratia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye raguanya grigi hale negebe bungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara ti tagindu tidi bubebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu nye luma sun luwiri uribani. Aha ya ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
5: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siya humani ibiha, aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsi eti sifiri le lichu bungiu wada lun. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu bungiu, la duga tarenhe le reru bungiu.
7: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo venye hongwa. Eni idera walumuti ha una bugu banyo.
5: Rugo huma lubai ti hungu wala bugi yon lerere habungyo. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungyo aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Angi ti huguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguya me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo ligeme hugunda luiru ni me lagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Lerigu gabafu bai lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
6: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu dan larige aba lagu mushagun. Aria garigutu hamuga.
6: Ahi buse bungiyo wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
5: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai katele, ugie risite ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu houdan le. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifayi tiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meitia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi aluba hanibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Loge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamuga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aba hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyini. Aba me larei da guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huogua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urua irumu dimi. Lari ge dan yale lafuri idu, aba ya lahu yuhuya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi ege yeda aba hida geloi umaleri shabai liabi amulu lagiri buda guduni subudi humai logo furume gwar gula agiri buda guduti lea figo hal belida geluri ba lemeri da salbar bumla luani loi oweni ani ferud na guda leime sunli figon.
8: Furumietu ligara da Fedor. Capítulo Aba.
9: Ao Fedor, Abalani Jesus Cristo apóstolo, Namburga yongara da Tohun, Huguya lani gubungi ha chagagubanya, Bougudi luei hageira, Lobo guponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralanya bayabungi uguchili, Luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunan. La ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini. Luma darangilu luma guiabungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugu de me habu von. Ruga li seri bagari von lau. Lasara gudunin Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladugba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubei ladura rulusunda. Le sinyabi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu. Ladiga afinya wama luagu. Luginyana bela. Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Adiga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi timati sigila ugolu. Lugundu gagumucha diti golu. La ulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. La usun humanihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome bo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hongo guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubara megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu ha subudi runi kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu belarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudi ragudu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginye gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyu huma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni dame le lagiribu du Jesu Kristu ubo uhun. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
10: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
9: Aha aguar lubungyu keisi huguchi, bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lunti huoro du luma lau inebesei sunda le lubei habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fairu waha le begi asal barunile. Kei burigolu, o pulata, lau lita

0: Patina hun lu gagamba di huma lu sung gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiha louna habanya lu habai chuniha salufri banya luma luhichugu uweiri gunu honga adiga banya buit. La diga busienti bungiu luha digne le lu baibe. Luhama ni chagudnia Hai bide wabanya au, habu sembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digini leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyu luegin Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi ni ginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chuo luagu, Kage lisidu ni beha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahan asufrira lue gine hadigin kate buiti. Aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lube Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafala runen. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligia ni aba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, gonigilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristu. Luagu rugu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu ditihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdira wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibe saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha danle sigihalibe. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu abrahamu. Aba tagua rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufudeuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubai hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida hafuri idu. Abagri de huma sun huguya lida uwaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. bargen lira, agu yugu dakuma abiniruni. Lugundun lung heresi biru abiniruni lumagye bungyu laguaru. Lugundu tariyahane lerenu bungyu.
2: Lebu seti la bagari du abai bagari buiti, lumagye abai bagari lanilun kundun, lunti lungi lungi nyenye, wila dimure abaribani, mariya galiginye me iyeni. Dice la loy uribani, aduga lele buiti Alu halai terangilu, awam la falamu. Datuga gongi rumonti yang berbunyi, bunyi hari cago bani. Agam balai afori dulu. Anganya hadugu bani buri bati, magunda ti bunyi ha.
0: Kapagi kanyana ladugu buri bati hun, ahang icha go hun gualu hadugu ne buiti sumada. Gamalumu, flesi batu ahang asufiri la ladugu surula hikaburi. Mandufu de dahuma loy niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarig. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, Aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribay. Lula nigni ba lubungyu. Afaruwa tihilagu bay. Gama lumon vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungyu luweni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugbo noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanuguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti luagu haruma ruta wanigi Ligibu ge bungyu lau wafinye no luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasa no Kristu lida ge oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungyu gueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, Itara kela sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye anansa nyo amalu wa sufriru kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin. Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe. Adige meha luriba kate le hisi bai hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segeha libai. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariu. Kwento. Vueri tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igiya hadum ne habi wuriba huwagu. Ahinti hagiya. Agufe saruba ligibu ge bungyu. Le aransa nyobei. Lula gusar gduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igiya. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanyabanya. Weto. Luganyana baila. Gabagari tahabani ke lugunda mbungyu. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susere du hon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lube aransa nyuhuma. Ragugua huguya me hungua. derege guahuguya me hungwa lung afuri duni. Login sun kate, nyen la sarago isieni hida hun hibiriku. Lugundu, darugwa ti isieni lau sarago figo. Resibigwa huma hungwa hubinye, magululu hanga. Kesi oni grutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu ideve si le heresibirve lumange bungyu. Jusu le kada aba lu le serividuhun amu. Lega bafu beilu la purichinha, lunti la digani segun le renu bungyu. Le eserividuti, adiga lei la usun ere le lichigu bei bungyu lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei lida aba I gabri le lunti lichigunua ueriguni lu bungyu lau. Lida gien Jesu Kristu. Leka duna balin, uweri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. Nidunga yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ochawa guni le uwegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, Tamele la gira do Cristo obo ogu la usun luenigu. Fulesa ivatun, ahanabu loegien lanigu huma Cristo. Lugundu, arufu da lumuti lira luago anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin a sufri raba hida gien. Lumama la loegien la farha. O loegien la liberuha. Ni loegien la dira aguni libri lurudu. Ni luege le metere ulido kate le miabi tilu, midi. Ahien ti a sufri ramuti luege en lanigu la Cristo. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Si luja lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahien ti vama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salvaru ha richagua banya. Halia bagi hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome habani. Luha burugu bungyu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungyu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungyu, Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga. Haburiya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feri dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walugo beikongu. Gamalumu idarago lumutu ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa huma lube iti hungwa. Una bugu Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni uweriguni hun demele la chiliru danli gia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gilinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungu walun. Derega dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. ha sufri rubai idu henyu lue ginye Kristu li da sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, la dugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru nivon, le ginye agua rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
0: Au Simon Feduru, Aba servidutlu Jesu Kristu au, Aba ginya lani apostolo. Naburu yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya. Lugundung, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, leagua rubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi sunle frama se lubi von, Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagu, luhichugu lubidu igabri lamo hafinye, subudi lamo lubidu igabri. Ragugua ungua lamo subudi. Gurasu lamo ragugua ungua. Ederege raguni ungua lubungiu lamo gurasu. Gamadago labon edere gereguni ongwa lubungyu. Isi ehabuni labon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati. Mama bei itara gwarugu higaburi. Eni mama bei ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Bulie la luagu chibaba lila binadu lifigon. Ligia lubaiti niduhenyu, afagu hama luhendere bukuduntima, lau achoruni luagubungyu la agua rubalung, eni anua diralung ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbar gule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai, ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Ansu subudi humali la, Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinye tina luagu buidu la lu narita guagudunun, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bai hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu bai bungiu ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale li bungiu lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisi ebaini, leaube ome bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielugi. Tame haluma ya divalaba bureme luagu vubu le sandubai. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga italia ugano ligia keisi aba lampu, le durang utilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua lani aba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri habe derega gotia hongua lubungiu, dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti hada varasa, itara luba gini añahi bañalahida, hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagada irunen hafinye, jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banyafala rutien lida alibiye hemeri, ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya, abala chagaru niya mafio gati, abaligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahi luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu nalani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi hebei honga figo tien luha sakri ha, hama ya sed girigi labon asalvara. Siadi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime, luhemplu me hong girigia uriba tien ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, aba meha vugiri buiti, leweri be li dikere luagu libiye hagaburi girige vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi, lo larihni iluma lagamu ni kate buri vuriba tile hadigu bay. Salba lumuti en lubiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba banya, labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana gohobanya, barugu wa tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, la usunghere timahama, gabafu hagia, michugu tinya hadunu, ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itara haya keisi anima lugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, loege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, la gibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia. Da le huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feri dinyu hanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha algu bai laganyinu sensu lula duginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. sundan lida luendi agei luburiga mafio gati. Lugundu, aringa dian dimuri buidubriti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri ha bagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le va salba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lun ya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu la guflira linaru dimurei le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinya gubai.
5: Agara bo hatubuir hu swampru gularige tagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, tida biangu bai, houcha tinalu narita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburi kate le varinya gu bai, rutima humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi, larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me harinya gu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedan le la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kate lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu huribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runei bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, haba girigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Kaisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lidamebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba muti iseri sielu lume iseri ubo le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienun. Sun anha la agura ba hiburikate le, houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, au subudi la lichigo i bungi ulu. Adimere ha titida sunguri ligara da luago buricateile, lau sun anihi burila tida gie, henenguti gufaran da valan. Ha tibide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti la nichigo la burinha Pavlu segun hagia. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. E feri diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubei ti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei buri kateile lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi hea yedunu girigia buribatinya. Igira gidei arufu dahanile inari niti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburu hanyu burikateri le hun. Luma figo nga huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, ladiga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu na la wafigon. Ani mamarigu wafigon, ferudu na watiginye afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahin ariye gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufu liruti lao lugumadi, jaya tigrigia ligia ani uwa tiinaru nilida. Ahi tigrigia le adigubali le lubaibu ibuingiu. Hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aba luma. Le ariyanguti logo lida nyila aba luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba inhun. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi ile. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asigiraina linya luburi iga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti luago lida anye ila larungo nga ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi iga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidiyati lun halion baila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburha ya hun lugundu ferudu na la libuingiu ifigon ladiga Kristu. Agibirigu naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habayi huu nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi huu agiburigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma, anirasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logo mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwa ubo. Ahinhisi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabwi. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be. Luma panta logo irisini. Ani ubou, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu honda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lija wasubu duruli logo, lagumu honhali laburi danle. Wada agin hafrida. Lausun lida la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susara dube itara lun larihinua Furango logo mama la wanigo letimatimat. Ahenti huguya, rura li Kristo sifri sandu hun. Ani subuditi sun katay hun. Naburha boy ilubaiti hun. Logun du subudi humani inaruni. Mama logo ibiti la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusun yeni lidage inaruni. Kagia eye habany. Haria kubanyo logo mama la Jesus Kristo boy. Hagelaka ni kubanyo Kristo. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lung hasubutiruni irahu ibidi engili ugushili hon. Haria kubanyo logo Jesus la buingi irahu subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara eredaru baginye lida ama luma buingi irahu luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le makumuchati. Kaisi larinya kuni Jesus uon. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufuta ha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kateri hun. Ani inaruni larufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liyabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richakwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richakwa wain.
1: Primera Juan. Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi lu bungi uguchili, dari lunga yara lan laguaruni wamon lirahin bungi, an inari ni logo lirahin wama. Ligesinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ejili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi yatin nu, lirahin hadiwa bungi ugueto, an ilausun marufu dugi li la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wamuti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kate ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa lan ni murusun figon logo. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagili Jesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa lan eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa lan Jesu Kristu. Ahitile eibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagrin chaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni aba le lire buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu bali le buidubai, O misi habula lun liduhe luwege Jesu Kristo mama alanigu buingi. Ani hauganu le hagambu we luma ge furumi etida. Luhinsi ye guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain. Le meha lanigu bu imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bu ikain. Ani buiti le ladigu bu lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ya tiya waduhen yu loige Jesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa lan ni aba gafara hati lugayara lan gabagari lan le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu Vibirigo. Laduga anheri risi luboe abangrigia. Ani lariha logo anihi la lemegerun liduhe. Ani miderengun lumuti. Ida lubagia anihi la isiani tidan lanigi lubu ingiu. Nirahunyu mo lumuti wayumaru rugula visihabu. Lumuti abala isihabu nile arihuati lidan katele wadugubai. Itara luba wasubuduruni lidan geti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logo somkate. Weri timati buingi siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madarirun wanigi duru wawago niduhe inu kayara bai wajabu indigibuge buingi la uvemenigi luago. Logo lichukube la sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa la ulugumadi. Ani adiga wamale le awe lagunda. Luguma dimbu ingiu, luwafinye nulogu Yesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesu sungon. Hagufuli ribali lao luguma dimbu ingiu, agana watinya lida mbu ingiu, agana waligia mbu ingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan Capítulo 4.
6: Niduheinu, hinsetinganu, mafinyera huma haunsunha arinya kubanya logo, buingi ula adimurhebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambe o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, Kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida kwa grigia liji. Agamba ten logo liabi bala sifiri liji. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidambe, sigur lao lani mafia sifri le hadambe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama boi lani kubuingiu mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu lumage buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingiu, ani subudi tiginye buingiu lumu. Le misi habuti ibidi yagili buingiu lumu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu talumuti buingiu, visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu, kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe, lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lu tiginye hinsi ya gwa wama wama wu. Uwa gili ni yaba arihiti buingi. La usunlira. Ahi wa hinsi ya gwa wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sunsui na guboi. Lu buingi. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya laginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama lilire buingiu. Arinyaga wamoi logo lula la salbaru nua launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai logo lira la buingiu Yesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari tu lida isi ya ni, labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. italinha wayabu ilu isinya la buingi won legumut aba me manufu de duwama lida me lueyeru aguseruni la diga wabagari dunya la ya ubo kaisi Jesu Kristu nye lumuti isinya ni uwate anufude bugalumuti isinya ni tima tima ti anufude la diga barute anufude aboy chuni ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwa giliri gulinya isinya ni le tima tima ti lida Hinsinya ti buingi won la diga visinya dulu frumi. Ahin arinya ga abagrigia, hinsinya ti buingi unu, ani misinya ti libiri lun, jeye ti grigia ligi. Lugundu, ahin misinya luboye libiri abagrigia lun, le ariha lumuti, siyamba ije hinsinya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsinya buti lubuingi lun tiginye hinsinya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus sulan Kristu boy, age lirahunyu banya buingyo. Ani sunha hinse abu banya lung aba uguchi, hinse abu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinse la buingyo won, ani adiga wamile luboy boy, hinse ye ama ginye lirahunyu buingyo won. La digun ole luboy boy buingyo, Ligia isi habuni bailun. Ani mere ngote lagufuliruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bailogu Jesusu la lirabu ibuingyo. Ligira ugunye gayara laganyi runu luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu gwana rigu gefenti loo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anya haba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigurigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi gwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu. Choru lumuti tida la niji logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingi logo lirau. Le larinya kubi buingi logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingi luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lirau buingi luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinye boy luago lire buingyo, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luago buingyo, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luago agamba lani buingyo wafuri yedun, Subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahin ariha aba angrigia logo la diginye la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafure idun lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Anihin figo lani na oveni. Malati lo lafure idunu wa lu buingyo logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigi bali mbuingi kaisi lugu chili maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa ma buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingyo boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingyo goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu hinse tu nu letimatimat ani mamarug nu honginye sunha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi anile lumbo iwama baila sunata. Binilo bungi ugushili lumo wabune me Yesu Kristu leliro ugushili. Ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lumo hun lida inaru niluma isin habuni. Onwe bunugunda lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi bungi un lungwa bagaridun. Gwetonti nitu ayumara gwatna bun lun insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etidan. Mini la isieni lungwa bagaridu segun lugumadi bungi. Ani lugumadi bungi yu luwa bagari dulida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidam. Ayahe ni sarago ege hati ya ubo wogo ama finye bo ya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Yesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie leje bai le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida gien huadigumari logo Kristu. Resipi humai me afaye ruaha da yarugu bai furume gwarugu le adira iruti ani mereda tilida la rufu da ha Kristu uati buingi uluma ahe tile eredo tilau la rufu da ha Kristu ani hei buingi ugu chili luma luma buingi irahu ahe ngachili raba ngrige humo mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi mabusuru hukuye melu lugundu le abusuru tilun gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hii sarawu kate ilunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufulirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
3: Turuwali garada apostolu huan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobun numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibun. Nunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Yesu Kristu, ariya ganu logo babagari do la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara gwa gudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi yati nu buiti bauserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigen Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abagda gwa tinya ligibu gen adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Adiga bai flasi le nu idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibidi habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honu wa inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibai lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibai. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibun. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agora batina narih ni bumadise aba mete wayanuha bumala darangilo mabui gahanya umadagu jana bu ruboy mabui gunglu ka aba hadage wa madagu ha nyimbany
3: Kata y lebri la rufu duboy bungiu, lo Juan.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: etrali na nyego awle furu meti lumelego mohoni leme awo be ani viva nya subudi numuti ha sufri no luma hubudeme lausun lina lali nare kate risi huma subudi numuti ginya lagu adimre hama hari mumay lagu kuri hama uri bati huwao mama amo kate ha ginya luit gelani bu hama mafi manu de da huma loile lumbe ha sufri ni lada go ba mafi fi hada ni furisi rugu lo locho ogono mafinya sumbuwe ani ha sufri ruba sarago lagu tisi wei Gumfli huma numa dari home, aba menichi uni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
1: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Haganyi nutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, ieta ralinya narinya gu, aule gama baru efeito gagili bon, to piango bon amana. Subuti numuti ngine lwagu lida la fulahu la nyinu lupe ilala na larui hama mafia hagana wu. Ane lau sulira, numa meme nyedu. Migu humagili hafie nuwagu, ni ipi nilida le la farube antipasi leke febe buiti nuwagu lida fulahu la nyinu lupe. La nyinu lupe laguma diha mafia. Kama lumu, animu rikate gaduga magunta pinalawu. Lawanyanyi la fiyo gurigia, huma yara pergamu, hama habanya higiru nikate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, Lulafiko kutuni Israel na lao heigi egi nile adagara kutuwa ti honguwari Luma luha bagre to lida ahoru hani Anyangi kinye hamaba inhibiru ni kati lebu ya ruta wa Nikolaita kukuma nye Ligie lupaiti asake ya kuma Ahi madiku kuma iter Nidu baku wako madise Aba menagainta kuhama kurigi hatiku balibu ni kati ile Tawe fein to afri domo ni imbulu mkine
1: Lega riga iru gubai lula gambu Agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis
0: Le aganyo tu, neyo tu dubalida ge manale aramu duwa nyuba ilongo. Aba menichi gong aba dugu na ruti lun lau aba ili isere guru wa nyuluwagu le ibigi ya timi kaa on luwe dige lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tida mbiligi listoti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya nariyago au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nuguti kei boronse le ircha wa guwala. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, Esere vitu lau haburasu, subuti nuhuti nye lau hadugia la kate buiti kwento lwe meha kurumi. Kamalumu, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to aria wukon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganao lida ahoruha ni, luma luhengi engi ni lea dagara gudu wati hong wari. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruha. Ni nari hao, Lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wananyi metirangi ni ama haa kabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Italaluga tasubitiru ni suni hirisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hita gesegu lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rumu tahani ligia, Machili ni yegini asiku dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Hagani nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma dihanile lauti gurau. Aba mehamuri gudaguni kesi sauti rule lauti muo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
1: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 3
0: Baburi haluanga nile tita me ligilisi to saru disipo. Baninya kame hon, itra liya narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha tigu bai. Subuti numuti lagu hilani hinya la lausung arina wakua la lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe kwa bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dugu bai ligibu ge nukungiete. Harita kwa humai lubai tele ruta ube hum, pala humai asakri ha hukuya me. Ano maga kutu, nitu bahu wago keili adi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lausung lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, ama dasa yon hamagi ruha tarabu. Hagia, ebu guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulinibuge nungu chibungi ya luma hagibuge lani angheli.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi hadu angel lele tida me ligilis to Philadelphia bon, bariya game hon. Itra lia nariya gu, aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tilatoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela toru bai, subuti numuti sun leha deru bai, Rodi na apa benda darani hegi bugiye le lasi aruni apa ador. Tadi kalau sun low bola hege, adeg adeg gasul low nunggu mati. Ani gumflit nunuma. Nadeg kalau nunggu hayabi lani gum mafi hege banyak. Hari ini gum banyak lagu puri hama. Ani baba beri tur dia kayi silani gum dia. Aba mena utara kau tu niya hegi bugiye lu masuk turun ni lagu puri lani muti niya banyak. Isi hati nunu. Arei tak gum mali nunggu mati lu gagura sumuma. Iga narei tu patu lubai, lei litani ocho wagun ele nu biliabi luagu su upo lo ocho wagun masoha upo wagubai. Madisa bini abi, agda hagumi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huai. Aganya rutinya, nisi gumanya kei wakabu tina luma nubungite, ani mafru nudigi ayame nyingi, abe managuru tu ni liri nubungite hawago. Luma liri nuburu wate nubungite, lei seri Jerusalem lei nubi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei nye iseri liri hawago.
1: Le gariga irugutilu lagambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi haluanghe lele tida abai ligilis to laodi seabu. Baringa gamehon, itra lia narinya gom auge feti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lele dugubi bungi. Subuti numuti sun leha dugubi. Subuti numuti lagu madili huma ani masu hubi. Tili gubi hadun hamuga wasugu bai hadun la. Kamalumo, ibashar gubai, madilitun, masu hubuya, never habadun yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu lada hum, lagu namegir huma ni kata, ani marihi humuti lagu kugiabu huma, udemetu, marihi tu, surusu hubuya. Ize nichi gubai dimuni hun lung hagai hagolu le afun hawali lagu watu gemeti numagi. Lung risi huma le timati mati, lung in hagai hadagu harutu numa, lung hadoregun lagu hasurusuha. Lo ayah ni lo hiji ni lo don hago lo hari ni. Ebe cenumuti hari sebanyak lau idere, aku dah tahu hong. Nanti lo bayi ti seri huma, asate hobi ame. Anah benabu, naku ahani. Le agamu ti numale, abalataro ni benanuba, ne belu rubalumo, abah menegi luma, holy dia menuma. Agani rutinya, nichi kubu baru hong numa gual lagu lala nanaruiha. Itra gini agani ro, abah nanyoru luma nugu ti lagu lala.
1: Le gariga irugutilu lagambu. Agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
4: Larinya sukata ile, abandari hiya ba bena daragu siel. Le habitu mala lile itere bai kei tumala lifidu, lebuga adimu leha bai nu, aba larinya gunu.
3: Wariba nyahu, naragu dali kate lebre rubi la susre dun, lari kinye buri lebo.
4: Lida ora ligia, abandari denu labu gelu bafu isifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyun luago. Itara linya kama aba adubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hatukei aba adubu le esmeralda geye gulau lala urua iligia. Ariha etina wei gadiri lala narui hani nyenya nuwei gadiri wea ya mutu nyun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulugu. Lagi lala guru eligia, afri itu labir hani galuma wajur. Nyanyi sed lampu duro guligi bugi. Lagi sed lani bungi sifiri. Nyanyi gini abah katai guligi bugi halu kamahmuga abah baran le lauti bidiriu harungongati. Lami dawa gaya gulau lala naru hani nyanyi ngadir katanya gabagaritia. Bui lau agu dan tu guligi bugi pihanagai. Lefrumi etiha dage itar liye kei abah liu. Lehabiama itar kei aba bagas ugur leheruan itar le ligi bukei haji bukrige lehagadur itar linya kei aba agilah mahat gadur gobe hagia sisi ngarun luagu kara aba hadangi buihan yalau agu hawagu dan du bogu digiye kei muna dege habiti we yo guari buhau agu waraha
5: sandu sandu sandu wabure me bungyo le sunti gabaf Le vima bei lumage lubarage frubetida vima ligia weto anile lube liabi
4: Sagte hichu gukata ya gabagari tiha weri guni inebesi lume tengiru ni lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lunsunda Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibugi Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lunsunda aba hichiguni hari diligibigi aba hakuwara ha harinyaga
5: wabure me wabungize garicha tibu lumbere sibiruni uwairiguni inebese lumumabafu ladiga buhuya adigibali sunkate lau buhunda badige lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
4: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibogugi. Daruwa tu lau sed seyu. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig da lau umala li reinti larinyaga.
6: Kaka tena bo ilu ladaru no libur luma lula teri tu niti seyu.
4: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataru no libru tuguya. Ni lulalianu. Aba tilaria guaba hata ge wenya ya mutu no.
7: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara la ladaru no libru lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
4: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kama hamuga afaruwa ali, sedi eligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungu bo. Nyimbiti mudu ligia, aba lalugu nuliburu tuguya luho burugungye, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, Duma kada aba hada ge waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
8: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadili gume. Lu hasare bidu lu wabungi ute, luma lu hagoma di haubawo.
4: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagia. Hama waya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli gwe. Hariyaga lau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebese, luma tayu hini lumu dule hapa rubu.
4: Agamba numutiginye harinyegu ni sun kata ile ladugu bai bungi usiel. Le mua rugubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kata ile lida baibu.
9: Luma la atengi bini, inebesi ni uwele bini. Luma ubafa, lule nyumbo ilogu lala na abu ya bini. Luma lumu dumu usula.
4: Aba harinyegu gadri kata ya gabagari tia hagia.
10: Itara lala.
4: Aba hahuduragu wei gadri wenya ya moto hagia, aba hichugu uwele guni lu.
2: Apocalipsis capítulo 6.
4: Abat narihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage sedu seyu ligia aba nagambu laniye kwa aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
10: igama
4: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duakanya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudum libia maseyu aba nagambu laniye kwa hapia ma katenya gabagri tihagia.
10: Igama.
4: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dubali mudu luru aseyu, aba nagambu laniye kwa hauru wa katenya gabagri tihagia.
10: Igama.
4: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagambu laniye kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
1: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
4: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniye kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Higama.
4: Aba narihi aba gabayu amari. Owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Le abi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadri munusu lidage ubu unu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa anima aluguhandari metia hau buwa kumaya. da la heiri duma numudu ti sengu seyo abanarihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nero bungi luma luagu hagumfuli nu luma Jesu Christ labu ginyanu latare haniga lau mala liheriti
11: waburi mesuntiga bafa darisa ida me bagusu regedanya nile da kubo ida mesa bafoi regedanya lagu hafara guniwa hilagu goi
4: aba habihi dugu harutu aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luagu murusu da dari hostaru habiri gulida servidu nilu Kristu ha lu ginyabanya hafara guni koi hagu didale nari hibe abala heiri duni mudu lisisi sei abala dagaru aba ume buhara baganal aba lauri du veyu ke dugu tani na lut aba lafu na du hati kama hitu aba heigo dorugu maha sielu boi muwa rugu ke tabur haigo tuige didi budan lahi gishunu garabali aba lakumu chaku sielu ke aba gara da dale tubura wago aba ladino gusun wubu luma ubo hulida ge lubara aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labat na gudubu le luago boi wudu uara hama gumadi matia habu di gusuda aragu risi tia gabafu tia idamuni hama mama idamuni harinya katilu wubu luma lu dubu
12: heiku huma wa wabu haramu da hama wa lula ligi le mubu luago lala luma lu ilangari menigani mudu na deko chinduha le muweni nuweyu ni agani
2: Apocalipsis capítulo 8.
4: Da la heiri du malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o cielo keiburi luagu di miogur abandarine sedu angeligu harara bai ligibu ge bungi abatichuku niwa sedu fidu hon lari gen abayeliabi aba angeli abalarara mu ligibu ge latari nyenye abalaga ikupali golu luhabu aba lichi guburubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumula nikupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanuga ni angeli ligia laga ikupali, aba labuincha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachiri ni ubo wago. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba owe buubu durugu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lida ge barana hita. Hilagu wati sun udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu watugie sun ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba owe buu warugu masiyelu ge. Durugu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugie. Aba la gifi dun lunu wa murusu lida ge dunu. Aba hove gu saragu grigi ya la daga li gifi dunu ligi. Aba limi nunu li hagadiri angel li lifidu. Aba la gini chagu lunu wa murusu lida ge libiri wei. La usunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligi ya lau umala li heredi.
13: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
4: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regigi. Aba laburi gadagdu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamaluma umaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Luidi gelu hasga negeri ya luagu sengi hat. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gerigia oweni. Gamalumu madari habai. Busea hakie yebe howegu gamalumu la disedu boweni hawai. Chagaga ruhagia, henege gaba yuha arensa nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grab. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hau tu gaba yu na le teibagu uriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hau grigi ya luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebui. Abudo muliri bai angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Sigga frume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
6: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya, laru omi buduna le Euphrates.
4: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga aransa ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarile ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibaya hawagu nu. Nyeye aba gate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hata kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigia haa mowe kubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwari uwa haa lau tia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
4: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba larinye kubungi unu.
11: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri yanula, ahuduro udunyi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu udiboyi, tibiti templo, ledega derege wali hongibe tukungi ute. Halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanduwe, lagu biya vengi anhati. Aba menona habiya gefetia, taudogo ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biya saa, uru wavembele. Biya gefetia hagoya, hagega yawa wali biya tidu mwewe to olihu, luma biya lebu sanude lule ligibu gebungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, ladudu uriba tihon. Higi regituba, watu kemeti hayumu loge, abame hago dunia, haga niyo, sunsui na guboi. Itara ti lobe wa furumye guwari, lebu seti la dugu uriba tihun. Gabafu kinye gefeti ya hagia, luhadoro ni siele, lumamu yu la huya, sunda anihana bugi adimure hayumu luguginye. Gabafu kinye ginye, luhadugu ni tu na hitume, luginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse runu. Dangane kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule Afri Dubai lida gekusu, le mebe wabui hama. Aba mehefere de nuribu, aba melafaro ni yahilagubwe. Aba meherede ruruwagu, dida lembe rifumbe bu uguru gule Jerusalem. Lenyi lukwe ladara wakuo Jesusu lagu guruwa. Flashu memele, kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerikia, halida geti esun flashu. Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru wameyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagui.
4: Kama lumu, lari ya uru wameyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungiyu, aba ya hasara. Anisuha arihibalia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umala lihere tisielu gele arinye kubai.
6: Warihu mayamu.
4: Aba hamuda iru sielu lida aba duweri. ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia ladaga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bungiyu le siyelu bai ladaga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
14: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
4: Aba dihele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
5: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen frumi ya tida. Bima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la duga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lung baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayhon guwabu. Hama sun ha uyeri gugrigi ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
4: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
4: Aba dila sali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba yela sali regu aba sei ni sielu. Aba onwe bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira udame le tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumbi le dera gudu la guma di halina sunfulasu kaisi la waba badu lani na guma di ani le lauti grab. Aba la gida runi wa tira utuwe. Aba la nugu ni wa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di na nye lubai arase li la bungi ubaru tuba. Lu tonu giruni wa nye luagu milu bia saa uru wawei wei. Lari gye aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeligu luma dragon. Agenda guati dragon hau lani angeligu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le yeha bali sun ubo. Ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu lani yegu aba umala li here ti sielu ye.
15: Shibuha li asal baruni hon grigi ubo wago. Jiruha li laruwe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gumai haduru wadunga nyureichi ganyi hapai haduru weyo ugu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama li laulita mudu. Luma lau ugangu le hapuri chi habai. Manufu de duti enlu ile feri di roni habagari. Aranse li duti enlu home. Gunda ala lumoi tisemi. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya uha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humo la owe bu iganya. La duga sugudi ili muti la umurusu rugali la nidana.
4: Dati larihi bai dragon. Lugu fui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenye balubai tonu giru wa lugu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tugu ya. Saragu duna kai duna churunuti. Nuyebe la duru gudunu ebe ini uri tuguya. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sunduna lea ligira gudube dragon liumulu guguya. Gai timati dragon tuma uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahanyi haa nyudume laule lubebe bungi. Fala jamai lugar de Jesucristo. Abati la rara mudragón la rubarana.
2: Apocalipsis, capítulo 13.
4: Abanarihi la mudiruaba monstru barana hagi. Sedin lichigo. Diz ligacho. Nyenye ridi logo ka ligacho. Luma iri burile aubai la nabago ibungio logo kana lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liabi liuma kama liuma liu. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu. Luma sarago bafu lu la gumadi. Nyenye aba chanti logo aba lidagen lichigo monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba la rei dagun liwon. Wairiti hanegi sungrige lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon logo lichigo gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniago.
16: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
4: Igiru wati gen monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti luogwa luma lu la nabaguni bungi. Luma lu la gumadi ha logo biyame biya hati. Aba la dugu itara. Adimune hati uribati luagu bungi, anaba leiliri, lani sanduari yu, hama haa sielumayu. Igiru watigie lu la gendagu hama lani kubungi yu, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechani. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobowa gu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yu luma gen, lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
13: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
4: Lari gye, aba inarihi aba monstru la muda inumuwa rugugi. Nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine ladimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuwari. Aba ladiga luhahu dragon sungerige haupowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haupowa gubaya lauburi milagu le ubai lichigua ubafu lu ladiga ni linyuwari furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani mowet. Aba libihi habia wa monstru bafu lun lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lun. Tadimune ha, lumalu tafaraguni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lun sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lun lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugru ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luaku. Busiti te kate lili chuau le gufura ndati aturi ya hele linumeru monstru. Ladiga linumeru la uguri ani aniha numeru ligia sisi saa urwa wen sisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
4: Lari gelira aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabia wen gadiri milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigye hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi grigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la midago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
17: Inebe la huingi umu, rubu huye mewengu ilu, chinduta tanu la busa ya gudu. Utubo huma anulea adikubali sielu luma ubo,
18: barana luma lise isintuna.
4: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalariñegu.
7: Heigua, heigua, Babilonia to weirigu bon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, laudivele lanina, livie ligabri toseru.
4: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalariñegu lau umalali hereti.
19: Le audoraguti lum monstru, luma tun liaba, igira ligieme no la gudinu alili monstru, luago luomo o le reverugu, La tu bei vive in le lanina, la narime ligagni pungio, le lessero bei lidon li copo na ligagna. Aba me la soffriru, la uatu luma soffru ligibuge mutum, luma hagibuge angigu hasandiba. La wari ruba, lugumu le linguatu le a soffru le rudubalia, lu sultan. Uwa bei emera guni, ni veiwobu, ni ariebu, honha audur gubaya lu mostu, Lumatun liawa, nihon ha kawago bali liri.
4: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno.
3: Aburu habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liye lupai, emera ubalita gen hawadi umari. Aba melidi leha dugu bai uwar hama. Lia sifiri sana.
4: Abati narihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala lihere tilu le nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
15: Dabu mbaluba gule, ladiga chiluha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
4: Aba lasu kira gudu no lenyi bai luagu duweri laluba gale muwar gugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du abaya angeli tida gale tempo lubungi to sielu montau gie laluba gale hamanatu. Aba yeti lafri du abaya angeli lida gale latari. Angeli ligia gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba lagu waru nule tau bai laluba gale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
13: Dabu mbaluba gale to hamanabu. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong la duga funa.
4: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubong. Aba licu gunu lidong agai dinale lanina ligangi bungi. Lenyai lubai taribi cawago. Aba taribi cawago bayi bayi lida agai dinale bau gudi libiti buruk. Aba lafri duhita lida gi agai dinale ligia celunumo linyo hafuna no gabai. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
4: Aba narihi aba ya onwe buseini sielu. Wairi gudati aniki ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
5: Weriti anibuiti sunle adiga balibe. Wapure mebungi suntiga bafa. Suruyu liya sunle batudube uwara uwa. Bukuye leye luwete sunle asha. Kaba sama nufude wei wamungi. Kaba sama limure hapuiti buwaba. Bukuye lebire ni usana. Hayabi ba lila na sumfulasu. Haba mehahu dora ugun. Ladiga harihuwa liwa mkuitu la sunle batudube.
4: Larigeti sunkate ile. Aba narihi ni fulasu le standu tumabui. Tida le tempo lubungi siyelu. Fulasu le nye lubai le redere bungi. Daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu. Ha haubaya sedu igei hagi. Tempo lurugugi. Tau yenu hadura gu tau tu linu to harumatu. Ani miri tugui. Leabi lagiru gahara na gua golu. Chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bakari ti hagia. Aba lichi gu aba kopu lau ti golu. Nu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Bui lia kada kopu lau luweini ligai bungi. Le ga bakari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bayan sedu angeli guhagi.
2: Apokalipsis, capítulo 16.
4: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
13: Heiba aturi sed kopule lauba ilanari meligani bungi ubo wago.
4: Abali di frumi eti angeli abalaturu nilikopu ubo wago. Abalasali lego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudu guhagia lo. Abalaturu ni habia ma angeli likopu baranahon. Abalasali lego barana kei hata hilani. Aba hove gu sun kateha gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luago buri duna luma lise se duna. Aba la sali regu hita una. Aba nagabu lani egu angeli le gabafu bai luago duna.
17: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna hita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya tita ani mima buguya guento. La diga hagia viyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bai. Guento ati kuraku ta adibu hita hong. Eres birunye ile adina bai.
4: Agamba nagia lani ya wago loige latari.
7: Aha wabune mebungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blow isuru ni luma richagwe.
4: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigi ya lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi kuhagia uweri gunilo bungi. Anaba gwarugi hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengi angeli likopu luangu lala mungu. Aba lelete nunuweli gu labu gen liburi. Aba burihagira gu nugirigi hanya ya laduga hagari. Gamalumu ni itara masasi ragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadugubay. Anaba gwarugi hamai bungiu le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba laturu ni hasisi angeli likopo luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamabaydu lunye ila uma lu hasugiru uruwe gu haa nyibi maya luwege obo lenyege lubay labouchawey. Abat nari yang hafridu iru sifri guri bete liumu lugunya dragon, liumu lugunya monster, luma liumu lugunya profeta le yebe. Itar hanya sifri gu guri bete hagi ya kai uwa. Sifri gu hagi ya mafia nuha adagu banyak milagu. Aba buri hafridu on dragon yang sun uruwe gu hau bawa gu banyak luba guri bule lani na onwe bu luwe yuri bungi le sun tiga buff.
3: Goni gu humatia, datuga sonyu bayi niabi keliabi hiverti ario. Ulese wabele agabu duwa nyubai, anu haladore kon luago, lumaibu kon lasu rusu lui larihun libusi gai.
4: Abati honda ragunia, uruwe igu lida flasu le giri bai, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirugo. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
20: Adeguwaali.
4: Aba yilaba lapiri haniga, areichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lau aba haraba kanali heret sige lau sun haraba kanali le dagali bai luma ge nyin kama giriki ligibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida urwa murusu. Aba brila gullu du uburu gule ubowo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia du lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu ge hawagu grige. Hiru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimete.
2: Apocalipsis capítulo 17.
4: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau maya sedu kopu. Aba lanie guno.
15: Higabu narufu dalita baichu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana wanya uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
4: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu bai tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golu tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
21: Babilonia towaidu. Hagu chuhoru masungu ya liye mbogo.
4: aban na subudiro ni lagu bacharu yang lau wuri tugi lau hata lani gubungi hamaha afar waguba yang luigi hadimu ni lagu Yesu Kristu. Dan nari balikata ile aba taweiri duna nigi. Aba tilari yang wangha liligi anu.
15: Kau wangu taweiri tabanigi na subudiro gitali mini tawuri tobun lau sum mostru le anigi baru le sedebe ichivi disi ligancho. Mostru le bairu bai gabagari timeha gamalumu kwento uwali. Lau suvira, la mudi rubalida ge fusule mebe ha bai lubara ge lidi lido un lagumu mon lume. Hagano banyo buwa guha uo behiri buri wanyo tida liburu tolani na ibagri, luma ge la dugu ubo. Tavoyiri du bahani ge dame harihi ni mustu ule meha gabagri be ani uwali. Gama lumu aba yaliadi, mege itileli chu au luma gufarande. Sede chiki ligia mini la sede wubule wagu bai niu tawuri tubuya. Sede meme ijiki ligia mini lagie sede uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia, gumuha li haruwehe. Aba hada ge laruwehe. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwehe balwahu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento, ligia havidi be uruwegu lausu ligia la aba hada ge sede. Ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubayi. Disi ganju le barihu bai disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gama lumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenta guba luma mudu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegia sun uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
4: Apa gie, larinya gu angel ligi anu?
15: Duna le barihi bay, le gibo gu bay tanyu rahoro flasubri. Grigia inyeni luma nechani. Ani disi gantu le barihi bay luagu monstru, le meme disi be uruwego, te yere gu duba horu hon, aba me higi nunu fiwanyo surusu. Hegi bay tigurugu, aba me hagu du nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunga digni le labuse rube. La huwara dunu hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubay bungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubao.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
4: Larinye sunkate ile, aba narihi aba ya angeli larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubou lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
13: Abiri ha Babilonia to weiribo, gueto habie harumafiaño, haramo de guage de sun, abuye risifri guguribate, habi budinuru hiyete, ane iere habute. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao didenle lamina tahoroha, ane agano wanya iluruwe itegu ubohutuma luta tahoroha. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
4: Abeti nagambu lariyegu abai umalali nyubiti sielu gie.
20: Furika mababilo yenge hugie le nanigu. Mafara hamantu lida tifigon, luma lida tabai chunua. Datika kibe kwa li tifigon, dariru rachini lisielu. Ani harita kwa li kungi luagu uriba. Adiga humantu babilo yenge keita diga hum amu, fai hum dobre ruile tadiga bui. Ruha maba unii lehele timati, bia uwe ya fitungu, sugulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humungu, kemine tederege u tungu lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alia gata tida tanigi.
21: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nuwe yaba hinyaru hilali tumali, masufuri numba dinagi.
4: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, abame takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharingu.
14: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
4: Ayahu hatia gie ya lugu na hatia buriha ubogo kubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati. Luma gie sun luwiri fulasu, le hemet ila gulauti marfili plus buiduburiti bronze grabu luma dubu miriti canela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwe garaba fuluar finutu luma trigo baruti agia animal guhalote hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigelo halugura hon hariya go balu buru guligia
1: uar furu da burito semen bombuma tome ha hisia bombu sarago feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumanya hapoi feri di bali lu sundan
4: hanya halugura bali burikata ile ani risi heli da buru gule here durbadise le hanuf de loi hapoi chu aya hu heina asakri heina aba me hariya go
1: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma daugu wa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buiduburiti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
4: Sumbri tarune ugune pasahero madulugu hama sungha nadagi meibanya bananaha aba herederu disa. Dati le harihini lukumu le lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu itara beikei ome bu uburugu le.
4: Aba hichagu kaliki hablu ayahuaha asakriha aguaraha.
20: Fukia mubabiloni lewe weiwe risi enyaebe sunha lakune bain wakoru. Barana lauli risi anilidara nungusu ora kurio huwa. Gunda huma laule suseri duboi du babiloni. Bukuye siyele, umuhunguye apostolu, ama profetegu, ama sunani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
4: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuligle, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
19: Itaraluba, la rani regiduni wa Babilonia, uburu gule weyewe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwayame gie na dagi metie bida nika uyeri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galambu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyara hati. Dari wali hata profetagu, hama halani gubungiu, luma hata sunha akwara waguba ya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
4: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na haa.
16: Aleluya, lani wabungi ya salbaruni, weri kuni na ubafu. Laduga abusira kudaki na uwaruni luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadu ubali ubo lau kadalukuni. Hagu ya kudalali, hapara wabungu lani kutuaku.
4: Abaya, haguwa na ha.
0: Aleluya,
16: aleluya, magumu bae la muda irutukumuleli.
4: Hati we gadri weya ya mutu, Hama gadri kata ya gabagari kia hagia Aba hele mucho chile muarugu Hudugu wa telu bungiu le nyubai luagu lala Aba harinyagu
20: Itarala, aleluya
4: Aba tilagabu Lariya guaba umala liyarafa luige lala bungiu
8: Rukuma uweiri kundilu bungiu Sunhuguja le esezi dugali Ani inebe la kum Weyanya nimbrigini
4: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
20: Aleluya. Gumese li wabure mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda goma, hui wa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiriha lidani la marie dumugu. Aransa yu ladani. Tau tadagra gu linu tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talimu finu tu, ipagari le suruti, le hapagari lani kubungi.
4: Abati lani ya kuwangi halinu?
22: Baburika, fulesi batinya haa misru wako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
4: Abati lani ya kuunu?
22: Dimuri buri inaru miti, le laria kubungi ule.
4: Aba nahu durango ligib gyan hele ligia, aba laria gono.
22: Madaga baile, lubuwe mbungi au kei bubuya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu durago. Ugano lela nukube Jesusu, lido ularubunga, ligia ugano lelichi kubai sifri hon profeta.
4: Abad nari inicia el jureño, abad la sali de guaba.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Fulitilumainarani.

0: Aba lefege chuhagu, aba lere du Jesusu hawagu lu houchu lu masubu diruni wala luagu ligie la agara niyabai hon. Kei hafuri du nyengia, aba habahida guni lela digubai Jesusu lida sunfulasu geyegu lo. Danle afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri guribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri guribati ligia luwe maniya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyagu.
1: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Hariyaga tifariseo gulu agu mafia lale habu ti sifiri guribati ya ichi gube ubafu lu Jesusu lu lasagahania. Ei buga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili si huriyo, apurichi hei uganu buiti luago ti aruei ha nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan lari inia grigia, aba hagude me dagulu, ladega nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grigia hagia,
2: Sara guhanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lwagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona anadagmi itinye lun halubaha.
3: San Mateo, Capítulo 12.
0: Lwagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanadu. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile wa trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
4: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagmanu le mon lumuti la digun lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
2: Mali hangidu nsa lagu leme haladugu bai David lagu apa dan. Danle lalama chubai, ligi ya hama haa uwarabanya luma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigin tida ge finto sagreu bon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia, ni hawar bon luma, fadir gurugunya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le la dugu bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha agi dutidan li lirudu Moises ilu agu na dagi miha ma fadir gutidan luba bungio lidan luweiru e mera guni ani mama figo. Narin hane hun luagu anihin la aba weiru guti, Sege tau luba bungi ya, ugu ya, uwa gili gufuran da humani le larinya gu bai bungi yu tida lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sege lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga gufuran da humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwaru gutil, lu narinya gu ni kabalaga yara la duguni walidan luweiru emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenye aba uguri hilali aba luhobo. Keiti busieni hama fariseogu hama arufu dhatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
5: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun aba teigwa dolida aba fusu lida luweire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sige tau aba mudun. Gayera ti lubai la dugu bui ti lida luweiru emera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
2: Tulebai buhabu.
0: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafuri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subidi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani kate nye ilan. Lasustere dubai sun lira, do lagumfuliru lemeha larinya gubai profeta Isaías.
6: Aniha, nibuwe lena nduwa dirubai, lula seri bidun du, le hisinya bailu, le au bainagunda, linya mungiu, nichi gubai nani sifi niluaku. Aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magay ndagube, maguwaradun, marenchubay umada. Gudeme ha bube hon girigi ha gudeme banya. Ke siaba maburu le baru wale. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Ke siaba lampu le nye gu meme. Itra meme lupa darime adiga lali larue hale ura duabe. Aba me hichuguri necha ni gu hemeni di luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu hesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uriba. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uriba tiligia lida agia. Aba la rihi adimreha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayemba ya. Aba hariyagu.
5: Ani hafunasa aladiga waguba i Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gukate le. Aba hariyagu.
7: Ugiri le la ulubafu beli sebu le mafi le habu tiku sifiri uriba tiyan la saga hain.
0: Kei subudi lobali Jesusu le harita gubai. Aba larinya guhon.
2: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa. Lagu niche guba. Ahi ya gini afani raguwa lila na aba uburu go. O aba lai duhe nyuno laduga uribu. Sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahi la sagara mafia lila di. Ligia kwa naru gafani ragubai. Anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya. Alinga gato luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru guburibatinyo. Ahi itara linya lubai, kati ichi gubai ubafu hon haa hani gu luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei gu huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri guburibatinyo. Aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la le belu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba wuguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita la rugin lu gayara la la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, alinya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hon luagu gayara la ferudna wa la sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahi to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wa la figo uligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uribati nuago, au le uguriga rawar guti. Gayara ti ferudna wa la. Ahi ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wa la nilida ubo le, nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwu ya rubai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lerinya gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti lerinya gubai ladiga tida anila lanigi ubuidu ni. Grigia le uribabai, kati uribati lerinya gubai ladiga tida anila nigi uribani. Nari hane hon luago dame la chilo luwayo ya guseruni sun grige ge feba ya luago sun dimuri mala tile harinya gubai ladiga luago bale barinya gubai bagusara guduwa ligia barufu de ahin gadunu bubai luma madunu ba
0: aba harinya guhada ge fariseo guha marufu de hotel lurdu Moises lu Jesusu
4: maestro busenti wa warihi badiga ba sein ya rufu de luago luma ge la bungyu biabi
0: aba larinya gu Jesusu hon
2: Gurige uribatia ani magunflirutia amuri hatia saini gamalumu michi guba yamu saini hon loidige le suser dubai lu profeta honase ladiga kelerederu honase urwa weyu urwa ari bulorage rugu ud itara lubagi nerederu aule uguri garu urguti lida numu ha urwa weyu urwa ari bu hami haga no bunye nini ve ha sarobalida luweire guseruni dame lagusere guduni ugurige halani ndanle Aba mehichi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri niniwena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dale. Aba metichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyahan laf lida fulasu mabaiti alwa ha lemeragun. Damadari lani aba lanyangu lungu warugu, nagiribu da tida nuba tonyengi lubai nafrida. dale la gir gudo a baladari ro ne guri ge bugali ge kaisi aba muna to malato abuita ho waro aran seru abati lidin abalia bi house sedu sifir guri batin se golau aba rebelo ro sun ha ge yaga na gwali da guri ge ligi uri bati mahaliti lega da bali se golau me ha furumi itara lo bagiya ti la susere do hon guri ge uri bati halani na danle
0: yengi li Jesus adumre hon guri ge Ligia te abe lugushu hola mulenu, aba herede rubogudi, businha te yebe hadumre haluma. Aba larinha wagunu alu Jesusu.
1: Anuha buguchu, hamaba mulenu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
0: Aba larinha gu Jesusu lule awista rubali.
2: Kanuguchu bon, kanamulenu banya.
0: Aba larufu du hawago lani disipulu gu, aba larinha gu.
2: Anyaha nuguchu banya. Hagia ginya namule nubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nuguchi le sielu bay. Liga namule bay nitu nuguchu.
3: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyan lubay, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sungri ye la ruduna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariyago.
2: Nyenye aba abunago ti illa. Aba lafrido abunago. Lida afru hai na lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heigini. Libri aba labru han labadu nago dubu le nyin lumuti ua la sarago muo. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila muo. Dans les lasses de Nouveau, Abba Lasseran, Kéti Malagle Lubei, Abba Lome. Abba Labrahan Libri Ille, Labadina Gwon Hiyo, Abba Lawina Mudun Hiyo Uwara Lome, Abba Lafarome. Nyenye lida gen, Abrahati lida omua buiti, Aluba huwa ti buido, Anehi lida gen, Ichiko ti saain luagu kala Abba Ille, Libri Ruti Urwa Wain, Libri Darandi. Hagarige iriguti luha gambo, Agamba Hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
5: Kasa wagu badimune ha, hon grigye lau hempu?
0: Aba larinya gu hon.
2: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aram da wati le luagu ti laruwe ha hon. Ahin hon, masubdira gudu lumuti. Le gamati, lichi gu balaun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habe hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamai le nariya gu bay. Aba herederu uga kufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la mufli ra le meha lariya gu bay profeta Isaías da le lariya gu bay. Ugu ya. Agambu ba kama lumo uba kufaranda hama. Harihu ba kama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka dereru hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati, arihan tiyan hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harigay, ufana da tiyan hamuga tau hanigay. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahong. Ahi ti hugiye le nani gubay. Uleisi watun ladaga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harigay gu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigya gufli tiyan luma bungiyo, Abu serunti hamuga harihi ni le harihu bay gueto. Gamalumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ni le lani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadu le abu ha bay lidon uma. Aba liabi mafia. Aba lasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ele le abu ra bai lidon dubu, italenya kai guri ki hagambu bali uganu, aba heresi biruni lau ugundani, gamalumun kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegien uganu ligia, aba hachugeragu. Ele le abu ra bai lidon hiyo, italenya kai guri ki hagambu bali uganu, gamalumun, weri te mati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sunle aba lafaru ni uganu ti dage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurige hagi. Gamalumo, ilo le abruha bai lidon mua buiti, itara linya kai gurige ha agambu bali uganu. aba kufona da hamani aba hichugo aba luba ho ni buit anyahi itara hanya ke ile le ichugo be sagu lagu aba hibiri ke le ichugo be urwo wen hibiri ke le ichugo be daran
0: aba ya lichugo ni Jesus hempulo le ho lariaga
2: itara linya ruwe hani le lani na sielo ke aba ugure le abu na gube ile buit ile shari rugo dale anyaha lube son hanya banyarumuga aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia aba labu no hidro uribate labad na gotorigo aba lidi dale la wino mudu beturigo aba lege lebeha aba ginya la chula gon hidro uribate aba haudi muso aba hanya golon hayubudire wayubudire ahe buiti lube ile le babu na gube bumo aruko aliya ginya sala sali ra hidro uribate le aba larinya go yubudire hon la diga aba aga nile aba ti hanya go muso lon Usenti bulu wahula hani hidru uribati le, abaline guhon. Uwa, elgadame hahula hani hidru uribati, ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Iger kubayhu me lun lawina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Abame narinya guhon, nadagime itinya lo hahula hani hidru uribati furumi. Abame hagira guni lun lagu duniwa, larigime abame hareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
2: Itara linya aruwe hanilani na sielo ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura utimabwe lida sun ilo. Gamalumo, da labochon ligia weri timabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe weri tedari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulo le hon.
2: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lau hempulu lariyaga Jesusi sun kate ile hon gridia, mariyaga guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate ile luon lagunfuliru le lariyaga bai meha bungi liumulu uge profeta.
6: Na timre haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate ile buri meha aramu da guaba ikum.
0: Aba launa hania Jesusu grige habion. Aba lebeluru munadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
4: Furangu agu daba ihempulu le luagu tihiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubui. Ila ubuiti hagia grige halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugunlu lagu dun. Itra lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida agia naruweha. Aba me hachara guni lidon watu ge meti lelani na mafiu gati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te duba lile lubebe bungiyo. Aba me hami lidon keweyo lidan la ruwe ha wagushi bungi. Agamba humana huguye le garigi rugube lu hagambo. Itara linya ruwe hani lelani na sielo ke irisi nile ramu da wanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia. Aba ya laramu duni nye meme. Leloiru lugunda aba lidi, aba luluru ni sun leluma bae, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiriti lebegi, aba lidi, aba laluru ni sun leluma bae, aba laganyi hani pero la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agrubo mbarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udrag. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hatinya larun beya. Aba hanyuru nye anuwa da hanya udrag. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu hafaniru ni ha buidu banya hadagin ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti laluga dunia Jesusu, larinya gahon.
2: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
0: Aba harinya gu.
8: Aha, uabure me.
0: Aba ti larinya ga hon.
2: Daniela aba ruda ti liluru do Moises lugu furan dalani luago ter aruha ni lelani na sielu. Itra linya ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei dubai. Asaka hatikate iseri luma kate binado.
0: Da lagumu shubai lichuguni Jesusu hempuli burile aba lidi yengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo to lida bon fulasu ligia aba laweri du hanigi grigia aba hariago
8: haliasa la furendere ugirile sun lichu aule idaliasa gayara lubali milagro burile adiga
9: diraga sarafangile maria lugu shubon Libugunya Jacob, Jose, Simon Lumo Judas. Yagin Hagana wala mule no hamalit no wagana. Alia getila sub direisunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengu Jesusu hon.
2: Unda tinha songuri yelau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hamaluago.
3: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba lariengu honha luma baya.
10: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
0: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali meha huang lu Herodes luago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugiti Herodes gasi lao. Businyati yebeti Herodes lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madugi lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misro houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehelarinha gotun lou finyu. Logo lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure hani labu lugu huang le abadise habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
11: Aba tamure hani luma ita.
0: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai arinya galali la lou fio. Agamba hamaya misro houtia. Aba larinya go lu lichiguni watu. Aba larinya go lu ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba houdi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilubwe, aba haria gulani Jesusu disipulu gulo.
12: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
2: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba haria gulo.
4: Sengiri vinyonfei wa maja, ama bia udiro.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Baruhu maununya hon.
0: Aba larinya gu hon grigia lu hanyuru luagu hidro. Aba laniga nu sangu fein hama biema udre hagia luha burugo. Aba larigi sielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nu hon lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia hauti akimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragutu. Sengi ya numilu uguri ya egiti ya bogu di hawe uri ya ama irana ya. Aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune itugu ya lu hahi urogun lubafu rugun sun aniha la ona hani grigi ya agwe ya. Lasuru launa hani ya aba lamude iru labu gua luagu wu bua fure de lubungio. Dale labunye dube, yenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida duna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu gune, ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Jesusu hawagu luba laruga, eibugu ine ligibu wa guduna. Dan harihi bali lani disipulu eibugu ine ligibu wa guduna, aba hanufu de dagu. Aba haguara gulo anufu de.
12: Ufio!
0: Aba ladimre ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
2: Gagura su huma oi! Aule, manute de huma oi!
0: Aba larinya gu fedro lo.
12: Abureme, ahim bubuye lubay, ay buka gadabana ginya ligibu gu duna chilila nyibu bay.
0: Aba larinya gu Jesusu lo.
2: Igabuti!
0: Aba larayru fedro tida de ogune. Aba lagumesteru eibugo lenyehin lubei Jesusu ligibu abuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumesteru abuluche. Aba laguara gularinaga.
12: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesusu luhabu aba larinya gulun.
2: Logwa tiginye bafinye. Kawawula logwa dumbi bafinye.
0: Dan hadi nubei tida ugune. Aba lagaluma du garabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Jesusu, aba harinyago.
4: Inari ni luagu lirau ba bungiu.
0: Aba hahinyu roguni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichigu bai lida na fulasu fe luagu Jesusu la, aba haburu chaguagadu ni lida sun fulasu ligia. Aba hanigu ni ya sun sandi tiele nyehen lubai, aba hayumrogu lun, lu ligiru lurugu, haguru taru ladagrogu. Sunha aguru baru are dagwatia.
3: San Mateo capítulo 16.
0: Aba hodi fariseu go hamasadu seu go aria he Jesusu do habru go duni tido sadara. Aba haria go lun lun larufu dun aba seni le sielu geti hon. Afinha hamamo galo go luma ge la bungi uleabi. Aba laria go hon rombo weyo aria gatu.
2: Buido beida la duga funati sielu. Bina fin arinya gaton, ulibo paida ugunya laduga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Biyan watigibu huguye le, subudi te luagu ligabri da hon, ani bindi ya tin hon luagu chuluha lilan lidani ya salbaro ni. Gurigi ya uriba tinya, muwa ratinya ha, amuri hatinya sayni lunha finro luagu awla anugubay ya salbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubay amu sayni hon luay lisayni honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uraguba y discípulo guluma Jesusu lou bafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinya gu Jesusu hon.
2: Goningu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seo go.
0: Aba hagumesaru discípulo guarinya gu hama gua.
13: Ladete manigu oma fin, larinya gu baitara.
0: Aba lasubudiru ni Jesusu haritago, aba larinya gu hon.
2: Kau wagu hadihre da luagu ua ta fin huma, logu atiginya hafinye. Uwaga ligufuna da huma, marita gu huguya tuagu sengu feinto na fani ya bonhada sengu milu wugunia luma atrinye la faniya tau igira gutu. Ule wadu funasa toi sedu feinto na fani ya bonhada gadaru milu wugunia luma atrinye la faniya tau igira gutu. Idaliaga mefen hubei luagu mamba la tuagu feina dumreha, dalene aniyagu bain hon, luma haunigiru gu hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seogu.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinya ga hon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Danle hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya ga hon.
2: Katana salida harita ngugurige aule uguri garuwarugut.
0: Aba harinya gu.
4: Anyahe ngarinya gutinya luago huan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
2: Ati huguya, katana tilida harita gu.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
12: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebu. La sub dirag dun nugu chibungi le sielo baibun. Narinya harebun luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. ani ni ibini oweni mabafu baituawu. Nishi gubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielu.
0: Aba tilariengu Jesusu hon lani disipulu gu, lumariengu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gaya. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arienga hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugirin weiru gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu hafadi runi gu hurio. Ama rufu dhatele luru du Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bay gama lumon la saruba la luago luru waweyo aba ladinho ro fedro lo Jesus unyenge murusu aba larinya go lun tousun lanigi
14: mambusera lei bungu lira na bureme siati la suser ducati le bu
0: aba la garara go Jesus aba larinya go lu fedro
2: dice banoi mafia babusera unya berederu ni la duguni wa lugunda bungi Masam narito bukei bungi, basam narokei wugur.
0: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Le busenti la fala runina, bule ele katenye la. Awanda le sun luwuyere sufri runi le nubi liabi lun nuweginye, keisi la nugu ni aba wuguri luguruan, falalana. Ladega le busen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahin le anhabi le feridi runi li bagri yao ubo gu nuweginye, Ibihu bay ibagre le magumu jadi tisielo. Kagi ho la longuri ye la ganyo ni son le lani no bole le ferdi reme lubara sielo. Uati ni kata lani no bole auti kayara la la ganyo ha guri ye li bagre. Nagir buduba au le uguri garo wargoti uwar hama nani angheliku. Niabi ma la uweiri guni le meme lani nubusi. Aba meti na fayro ni guri ye segon le hadugu bay. Ninaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigutu.
3: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Fedro, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hau luago aba wubu inyoti. Hagia riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagibuginya. Aba lamiri du ligibu kei weyo, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle sigiha libay. Ayanu ha luma Jesusu, aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
14: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobrogonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
15: Aniha nire le hinsi ibenu, le aube ome bulanu bunda, adude humile lubai we.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, Aba larinya guhon.
2: Sarahuma, manufu deda huma.
0: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidi ge Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaritu.
0: Aba ti harinya gu disipulu gu lu Jesusu.
4: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, Kaiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba larengu Jesusu hon.
2: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adega rigu hamuti son le habusyan obe lau, itara lubaginye hasufri raguduni na au le wuguri garo warigote.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu Juan la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehi habe grigia, aba liabi aba wuguri lumo Jesusu, aba lahuduro gu ligibudu, aba larinya gu lumo.
16: Mbure me, gudeme la nisa gubu, gome dihati, weiriti la sufriru, aninda hegoti waturugu, aninda dunargu. Barano mutinyaho, hombani discípulo, sem ramuterei da guaguda.
0: Abalão nabu Jesus ularinhaga.
2: Ligue a mafinha ti, grigue a uribatinha. Atribai sa dalo naredero roma lubaga yara la hafinha ronuago. E da mesa lagumucha mafinha ni lehinda abai. Baruhu mei irahu ligue a nyahu.
0: Abati ladenha Jesus ulun sifiri uribati ligia. Aba la saga dono lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Larigie, aba hadimre ha discípulo guluma Jesus o habugu. Aba halig duni harinha galun.
12: Kasa wau siyam obani sifiri uribati ligia sagar.
0: Aba larinha gu Jesus o hon.
2: Ladugali logo hafinye. Ninaru hau luago ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba tagu mausutasa. Hanyo gubalu wubu le, gidaba yagin, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligia. Uwabai ni kata hasiyan wang ahin ibiha hubai afiyan ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, laurigo nyeng afuri eduni loma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wago galiliha, aba lariyegu Jesusu hon luwago lederege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma un lasa rubalan lidage onwe ni luwago liru wawie yo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesusu Kafarnaumu hamalani disipulugu. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinha gulun.
17: Ma foi hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba lona bu Fedro, aba larinha gulun.
12: Afai hati.
0: Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubarage gayara la ladimreha. Larinha galun.
2: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinha gu Fedro lun.
12: Haterencha.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafayenha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti nafayenha tisensio na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, aba mebadigi ni furumi yeti udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidiru gubay lumba fayen ha wa wogwa, barubay aba mebafayeruni.
3: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gulumo Jesusu. Aba halig duni harinha galun.
17: Kata isang wairi gutimaba ilida alarue habungi.
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa. Aba larinha gun.
2: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahi. Mebelba don lidon larue habungi. Itara linha lubaiti. Le nyura uti lanangu lungwa. Nyubu iligia lun itara baila kei aba irahe. Ligia wairi ti maba ilida arue hanile sielubai. Gurugi aginye le resibi ruti abba irahe lida niri resibi lumuti neginye. Furume warug lefugo guduti abba hada agin hai seri ginyabanya lida hafiyan nuago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurugi ya soma adan nyebe ilag. Gamalumon fugiabu wuguri le lebu nabai. Ligia, ahin lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai di sebuariwa. Buiti mati lube belunu sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafiyo gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahin bagu lubai afigo gudu badibu, sagabai, huibai di sebuariwa. Buiti mati lubebelu nu sielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manuga humani yaba hata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielu bai son ada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi au le uguri gara uwarigati. Ida liya harihi ilu ahiyanyahi lubai samudu luma aba uguri te feridi raba hata agie. Maligru banya hibri luago wubu, aba melidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira, choro ti luago gunda bela tau segu hau sun ha mayur da gubanya. Itera linha guiati, mabusa ruti hugu si bungi le selo belu le ferdero ni aba hada ge una bugutinha ha. Ahi adiga bidu he uribu ni bunga, bayanu halu mahabu warugu, abame basubu diragu dini liduro lu. Ahi adiga gasu bao, gamada wayada. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obian gurigi haun lu son lalarinha wagote, anyahi hamamoga amuga fente luago. Ahi madiga gasu hao, Aba me barinha guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinha hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogo lun ha muri ha aba kate luma bungi le sielo bay. Lishi gu bay hon. La diga lenye ha muti biyama a uru wa ondran yu lida niri anahi nye ha midango.
0: Aba la yara fa du fedru lu Jesusu. Aba la rinye gu lun.
14: Nabure me. Atri boi sa wayo so la diga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu way yasu.
0: Aba larinha gu Jesus ulu.
2: Marinha gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linha lubai arui hani le sia lubai ke aba urui le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya duge, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiada. Ke ma sensu lubai tun lafaye ha. Aba larinha guru we lun la lalu guru nuwa idamu ni me ligia tau son lumare, liranghenye, luma son le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligia bugi uru we. Aba la yumura gu lun, larinha ga, nabure me, gaguran su ba nuba, na fayru be son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atrifiyadir. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagumesero achokre. Aba lanyen gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinye gu lun. Gaguran su ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisuru gu dari la faye ru ni laduwe ha. Dan le harinye bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba houdin, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinha gu lun. Musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha la dega ba yumura gu lun. Luti ye begin ye gudeme ha bu ban lun lbouba, kei gudeme ha bu na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gu dumuri lun ha sufri rego du ni musu ligia, dari la fayru ni sun la duwe ha.
0: Aba lasuru Jesus warienge ina.
2: Itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti dagya lani.
3: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya larinha guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labau che weyu libiti hordan. Saragu haya grigya afalarut, aba larei da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburi guduni tido sadara. Aba hali guduni harinha galun.
5: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
2: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furumia ti da, dan lela duga balinha bungiyo grigia, adiga lani uguri, adiga wuri, harinha gatiginye. Ligia ligru bai lubai wuguri lugu chin, toma lugu chin lo laga noni wa toma lumari. Aba me here daron kei aba arigu grigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Ligia mon lubai lafani ragu ni wuguri le ladona awagu dubai bungi yo.
0: Aba ti hali guduni, harinha galun.
5: Kati wagu larenga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: La diga ti dere ha nige laharu bai bungi lun higira gong hama humarigo. Kamalumu mama linyame ha furumia. Narinha hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waro. la dunia gini agabara hani.
0: Abati harinya gulani disipulu gulu.
14: Ahi itaralinya lubi luagu tibugiri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari duha magirigia.
0: Abalarinya gu Jesusu hong.
2: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harinya nu umba nyelishi kapungi ubafo. Amu ya kwenda rikiti lebu na magamari du hama ugunia. Anyahe itara gubanya nu luma ke hagara hong. Hibri adugua rikiti hong. Hibri Ready tiya magamani duga lo hedere gere gong hong kwa sun suina gubay lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
0: Aba hanuguni wa iranhi yin lu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago. Luma lu la furi yidu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba lariya gu Jesusu hong.
2: Igre huma lu hayabi iranhi yinu. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe ya nilesia lubwe.
0: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
18: Maestro buit, kasa kate ibiti lubwe na dugini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu banega nu buiti. Abarganya buiti. Bungiyo. Ahi busen bubai bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli balu magumadi.
0: Abalariyago nibure gili digielu.
18: Kata iburi.
0: Abalariyago Jesusu lu.
2: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiru gubon. Keibinsi ya gubongo.
0: Aba lariyango nibure gili ligielu.
18: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi yamu na mege irupai.
0: Aba lariyango Jesusu lun.
2: Ahi busen bubai buidu ba sunsuina gubai. Alugra bai sunle buma bai. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali ugri ligia katele. Mahati ladiga weriti lirisi. Aba lidi lau ironi. Aba tilarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Ninaru hao, lagu henre gu lan lule belurun aba risi tilidon aruwe hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, lagu mene guti ma lan lastigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigur lau le belurun aba risi tilidon aruwe hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
12: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba lariyago niya Jesusu, aba lariyago hong.
2: Sinya ti ha salbaro go gurugi hongwa. Ahin bongiyo gayara lomoti son kate yaduga.
0: Aba ti lariyago Pedro lun.
14: Wabure me, wagya, igira wamali sun le meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba lariyago Jesusu hong.
2: Ninaru hao. Luago lidan lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro au le uguri garo wargo ti luago nala yaga ta sielo lun narue ha lau son nuairiko hugia le afala rubalina ha nyuro baginya luago dusu ha lau lun ha gusara gu dunia dusu kubay lani Israel turibu son ti ha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha mua nuaigia eresi birubasa uwe ya sulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinyaba ya weto, hagia bagumu honi. Sarago haa gumu honi banya weto, hagia bafurumia.
3: San Mateo, Capítulo 20.
0: Abalarinya gu Jesusu.
2: Italinya arui hanilelani na sielu, kayaba labure meishari le afritu baibinafi kwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu wali nadiru. Aba ladugun daradu hama nadagimi itinye lo lafayiru niye luagu veyu. Aba lona haniya nadagimi licharurugu. Lariginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafinye. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisi atinya magidurugu. Aba laniyegu hon, hei baginye nadagimi inisharirugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadigu marihon. Aba haudin, aba ya lafredu amidirugu, furilige ladanru uru wa rabon veyu lige meme ladugun. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lini paru kirigo, aba ya ladari rungu gugurinya mafisi yu tetinya nyengi. Aba laniyago hon, kasa wago yahu bi sunway mawadi mariga aba haninya gulo uwagle ni aba alugu tiwa aba laniya go hon hei bagi na dagi me ni chari rugo aba me na fayru ni lebegi huwadi mari hon dale lagunya dumbe aba laniya go labure me chari lo habu ti na dagi me tinya waba hon na dagi me tinya faye bamu ganya baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi baguma chame hama ha atatiru banya furumi abati hayabi ha atatiru banya na dagi me kaiburi ladan sengu rabon weyu aba hibi ni faye ti lagu aba weyu Larigin, dalla chiru bei hadani ha tatiru banya furumi aba harita gon lagu gibeti mabe lan hibi aba gen hibi ni kara aba ha faye ti lagu rugo aba weyu dalle heresi biruni ha senso aba magunda hama luma labure me chari aba haniyago hanyumbi banyago mo honi aba rugin yoro hawadi gumare aba labu bafairu ni ke wagiya wagele wandu bane wadag mane luma lisu ga son weyu aba luna bon labure me chari aba larinya gulu aba hada gen nomada mama na dunya ni murusu marisha hu mafun na gelu wagu fayi ti lwagu weyu hadaga dara dunuma baru me hisenso heiba na fayiru nyano hatatiru banyago mo honi ke na fayiru no ladaga itarani ala na busenro Maricha tina funagi elun na dugu ni lena busa rubi lau nisenso. Odi imuga ton la duga nuboidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagu mohoni banyagweto. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agu mohoni. La duga gibetia agu arutia. Gama lumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawai ha hibri grigia haluwagu banya ima uwa rahama. Aba larinya guhon.
2: Kailubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na dere geruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya li luru do Moisesi. Halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehe dere gurunina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu luruwa weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
2: Kaba buserubai.
0: Aba tarinya gulun.
9: Riega balu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te san hawandu ni lueri agai igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwa rudu numa lida na sufuriro.
0: Aba harinya gu.
17: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
2: Inaru ni, lungu ti hawandu ni igari gule lube na wandu ni uwa ruhugia me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumba inishuguni. Liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyendo hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba lariangu hon.
2: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishiguni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guherikogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenye nubiyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinya ga.
19: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
0: Aba hadenha grigia hon luhamanisho. Ligia tima haguara gu.
19: Wabure me. Ladiga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen robe na dugu hon.
0: Aba harinya gu lun.
20: Wapureme, buseti wa warihi.
17: Aha wapureme, flese bawa.
0: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, luma ge ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirara fulasu le wagi.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Oh,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba hodi discípulo go, aba hadigo ni kei laringo ni Jesus hon. Aba hanigo no brigo tugu ya lousun tire, aba hichigo no hadigo go hawagun. Aba lawari ru Jesus. Sarago hanyati gridia, aba habu dunu hadigo go umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha ari gebanya. Aba hagume seru aguara ha harianga.
2: Uweri guni.
3: Nuga wagu uru wei David. Bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
2: Uweri guni.
3: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uguru gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harianga sarago.
4: Kati sa grigia le.
1: Aba harianga grigia.
4: Jesus le Nazareno. Fulasu le li da bui Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempul rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinha, hama again hetinha hanyembaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula, ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinha guhon.
5: Larinha hare bungio tida lereno, Luba na furi duni ligia batiri nuba ahi huguya baruhu maru kei haba hiweru tin.
1: Aba hayabi fiyo marii tin hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu aba larei da guaga dunia. Danle harii bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
6: Uwairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinha go lu Jesusu.
7: Agamba bumutu ale harinha go baiha.
1: Aba larinha go Jesusu hon.
5: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lereno bungi u lenye lu baiha larinha wagua lu bungi yu. Chiluti buweiri go yagona umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lu Betanyo, aba lasigri ni ari ebunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu. Aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madarit nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
5: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile. Aba laweri duhanigi. Aba harengu lu Jesusu.
8: Ida liansa taça rubitido bu igu toitra li furese.
1: Aba larinha go Jesusu hon.
5: Ninaru hau, ahon afin lego muti. Mama rubi kati libe le nadugu bi tontido bu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha go lugu bu le, ki daba yagin, dabu babarana hon. Aba me lasu seretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungio, ahen afin hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun. Da aniha lubai arufu da hanyayi, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uguriye abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
7: Arinya gabai wong, kalabiriche bai lubadaga ni kata ile, ka ichi gu bali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
5: Nal gadanda gini aba kata, ahin hauna ba aba menarinya gu hon kala au ubafu na duga iburi kata ile. Ka una abalin huang abatise, bungiyo odi uguriye.
1: Aba hagume seru adimure ya hama gu aba harinya gu.
7: Ahu harinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu unka la wagu mafinya bailun. Lagu hona hala wagiri ya, hau seru gu wadi wagiriga uriba la daga afinya tinya sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
7: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
5: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
1: Aba larinha go Jesusu hon.
5: Na bahu da gua aba akate hon. Harinha go imen no ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani go. Aba larinha go lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha go lisani lo mabuse roti na nidi. Lari gen aba la sains regularita.

0: abali di nadagime. Larigien, abali di uchileri hileaba, arien gaina le le meme le ringo bugalun le furumetilon. Abalona bun le, laringa. Aha, nidiba, kamalumu, miditi. Arien gomaiti no, kagi hadage biango bayadugu balile la busen robe uchile.
1: Aba hariago,
2: le furumet.
1: Aba tilaringo Jesus hon.
0: Ninaru hau, logo shorti malahe belo no aguber hatinha licença na gomati hama horu lidon larun habungi sugu hau. La duga nyimbiti huang le abati se habe ya rufuta hon idalubala ligabri habagaridon. Mafia no tunlon. Ahanya ti ha guber habanya licença na gomati hama horu afinha ti lon. Huya lausung ariga humani sun lira masan siragunti higabri lun hafinha rolon. Agamba humei aba yahemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga barie rulao, adiga ligia aba age ilo labiricha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigu dunia na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagubai chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhamagwa ani haba le resi bire ya laga. Wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tiharigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba laligu daha Jesusu lariyaga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba hariyagu lu?
2: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarenya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligi ali dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ege nerenya gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugele weiri gube lida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti alubahani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ki ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempuli burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, ladigu afinye hama grigia luago profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya gu hon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu, aba larinya guhon, arinya kakuma hon amisra hotia luago waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagiye lichari rugu, nyudu aba adiga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyi du uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niwa hafaragwanya gafara hati ya hagiya hilagu bai luma agu dai hagaira. Aba larinya gu hon lumusu niya, aranse lisun kate ilumari, aniya misra houti ya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuinshu muna haugurigia. abati le belu nuru wei ariha ya misere hotia abalarihi aba wugure le masansere guti keiluba aba mariye nye abalarihi gulu numada idalinyagi ya bebelu nube inyaho masansere guga keiluba aba mariye abalarihi gu uruwe honha eteni lubanya ludabula guragwa humui lugu di luma luhubu fui humui lidon luburiga le bogu di bai le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari
4: abalarihi gu resusu honha agambu bali
0: Gibetinya agu aruti ya luhe belu rulidon la ruwe habungiyo. Gama lumon, mi betinya anuwa dirutinya.
1: Aba hou di fariseogo. Aba houwaredu ariye kabala gayara la hadiga. Lu haniyaga gedini hesusu kati le waguti gayara la hadari ruliduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Ariyaga lu hesusu.
5: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni labariyengu be. Logo gin arufu da bani lemeri bungi lau inaruni. Manufu deuga nika wei. La diga nikata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gu linha Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinha gu hon.
0: Bian wa tigibu hugi ele kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu nagumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lun. Dan larihi bali aba lalga dunia.
0: Kaya wale lau bai sensu le, luma iri le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
5: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinye here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinye gulu Jesusu.
6: Maestro, harinye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba wugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyon le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, da diga le bidinha tau te lereno bungu in hon ni luago te lubafu bungu. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu mariei, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi te luago sara hama hilanya luya habagari don, malinha humagi li sanle larinha gu bai bungu yu guanaru gu hon, larinha hare, au lubungu te bai aburamo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi yo, habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le rufuda hati ledurdo Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
2: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lilurdo bungiyo?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya lababure melebu bungiyo tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lidage sun luguma di bungiyo. Anilele bia malida weri gu ni le nege le. Itra linha. Hinsi hamah bibiri gubun kei binsin gubungua. Biangu madi le, lige ebu beilun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bei libubiri Kristu le lanuma diru bei bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinha gu lun.
5: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Idalinha ti lagua rubali David kei abura me lau lubafu si firisando. Aninya gatiga Davidi, larinya hare bungi luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugode. Ida lubati, ladiga wagula Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigo Kristo nabure me.
1: Uwati ni aba, luna bu ni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi algedagwe.
3: San Mateo, capítulo 23.
1: Abati larinya gu Jesus hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tiya aruhu da tiya liluru do Moises hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyen gu bayhon. Gama lumo mafala ra humay le hadiga bay, ladiga aninya gatiya abakate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa ainha gaya madugiti ani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na lurudu le hichigu bai hawago. Haduguni son kate loharihi nia gurigia. Hinseti hon lon hichigu tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lon hadagragun dawa to dururutu. Usente harigda ne lubi doaga yubaru lida egini luma halo le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusura gongurigi hon lau sarago inebese umada. Lungi lagu waruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migre humalu lania wagunu wa hon maestrugo. Ladiga sun huguya abahabu, ane abarginye ginye ha maestro au le kristubay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugia melon larinya wagunu wa hon abuti ladiga kristu rugunye habuti. Le seri vidubay hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Hugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubena riaruwe ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu huguya ti, migru lon hebeluron habu semba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri yon loi gine. Ugiabu guhugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biyangu watigibu. Eibu ga humuti umuwa, afa ya humi barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi ya hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu guhugu ya dunde hatinya marihi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi guti dimure, ahin afi na tuagu templo mala na lira. Ani ahin la afi na luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumo ahin la afiron luagu kate le adagara gudua bai luagu lataru ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai kate ligia lun sagrou bai la. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyen luagu lataru lafinu. Lafinu ya ginyen luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyen afinu bai tuagu templu, mamaru ginyen ginyen tuagu templu lafinu. Lafinu ya ginyen luagu bungi le agano bai tida. Le ginyen afinu bai luagu sielu, lafinu ya ginyen luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru bai luagu halau ligia. Pugiabu guhugi ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farenti lu bungiyo. Ani meberesi ya tun lau arufu da ni le weri gutimabe li dan liluru do bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadiga ni, minkinu ka humime hadiga ni le libiri. Hugi adonti hatinya marihiti ya hugi ele, asi hetun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Fugiabu guhuguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma asia dole hachibu bai bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo fariseo gu marihitia. aruma guda humei veru luma siya do loragir gugin furumie, aba megin el aruma du bogu digin libiti, hugiabugu hugi aruvu da atinya li liru do Moises hama fariseugu, piangu atigibu. Itrahinha kei umua hu lea fain dihouti lau haruti bogu digin libiti. Uende tilarin hin, ahin loragir gugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinha, bogu digin hibiti, ma lupuidun hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti, buinhinha lau maraswa lugu luma figou. Fugiabugu hugui a rufu tahatinha li luru do Moisese hama fariseogu, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luago hamua ha profeta go. Wendego da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinha go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani waguche go. Midera go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, Lago haduga wagunya dun la ha afara gubali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafia ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama ha chuba nya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lago guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba labur ha duru huwagon luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari luma sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latare. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Jerusalena, Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahi ya labu gina taruna. Mahatan. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
3: San Mateo Capítulo 25.
1: Aba lerinha gu Jesusu.
0: Itara lubati aruiha ni lelani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lunha dunagu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lida umariye. Sengu hatagia uriya ha maranse runtinya. Sengu hatagia aranse tinya. Ha maranse rubanya daleha nugu bali halampu manugu tinya amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya, baruti ya habu din lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wagu waraguni, ani ti adari furihu mairesi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingin hagiya, aba hagume saru aranse hai halampu. Aba haninya guha maranse run banya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon. Laduga lenya guchawa lampu. Aba harinya guharanse banya hon. Sinyati. Laduga logwa bai uon, logwa me hon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa agayi ha humamu ga hongwa. Dante anyangra la ha maranse ru banya agayi ha gasi. Ligia liabi adari. Hati aranse banya. Aba hebelu ruluma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Lari gine. Ligia hachilu no hibiri uriya niburi ingine hagia. Aba harinya gu. Wabure me. Daraba ibena waba. Aba larinha go hon, ni narin hao ibidia tun no.
4: Aba ti larinha go resusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidia tin hon kabala weyo ni kabala aura na giribuda, aule wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linha aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso, aba lagu waru hon lumusu ni, aba lishigu ni lisensu, Labu giyon haria ha. Ruti keibri sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keibri bia milu lun aba. Keibri milu lun aba. Lafari hani hon keiha bafu lun hawadiga maridu ni. Aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu. Ganyinti bia milu laun. Ahintelere si birubai milu, abalidin, abalashigin abahuyu, abalaramudin lisensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, abalagiri budun iyubudiri, abala gumesero aranse ahama luago senso. Furumie, abale abi leresi birubai sengu milu fiadru, abale deregru ni lulu yugudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligi buagun. Abala rinya gulu, ni yugudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buagun. Abala rinya gun, iyugudiri lu, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara kwa bubai lidan le murusu nirugote, nichi gagibeti mati labu guyon bariya ha. Ke ima ungunda buguye me uwara noma. Larigin, abaliyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Abalarinya gulun, ni yugudiri, biyan yin milu fiadru bichi gunu, aniha biyan milu naganyiru ligi bogun. Abalarinya gun, li yugudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Ke gunfli bubai lidan le murusu nirugote, nichi gagibeti labu guyon bariya ha. Kaimon gunda ba uwara noma. Ligali abi le resi birubai milu fiadru. Abalarinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tatumbai abanidin aramu daibi sensu labu giyamuwa. Aniha lubai ti le bani. Abalarinya gun i yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta haau lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun. Lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya. Gidahu meisensu le luma bai luwe. Ruhu meilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai. Lichuguba lau lun. Aba me ligira gun lun. Ahele madungu bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluwe. Musu ti mouni ti le, fuihu mai lidun luburi ga le lbaugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewari ga ti ubo wagun. Ni abi ma kai uruwe ga yegu angheli gu nau. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri gu ni luna gusara ga dunia sungu rigia. Aba me haundara gu ngurigia halile na sunfu lasu nigibu gien. Aba me na fani na guninya hawari wagua kaila fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwi ha nile aranse lalibu huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dalea nalama shubai ruto eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludu guti, rutu umuna no. Dagati madagra guni nuagu, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwaigi ni bu. Ida bugagiya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngwaduna bu. Ida bugagia wariha bu kaichi ludu guti aba vichigu muna buon. O madora kunga aba vichigu dagwa buon. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirugo aba wudin riha bu. Aba meti nariya gu hon. Ni naru hau furime gwariga kate leha dugubi luon aba hada gya namule no. Ka la luna buon bai nu ginye hadugai. Nariya ga meti hon haan luwege mbaya nubona. Dise huma nuwe. Ugiye le lumbai hasufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibai. Le aranse rubai luba mafi haulani gu. Lidiga dale nalama shubai. Michutun egini no. Dale namagra gu nubai michutun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michutun muna no. Megeti na dagwa michutun no. Sangiti na dawa au midiutun arihana. Aba meharinya gu uribati hagiya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bu lau ilauman o magra bu keichi ludu guti o madagra gunga o lau sandi o furisi rugun lumidra guwamani bu. Naniaga me hon, ni nari hau, luago furumi wariga na kate ile madagra hubai hongurigia, ka la luna bubai madagra humuti ginyan no. Aba meti haudin ha mafio gati in lun ha sufriru nyen lun sundan. Ha meti rishagwa ban ilegibu ge bungiyo, aba me haudi sielun lun ha gundaru nyen lun sundan.
3: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama ugrien weirgu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafaru ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sacriha, aba lagu yagaduni derandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadri gu luma hon gugri ya weiri gutia, aba la rihi gu hon.
7: Afigo hadin, lau nederegeru aba uguri madunu ti lulonwe.
1: Aba haria golo
8: kami gele wam bugelu bari hilau lira
1: aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durgu aba lidi ati grego lungo aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia aba haria go
8: senti vichu gu sensu leti don grafu to lagi li sensu na bungi la dega la begi oweni
1: aba howere do lo lagayen hon lo fulaso aba wugri le adigi bai kate lo ti muwa lo sensu ligia lo habu no hon krenchanye ligia lo fulaso hita lo bai liri fulaso ligia chile lo mo dan le itere le lagun fuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias
9: baruga kuti darandi mwisu fulata ligia ebegi le hichipo israeli na lo wugri ligia aba hagai hani lufulasu aba budile adagu bikati lau timu wa lau. Inariye kuni nabuhe mwenu.
1: Bari wati, Jesusu ligibu gion gomadi mati, le aligi da gubali, larinya gahon.
10: Buguya saharu etabai huriyu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uugurinya weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerinya go Pilato lon.
10: Magabu bumuti sa leharinya go bebuago.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba denriti hon grigia lida fedu. Frume guariga denriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adenriti diseti leiba haliri giriti barawasi. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia, aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
10: Kahabu sairobe nigra gudunhi, barawasi odi Jesusu leombe larinya wagua Kristo.
1: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi lali la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago lalale lani nagusteruni, aba tona halumari yarinya galun.
11: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugrigia weiru gutia, hadon grigia lu hamuri ha lu lafuri gu barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia, aba laria gu hon.
10: Kahata ge biang be hakusar bilo nigira gudu hu
1: aba hariya go
12: barawasi barawasi barawasi
1: aba lariya go Pilato ho
10: kapat na digla Jesus le go lariya go Kristo
1: aba ho na go sungu be aba hariya go
13: dago be lo aguguru
14: aha dago be dago be aguguru dago be
1: aba lariya go Pilato ho
10: kati uribati la digi bai
1: aba ti ma haguwa ragun ariye ga
13: dawo bai la guruwa
14: dawo la guruwa
1: dale larihi bali Pilato luago siyan la la digi ni kata luwe digi chagago aba la mure haduni aba la chibu ni luhobu agibu ge grigia ariye gaina
10: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tile hukuye lu harihi lau
1: aba harinya gu sungrigia
15: wagi hama warahi wanegu ba frumi ya ruguari guduru wa wugu lwagu lonwe
1: aba ligira guduni Pilato barawasi aba luna ha abaiche Jesusu aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa larigien aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato aba hondera guagaduni ya sunsudara gu gayegu lo aba hadari aba dagu funatu luago aba hichu aba ridi loti hiyo labu lugu luma aba maburu luha burugu le longwere aba tihahu drogu ligibuge aba hehera halau aba haria gulu
16: kabaga ila haruwe te huri
1: Aba gie hasu eregoni. Anige he maburi ligia, kicha goi labulu. Lari gie hehere halau itera, aba haraga chunu deugo funatu lue, aba hadere nu ladere guluago, aba hanigani lu ladara waguniwa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa hesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu hesusu lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali hesusu luagu gurua, aba hahu erusudara ubunuruni lu hafare inhanu la dere guhadago. Itere lia lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
16: Aku redatinya ubunu rumi, nuhani ikaba la hadagi, ere de la tau na dara.
1: Aba hanyuru nyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge li chigu ne nyei lubei laringa kala li durube, itere liya aburi honi ligia.
10: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari tia luagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
17: Dugie le ganyara bi bagulu nu tempulu, aba ye barara magudunu li da uruwe weyu, salbago babungua, ahen li rebu bai bungiu, lariba loige guru.
1: Itere liye gie hehere ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele luru du Moisesu, fariseo gu hama uguriye weiri gu telao, aba ha hariye gu hama gua,
6: Salva ti amo, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu galuagu. Ula li lafinye luagu bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inawe ni lube luagu hinsie lalu, kei aninya galali lube won, luagu lira la bungiu.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia ha, daguwa baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladengri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu hesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariago.
15: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
18: Ingira bai, wariha leahe nyumbi Elias isalbare.
19: Wariha ahe nyumbi.
1: Aba ya ladigu Yesusu aba aguwa raguni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulu, lida biyan murusu, inyu gyan lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labowu handibu, aba lahure chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Yesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihibali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihago.
20: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yen yenu sarago uriya ariyegua disegia, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara gwa hamwe, nyenyong Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba ti larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichigo ni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubay lubaru wa luwago dubu. Larige la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani luba luweri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu pilato, aba harinya gu lumu.
20: Wabuti, arito go omuti lwagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinyegu hongirigia, lwagu sara lila. Wedi timaha limeti, lagumu hon yeni le sigula ole frumeti.
1: Aba larinyego pilatu hon.
10: Barihma fiu sudara. Heba choru humai umuahu le lubui duaga I huarats.
1: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
3: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasa gribe luweyu remera agoni ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwani. Aba tilariyangu angeli ligia hon uriya hagia.
16: Manufu de da bumana. Subu se titun luagu ala uyenu kesusulegi. Aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya. Sarali ke lariyangu ni. Ido u marihi filasu legini. Ndwe ilichu duwa. Aba mehidi mkwese. Aba mehariyangu hon lani disiklu. Luagu sarali la. Lawanigira la rubakwa Galileo, nyeiwa tarifi, anihabu dogadu la ilumbe nichu kuniku.
1: Aba houdi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba houdi eipa gwena ariya gain hou disipulu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, Aba hoguru ni lugudi, aba lariya guhon.
0: Manuhu de huma, heba avisa ranyanani gulun houdi gali leon, lagu nye bala harihana.
1: Dale houdi ya lubai uriya, ligie houdi hada ya sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu. Aba houdi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sengsu hon sudara. Aba hariyangu hon.
15: Hariyangu me luagu dan la leunha la arumu gariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiveru hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sengsu. Aba houdi adiga ile wagu bai lariya wagu wahon, itara liya hariya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti houdi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bai lariya ga Jesusu hon lu houdi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu, lousun anyahe ilan hadagyan, logwati hafinya luagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba lariya gu hon.
0: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di hama lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
19: Uganu buiti lela buri habo imaru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
10: aniha uganu buiti luago ti Jesucristo le liru buingiu buruanyu linya ti dan li liru bun profeta Isaías
16: nona hanyi nona gile bubaragi lularan se gani uma luba biabi agambu oti abo umala lilinda fulasu magenda bati larinya da aran se guma uma luba baburebe daraku makuma suruti luba
10: An itara linya liambi bainhuan li don fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem, agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom, aba hain la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, Lauti gueru lagir galiranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
19: Anite bayaba legaba fatimat nui. Darilu madina na ni lun nelemuchu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabad seran. Ahi legia labad serbadun lau sefrisand.
10: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasule lidan bilimuha Galilea Aban labati seruni wan lidan duna legiri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine Aban ladara gun cielo Aban larihi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga Aban unhu Aba lagan bunwa larinya gun aba umala le sielugi.
16: Ugi niro le isi bini le aube ome bulan bunda.
10: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidun fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bia mi ve yunye hagana gua anima lugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gie aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien la deru nua huan, aban lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larue habungiu, asakri ga huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
10: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga awadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
0: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
10: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
21: Come sabe mister Wamo, Jesus Nazaret, Bia de San Luba Grisha Guniva, Subudi Numuti Catabula, Luago Buguia la Lira Pungu Le Sandubay.
10: Aba la Denha Jesus Lum, Sifiri Uriba Tiligia, Larinha Galum.
0: Maniba, Furiba Lida Gurigia Le.
10: Aba Loe Haguduni Sifiri Uriba Ti, Ligia Grigia, Ligia. Aba Lafri du Lida Gen Waguina. Sunhanyi mbonya aba tawari dunhanigi aba halugu dagun hamagu.
6: Kata isa le? Kata isa iseri arufu dahanile? Grigia le, Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guguribatinya aniya gamba hamuti.
10: Aba lagambu huni walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, Fabien Simon luma Andres. Ron tiante limia di Simon tabiru hany. Aba harinya gulun Jesusu logo sandinyong lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati, Jesusu saragu sanditia, Halau tinya amunye gwenerigu luyeri sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ilan. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din lue uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati, lun la furi edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyegu lun.
2: Anyahin tasaragu girigi aluwa hagu.
10: Aba larinyegu hon.
0: Keimo lidun buri fulasu le jarafabe, apurichi hanamu gagin yanyen, ladega lun lira niyabi ubowegu.
10: Itara linya luboi iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi heina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu asaga heina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
6: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
10: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Pusentina, areida guaba.
10: Kei larinyagu itara, aba lareida gusanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luago arita guati bula.
10: Aba rigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyen lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
3: San Marcos, capítulo 2.
10: Ati reveyu larigie, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya, baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu, kaiti sinye lubei hachiluru le nyin lubei Jesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyin lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye, tida lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
10: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayarati ferud na la figo loidige bungyo.
10: Subudi lumuti Jesusu le hasami naruboi aba larinyagun hon.
0: Kasa wagu hasami nareitara, kate ti masa mene gubi larinyo wagun walu sandi ti le. Ferud na wali bifigo o larinyo wagun lu, saraba budabun bubarari baiba. Naruhu da liti hun lagu gabafu na awle wuguri garuwa riguti lu ferud na nafigo.
4: Abba larinyo wagulu sandi.
0: Saraba budabun bubarari baiba bubiyo.
4: Aba lasa ru sandi ti lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Weiri tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weiri guni lun buingi yo ariye gaili.
5: Mani hinya hagi di wakata yitra buriti gaili.
4: Nyengi nye aba lidi hesusu laru duna. Dan le hayara fadun bai saragu grigi ya lubadu. Aba larufu dahan hon. Lasurun larufu dahan hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi. Le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura howa lisensu gumadi. Aba larinya gun lun.
0: Falabana.
4: Aba lasarun lebi. Aba lafalarun. Lari ginyeti. Nyenye hesusu eiga lubinye lebi. Nyenye nuginyeti sarago. Agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Laduga saragu hanya afalaruti. Danle harihi bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu.
6: Idalinya san legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
4: Danle lagambu bali hesusu kata ile. Aba larinyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabia alu hagurigi ya richagwati. Niyabia alu hanya haa gafigo ubanya.
4: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu grigia alu gide hesusu harinyagalungu.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
4: Aba, launa bunia, Jesus.
0: Gayera tifunage hayuna ruwa misur hutin lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hotu daugo binadu haru tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati ma bahirit. Meserunga tu ginye diwen toi seri girulidon aban aga I weru le binadu hali, la duga tabosha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
4: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiru, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
3: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueju remera aguni?
4: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagidun luagu lemeha ladugubi David luagu abadan. Dale lalama chumbay, ligeya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi yumbungi yu dale avi atari lan fadiri wile inyu timabay. Aba legin nun feinto sagrobon, tomaha wabon heigi nun amu gurigi hawidige fadiri go, segun liluru do Moises. Aniru ligeya hon gurigi haluma banya.
4: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lung wuguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri adugu bay lung weyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri garu warguti luagu luweyuri emeraguni.
3: San Marcos, capítulo 3.
4: Aba yelebelurun Jesusu ti don aban haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni lun hadarirun lidurun abalariyagu hesusu lun le hilali bai uhab
0: saraba rara maba ya hagibu gin esungu bai
4: aba laligduninya ha hibiri lariyaga on
0: kalumbe ladugun olina luwe emera guni buiti odi uribati le sefruno ibagari odi lagidaron
4: sun hagia aba.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Jesús,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rigie judiegie, Jerusalengie, idumegie, loboafuruguginie duna Jordan, tiruginie luma sidongie, lun harihini. Ligia larinha gubo Jesus hon, lani discípulo gu, lun aran senyo hama aba uguni luba, lue hamur daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye luba ilari dagua gudun, sun sanditinya aba hagura gu hongu wa luagu, lurungu haguruni lun larai dagua gudun. Danti hale larin harihini hagawagu banyan sifiri gu uribatinya, aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harian
2: lirabungi buguya
1: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuser danle ondaralanya aba lanua dirun du su hadagin lun luma banyalan sun andan luma lun launa haninya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri du su gugurinya hagi simon leumbe lagua ha Jesus su fedru santiago lao juan le lamule ha liranhun sebedeu ha un baña lagua Jesusu boaner hesi minilan lira liranhun wayuhuru andresi felipe bartolome mateo tomasi santiago le lira alifeu tadeu simon aba meha wuguri le afaguati lun hawanseru hurio luma judas iscariote le aluguru balin Jesusu lari ge aba hagiri budu hari gun aba hebelurun ti don aba muna aba yahondara go saragu gri ge nyi dari lu madani hama ni lu haigi dan le hasugu diru bali lidu nyu hesu sukala su sere bai aba haya bu lu yebe anugun laduga hari ngu gri ge logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya liluru do Moises ha achilur banya Jerusalem gi aba hari ngu
3: Guguri le, ani he Belzebu le mafia le habuti sifiri guguribati luma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati.
1: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyagun.
4: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigo. Fulmi aguari garubi hanile afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya beginye hadunra ru iduhenyo keisi duhenyo aha ya afani nago. Ahi hamugati afani nago wa mafia la genda wame luma wa sinya bila durano. Lagumu chakwagu le regube lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi magura gu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye nga yara la liberu wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudna wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wa la figo lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
1: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. Lari gien aba tachiliru luguchu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
5: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
1: Aba larinya gun on.
4: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
1: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
4: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furumi wariga hadiga ti lugunda abongi yu. Hagia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
6: San Marcos, capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nyin lubay. Kei gibe nyan lubay grige

0: Nyin, aba latinu Jesus utidun aba ugune to nyinbu dunaru. Aba la nyuru tida aba heredir un sungri gelaru duna. Aba ti la rufu da hasara gu katen hon la uhempulo la rinya ga hon.
1: Agamba humano. Nyinyi aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labur ha labat na gwan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chun furese la duga mahuli li la mua. Dan le lasu dun weyu, aba lasu rung keiti malag le lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labat na gwan hiyu. Aba la wey na mudun hiyu uwa la loma. Aba la nyara da gwagu duni, magindu ti nadligi. Ani hinti li da gien, abur hati li don mua buiti. Aba labo chun, aba la weina mudu ma lubui dun aluba houti lida gien. Anihi lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wa wein, libri sa.
0: Aba ti larinye gun hon.
1: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari gien, dan le lerede rube Jesus labu gwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lani gu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
1: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu la inye wagu wakati iluagu ti laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya nuhagirbu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba lariye gun hon.
1: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu ilidun uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nube lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukundani. Gama lumon, kei malag le lubei, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu ala luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gia, kaili le nadu le ichi gubei darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osan.
0: Aba larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi gua lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma furan kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aninya gatiginye hon.
1: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso laun. Itara linya lubaiti, legamati, lichi kuuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai, lagida ruba loi.
0: Ariya katiginye Jesus.
1: Itara linya laruwe habungiyo, ke le Jesus ardube lun aba uugiri le abu nube lila nadu lida mua. Ligiye me me lun aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ariya bulaye be, owe yuwe ujebe. Bo umeme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengi aba legele weha. Nyengi aba labunchu ila we lau ilo. Dati le funali lila nadu, aba la tou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Ariya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega be laruwa habungiyo. O kaha muga himpulu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itara linya kei aba atila mosutasa le abu nu tilida mua. ligia abali dange ilo le nyuru ti maboi ubogo. Gamalumo, dale labuno, abala weridun, ligia weri ti maboi tidage sun hidru geiguwa tuto lidambon ichari. Weinamuti lilimu, dari lunga yara la hemera gudu nuru labugen la munyoga le lichigubai.
0: Itara liyaha, larufudha Jesusu logu laruin hapungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo laruin habuingi u mayusruga hempulu. Aba la fura wagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Keimon lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni yasun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tina ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulu.
2: Maisturu, meberese kutu pusala uwatipira kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
1: Manibu, derega dagwa ba.
0: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
1: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halgi dagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu baibai?
4: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu, lido flasu legiri baigadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu in aba grigia, kawogute aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu santu ge lafrid. Ladiga nyin la laganowa, ani uati ni aba ngayarati lagira guni. Ni lau gringri, lau sun gragwa nya hama li lan lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu, agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin, aba laibagu lubarun, aba lahuduragun ligibugi aba laguaragun lun
5: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
0: ayumra guati na bun logo liri bungu lun masufre gudun bani larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus arinya galun
1: sifre uribat igre bay gurigi le
0: aba lali gudni Jesus
1: kabir
0: aba lona bun lariñaga
5: le hiu niña diga kibetio
0: aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu lun mona halania bogudin loi flasu ligi kaitiñeñe nu luboi sarago buirho ai gañei logo wibu aba hayumra gun sifri guriba tin hagia lun hariñaga lun
5: ona bawado buiru hara rubo mawu luwe beluru hado
0: aba tilitu Jesusu uma hon aba hafuri dun loi grigi ligia aba hebelo ron adon buiru nye nu hawara bia milu buiru aba hagura gun buiru ho hagia hon gua loi gen wibu aba haburu ha barana hon aba hanyara tagu aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali an buiru ho hagi aba haiba gun aba de goi le asusere de goi uburu gu luma ara aba hayabu ingwa grigi ari hei kala asusere de goi dan le hachilirun boi le nyin lu boi Jesusu aba harihi ni grigi le meha gawagu boi sifiri uribatia nyu linyu tau nyinginye la tahira bu arai da gwal aba hanufu de dagu hati arihu bali aba habahu da guni le susere du boi lu grigi le bu gawagu boi sifiri uribatia luma hawagu ti buiri hu on aba ti hayumura gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagai dan le ladi nuboy Jesusu tido uguni aba la yumura gu guri lebuga kawago be sifiri uriba tia lung lung lidi lung mahati Jesus ari nyaga regiti lung
1: be babu bi hamon biduhi aba me babahu daguni sum lela dugu be babure me bumbi buago lau lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba hu dagu sum lela dugu be Jesus logo lida sum fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesus ti na uguni lo bafuru gugi duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru duna aba tilia bu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri ti hayi dan le larihi bali buguri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun larinyag
6: anu henero tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagiri tuguyeme
0: aba lidin Jesus luma saragu hanya grigia afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tao lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt gawon goina rugu ligia tisandi aba tagambu la dumure hon logo Jesus aba tiabwe la naga age hada saragu grigi aba tagunru nu la dairu la diga tarinha gutun gorugu
7: la urugu me na guru nu la dairu la reita guba
0: lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba tasandira gutun gua logo areido gua ula aba ti la sandiru Jesus luago areida guago dalila grigia la ulubafu aba lagara ragun hawagun grigia ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
1: kaguru bitago na dauragun
0: aba harinya gun lani disipu lugunu
3: aria gupinha te luki be grigia ya alvago muru gitanya la algo da hagi dibu kala aguru bimwa
0: aba laria gun Jesus ugeye gulao alu hakala aguru bimwa aba tiabu iwuri tuguya adada garena lau anufudi subudin te ile asusere dubaitu aba tahu durogun ligibugin aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus utun
1: nirau arida guadi buladuga bafinye baiba lau daranglo arida gunyulida gye bisandi
0: nyengil Jesus adimureha ligi hayabu inlubiegen wugiri lebuga nyumbu iboi augai logo tisandi lirau aba harian gulun tuguji irah tuguya
2: hilati bira igere gube be maestro lungo aguento
0: agamba lumuti Jesus sule harian gube aba larian gulun wugiri ligi
1: manufu de daba afinya ruguba
0: mahati haudi amu luma luei digia fedru santiago luma huan le la mule santiago dan la chilurin boy lubion wugiri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu manya aguara aba lebeluru aba larinyagun on
1: kasa wagu harencha ayahu aburi huku ya itera mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
0: aba hehere ha lao aba tilafu itagudu ni ya Jesus sungu boe nyengi aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu ama ha nyundu banya luma aba lebeluru le nyenhi tubai irahu. Aba larugu dini tuhabu, aba larinya guntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi uharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grigia hanyimba. Aba lichugu Jesus dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya guhon lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu yubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuri. Saragun hanya grigia agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
8: Alia funa san la frendere grigia le sunle? Kasan luye li chua ule luagubay? Ida liasa gayara lubay la dagu milagro? Sara fangai galé tiru Maria le. Libu ganya Santiago, José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginya litun.
0: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba larinyo gu Jesus u hon.
1: Gunta atinya sun gurigya lau ama profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanu baila duga amu milagru nyei. Loidge lichu gu luha bu hawago biyaru sanditi. Aba larei da guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, ni kata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, Luma bia mata hasimisi, arinya gatiginye hon.
1: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, rei de humanye inti da meme muna tuguye dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humanye gie, aba me hafuri don ni kaliki lue gie hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari lagu honwa, nenara hau, Lagu dame lala chilo no luwai rubungi lun laguse ragu dunia songu rigia. Ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi birumbalu.
0: Aba ati hafridu, aba hapuri chinha hongu rigia logu lunti la hasan siru ni ngaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chilurun, larige rigun uruwe Herodesi, saragun hanya arinyaguti.
9: Saraya huwa le abatise bai lida geoveni, lige lueni bai lubafu.
0: Hibiri arinyaga.
8: Elias ilemeha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
10: Aba profeta keiha binat.
0: Dan le lagambu bali Herodesi sunle, aba larinyagu.
9: Huan le meha na dira gudiba ichig le saray alida ge oveni.
0: Le meha susera dubai au na hali meha Herodesi adagri huan. Aba lagira guni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan lu Herodesi.
9: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumun, siyantumuti ladiga hanufute tumeha Herodesi luei. Ladiga aba lawuguri richaguati ani sanduti huan. Aba ati launigiruni, lausudalan lagambuni Herodesi le lariangubin huan. Aba lerederun ibidio galun gabalan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinuni Herodesi tichansi, dale lagufli rumboi Herodesi iruni. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya, ama habutin busudaraga, ama amu grigia, weirigutin ha Galileba. Aba tebelurun tiro Herodesi nyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha, undati Herodesi ama sunha nyimbanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntun.
9: Amuri habai lebaguse runuma lichukubu.
0: Runumu tilereru tun logu lichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamidan larui ha. Aba tafuridun aba tarinyagu ni tun tugushu.
11: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinyagu tun.
7: Amuri habai lichukubu huan lebadisei habai luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tarinya gun lun.
11: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulun. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, Lau dimure ilu, lanikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanikuni lida aba asiyed. aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugucho. Dai hagambu ba lilani uhuwa aba hayabu ilu hanugu ni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapurichiha aba haundaragu luma aba habahudagu ni sunle hadigu ba iluma le harufu da haba ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Higa ugo. Kemu we mera walida ma fulasu le darangi lati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia. Hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba lubo iti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdi asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachiluru lubarage la chiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya la kaimu lun hamu niriti. Aba lagume serun arufu ta saragu kate hon. Dale taru hali aba hayabu ingwani disipu lu aba harinyagu lun.
10: Taru hali tia. Eni uoti ya agano uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu peidi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
2: Bayara tifunagi uodi agai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafeng hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atrinyonge fein humo. Ei bari hon.
0: Dale harinyi barun, aba harinya gu lun.
12: Sengu fein hama bian udru.
0: Aba lanyura gu dune gurigi esakati hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gu hon. Aba lanyugu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bian udru ha, aba larigu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu larige aba la muru sonu lu litu nu hon la ni disciple lu hafare hanu ada grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hada sungu ba hauten sun hagi akimule larige aba habuin chagudun du su faninye la utife fein luma udru igira gut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahunyu. Aba ti ladina gudun ya Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu ruga ale buga labu wa muaru, aba larihi logo ere guhale la hon lun Ehe ha ladiga abarunye la garabal. Luba laruga abalidin Jesusu awagun aibugaina ngibu agutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harini bali aibuga ngibu agutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut. Aba hanufu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyangu.
1: Ganigu huma ei. Manude da huma. Aule
0: aba ladinu ibun uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawiri duhani dilau adiga uwa gililan kufuranda hamani milagro lelatigu bitau fein logo gabafula lusun kate tererugu hani aba hanyoro guni duna aba hachiluru ena sareti aba hagirunu uguni larudun kele au bai hareiragu tidage uguni itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la aba haiba agolido usun fulasu ariyanga logo chiluha lila aba hagume serungrigia anaa hasandi tinya tida habarari le nyingi lubai hagamba logo nini la Jesusu ni suti fulasu nyingi lumuti lebelura kuburugu yebe lirangu yebe fulasu arabu yebe aba hicha hon sandi tinya umat aba hamuri ya haa Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi agia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luego haré de guati.
4: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu go hama hada ni arufu da ti en liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalén gi luego Jesús. Aba harihi luego anyen ila hada ge discípulo go magufu liru ti alao. Echu ni lelani na aruma du ni ligibu gi bungi. Outi ya machibu go hama ihaha. Falaha muti fariseu go hama hibiri huri ubinadu hagaburi. Aguchago lumuigi hama magufu liru ga gi ya. Lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hama ihahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali kuduni fariseo guhama arufu dhati ulilugudu Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
12: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Hegi mboi lao nubie hahap
0: Aba launa bunia Jesus
1: Linaru profeta Isaia si Talen larinya gubwe huwago Lago biangu wala higibu Larinya hare Grigi ha Hayumaru rugunye hichiga inebe seino Ahon tuhaniki tise tonoi Malati hau duragunno Ladiga leani gunye hakumati wuguri ya harufu daha
13: Aba larinha com Jesus.
1: Igre romale lugoma de bungio, luha falaru ni binadu hagaburi binadu gurigi. La chibunu wa saudiaru, vero lumakati libe inalira. Maestro guginha buiti huguia. Igre romuti lugoma de bungio luha falaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, leanaba gutinho laguburi gu hilala. Ainti huguia, Arinha gatun logo gayara la larinha go ama griga lo lugu sin otu lugu chon sinyati nedere go nipo la tiga son le numa bay arinha gatina logo lun la nishiko ni lo bungi. Logo furumi go are go la le arinha go tiitara mama le la lun ti lidere go niya la guburi go. La ulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafalaro ni binado higaburi adiga hugu ya sara go kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinha go hon.
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gya pungiyo. Le afri du bai titange la nige gurigia ligia vya da gudubali ligibu gya pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gung hong.
1: Uwa ti sa kufuna ta humana. Uwa tisangu fora da Romani, luago son lale ebelu rubai bogu di gien lidon gurigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafridon lidan gien.
0: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gati ginye,
1: anati le afrido be lidaga gurigia, via da guda lumuti ligibu gien bungiyo. La diga lida gien gurigia o tida gien haniki lafru da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduo, iere habuni, iyeni, marichara gong la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien haniki gurigia liabi, ligiate avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyengien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti lutagida runo wa fein hawei isanigo lutisi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyak.
7: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fe feinto. Haguabon isaniko.
0: Aba tilarinha gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuid. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi dagin abirag.
0: tale tachini rumbai muna da aba tadari runu irahu gabanaru furi halisifiri muri batiti dagi aba lafri do Jesus lobo ogini tiro aba lasgru sidongi luma lidange buri flasu lani na decapolis aba lachidu nu logu lagunu galile ni hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru aba hamuri haluma lu lichu ni luha bulogu lu la reida guagdu aba ladinyu Jesus ngengi lau hawai brigi aba ladaru bia lirahunyu luha bu larigeri gu aba lasu yeru aba lahuru duni nyenye lau arure aba laringi sielo aba laguaragun aba larinyo
1: efata
0: mini la lira daraba aba ladararu larigeri gu magamba dikiligia aba tangi chunyenye ni ladimu rehabuidu aba larinyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun tatuma larinyo gu hulu mabahuda gu hamani nigia tuma habahuda guni aba tiburi tawayidu haniki saragu aba harinyo
14: Atleta lumuti sumkati buidu Darilu la gamba gudinia magamba ditinya Adimure gudda lanya maria gaditinya
4: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia Abay honda agu saragu grigia Ani uati ni kata hama lung aigi Aba lagwaru Jesus hong lani disiplu gu Aba larinya gung hong
1: Gudeme tinya grigia hanu La dega urwa we you how no maya ani uwa lini kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu megiga, la daga ruba falalo hawago umada. La dega anyahi hadagie, dise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
12: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
3: Sed.
0: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu Aba la nugunu sedu feintugu ya luha burugu Aba lichugu etengiru ni lubu ingi Aba la guba chagunu Aba lichugu hon lani disipu Aba hafari nganu hada grigi hagi Nyenye nuginye fiyu harahunyu Udru hama Aba lichugu etengiru ni hawagu Aba lafari nga guduni Hauti ya sun hagi ya kimule Bungi da hagi ya sedu fania Tau ife ito igira gubon Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serunga asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi logbafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
1: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu hadangwa.
2: Lada temanu gua ma fein, larinya gua bayi tera.
0: Aba lasu gua diru ni Jesus hari tagu, aba larinya gua hong.
1: Kau agu harinya kalau agu manu gua hama fein. Ua geli gua fona dah huma, me fein huguya. Itra linya santi dera hanigi. Marih itu salau hago, magamu itu salau hari gayru gua. Marita gua hama lisa, dale nafarin habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniya tau ti fein habudon.
0: Aba harinya gua.
12: Duhus.
1: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu atri yengi ya faninha buin habudu.
0: Aba harinyagun.
12: Sedu.
0: Aba larinyagun hon.
1: Ua meme gilisa agufuna da huma.
0: Lari yigine, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihinti luun Jesus. Aba layumarago luun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihi tiligia. Aba lanuguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichuguni luha bu luago. Aba lalga dumi ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
12: Ariha no muche ugari. Gama lumo narihi ni akaiti di bubebe. Ipagoi.
0: Aba lichuguni Jesus luha bu luago lagu. abalari hindi geligia lau konigi abalari dagu abalari hini sunka te furam abalona hani hesusu aguyu arinya gaina lu
1: ebelu rabati oburu mo marinya gombe meluni abanyi
0: lari gie abalidi hesusu haulani disiplu gu nitongui nero hinfla sule geyegu bei lau uburu gu sesarea ne filipu gu dumada aba lali gudu ninyo lani disipulu gu larinye ga hon.
1: Katana sa harinye gugurege?
0: Aba hona bu harinye ga lu.
12: Anyahin harinye gutinye luago kuwa nlale abadi se ihabai buguye. Kibi di harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinye gu hon.
1: Anti huguye, katana tilida harita gu.
0: Aba larinye gu feduru lu.
3: Buguye Kristu bai.
0: Aba telarinya ku Jesus pon lu marinya ku hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da haun larinya.
1: Lonti na sufri no sarago au le wuguri garo wurugute. Wairi be hichu ku wuguri ya wairi ku tinha lida hafin huri yu mebere seni nao. Itara lo bagi en hauseru ni na habu tiku fadri ku hama arufu da tinha liluru du Moises. Narinya hare hon lagu na faruwa balahi lagu bai. Gama lumo na saru balida gen owe ni luago luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun ade inga lumo. Aba lagara ragun Jesusu aba larinya hawagu lani disipulu. Aba lepe chuni feduru aba larinya gu lumo.
1: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungi yo. Basami narunkei wugurinya.
0: Aba ti lagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia. Luhayara fadunlu aba larinya gun hon.
1: Le busenti la fala runina bulia ilai kate nyila baru le ilugurua falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ainti le e feri di ruti li bagari ya ubo gun nuege luma nuege ugano lani na salba runi la salba rubai. Gagi e hula lun kurige la ganyi runi sun ubao le feri di rome luwani. Uwa teni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni gurige luago te sefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muwa la tia anika figo tia ha. Na nego baginye busiga no lao au le uguri garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
4: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus uhon.
1: Ninaro hao. La guanya hela hata ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulun la ruwa ha bungi la ubafo.
0: Sisi we yulari ye, aba la nugu ni Jesusu Fedro Santiago luma kuwa, logo aba wibu inyut. Aba lamu ye dagu la ri hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayarati hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lumu Jesusu.
3: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lumu Moisesi, aba lumu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Anibidia tilu feduru kala larinya gubi. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladaura gu hao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
15: Alihangiru le isi yeko ine, aduga humo ine lumboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu dagun hamani le harihi bai ni ka un darime sara le lida geuweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lidage oveni. Abati halig dini Jesusu harinya galun.
12: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lagu lunti laliabi Elias ifurumie. Lubaragi liabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furumea anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubileneru bungi nuago awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias abah dugu negeri yang sulle habus yang robe lau, kaitanya guni lerero bungi luago itera lu balan la susero dulon.
0: Lari gini, abah hagi ibu dulon nyengi habai hibiri disiplu gu, abah hari ini sarah gu negeri gaya gu hau. Nyengi nugi nyengi arufu dahatnya liluru do moisesi, asiknya ne ham. Dale hari ini bali Yesusu, abah tawai gu dunhani gu lau hari ini nyengi, abah hai bagun abu suralu. Aba tilalu gu dunia larinya gahom.
1: Kawagu hasige ne hahama.
0: Aba long nabu, aba hadage hanyi ibu. Aba larinya gu.
6: Maestro, niha nero na nugu ibu. Ani haba sifri uri batiluagu, mereru gu tala. Nye lumu tilari gu de sifri uri batiligia, lahu churu ni muaru gu. Aba lafuri ha hakoto limu lugu gu. Aba lakuri ha lari, ladebilu dunia tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uribat leluai siyahamut.
0: Abalona bu Jesusu abalarinya gu.
1: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sadda lu neredero ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larinyi bali sifri uribat ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watumu warugu. Aba lagara baha, aba lafri ha hakuto lili mulugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi, aba larinya gulu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
6: Luma genyiro gili. Gipe luwaya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugu somukate. Udeme wa mabun itara go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Kawagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate I gayara te lulen afinye bay.
0: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
6: Afinye tina. Idara go bana luut ma lagongu dun afinye.
0: Dale larinya be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dun grigia. Aba leden halu sifri uribat ligia. Aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelo radigia balidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal, saragun hanya aria gutien logu hilala, aba lari guduni Jesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu, aba tilebelo rung Jesusu munadon, aba hali guduni lani disiplugu, danle habo goroga anyaluma, Aba harinya gulung.
13: Kasa wagu sinya wabali sifri uribat ligia sagara.
0: Aba larinya gung on.
1: Lugundu libe sifri le. Lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyengi aba hasuguru galilea gi.
13: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subidirunua halia yen la. Ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai na ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gara warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubi hon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesusu.
1: Kasa buka uwago hadimure hadaibu gwe na huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure heni na hanya buka umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gu hon.
1: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
0: Aba larinya gu hua lun.
12: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri gu uribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Meveri dire humai. Ladugu watini aba le adugu ti milagro li dan niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bai wagani, wama gienyeng. Ninaru hau, Lagu furume guari gana le ishi guti ama verdu na hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furume guari gale afigon gu duti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuwago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau la dugu nikate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanargu buiti mati hamuga lun bibu guni la diga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanargu buiti mati hamuga gine lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi sigu lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafi ya wati lau biangu bi bago, lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Latika, hoshua basungu bi lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu, ahileferi dire lubaswa, kabagi huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagan non lida darangilo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya leñi lubei, aba ya larufu da hahon, kanya haligabri. Abati hayabun hada ange fariseugu logun Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lubo ilun ligira gungugiri tuma luma aba larinya gu Jesusu hon
1: kameha gya larinya gu bai Moisesi hon
0: aba harinya gu lun
16: harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari
0: aba larinya gu Jesusu hon
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon la duga tidere hanigi. Ahi meha dan le la dungu bali bungi son kate, uguri tuma uri la duganya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherede ron kei aba anegu gurigia. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige amon lubai la fane yin aguni uguri le laundo rubai bungi.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu lo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigi rowuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi ya irahu nyo luhe susu, lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
1: Igri huma lunha yabi irahu nyo numon, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Hagi ya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu run lido laroa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dan lela sigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wiguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba laligu duni larinya galun.
6: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigu madibu. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu ugiri ligie.
6: Maestro, gufulit na lau sunle luma genyiro gidina.
0: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya gun lun.
1: Aba kati megei bai lun badugani. Bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru dagu. Aba lidin lau iru ni, ladiga gibeti buga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagun sungu bai, Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: Lanare me san lene gu hebelu nun risi tia lidon laruwe ha bongiyo.
0: Aba tawiri du haniki disipulu gu lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
1: Nirahin, lene gu san lebelu runu lidon laruwe ha bongiyo. Mene gunti mati lun aban kamay lun la sugrun lidange luhuyun aban agusa sugru laule belurun aban risiti lidon la ruin habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
2: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya guni ya Jesusu, lariya ga hong.
1: Sinyati ya salva run gurigi hongo. Ahin bongiyo, gaela ti la salva run niya laduga uwa ti ni kata lansin ro bongiyo.
0: Aba ti lariya gun feduru.
3: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falarunibu.
0: Aba lariya gun Jesusu.
1: Ni narin hau, lagu furmi e warga na le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni, le resi biruba sa weyasu sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lau sun leiba honiwa, Recibe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
0: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, Awe hibiri grigi, aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum, aba lariye gun hon.
1: Kelau be harihe, wa muderi ya lon Jerusalem, le nyemba lubbe ne dere geruwa au le ugur geruwa rguti, hon habuti gu hafadiri un, huri yo luma hon aruda tinga le lurdu Moises, ha lubbe nye hasia dorunina lun nome, aba mehetere gerunina hon ha mama bo nye huri yo lon hehera han nao, ha boi chubadina, aswera gubadina, Aba me hafaron na hilago boy lago me lurun aveju aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
12: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
1: kagi habusen robe luna digan ni hon
0: aba harinye gun lun
12: lun dame la barueha lausun bueirigun Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gayera befu na ge hatuni unie ngifi tere lube natuni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
12: Gayera wabe.
0: Aba lania gu hon.
1: Lun ti hatuni unie ngifi tere lube natuni. Badise wahugie me lau badise le lube nibihini. Ahen lu hanyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishiguni. Lichigu bahon ha ubabanya, laransare bongeyo.
0: La le hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba lariyegun hon.
1: Ke hasugu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia, leabunsa ritu luligia bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo wariguti, lunaseri duni wa, niyabia lunaseri vidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko danle afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu grigia nyinyi aba marinhi tigiriti bari timeo liru timeo nyularu uma amuria danle lagambu boi luagu jarafa lilan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariyak
17: Jesusu ledega wagu Davidi gudeme nabun
0: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lama nicho. Ligia tuma lagua ragu.
17: Ladiga wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
1: Wahuma lun, lun liyabi ino.
0: Aba haguwa run lun marihinti ligia, aba harinya gu lun.
2: Raga baguras, saraba, lagua hanya bun.
0: Aba la chiru nulido, aba la chubaru, aba la yara fatunlu Jesus. Aba lalig duni Jesus la riña galun.
1: Kaba bu saruba ina dugo bun.
0: Aba lona bu marihin tiligia la riña.
17: Moisturu, agu yo guagi da boi narihin no.
0: Aba la riña gun Jesus lun.
1: Kayara tibidi, arita guadibu, la duga finya dibu nuago.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agadeime, abame hanugu niñajo. Aho algu tu wakala wago hadugile. Haria game, lagu buselani Jesus. Lagu lagu yugudu bila furesa.
2: Aba hodin, aba hadari runi. Buri gligi agranyu lubadu aban bena baugdi loy um aban hafara gaduni aba harinyagu ada ge hanyi banya umadaru gu hom
3: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
2: aba hauna buniya kai larinya gu hesusu hom aba higiru ni alu houdi lao aba hanugu ni buri gu lu hesusu aba hichugu nu hada logu buri gligi aba lawairu ni hesusu Saragu hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasigunu hesusu ligibogu gini. Haubara ubanya hamaha arigi banya, aba hagume seru aguara.
4: Uweri guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembebe li daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembebe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
2: Lari gine aba lebelurun Hesusu Jerusalem, belulgira templurugun. Lari gine lari hini Hesusu sunkate aba lidi Betanion hau du su disipulugu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbu Betanie gine aba lalamachun Hesus. Dise gine aba harini aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahin gine tubai. Gamalumon Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, umama gilila lidani, tagindu. Aba tilarinyago Hesusu tunu tidibu, igu, ligi.
4: Maginda digia ba.
2: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Hesusu templu rugu. Aba labuga gumi haa lugu habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia Luma hala ha alugu habanya unu Migiru tiha lung hasi giri hungrigia tenkulu ugugia lao anugu Aba lariyangu lida larufu da hahong
4: Lariyangu rebongi utida leneru Luba na afure iduni ligia batiri nuba honso neshani Ayin huguya baruhu marukei haba hiverutia
2: Aba hagambu habu tiku fadiri guhama Arufu da tiin liluru du moisesi Logu le lariyangu bai Aba hagume seron alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Hesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasugun Hesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sega lan lumagin tilagu. Aba larita gufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Hesus.
5: Maestro, ariha bantu tidibu igo to binyara gu bugu nyari, seha.
2: Aba larinya gu Hesusu hon sungu bai.
1: Afinya huma logo bongiyo, ninaren hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logo an afinya nitida la negi, ani afinya ligia logo lagunfliru balan le larinya gu bai. Itara loba. Legia nariye go bai hon, luago son lale hamuri haluma bongio, ahin afinye go bai luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri e dunya la, ahin anihin lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilugin ferudna lanu huguchi bongio le siya lubai. Ahin uwa ferudna huma, uwe bai ginye ferudna lani huguchi bongio le siya lubai hifigon.
2: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dan le ibu gina luboi Hesus templu rugu. Aba hayabu ihabu tigu fadiri gu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gutinya lita hafinya huriyo. Aba haligu duni arinya galu.
6: Ka ubafu badagu isun le. O ka ichu gu ubafu bulu badagini.
2: Aba lona bunia Hesusu arinya gina ligia hon.
1: Nala gudanda gina aba kate. Aha na hona ba. Nego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huan abati seha. Bungio odi wuguni.
2: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
7: Aha waniyaga.

0: Bungi la on habali, la ring bong kalawago mafia obey Luhuan. Ahawaniaga, Lagohona hala wugunia, Ugiabugu wagi.
1: Luhamuga, Honabu itara, Anufu de Tinahaway Grigia, Ladiga Subudi Hamani Sung Grigia Logu Profeta Lahua. Abati Hariangu Lung Jesus.
0: Ibidi a Tiwong.
1: Abatigi, Laniago Jesus home.
2: Maria Gunobegi and Hong Kala Augu Bafuna Dugi Katele.
3: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumes en Jesús, adimure ha hon grigi ha nye imbaña, lao himpulo, abalariña gun hon.
2: Nye nye me ha aba uguri abu na gutitidi bu bebe ili shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wakun tira bebe lidon tuma aba muna lo onigi heti. Abalaha yahani ili shari hona dagmi itinye, aba lidi ga weyason. Dale la chilu rubi talon alubahani, abalona ha abalu muso amuri helufara hamagia na dagimitia. Abarga hargaduni muso ligia, abahabula seroni, abahona hani larigon, michutia ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari abanya muso. Aba hachamura gon dubuluago, bogu hamei lichugu anabahamei. Aba yelona ha laburi me ichari abaya, abahafaruni hilagube, larigia abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya kon adagi meitinya hama kuwa. Ani halayan lube libi ni alaga. Wa afara li hilagu bai. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni. Aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
1: Abati lalig daha Jesus.
2: Kabati ladiga labure meichari. Liabiba, abame lafara gunia nadagi meitinya hilagu bai, abame lichiguni ichari hon amu. Malinha humagi lisa, letaringu bilerenu bungiyo. Dubule meha au bai, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adigu bali kate ile, aniweiri tu wanigi lao.
1: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, Ladag hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kay hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigu erodesi, lumu Jesusu lung harinya gaguduni somu kate le gayara ati hichugu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
4: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galuini aba la diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaruni arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la fae hon sensu lu warue tele roma na onima buidu.
1: Subuti ilmute Jesusu logu binya wala hagipa. Aba la rinya gu hon.
2: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni lu. Ta le la rihini aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gu lu.
4: Liyawa luma liri uruwe romani.
1: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gun lu.
5: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idu tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Marie tinya sedigu boi hagia tuma. Ua tini aba garauti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadangie sedu ibirigu ha. Larigie Marie hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Le guatan la duga le bini tau ti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. tamele hasaron hilanya luña habagari don amo halime habagari mamari don haba michu con hamaña me hasani gulo marie que si mamari don hama angeli go cielo ahinti luago sara hama hilanya luña habagari don malinha humagi lo san liluru don moises luago le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti larin harelo au lubungi te boya boramo lubungi te isaku lubungi te jacobo ani mama habungi te hilawa nyabungi habungi te mima aginye yetara linya lubaiti huguya weiri te habuli idago
1: nye nye aba hada angi arufu dantia liluru do moisesi le agambu balien hadimureha kaiti subudi lani logo au nabalani hesu subuidu aba liabwi lubarun aba laligduni larinya galun
6: Kate salida que liluru do bungi weiri gutimabe.
1: Aba larinha com Jesus sulun.
2: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelen. Wabure me bungio ligeri gunye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba negi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia comadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi ngo abongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loe biamale.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligi ya lun.
6: Buit barinya guni, maestro. Binaro luago aba rikunye la bungi, luago uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tau sun wanigi. Lau sun wasamina, tau sun wawani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi misi ngo wongo. Gebeki ti sun lira ligi buge bungiu sugilau sun wadagara gudu lu luma sun kate ile agu dubai luagu latar
1: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu
2: madise di bulu lila na ba la ruwe ha bungiu
1: aba manigi henya la lu halu gudaha larufu dahaya ti hesusu templo gu larinya
2: Italia san harinya gubaya ruhu tahtinya liluru do moisese Luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinha gati itara. Larinha hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin wa lubali David guanare gu Cristo na bureme.
1: Aba hagan bahani, biribu nu birigi hagia lau ugundani. Aba ha larinha gu Jesusu hon lidan larufudan.
2: Oni gi himati a hawai arufu da tinha liluru don Moises. Hinsia tin hon lon haibu ngon tau dau o dururu tu, loma lon labuse roguni wan hon uma da lau sarago inebese. Alua ha hamuti halau le hala weri gu tinha tita haligile sin huriyu, loma lubui duaga i ubaru li dan adineru ni. Gida hamutu haban uri ha hilanya banya umari hawai, luti ha daura gun lau sun lira, aba hadigun afuri tu ni le migine guti. Weri bai ha sufri un lago sun le hadig bai.
1: Logo abaveio, nyun linha Jesus o templo logo, tigibu gen gafo to laga e senso, aria go hicha hangrig e senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fui gabu uri to hilaro umari, aba tichu que bem gawa no tido um gafo tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun, aba larinha go hon.
2: Ninaran hao, logo gibe tima la tichu go uri to sugo hao son ha ichu gubanha senso tido um gafo to. Ladega son ha guia, Lida gen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabima adon.
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen lan Jesus templu rugu gen, aba larinha gun, aba hada age lani disipulu gulun.
5: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le au bai tadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
2: Aria gohinha san lun tanari me templo to. Merede beiti ani aba dubu ligi bo guaba, laguni cha wago ba sun le.
1: Aba ti houdi, logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Danti le nyun linha lu boi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinha go lun hagie guarugu.
7: Businti valu barinha go nivon, ida me la la susre da sun le tu templo to. Kaba sa seini luago chiluha li la danu la gufri ru sumburi kata ile?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni gi huma, me yeda gwa lao ni aba, la duga sarago haba nyubi iti ha harinya game, au Kristu bai. ani sarago haba hegedo uguya dame le hagambuni la yano hon luagu uribu jarafa hon lomo ugano lau tiburi uribu tise huwe manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu suwada gama lomo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri buhaligie me aba agairo luma amo nyembi haraba ganali lida sarago fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa goni gi wa huma hungwa la dega hedere garuwa balun lurdo aba mehabule se runo tida buri haligi lisin hurio anagu balun hagu se ragutuni wa hagibu nge gomadi matinya luma hagibu nge uruwe iku nuwe gine itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gine lubana gi lagumu chumubou la puri chowa bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane tame tile hanagu ni walun hedere garuwa wa hon lurdo go magibe dalla harita con luago kaba la haniega masami nere go bai humei aniega humei le la niega bai bungi hon lida ore ligie la duga mama ba hugo ya dumre sifri sando ligie ba dimure e derege ro banyo uguni hamule no ha mahabu ganya lu ha farunu hilago bai derege hamanya me ha gubri go hasani go agara ba go bai sani go ha wagun ha gubri go aba me ha faraguni hilago bai iere go do ba lu sun o ba no egi le afa agoti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mola lu nye la le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya lu timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha baugu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gume uri ya hada gaina teli don wei ligi ya hama hagara hinyuti ya hagura ginye. Amuri ha huma luma bungi yo, luma malagu nuburu go la susera da son le. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungi yo obou. Masusera no dudigi ya li me ginye, lari ginye. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yo dan ligi ya, uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama luma un, la dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahiti ania wagua hon, aria huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya ra huma, la diga hayabi bai yehe ti ania ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta go hama, ani haye ni me. Hadiga basai ni luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aransi ni huma, ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu ma sielu gie, aba me latada garon sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu urguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondari ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lariga yu ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi hempu le tau titidi bu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho gu. Itara meme, da megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubana gen home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lunti lubai ti aransi anyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi yegea, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lu lau nigiro. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga ibidi ya tin hon kaba lan awra nagiri buda. Ahi ngunyo ba lubai lumo ariya buba lan, o luba lan laruga o binafi lan. Nyubi yudugu niya sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nanya gubai hon ariya ga numuti hon sungu bai, agago duwa nyo huma.
3: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini, Lida ngi fetu le nyi lube ta igu fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadiri go hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
0: Marek da wumai lida fedu lo ihafudu girigi.
1: Betania nyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budeni buin lao ibiye le hemet le seruti. Abatadara uni budeni abateseru ni ibiye labu lugu Jesusu. Abahaganyo dun hadanyen anyin banya. Aba harinya gun hamago.
6: Kame sale feri diru ibiye hemeti le. Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu. Lu hidera ugugu demetin.
1: Aba hebe chungi. Aba larinya gun Jesusu.
2: Iger homon. Kawau hanyawari hatun. Aba kate buiti le ta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demetin homa lu hidera gunia da le abuseron. Ahin au. Mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabai, hurukwaru ibinyi luwagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luwagu lida la furumi ya wari kufulasu lida sumu bau, lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadugubi uri to lun larita wagu tuwagu.
1: Abatilidi hudasi iskariote, le abahada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habuti ufadiri gulun, La dugu daradu hama lule deregeruni Jesus hon. La lehagambu bali, aba hagun daragun, aba hariengun, lun logu hitu wala sain sulun. Aba lagume serun hudasi aluha ida lubala le deregeruni Jesus hon. Efrumi etu veyu lida, fedu le nyin lube iteigu efeinto magana to lebini, veyeru lafaru mudun le lanina lueyuru esefruni. Aba halugu dini disipulu gu Jesus.
7: Halia sabu busere lubou di arensere wa barwa, luwegine egini le lani na luwei di asefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu, hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyen hilumuti le belura, aba me harinya gu notabure memuna, larinya hare maestro, Agon negeru mutolubu nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseruni egini waba nyen.
1: Aba hafri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseruni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye dubai, Aba la chiluru Jesusu hau du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hidagia, aba le egi bainoma.
1: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu dague, aba harinya gu.
7: Au funa san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagia du su gubai. Le edero tu leiga fein numa lida asi edo. Nidin lubaiti, au le uguri garo uruguti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lomon, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagubai la.
1: Na le anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utu au. Lari igien, Laguba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai.
2: Au huma, nugu bule.
1: Larige aba lanugu aba weru tau diwen, luhaburu. Larige leteri guni buingi utuago aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na isere darado. Legen au iruwa bui hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lubi natu no iseri tuwuyeri diwen lida la ruwen ha bungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba, igira humana me arye bule, la digatariya harelaren rubungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. lari gie me nasaron lidangi oveni ni dibagali lea kubaragi
1: abati larinya go fedurulu
7: kayara ti higiru ni busunha ahin au migiru no badi
1: abalarinya go Jesus ulu
2: ni naru bau ari bu memele lubarga la yugur haga yupia wei aso urwali me wei aso beyete gunao
1: abalarinya go
7: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie me meginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
2: Nuru humaya, neibuga afuri te lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma hua luma hua, aba la dijerudu larita gu saragu. Sandi ligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
2: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuwani. Rede ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugungu memeru, aba labulu chagumuwa rugungu, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere dulungu lida ure ligi. Aba lariyangu lida lafuri edu.
2: Bungi baba, Gaira bomuti son kate. Sefo bano lwe uni gifitile. Kamalumo, mama la keina buseron. Keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disciplu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
2: Simon, barumu gu nyasa. Siati sabu ga beredero ni aba oura gagu duanyo. Agagu duanyo huma. Afuri de huguye me lwe heiguwa don lidon ocha waguni. Inaru ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugupo, debiliki.
1: Aba ya lidi afuria idalubu ingiyo, ariyanga inameme lei dimure lea larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagalelung. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya kuhon.
2: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir gare uwarigati aha burgunga figu uti. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
1: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chilu runhuda si leaba hada agen duusu disipulugu, liabu ihau saragu grigia tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu arufuda atien liluru du monsesi, hama amu wugirian wairigutia lida hafunye huriyo. Ariya gali tibuga huda sihon ita.
8: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehamiduni.
1: Ita la linya lubayiti dan le la chini rubayi. Aba la yarafa dun huda silu hususu. Aba la rinya gulu.
8: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu. Aba hanuguni adoyu. Kama lumo. Aba lalu kuchunu aba hadage. Anyeibe elefente. Aba libuni aba lariga y lumusu fadri le inyu kumabay. Aba tilariya ku Jesus hon grigia hagi.
2: Ka uwaub hiyabi tau efein luma webe lunha nugini na adaura kama hamuga hiwerutin. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madal hamutina. Kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu ku Jesus labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumo, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu dhatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabui. Aba lerederu nyu hama unigiritu inyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu ti gufadiri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubui. Kama lumu madaritia lidurun, saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubui. Nyenye nuje tinyo asa rutinya arinyaga.
8: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo tempulu to hadigumo ugari. apa mendarana magdu apa templo lida irweyo to mama haduga ugone
1: ni itara muara dunti alaule hariyo gobe aba tilasa run fadirele inyu tuma boy hada agin sun hagia aba lariyo gun lu jesus
9: mona butibusa ni kata idalia sale hariyo gobe bu
1: aba lerederun jesus maninyo mona bugoni kata aba elalgo de ni fadire inyu tuma
9: Buki esa Kristu bile lire bungiu, le lubu ile salboro niye grige li dage hafigo.
1: Aba larinya gun Jesus ulu.
2: Aha, au, ani huguya, arihu badna aule wuguri garo warugute, nyo luwege longwe ne sunti kabafo, ariha humeme niabi li na duweri sielu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu kumati la dagragu, le liganyo, aba larinya gun.
9: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti la nabogu ni bungiu, la ulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu boilu la farunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Atogura guwa la ulijibu, abule serewe, harinya kati.
10: Harinya kabaige kala agayo haboibu wago.
1: Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wago. Nye inye fedru bururugu, ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabwe. La letari hibali abachara kwa larigu rigu watu abatari ya guni abatari ya gulu
11: maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazareto na
1: abaleye da gunfedro larinya
9: ibidi ya tigrige ligeno ibidi ya gubaiti no kalawagu badimera
1: abaladire run lida angeflasu le nye luboe la bachara kwa lun la yara fadulun lubenere barier abate la yuguruha abangayu Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyemba.
11: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dagu, murusu ora lari gien, aba ya harinya gu a nyemba nyalun fedru.
12: Inarini, duwe aba hada gien, la diga gali lene na buguya, itara linye badimure a keha gien.
1: Aba lagume serun fedru, inyaragua luma afinyur.
9: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita kufeduru logo le larinya kuboibuga Jesusu lun.
2: Lobara gine la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso.
9: Danti le larita kunloagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondarago habu tigufadiri kuhama arufu tahatia liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linywa liluru do. Ariha gaba la hadiga lun hasiadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
13: Kukuya saa harua itabai huriyo?
1: Aba launabu Jesusu larinya.
2: Bugia kwa na rugarinya kubali.
1: Aba bure lichu gun habu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya gun lun.
13: Mwona bu tipu sanikata. Riha baati nila biduru ichu guti.
1: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi dun laniki pilatu laulira. Hecho ti pilatu igira kuta aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagridi hadage adoruti. Yini ti aba adoro ti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
13: Usea tu salu nigira gudu ni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kuriga ta hamanya habu ti kufadiri kugirigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba ti larinya gun pilato
13: pati hebu serube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri
1: aba haguwa ragu
14: tagu be lagu guru tagu be lagu guru tagu be lagu guru tagu be
1: aba larinya gun pilato hon
13: pati huri patu ladugu
1: aba ya haguwa ragu
14: Tago bailo guru. Tago bailo guru. Tago bailo guru. Tago bailo.
1: Peiti pusin la piloto le rederon cuido ama grigia. Aba ligira que tiene para base, la rigieti, la una ha aboiche Jesús. Aba le tere que uní, lo latara wagun logo guru. Aba tihanigo ni sudara, lidon, kuduru luma urue. Aba hondaru niwa, sun sudara. Aba hadura guagu de nitao aba, dego funato. Aba hadudu na barigi, lao ki ibi. Aba hitu de ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
12: Gapagarila, haru te huriu.
1: Aba hagayo ha, labulugu, lao aba vive. Aba haswe raguni. Aba hahu duragu, abusura lu. Lari gi, eher halao itara. Aba haraga juno dego funatu to, hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauragu, luago. Aba hasagaruni, lu, hadaraguni, luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gi. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guen Jesus logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
15: Haruwe te huriyu.
1: Dago tiengi ye biyan hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, abara luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni hariyan.
4: Bugelerinha que foi logo foi bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye her ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
5: Sefu tu yamo, ani sinyati le sefu da golongo, rarila Kristu, arue te Israelina, loige guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galwagi.
1: Anaba hamuti ginye ha, dawa kubanya logo guruwa uwa raloma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu lariyaka.
2: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye banya agambuti haba hariyaku.
16: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
12: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida biyamurusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
15: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantiseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tumba Gilibu. Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamiha le Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun laniki. Lila nafulasu legiri bwe arimetea. Kaiti luweyi lulubwe aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bai logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubai logo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba la reira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achikiti logu dibu. aba la douru ni lau aba adibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose ari ifrasule nyi luboye labo nuwa Jesus.
3: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribo ilue yemera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinyi ilu houdi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba houdi ilogo lumua. Aba de harinyagu, amagua.
11: Kaba sangidra idubu leke lubeneri umua ha.
1: Da harinyi bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wugiri nibure njili. Nyunye ilwei gine lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu, aba larinya gu hon.
13: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelwe li chuguwa. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logu anigira la luagu ima lugali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya gu ni hon.
1: Aba houdi burinya hagia aiba gwe na nyenye la diga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un la diga anufude. Lari gine Lazaro Jesus lida ge uweni dimasu binafu aba larufu da gun lungu afurumie tu Maria Magdalena. To meha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru neha aibu banyameha luma dan le tadari rubalinya hayahu hanya ladiga la nirime iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen ameha aibu kwenye luma. Houdi ya arabu. Aba houdi, aba havisaru niya hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu Hagi dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni. Aba larinya gu hon.
2: Hei ba lida son ubau apurichi hei uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye logo batise hagi ame ha salbaru ba. Ha mafinye tinye hasia dirua ba. Ani hasai ni len lube harufu dini ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kubi hahabu hawagun sanditi ya haba me haraidagon.
1: Lari igye ladimure ya hon haba linyurunu wa Jesusu sielu. Aba layunru luwei gen longwene buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara walumuti nya, ani chauru gudalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguru leburi adugubi.
2: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luwagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Gibenya garige ochu tiya haburu ha kate lebri la diga bai bungi wagana gwa. Afagwa tiya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alagda hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba la lu naburu ha nugara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe. Luguma di abureme. Masani gutinya, la dega sinya la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Gagaba veju,
0: de dali dani recebe bidu lani gu sacaria si kei fadirigu ligibuge bungiu segun hagaburi abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templo rugu aguda hakupali ligibuge bungiu abalabri halwagu sacaria si sunti ania la kupali aguda hoa anyaha gerigia bongu di afuria i dalu bungiu Abati la salirogo aba lani wabure me angeli lu sakaria si, rara loegen lonvere la tari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
17: Manufu de daba sakaria si, ladiga akamba lani kwenji bayumarugu. Tagari de ba kumare aba iraha, aba nabichu kuhuwa lirime, tabwinchu babanigi lau kunda ni wago. Ani sarabu hapa ginya udaru tinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubibirawe ligibu gebonjo. Matu bediwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma gebubareka lagu ahu. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata di Israeli na luhabunyote. Lidi ba luba luba kuremi lau lubafu luma lani profeta Elia sisifri. Lu laranda la gudu ni agudu ni Muhammad Salamu. Lugini kufune delu haa mabuchi habanya lukagama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapurele.
0: Abalaniya gu sakaria si lu angeli ligia.
18: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
0: Abalaniya gu angeli ligia lu.
17: Gabriele au lubuwe mwuyu. Ligeuna habulina adimura habungu lu nichugu yugano kuitilebu. Kweto. Ima fiyeru kwe wago le nariye kwe kumu. Bereda ra merelo za, dari me lagu rahu birewe, lagufu le bakate le lida lidaya.
0: Sundan le, hanya hati buka girike bongu di agura bahi sakaria si, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lao seni, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, Dan le lupa ile seri bidun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganye du isaveli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
11: La diganye ibungi u lubui du kate ile nungu ele. Lu lagidaruni nibusi igari hagibuge grigi.
0: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
17: Flase watibu Maria, alihi abore mebumu.
0: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi la ule larinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israel lu sunta ani magumo chati bayi larue ha.
0: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
11: Ida lu bayi la susar edukate ile. Mama rigi dinagu.
0: Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Ya di pasifri santu kuago. Abu me lu bura guni bulpapa puingu le ini utnape. Ligia santu bayi lu bayi ira hale lu bayi pagar utni. Ira puingu lu pa laguaro. Ya di bidu heto Isabelle Dagai na rugi lausu wayarula. Itra linya lubeki. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagaritu. Anihe isisi hati dagai na ituago. Ladiga uot ni kata lasa rubungi.
0: Abati tarinya gu Maria.
11: Lidamu na bure mebungi unugui. Adiga leile baninya gu beinau.
0: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abate beluru lubion Sakaria si abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutire uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
11: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboi.
19: Katanya dina lutiabi luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
0: Abatitania gun Maria.
20: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu yale lidamu. Umagi yegwele, harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi nala. Naduga duga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lida ge hawairigu. Abaladugu ni ha unabugu banya luweirigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun laduga wagu lusundan.
0: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyo. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu balitu beshinagu hamatiduhanyu, luagu lubuidu kata ilela duga baibungi yutun. Abahagundaragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu sakaria siluagu keiliri luguchin. Aba tarinya gu luguchun.
19: Uwa baliri.
0: Aba larinya gutun.
21: Kagie wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
0: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
21: Kata ibe funasa irahule. La duga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
0: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagume seru arinyaga.
18: Alawa hawamai wabureme le habungi ta Israelina. La duga nyubi haliwon, wagia le lanigu, anisal baladio. La duga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la duga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hadage laniku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara dunle sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuten. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Laduga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
0: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhidi hageira lunyi la haburu dua. lige la furi dubo y José Nazaret gien, lobo wagugien Galilea, aba lidi lobo wagu Judea, lidon fulasu le giri bay Belén, le nyi lubay laguru hoa Davidi, ke le la diga wagu lubay Davidi José, aba lidi Belén, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara dubon luma, lu hamari dun, ani dagay na yon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudun nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loy Belén, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho, onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angeli, sielu gien hon, aba la rungo gadagudun, lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angeli ligie hon.
6: Manufu de dahuma, la duga ni he yoga nubuiti na nubu hon, lepo na basarabu muda ni hon su grigi, luago agro hoa de la aba salva la gule, humo hunye, la deida Davidi, Kristu le hapure me. Felisengi ni le larinya gu hon, atari rubairaha ligia ubro kutida lage, ronu lida haikagile ibiani.
0: Ida ora ligia, aba hasali ragu saragu angeli gu luruga bufurumeti angeli, aba hichugu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
7: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiana, da angelu muwaru gu hata kribi ha ibini bani ukulesi.
0: Dantile hagiri budubai angeli gu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
12: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu vong.
0: Aba hodi fureshe goina, aba hadari runu Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hege gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay hon nirimudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba tihagiri budu hon nirimudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luago sun le hagambu bay luma le harihi bay la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luago lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuago loustarun, aba lichugun Jesusu luago iri memele liridu bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la diga larinya hanyane tida liriru dubungiu.
6: Sumu ugiri irahu le, igira manu diruba lua dureme.
0: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liriru dubungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba ugiri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bay lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gwa tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
22: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbara gile lau nagu, a salbara gile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Aba ta weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubay Simeon luagu irahu le. Aba ti labini runia Simeon, aba larinya gutu Maria, to luguchu Jesusu.
22: Irahu le, lebu na baya shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asalbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbay gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubay kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyo ginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tubuya lirau penuli, hada gien la duga wagu aseru. Weyaru wuri tubuya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafri dutu templu ruginye, abatere deru nye eseribida lubongiu. Ari ebu veyogu, ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimure hina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalén.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Irún, la usun le laría.

0: Grigia, erere tigin lu Erodesi, le meha aguma di eboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Erodiasi tolumari Felipe le libiri, luma luagu amubri kate uribatile la dugubai, lubarage la dugu Erodesi gasu lau, adugar galgia abakate uribati la dugu ni huan furisurugun. Lubarage bai la dugu nuwa huan, dan le labadi se hebania Grigia, badise guatigin Jesusu. Dantile ania lubei Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru cielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali cielu gie.
1: Ukuya nirelde, le hisie veinu, le aubi nagunda.
0: Kebridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirel la Jose, Jose lirel Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
2: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
3: Ahindiregu bai bogiu. Saligwa gdabai debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
4: Tarinhare lerenu bungiu. Mama rigu batau foi em Habagari da Gurigia. Habagari do Baguinha lau hagun fliru ni du murele larinha gubai bungio.
0: Larigia bala nangani mafia Jesusu luagaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
3: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Ani gayara ti nichi guni lun le unti na busera. Ahabu lubai ti ahu durogua nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Disse ba noi mafia. La de gatarinha hare lenero bungio. Lun gu babungio le babure me bahu drogua. Ani lun gu baguinha peseri vida.
0: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templo abalarinha gu lun.
3: Ahindiru gu bai bungio. Chugu babungu yage lunguna bu. La de gatarinha lenero bungio. Lun ha bai bungio lani angeli gu. Lun huni giruni. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Tarinha hanegiña lerenu bungiu, maucha gu abai abure mei lebu bungiu ten.
0: Tanti lema daiha li mafia kaba la luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidon haligili sihuriu li da luweyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida leren ubongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladari lulenyin lubai lariega itara.
5: Anihilani bungi yusifiri sandu nuagu.
4: La diga anua dira ladi na lun ni chiguni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lun nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lun afri daga dunia adarutia. Lun ni chigun arihini hongu marihitia. Lun nesefurni hau serua banyo uribo. Luma lun nadimure ha luagu lidani lufule sei bungi yu hongu rigi.
0: Abaladoru no Jesus u liburu, abalichugu no lule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sun hanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
4: Gunful heli dimure le higibugin ugunye.
0: Adimure hetiati sungu boibuidu luagu Jesus u, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimure le lariyagu boi, halug dagu obriti hamagwa.
5: Mama sale lire Jose le.
0: Abalariyagu Jesus u hon.
4: Subusa tinu luagu harinya gubalan nu, surusia, agari nugu waba bongu, harinya gubaginya nu, agamba di luagu burikate le adika balu bai kafari na umu, adika bai ginya ya bagaira.
0: Abala sigiri wa dimure ya larinya ga.
4: Nienaren hau, luagu wala niyaba profeta eresi biru wati buidu la gaira, shoro numuti luagu anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Ita bi mahyu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamo fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hata gen urinya hilagu anya umarigo hagiya haga nobo ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lon uburu usidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hata ginye, arida wa wagu duti lwedi gen na amang le siriana.
0: Dan leha gambu bali sun hanyi banya templu rugu kata ile, abah haganyi du sarago, abah hinyurago luha sagaw ni Jesusu bongu di loy fulasu, abah hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabay luha chururu ni nyegiye, abah lasagri Jesusu haganago ginye, abah lidi. Abah tilidi Jesusu kafara na umu, abah fulasu le lida bay Galilea, abah larufu da ahon grigia nye lida luwe yuremera guni, Weriti hanigi lau ligabri larufu daha ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
6: Higira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, nihabesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirabu ipungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
4: Maniba! Uriba lidagi ya uguri le.
0: Abati lahuchuruni sifiri uriba tiligia uguri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuridu lidagi ya mabule seruga lei. Aba taweridu hanigi sungu bai, aba harinya gunhamu ago.
5: Kabri sa adimure ile. Adimure tu uguri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uriba tia aba hafuridu.
0: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuridu Jesusu tidagi haligili sihuriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajuma nago lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu toagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tiye habien, aba hanaganiye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luhabu hawagu kala aba hadagien, Aba lareida gufurume gwari gisandi leha waguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bariha guwa ragun itara.
6: Bugu ya lirabu ibungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guuribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladiga subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederu ni luwe lidi, aba larinya guhon.
4: Kasu gine nishi guni uganu le lagu tilaruwe habungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lun lira nona hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
2: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai henesa retu, Abati hayabi sarago gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun lula dice du murusu lui la rubeya, abati la nyunu Jesus utida ugunin, abalagumeseru arufu da hungrigia nyingi. Dan le lasu ruboi la dimureha, abalarinye gulu simon.
4: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: La niega simon lu.
7: Maestro, na daga me hadi vasuna ariebo, eni manyungu tiva nikata, kamalumu nke buguye lubeya riengu balin, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, Nye no sarago udiru tida daria belu taheri dagun. Aba tiha dagu seini hon hibiriha tida banyeto aba ugunin. Luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin daria belu ta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile. Aba lahu duragun digibuge Jesusu aba larinya gulun.
7: Dise banuay, nabureme. La diga aba vugiri gafigo tiaw.
0: Larinya gubali Simon lira. La diga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma lagu anyugu ni le hadigabay. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
4: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badiya ha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru ni sunkatei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu lenyin lubay abawaguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun abalayumunogulun itere.
8: Nabureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
4: Busentina, arei dagwaba.
0: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, Luma bauda gulani kata ile ni kaun, larinya galun.
4: Nyuduri guba aruta kwa bungwa lun fadiri, rubime idewe se leo wago be larinya galiluru do Moisesi lwago barumadu. Arika hamamu geigurigi ya lwago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi ya onder gutinya luhagambu ni luma lula reida gwaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya Lulafuri du lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyibitin lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu ugurinha, barina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, Alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu, madari tiin haliege bela hebelura, ladiga kibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagu bai, abalarinya gulu sanditi ligia.
4: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi ama fariseu gu hongo rugu.
9: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya gu hong.
4: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagu. Ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hong loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
4: Saraba, barubun pubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibu gien, abalabudu nulubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
8: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesusu lun.
4: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinyanu ti saragu agubu latinya lisensu na gumadi, Hamai amu grigia nyun lagu dabula hama. Aba hagume seru fariseu gu hama arufu datin liluru du Moisesi adimun helagu Jesusu hama lani discípulo aba harinha gu hom.
2: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin licensu na gumadi luma hama amu gafigotin.
0: Larinha ga Jesusu hom.
4: Hama gadi banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti ni abia alwa hagrigia rishagwatin. Niabia aluha nya haga figo banya luha sakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
9: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure ida hagia sara gulu bungi. Ahembani gu disipulu houtinho gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
4: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon laniaga.
4: Uati ibuguti murusu gamisa tuegin aba dunigu iseri tilun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahiladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginha murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dago nyuluharu tuguya. Mijugun tiginha diwen iseri lidon guero binaduhali. Ahiladiga itara, tahiri dagubay diwen iseri guero binaduhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligalunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itera luba le serivi dun guero serivi me diwen. Ua tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
2: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba refer reni lau rabo aba regni lila aba tiharinha guhada ge fariseu guhon
9: kasa uago hadiga wadago le maulu muti la digo lida liwe yure meragoni
0: larinha ga Jesus hon
4: mali hagid sa luago le la digo be David luago abada dan le la lama chube house on hawar ban luma aba le belo no ti don luma bongio aba la nego ti dagin fento sa greu bon o ligia ti dagin ru ligia hon hawar ban luma La usun fadri gurugunya no laye belumba ya hegi tita gen feintu guya.
0: Ariye gatiginye hon.
4: Gabafutina, aule uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
0: Lidanyaba veyu, le emera guagle, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagume seru arufuda. Nyiin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama farise ugu, ariya hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, di daluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu girile hilali bay uhabu.
4: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Aba lasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
4: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara biladugun li da luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
4: Tuleba ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidago. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru aligidago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Idadan ligia, abalidi Jesusu loga abawubu afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye tiro, luma sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
4: Fulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale la roi habongi. Fulese watu hugi ale afogu bay ilamo weto, la diga hakimu le duba. Fulese watu hugi ale ayahu bay weto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongurige noigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati noigi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibi uba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ha diga hagucha gugurike ha hon profeta gu. Fugiabu gu hugiele risi bay. La diga hibi ha humali sun ugunda nile lumbe hibi hini. Fugiabu gu hugie ha kimule banyo. La diga halama chuba. Fugiabu gu hugie ha aher ha banyo kwento. La diga hayahu ha balau iruni. Fugiabu gu hugie dan le hadimur ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ha hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani hana eneno hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahi agayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi ha bomba nya hong, insi da hong, ka buiti ha duga bai lau lira, la duga ibi ni ga fi go tiya, itra linya gi ha duga. O ahun la a duga buiti hong ruga ha duga banya buiti hong, ka buiti ha duga bai lau lira, la duga itra linya gi ha duga ga fi go tiya. Ahun afure de hong ha wagu banya harita go lau hibi ba la hama gi, ka buiti ha duga bai lau lira. Afure de ha tinya gi ga fi go tiya hama go, agora banyu ha gi ha rese biro murusun ro ya lau. Ahin ti hugu ya, Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga hugia me buiti, afurite ha hugia me, magora bahanga ni kata lewenyo gu. Itara luba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyo gu bay, ani lirahin yu badungi le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi ha buti ginye hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, ke kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gu alamu ga ginye hidunro. Masia di ha huma, Masia diru wa humamuga ginye. Ferudna huma. Ferudna wa humamuga. Ruhuma. Rulamuga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. La duga ba hon kai gubiri gu haduga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
4: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti abba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon abba meme huyo. Uwa tini abba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha. Itara rugu bai kai lu maestro. Italinya gayara buban le lera ra ifile lida bai lagu bibria riha ani masand bu muti durusu le lida bai bago italinya gayara lubai barinya gon lo bibri sagane lera ra ifile bagu ru gubai ani masand bu muti durusu le bagu ru gubai biang wati gibu hugi le sagabai durusu le bagu ru gubai furumi gayara lamu ga bari ni lera ra ifile lagu ru bai bibri bui du lo basagaruni uati tidi bu wewe buiti lunguri balanli uati ginya tidi bu wewe Uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti la rinyago bai laduga kate la buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyago bai laduga kate la uribati titambe la nigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinyaga luagu au la habure me bai animadugu humuti le nubai bai. Narinya gali hon ida linya la le nyubu ubei nu ane adiga li le nu bei bei. Itara linya ke yama uguri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bei duna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ane madunga lumuti le nu bei bei. Itara linya ke yama uguri le abu maru luba ligibu agusagon. Mawago buriga, tanti le linyuru beiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagun, aba teiwadun aba tagoni chagun sun suina gubai.
10: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyien aba ofisi roma na nyei, lau aba lumusu, weiri tilisi elun, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, idan hafiye huriu, Luha yumono go lu Jesusu lu lidi arido guaga de lumosun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumesteru ayumono go lu tausun hanigi, harinya galun.
5: Gadunati lu bidra go lu fisile. Laduga hinsia ti walu. Ani ligia guana regu, abuna guaga de barun waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumada go arinya ga lu Jesusu.
11: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimure, aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani, anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lulidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba aliabi, nyibuiti. Dale narien gulu, numusu lu, ladugi ufurme gwerig katei, aduga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba larinya guhon.
12: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weiriti keila finya uguri le.
0: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi, aregda guali lumosun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jirafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligeru gititira ulugochun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
12: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara maguha nugu bali, aba larinya gulun hilali.
12: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariegeina.
13: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Ariega tinya ginye.
14: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudea, luma geyegu olou. Agambati huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahajara fadu abaharinya gulun.
15: Lone he diwa huan le abadi seha bay, aligida bu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lulubay wagura buamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariya gu hon.
12: Eiba, hariya ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutia, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la, Amagambo nya habanya, agu jukwanya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigya lariyaga.
12: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Linali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugu lau profeta. Huang, ligia ona gale ile wau beitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya gu nihon, uwa gili profeta wirigo tiluwe huang hada songurige, ani lau son lira, Wiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariyagun, luagu richa la bungi yu, la ulariyagun liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufuda atien liluru du muisesi, mahati emeha, Lula badi seruni ya huang, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi ula dugu luagu hafule se. Aba laniye gu Jesusu.
12: Idaliyan sa hagabiri giri ki halani na dan le. Kansa le negebe. Itrahanya ke irahanya ha nyuruba ya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi ti huan le abadi se ya bay. Le meha meigi bay feng. Matun ligia diwen. Ani agatun luagu ga wagu lan sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi ya ule uguri garo uwergati. Le egi bay anigura ligia. Ariya ga luagu gaigati na, kata dinuguya. Ani luagu hama dana ga fiku tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru ega luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
9: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subudri yen hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, lagu aba la gafigot.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
12: Simon, ani aba kate lu nania gu nipon.
0: Lania ga fariseu.
9: Ariya ga bainu maistoro.
0: Lania ga Jesusu lu.
12: Nyanya nubiyan wugunia, doe tinya sensu lu aba furi dehati. Aba hadna ginya doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni, aba ferudu nalani ya furi dehati ligia hatuwe habiyangu bai. Ania ga baiti no, kabagi ya hadna ginya hinsi habuti maluwa furi dehati ligia.
0: Lania ga Simon lu.
9: Lida narita gu, le gibeti mabai ladue ha.
0: Lania ga Jesusu lu.
12: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larihi Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
12: Ariya gu bia santun wuri to, deluti na bubiyun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebeluru, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariya gu bai buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudu na wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferudu na wala, mibeti insi ni larufu don.
0: Abati lariya gu Jesusu tuwuri tuguya.
12: Ferudu na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisura houti ya hanyumbanya lumanyi ariya ga hamagwa.
8: Kata isa wugiri le, ibini lubai figou ferudu nati.
0: Aba lariya gu Jesusu tuwuri tuguya.
12: Salba wadi bulita agin bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
10: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo umaria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatia. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitia lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
12: Uriti aban abu nagote abu nagwalila nadu, tale afuru hei nalani aba laburu han lida gen luagu umo. Aba hadugura gunia asugritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba laburu han labadu nagondubu, dante le labochon, aba lasurun laduga lumabai fulaso. Aba laburu han libiri labadu nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen aburu hati lido mua le buiti, tale la wino mudubai gin ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gine, lania gu ni Jesusu kate ile, aba lania gu hon, lau umala li hereti.
12: Agarige rigutin luha gambo, agan bahumana.
0: Abati hal gudni lani disipulgu, kala lila boy hempulu le, lani aga hon.
12: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu aguati le luaguti bailarue ha hon. Aha ya hama bere sebanya lau lerero, lau hempulu larinyo ago wakati laguti larue ha bungi hon, lui bidi bailan lila kati le harihi bay hon, lungi uwa lagufuna tahamani kati le hagambu bay.
0: Aba larinyo gu Jesusu hon.
12: Aniha lila hempulu ligie. Lila nadu lereno bungi. Ila utile abru hobelidan uma. Agi agriki hagambu bali lereno bungi. Abaliabi mafia. Abalagida runitida genhanigi luma finro hama. Masalbarun hagiame. Ila le abru hobelagano gondubu. Agi agriki hagambu bali lereno bungi. Abaheresi biruni laugundani. Gamalumo. Malagle tehada buidu. Afinia tien luago murunsunda. Gamalumo dale hocha wagon. Mawandu hamute. Ile nadu le abru hobelidan hiyu. Agi agriki hagambu bali lereno bungi. Gamalumo, muruso muruso ababule idena hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ainti lila nadile abur habu ilidon mua buiti. Agi agriki hagambu bali lereno bungi utawa nigi buit. Adega hagi akasu lau lereno, ebu ga hagi akei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba lania go Jesusu.
12: Ua tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago domona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Ua ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Ua ni kata leibidi wati, luma chulu bila da lula subu dirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubaiti buidu, le gama ti, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
15: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
12: Hagambu balin lenen ubungiyo ania diga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
12: Kemu lo bafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
5: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulugun.
12: Hagay sa hafinye!
0: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
7: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamay?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariaga.
6: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyu gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Larinya gubay itara, ladiga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidagi. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati. Aba larinya gu Jesusu lun.
12: Kabir.
0: Aba larinya gu.
6: Lehiyon, liribay.
0: Larinya gu bay luagu ligye la liribay. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri uribati ya hagi ya loibu giri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, abati haguro gu buiru hu hagi ya hongwa loegi aba gudungu aba haburi halidun laguna aba hanyara dagun dan le harihi bali ha onigiru bani ya buiru hu kate ile suse dubai aba hanufu de dagun aba haibagun aba udagoi uburugu luma arabu abati houdi go gerigia harihi kate ile asuse dubai dan le hachili rubai le nyin lubai hesusu aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi hesusu taula dorugu are idagwali aba hanufu de dagun hatibuga arihi bali aba habau doguni lagu tilare dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon aba hayumno gu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la dega hanufu de aba tiladi nu hesusu tidon uguni lulidi aba la yumno gu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun lulidi luma aba larian gu hesusu lun lulere denu larian galun
12: Giribu babo bion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai hesusu lun, lida sun fulasun ligia. Dan le lagiribu dubai hesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladugu sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili si huriyu, aba lahu darugun lubadu lugudi hesusu, Aba la yumro gulun lulidi lubien le dega abar gunyon dire kebri dusu irumutau tonwe dan le liabi boy hesusu aba hafalaro ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dusu irumutau la lesen hahita ti dagi vesi tali sun ti sensu hawago suru siegun si hamutu arei da guagda aba tayara fadulun hesusu la nagagi aba taguru ni taru la dauragun Lida meme ora ligia abatarei dagun abatilarien gu hesusu.
12: Ka guru benu ago.
0: Keisun la hagia arien ga logo maguru nu ola luagun abalarien gu fedru hama libirigu.
7: Maestro, mulugu mayati ayala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru beibuago.
0: Abalarien gu hesusu.
12: Guru ali nu ago. La diga sandite na lafuri don ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya logo subu di wali la Abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi hesusu, abatagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme oraligia, abalaria gu hesusu tun.
12: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilengi.
0: Nyingili hesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, abalaria gu lu hairo.
5: Hila abira. Mabere se digie balu maestu.
0: Dan le lagambu bali hesusu le abalarinya gulun.
12: Manufu de daba, afinyo riguba abametare da gumbira.
0: Dan le lachili riboy hesusu lubi unhairo, migiru ti luhe beluru amu luma. Loidige fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu hesusu hon.
12: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu hilata. Aba larga duni hesusu tuhabu, aba larinyagu lau umalali hereti.
12: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu hesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu hesusu hon, lumabahu dagu hamani lesusia dubai nikaun.
10: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de Ronía Jesusu, la nidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha huyere sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
12: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badu, ni sago, Ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarda comuno tonhinho lumuti hachilura, rei de huma nhin dario hidin lida gen fulasu ligia. Lenhin lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri do lida gen fulasu ligia, abame hafuri do ninho kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nha kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri do discípulo gu hagaya, Aba haibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luaguti asalbaro ni Ada itu gua gede hagi sanditnya lidah sum flasu lenyin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi lagu sum kata ilele degu bay Yesusu. Ibi dia tilu kabala larita gua. Ladega nyinyan warien gutian lagu sara la huan lidah ge oveni. Hibiri arinya ga lagu profeta la Eliasi aci lagu bay. Hibiri arinya gatian lagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa rutin lidah ge oveni. Aba larinya gun erodesi.
11: Au gua narugu au naha baya dure ili shigu huan. Katifunat le. Le wago bay naga aba la baha da wago sarago kate?
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habauda gu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanugani alidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gu lun.
7: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahi odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon,
12: ruho ma egi ni hon.
0: Harinyaga lun.
5: Sen girigia ofen wama, hama bia udra. Awa gubarigi jida gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya, aba larinyago Jesusu hon lani disipulugu.
12: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba latengiru ni bungiu, larige lagubacha gunu feng luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulugu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungubay kimule, da lehabu da habaru igira gutun, Bungi datinya dosu faninya tau. Loga baveju, dan le lafri din alboi Jesusu, labugua, nyinya nulani disipulugu, diseru luwe, abalarinya guhon.
12: Italinya sa harita gogorugia nuau, katana sa segon hagia.
0: Abaharinya gulun.
14: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu abala hadage binadu profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinya guhon.
12: Age huguye. Katana gya lida harita gu.
0: Larinya gafeduru lun.
7: Kristu. Lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumarinya gu hamani kate leni kaun. Aba larinya guhon.
12: Nasufriru basarago. Aule uguri garawarigote. Hanegu badina uguri ya uerigote lida hafinya huriyo. Haputi kufadri go, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata. Nafaruwa bahi lagu bay, aba menasaron lidange owe ni lagu luru aweju.
0: Larigye, aba larinya guhon sungu bay.
12: Lebusente la falaru ni na, buli ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega lebusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bay. Ahin le feridiru ti libagari nuwegye, le sefru bay. Kage hula lungu riga laganyiru ni sungu bow, ahin e feridira, O laguni chagun la longu, le anuga ti busiga no nuago luma luago nereron, au le uguri garu urgati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni narin hao, luaguanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mawe banya marihin ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigin, larinyagu ni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo, barulumu ti federu, Santiago, Luma Juan, Luma Ogon. Dan le aniha lubai Jesusu afuriye da, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragun, aba tamiridun. Aba ti hasali ragu Moisesi, Luma Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu fedru, hama libirigun, marumu gutinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanyo. Dale adisa deinanya, biyan wuguri hagia loy Jesusu, abalariengo federu lun.
7: Maestro, lida daa wahala ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumon, ibidi eti meha lu federu, kalalariengo bay, sunti anihala adimureha abaliabi aba duiri oburo guanya abahanufu de dagun ladiga hadari ragu hongwa luragirgu duiri ligi abatiha gambu aba umalali ariya guti lidage duiri ligia
1: anihani lalu lehisie bainu agamba humei lelu baite
0: larigela dimureha umalali ligia abaharihin disipulugu luagu labu goriga lila hesusu abaheredaru maninyu Maria guhamuti katile harihiboy luni aba didadan ligi. Laruga, dale hagiri buduboy luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
16: Maestro, flesa hiabubano, arihabay nirule ligia ergunyeboy, ani aba sifiri uribati luago, dale lariguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha. Afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animahati ligirumi. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati le luai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu laniega.
12: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uribati. Atribaisa dan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafiere ni lehida bay. Barubay bero yaho.
0: Danyebele lidi irahi ligia lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahu. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladegubai Jesusu. Aba lania guhon lani disipulugun.
12: Agamba humai kate leboidu. Nadere geru aba. Aule uguri garo wargati aha burugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu lelariya gubay la diga darunyo liya hasamina lukate ile ani hanufu detinya luharinya gulun lulafuna guagadani lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lwagukala wairi gutimabay hada ke ila subudiruni Jesusu hasamina abala nigu aba irahu lubadun Aba larinya guhon.
12: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bayhida ligia wiri gutima bay.
0: Aba ti larinya guhon lu Jesusu.
8: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
12: Neberi dira humai, ladiga le mama bay wagani wama gianyay.
0: Dan le la yara fa dubay, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
8: Wabureme, buseti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
12: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai habagari garigia, niyabia asalbaranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebugei na hama, aba larinya gun aba wuguri lu Jesusu.
7: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
12: Dariti nga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
12: Falabana.
0: Larinya ga lun.
15: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu,
12: igira ba nya hilagwa nya lun habu nuniya hegeburi, ahi buguya, baiba apuche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
0: Aba yati larinya gu aba lun,
9: nabureme buseti na nafalaru nibu, gama lumon naibuga yebya yorogon honha wabiebanyo.
0: Larinya ga Jesusu lun,
12: Le ishi guti luha bulagu wa wuhu gulei, lari gen aba larihin lari gong, mabuidun ti lulila na me laruin habungiyo.
10: San Lucas, capítulo 10.
0: La rige kate le, abala nua diru Jesusu uruo vendusu, hadage lanigu, abala una hania lubarun, bian bian, lidonsun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. La rige gahon.
12: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logo tiyan na dagimitin.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Nadag me tinha ganado.

0: Asigiruni leibugun. Sigiligi aba hadagin la dugawagun levi nyingin. Dagin le larihi bali. Aba gin lageye dunloi. Aba la sigiruni leibugun. Aba ti la sigirun aba wuguri samariana awoye suhatili dage umeligia. Tale larihi bali aba lagu de medagun lun. Aba leabi aba lagare ni halun biti burile lagu bay lau garaba tuma diwin. Aba laguraguni. Aba lawari dagaduni lagun le lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugutia. Aba loni giruni. Laruga, dale leibuga la samari na ligia, aba lalugu chumu bia sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni bibay wuguri le, aha buagastar amu lue le nichi kubay bun luago, na fayiru bay bun dame le nagirbudun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen uruwa wuguni ha arufu dubalin luago libri la le uwe biliwer hoa lida barita gun.
1: Larinya galun,
2: le gudem hebu bailu.
1: Larinya gayati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia me mela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, wiriti teteniru lutu bere segun. Aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
3: Na bureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gunabuga, arinyaga batun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin logo sarago kate. Gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidon aga kate ilen luba imagida rumba ilatuay.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangu ala igibu, ladaga uwa ti ni kata darugu ati lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambu wa balida alarugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, lagu wa rahoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lu muti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banyan lun hafaru nuhi lagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lue le gabafu bai lu launa hanuhuani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lue la hanuhu da da. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bina gawanu, lausun lira, Mabule induti bungi ni aba hadagin. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu dalali bungi yu aba aba. Manubu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuago aule uguri garewari guti, gayara tiferud no wala. Ahi ile anaba guti sifi risando, sinya tiferud no wala. Dame ile hanuigun ligibu giyon luludu lunha goseron, o hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame ile lachiruno aure lunha dimuraha, larufdu bay sifi risando le lunbay harinyagu nihon.
1: Aba larinyagun, Aba hada ge grigi hagia lu Jesusu.
5: Maestro, arinya ga balu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Kagia ichi go bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arinya ga tigien itara.
0: Goni gi guwa huma hongu wa loy igadu wa ladaga mama loygen libe luma ti grigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, Aba lichi gu lichari aluba hou ni buiti. Aba te larinya gu risiti le longwa rugu. Kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nu halia bala nareide isun le naluba habai. Aba larinya gu subudi nale kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareide gu le ilu. Aba me nadiga amu waina mutimato. Aba me nareidu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti larinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Hob, gurab, gunda guaba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani son le buma bayare danyo kaba sa on le reder itra linya la susere don lo gurigele ondara wagdete irisi ni luni wagwa gamalumo gudeme ti ligibu gnya bungi
1: abalarinya gu Jesus hon lani disipulu
0: arinya gatina lo baiti hon madihire do huma luago hipagari kaba la haiga ni luago hugubu kaba la hadara gebegi timate ibagari sigulao eigini gebegi ugubu sugutau dago ari huma hondu nur mabu naguntia malubaha magi ligi hegi lausun lira ou dalo mutia bungi me begi timato funagi sugu haudu nur uatini aba hidagi e gayara telisi kuni ibini aba ora laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago ahin lubaiti sinya lubai hadugni le mene gubai ka wagu hadiheri de luago buri libiri kate ari huma idani ala lahu chufulu mawadi gumariti mahucha kon ligi ala dora kon ani lausun lira ke narinya kuni hon ni meh urui Salomon lausun luendego me vende tuti kei aba lidagin ahinti itara linha lubai la daira kwagu duni bungi sagadi le anihi bai ugunya arabo an haruga lagu dunya ugia diga me samadora kwagu dun la logu tafinye hugia le madihiri dahuma lubai te luagu ni kata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahu nyu ubole larigi nyanuburi kata ile ahin huguya ani ngaba hugu chin le subuti ha bubai lu sun le hemegi rubai. Alwa ha umai lubai ti ha la ruai ha bungi yufurumi ha. Aba me lichi guni sun le hemegi rubai hon. Manufu de da huma lubai ti nirahinye. Lau sumibe huma gunda ti bungi lu lichi guni la ruai ha hon. Alugra humai le huma ti hisi ke me le begi hongu demeti. Lau lira adugi yon laga isensi toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Lenye lubai sinyala he belu nuhibiru tiya. Uha ge ha muti rinye lu haigini. Nariye gu bali le hon la duga le nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon lu ba nagiribu dun sielu gen. Itera huma kei musu ha gura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye lu hadaru ni bena lu ba le ora laguaron. Ulesi wa banyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chuluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gu dubanya luagu dabula aba melehere gohon ibini amidi la ariabula chilura olubala laruga ahia la dari raga gu duanyu ulese wabanyo musu hagye subudi humai lagonula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu iweruha agagu duanyu linya hamuga mikino ti hamuga luta daron luba luliveru hon lumege huguya aranse nyu humaginye ladiga lida me magara da huma ligia me nagirbudu ubawagon aule wukuri karo warugute.
1: Abati lalga duni Fedru Jesus u larinya galun.
6: Nabureme, wawana gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Larinya ga wabureme Jesus u lun.
0: Nun furumi a gwari ga o nigri te gonfliti. Un fwana da ligia, le ligru bay li yubu dire lun larinya hau tila na luba, lu laiga ga duni ali dan dan. Fulese wabi musu le la dari rubay li yubu dire a gonflira lau luwadi kamari dan le la chiluran. Nenaren hau, luago lichi gubay lan li yubu dire lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo, aba me lichigu ni lueri yage abu ichuni luago, la siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubi ha magunfuli banya. Musu le subudi habuba ilun kala labusen rubi li yubu diri, ani maran seronti ma bahudin lei la bai chuba sarago ahinti musule ibidiyati lo aba la dugu kati leburi luti la bai chun loigi ma wiri bai la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibe bai aluguti lumagi le gibeti igiruti labu gien lariya ha gibeti ma bai aluguti lumagi ni abia aduna kwagita watu ubowogu ani busen hadina hamuga durungu alila watu ligie lunti nasigun loigi aba onwe bun ocha waguni memeni ana nigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabi ala ichi ka darangi la ubo wako. Manugu tina darangi la fari nguwa na nugu bwe. Lumagi nkwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igini. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchu. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Ariye gatigiye Jesus hungri gya itara.
0: Dalen harihi laburi gadun sielo, abahariye go lagu lahu ya lahu ya. aniligi asusereda. Dante le la furun suede, abaharinha gon luago laro gadala, aniligi asusereda. Bian watigi buhuguyele, subudi hamuti luago tili gabri la sansergo dan cielo lumo muergo, ka wago ibidin lubei luago tili gabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubei hasubu diruni katele uara wabi hungo, ahinya goere gida abagurige buago, ababidin luma ligibu yun lurdu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusergu duti, lele derege runibu agusergu duti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narin hane bon, lago mafri dumba di bola nyegien darai ba fayiru ni lago muhon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, abau da golu Jesusu, Hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gudunywa, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita watusa, luagu ladiga na luweri ha figo en Galilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hoa ikubaginya son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe ihawagon. Harita watun luagu weriti malaha dunu suku haul hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hoa ikubaginya son huguye.
1: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin ginye tubai. Madari ti ni kata tuwago. Aba telarinya gon lule onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluha igu tuwago idibuto. Madari tina. Chaubon, kaba uwago teleda nye luwago ni kata. Aba luna bu nile onigirubali ichari. Aba larinya gon. Ni ugu diri, igra yabon lau irumu le. Ni cha uamua luwago ntugudina. Awoha au metao. Hafuga tagindun itara. Ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nye Jesusu arufu tatida haligi lisi huriu, nye nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure habuidu lagu bungiu, Abati lagahin do tabu ti templo, la de galarita guagda no Jesusu, di da lue yuru emera guni. Abalarinha go hongrige hanyi banya.
5: Aniye sisi weyo lida di mas lu gayara la luadi ge marino. Yubi huma lida sisi weyo ligia, lu lagara ni honho, mama lida lue yuru emera guni.
1: Abalarinha go wabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu hugu yele, ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu, lun hanugu ni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maunlu mutifu nage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyiru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gondatien lau kate werigu tilela degibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel arui habungi. Kakate umubi gayara la no shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabi lun aba abe la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umubi gayara la no shagwe ni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichikubi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun agdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desaha lu bai hasal baro.
1: Aba launa buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hausha huma luga yara bela hebelurun lida gen. La diga kainarinya gu ni hon, saragu haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le bogu dupei hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyaga me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti ha gumes teron ariga ho hatiwa gura wagi buma aru ta bugi wan umadergo aba meti lona buno lariga me ariga na le hon lagu bidin humanu ibidin no halena huma dise humanu isun huge le dugo bi uri bani legi aba haya ho ha akan ha me hari dame hari ni avram isaac luma jacob ama hibiri profeta golida la ruin ha bungi hugi me asagaru wa bogudi Aya bi bagoriga luege obo le nyenge lube la bocho veyu, luma luege le nyenge lube laluda, luege norute, luma luege suru, luha nyuru ega lida loro en habungiu. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwe to, agia ba furumi etia. Hame tia furumi etia banyagwe to, agia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu Jesusu.
2: Bai bayage, na diga busenti eroe silafro ni buhilagubay.
1: Aba larinya guhon.
0: Hei ba, harinya gamelu uguri bibu tiligia. Ugunye luma haruga, nasaga hasi firiguguriba tiyan hada agen agarigia, areida kwagda aume sandi tiyan larigin haruga, lasora nuadigimari. Luti nasigiru ni nuwayasun ugunye haruga luma larigin haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bayi baugu din loy Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na. Afara kwa humanya profeta kwa. Chamu kwa hukuya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoinu giru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu. Igira latu bungiyo. Ani narinya ne hon lagu marihi digia humati na la tarime la chuluru dan lon harinye kwa. Biniwati le nyibu bayi li dan liri wapureme.
4: San Lucas Capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesus ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandien lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu lanie gahon.
0: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, Aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba lari da guagadni, aba lari gulun, lulidin, aba lari guhun fariseu gu.
0: Furumi guarigi hidangia, ahin egua de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidon aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasi nilu guhongua, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, Aba larinya guhon.
0: Tame leba misro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lupidon agay ubaru. Nyubu in lien aba ya misro houti weirigu timati boy. Aba me liabin lea misro habalun larinya game bon. Rubo ibu bara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyure lidan luna bun agay ubaru. Tame leba misro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun agay ubaru. Ludame la liabin le a misro habalibu larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensunha nyumba nye lagu dabulu. Le inyubu ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabu tilanangu lungwa, weiribu ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisu rahabali.
0: Tame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigu harisi tia. Ladega ha misra ha badi buginye, bibi hu bati bafa iruaha. Damele badegun fedu, ha misra ha banya ha gudeme banya, ha sinyanko banyo unguwa, ha danima banya, ha marihi banya, ha ba mekunda ba, ladega sinyati ha fayiru nibu. Bibi hu baiti bafa iruaha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumbanya lagu dabula katele, aba larinya gulu Jesusu.
3: Fulese wa banya grigi ha egi banya lidan laruwe ha bungiu.
1: Abati larinya gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwe bu adineru ni aba lona ha amisra ha sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni aba lona ha nilumuso aninya ka ho amisra ho atia. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba harinya gu lagu sinya la houdin. Darinya ka furumi ati son liya naganye ha aba fulasu monsu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ga ouchenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. La rinya gaya aba, son liye na marido, ligye sinya lubay nidi. Na le lagir bu dobe musu, aba lobahu da uni son kate ile lon li yubu diri. Aba dir la ganyi dun li yubu diri, aba la rinya gul lon musu, bay ba lida son oma le uburu gubay. Ba nganya me ha agudeme banya, a sinya ko banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. La rinya la digani, aba la rinya gul musu lon li yubu diri. Na bure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinya gun iyubu diri lu musu ligia, bai balida son umo bogu din luay uburu go. Luma son fulasu ge yego lao. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon, buin tamu ganuba. La diga narinya hane hon, lagua bai la ni aba hata ge han na misir habanya egiti lida nadinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalarinya gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari wanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguru wa ani aba la falaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagastero lularihe ahin kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahin lishiga ebu, lari gieme lasinere iwadagi managumucha, Eher hapa ha arihu balin lao. Haniye game, gumese ti wuguri le ama wadagi mano, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna genyuruti furumi elu la saminaron, ahin gayara bai lubei la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin ti arita gwa luago sinyabu ila, dame le disegili le ama uruwe, aba melona ha arinya galon luma uribu ha hama, lunhe belurun lidon darangilo. Itara linya lubaiti, furumi gwara hidagia, le mignuti son le luma bailun la falarunina, sinyati nani baila disipulu. Bwiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulu go.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la ouni guruti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon. Aba lariye gulon. Idaliya sa kati le ariye wago baino buwago. Ariye ga baino idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga masigi hedibu ouni gire ilumege. Aba ti leredero ouni guruti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarigo. Kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Aba lona hahawagu hadowe rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyati larinya galon. Atri nyimba dowe runini yubdiri. Aba larinya gulon doe numuti sabarinya garaba. Abati larinya gu onigiru tiligie lon, anuha bigara da nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalagudun aba, larinya galon, agia buguya, atrinya mbaduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anuha bigara da, adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Aba lasubu diruni iyubu diri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Abati lasigiru Jesusu arinya ga.
0: Ariye gatin na lubaiti hon lonha yusuru ni hirisi le obogo na lonha dugan buiti. Lon dame lan lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna to lani na son dan. Le gunflu bay lida le mi bebe, gunflu bay ginyan lida le gi bebe. Le marisha rako bay lida le mi bebe, marisha rako bay ginyan lida le gi bebe. Ahon lubaiti ma gunflu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinye ra huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien hariye ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la diga hinsi en la sensu hon. Aba di la riengu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wakai buiti nye hagibu gagurigia. Ahinti bungiu, subu di lumut hanige le kate le hanig be grige ke kate weri ti linsi hong iere guti lo bungio luma gen li luru do moisesi luma haru da ha profeta go dari lumon li dani huan la puri je honya uganu buiti le lagu di laru ha bungio ani song grigia hocha ti lu rebelo no lidon mene guti mati lun lagu mu cha gon sielo luma obau lubara gen magun fleru la aban letra li dagen li luru do bungio Anhun ligre aba uguri lumari, lo lagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Le gien agamari dutu aba uri to igira guaro, la dugi nyagien agabarahani.
1: Ariye gatigien Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, daugwa ufinu tuto wendego to la daura gubon. Sagu hawweyu la dinere gudun lau saraku wendego. Nyinyi gien aba gudeme ti giri ti lasaro, son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luma risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagine lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwaru gun larinyaga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, oun habi lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulaw duna, nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abramo lun, niragu, harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da, gwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nugu cha Abramo lobona hani lasaro lubia nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye luladumure hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo. Anihi le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinyaga, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada gehilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinyaga Abramo lun, ahimaha habai hadugu kaso laule larinyagu bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada gehilanya lun lidin adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesus hon lani disipulu gu,
0: Sumada anihi bila buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigi lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi ya ringa buon luagu wa sakri hali la, luti ferudu nabani.
1: Abahariengu apostolugu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengu wabureme Jesusu hon.
0: Luhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengu tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayin guti lulu musun, dan le lagiri budon arabu gen, lari gen la wonha o lo nigiru niye ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayin garigubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugye me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gye me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, Dame lasu lun hadugani le uwagu bi larinyaga bungi yuhun lun hadugani, lun ti harinyagun, musu mouni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lun bi wadugani wadiga.
1: Nida lasigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
7: Jesusu, Maestro, gudeme o mabu.
1: Dan le lehi ba linya, Jesusu aba larinye gu hon.
0: Heiba arufu da guahon fadirigo.
1: dan le houdin lu boy aba harei dago yiti aba hada ge dan le larihi be lagu arei dago alla aba lagiri bu dulenyin lu boy hesusu adimu le hina bu iti lagu bungiu la umala li hereti aba lahu drogu dari la dagaru ligi bu muorgu lu lichugu etengiru ni lu ani samari na ugiri ligi aba tilariya gu hesusu
0: ma disinya no arei dago tinya aganya ge ha hibiri nefu ani ha gubeiri gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Aba tilaniye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba hali gu dini fariseo gu hesusu, ida ba la lagumese la larui ha bungi, aba larinye gu hon.
0: Dame le lagumese la larui ha bungi yo, mari hibai, mari wa gubai ani ha o anigita, ladiga lida linari kate, ani hali larui ha bungi yo hagana guwa.
1: Abati laniye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. La rinye waguba hon, aniha Kristu ya, o anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itra ki lari hin, aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lu luagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri gu rowurigati. Ani luti na sufri no sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida li dani noe, itaro lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu wargoti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luo hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay, itaro lubagi ye ke la susera dun lida li dani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dube ilotu, uburu gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gugine sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri garu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu rala sagari. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiri budala lubium arita kwa huma luago le susa rubai tun lumari loto le aluguti le sefru li bagari jau bogo le ferdi rubai le ferdi rubai li bagari jau ubogo nuwegi li bihuba I bagari magumu chaditi nari hane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana la nuguba aba hata gie igruwa mele aba nyimba nyabia urinya amuli halida aba ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agien ikiruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba hali guduni haniye galun.
8: Hali ya basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondra kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon. Dullarufu da ahun, lo agulunti la hafuri idun lu bungiu, su wandan, me feidi rehamamu gay, hagura asun, la niega hun.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungin aba uuri lidaba fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiricha tun, lo agu aba tuuri bun luma aba atagani. Lo agu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Lari gien, aba larinye gong longwa rigu, la usun minebe la bongi yono, minebe hagia gurigi yono, ke yanuha meme la uri to, ase da gudai ni chigu, nichi gali tiricha ton, hebe la mga tiabi, gumuli nugurasan.
1: Aba larinye gong Jesusu.
0: Aniha larinye kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bongi yo haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ari yabu weyogo, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinye hare hon, Lagu lichi gubay la haricha hon ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hada gurige ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempulu hon, ha arita gubanya lagu richagu uhama ligibge bongiu, anaganya amu gurige kei nikata, lariega.
0: Aba hodi biya uguri ya templu rugo afuri edalu bongiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, pungi. Seremi numuti blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, kakabara hatinya ni kei agubra hati lisensi na gumadi le. Ayuna ratina bia wei asulida di maso luna gumfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahinti agubra hati lisensi na gumadi aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo le lueni luna bun lanangu lungu. Abo harigule la nigwa gulau igarigo larinyaga bungiu gudeme na bon au le gafigoti. Narinya hane hun luagu giribu la agubra hati ligia lubion resibi nyulei bungiu. Mama fariseu ligia. Ladegalea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nago. Ahile unabu baila nago lungu wa, weiri baila nago.
1: Ana hawa tingegia irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gugata ile, aba hadenha honha ananha bali ya irahi. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunga yabi irahi yonumo, mamahara huma. Ladeka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilenda banya larui habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti larui habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
9: Maestro buit, ka lungbo inaduguni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
9: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gu tima tilun lasigri aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe habongiyo.
1: Aba hariengu, ha agambu bali,
2: kate tigayara bila salbaru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubai gurigi adiga gayara lumuti bungiyo.
1: Larinya ga feduru lun.
6: Wabure me, igira wa mali sun le vama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu larui ha bungiyo, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu gua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garu wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera banau anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, Nasaru balidange owe ni luagu luru wa weyu luya na bagari don.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ile, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile lania gubai hon. Danle achilire inali Jesusu uburugu heriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago girigia, abalaligu daha kala suserebai. Aba harinye gulun, laguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
10: Jesusu, ladiga wa gudavidi, gudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tuma laguwa raha.
10: Ladiga wa gudavidi, gudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bon.
1: Aba larinye gulun.
10: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigu ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati ile, aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: abati le beluru hesusu uburugu heriko abalagumesuru asugara uburugu ginye yin aba wuguri disiti giriti sakeu abuti agubura atien lisensu gumadi buseti sakeu larihini hesusu lula subu diruni siyati larihini la deganyuru til lugub ani gibeti egerige luti ganyara la larihini abala ibagun lula wanseru haba abala wariru toga batidu bwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge luboi lasigre hesusu dale lasigre ube hesusu nyingi abalarihini inyu abalarine gulu sakeu
11: sakeu lariba furesei ladiga nuti nerede rububi ugunye
1: abati larariru sakeu furese abaleresi biruni hesusu lubinye la ugundani danti le harihini hibiri grige kate le abahagume seru adimuneha lagulidi hesusu eredere lubi abagafigoti abalarara musakeu abalariegu lu hesusu
12: nabureme nichiga lamida le nuobe hongu demeti ani ahi ibiru hadna lubai lois somo grige lawa yera aguni na ugu igudu bagadri waya susigur laulu
1: lariega hesusu lu
13: seluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye lugundu la diga wagunginye abramu buguye ligia niabi bayu bawagun awle wagiri garo wargati luna luhania luma luna salbaru ni haya beferi di hanyabanya
1: dale anyaha lubai grigia agamba hen larinha gunibri Jesus ukata ile abala bagdagu aba hempulu hon la diga ayara fadei na lila lun Jerusalem ani arita gotinha luagu lagume será la larui habungiu dan ligi abati larinha gu hon
13: nyenye aba wuguri inyu gutinha lidun henyu leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu waluru itemelagaira aba ya melagiri budun lubarage lafridun abalona ha wagu disi hadange lumusuni abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba abalarinya go hon agara baha humei sensu le darina girbudu kaiti liene go be wugir lige honlile na fulaso aba hona ha lariki luhania go lun le lube lichi guni ubaro lun luago mabuseron hamani lu haro iteme la usun lira ruote uroime abalagirbudu lagairo dale la chulo rubai abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinye la laganye no kara aba. Abaliabi le furumiete, abalarinye gon. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibwa gon bisensu. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalarinye gon, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibwa gon bisensu. Abaginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulasu. Abati liabi aba, abalarinye gon, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabu na gumba. Abati larinye gon uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mamadigi mariti na luago. Alupa hau lenye lumuti mabu na guna. Kati wago michi kububali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun dan le nagiribu dun.
1: Abalarinye gu honha nyimbanya.
13: Gidahu mei sensu lwey. Ruhu mei lule disi bay luma.
1: Abaharinye gu lun.
13: Wabureme. Anihin hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwey.
13: Narinye hane hon. Luago sunla le gamati li chukuba laun lun. Le mamati ibi nile luma bay lagida ruba lwey. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe ina, baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bayi nigibu ginye.
1: Larigye lariye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, hau lanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalariye gu humbiyan hadage lani disipulugu.
13: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bayi. Damele hachiluru nyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudunia laburinya hariega hon.
14: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia, Harinye gahon.
14: la diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugini lu Jesusu, abahichugunu hadaira gu lanaga wagu burigu, abahawaira guduni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atuleheina hamon hadaira gu umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu wairigu bungiu, luagubuni milagru le haribe, hariaga.
15: Binima ti huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni atarangi lusienu luma uweri guli ni daliri wage.
1: Abati hariyegu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
4: Maestro, hariyega bahombani gulu hama nichu.
1: Lariyega Jesus hon.
13: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguara hapa labu li dubu nuago.
1: Dan le la yara fadubay lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahuwa ha, hawagulele na fulasu ligia, lariyega.
13: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburugu te, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agonicha gubai fulasu son soi na gubai. Migrun banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asal baron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
13: Lariye haretida lene rubungi yo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Saga buriveyu, larufu da Jesusu templurugu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
5: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
13: Nalaga dadiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o dihona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyega hama agwa.
5: Kabasa wariyega, awa ariyega lwagu luna halabungiyo, lariye wagu oba uong kala wagu mafiyeru wabailun. Awa ariyega lwagu hona halawugunia, hachamura guba dibu wa wagu, ladiga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyegu, lwagu ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abati seha, aba lariyegu Jesusu hon.
13: Mariyegu nubay ginyati hon kala au ubafu na dhigi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labagdagu aba hempulu legibe bailanichigu hon. Ania hempulu ligia.
13: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michu ga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulese hamei, ona ha hamei michu ga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariye gu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha li nira le hinsi ya timabe inu, hafu ga inebe bei hong, aba lona ha ni. Dale harihi bali, aba harihi gu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga. Wafara alihi lagube, wagia lamu galaburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
1: Aba ti laliga daha Jesusu lariyega.
13: Kaba ti ladiga labure meichari. Liabi iba, aba me lafara guni ya nadagi meitinya hagia hilagube. Aba me lishi guni ishari haungamu.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba harihi
2: masusere de la mugaiter
1: abalariyo guniya Jesusu abalariyo guhon
13: kati lila bele buru nyu beti na lereru bungio lenye lubi larinyaga dubule me au be me bere se hama abu na gutinya ligi al dubule tima tima purme war gle chuger guti lagu dubule ligi ya lanyor de guba leti uagu ti laburha labure chagubai
1: de da meme ola ligi ya aba halgu habutigu uriyu hama aruf da tin liluru du muisesi harugu duni hesusu la dega hasubu diruni lagu Hawago ti la hemplu le larinya gubay. Gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigye. Abati hagura baha amu daan. Abati hona hafiu girigye. Ha afama lutinya kama hamuga harumatinya. Luharia hani hesusu. Luharia gagudini. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligye hali gudubali harinya galun.
4: Maestro. Subudi wa muti logo inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni hesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
13: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhun.
13: Lelani uruwe ruhu meilu uruwe. Lelani bungiyu ruhu meilu bungiyu.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara. Lau lebri larinya gubai. Hagibu gya girigia. Wairiguti hanigi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu. Ariye hesusu. Harinya hanyale sadu seugu. Lagu masa rubo yang lah hilangnya lidage oveni. Abati harinya gulu hesusu.
14: Maestro, larinya hari Moses iwan tida liliburun. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligir nulumari marahniga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahni la tau. Gaduga wagun lamu ga libiri le ovebei. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginyen lowe marahiniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia marahiniga tau, larigin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginyen, larigin maria ita hama sedugubay?
1: Aba lariyagu hesusu hon.
13: Lidan ubole, Maria tinha uguri hama urinha. A renlida medalha lube liabi. Ua bei amare do ni cielo hada hagaricha banhalun asaro ni lidage oweni. Lumbalun rebelo no cielo agana wanyen lun sunda. Mamare idu banhanyen. Micha ha hamanya me harahan yelun Maria. Laduga, mouen digi ayame gurigia cielo. Itranhame ke angeligo. Lirahan hanyame bungio hasaranya lidage oweni. Moisés iguanargo. Arruda lumuti logo anila asaro ni lidage oweni. Dita le labur habay libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungyo la lubungyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luago wibin aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungyo te hilanya bungyo. Habungyo te hamima aginya banya. Vima aginya lanugunia bungyo sungarigia.
1: Abati hariengu aruhuda tiye liluru du Moisesi.
4: Buiti barinya guni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu hesusu hon.
13: Izalinya sa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiribon salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nienu sargo garige agamba Yesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulugu.
13: Gonigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugu wa dururu tu, busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tinya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba urinye hahilanya banya umari hawe, lunti hadora gon lau luriba hadagu, Aba hadango furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu hapai chun luago son le hadango bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara fali fedu, le li dani nan teigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lu fedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafadu ni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la dega hanufu de hawai. Abati la ganyi luni mafia, la rit.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Ida, mabruha humamoga lidon ocha waguni.
1: Abala dise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abatiliabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lung, daletima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau eri, lede dehati laruga, lui, kama hamuga ome bu lede dehahitu muarugu, dale lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma gudun iruni, abatilarie guhom.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, lige hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba hariagu lun.
2: Mabureme, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige lumusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larie gu Jesusu.
0: Igre humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige musu ligia, aba lareida gu. Aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ye weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu tigu tisuda rani gu tempulu, hanyebi banya anugei.
0: Hayabi ya sanu agu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigo dun humutina, gama lumon, anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma diha le labure mebe iluburiga.
1: Abati harigo duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni fedru disegi, abahafurugu watu nyi, lamida ago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagenla nyuru fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, Aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
3: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi yale.
1: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
2: Ibidi yantivu giri ligiyano.
1: Maluti loige, aba yelarihi ni aba lariyagun.
2: Hani guginye buguye.
1: Aba lariyagu Fedru.
2: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora larigin, aba yelariyagu aba.
4: Inaru ni logu luma nyahanya ila, ugiri le laduga galilea nagiyan.
1: Abati laringu Fedru.
2: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedru adimreha. Abala juguru haba gayu. Abala dikiregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru. Abala rito gu Fedru lago lebu galaringu bui Jesusu lun.
0: Lubara gen la juguru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigu. Ehere hatinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aringa inahagia.
4: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aringa boi ge kalagayu hawa ibu wagu.
1: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu saragu amu kate. Danela ruga du boi, aba hondara gu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu gen hadamuri, le linyu aga ilurudu, aba harinye gulu nyi.
5: Harinye gabai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinye gu hon.
0: Aha narinye gu hon lwago au la, mafinye badono. Aha nale gu daguwa, mounu bu hubadna, migre gu dun humaname. Narinye ga aba kate hon. Lumage kwe to, na nyura au le wuguri karo wargati, luege longwere bungi le sonti kabafu.
1: Aba ti hale gu duni sungu bay.
5: Bugie lubai tilirayo bai bungiyo.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Uguya guanarigu arinye gu humali lagu awla.
1: Aba ti harinye gu.
5: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagie guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
6: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinye gu.
5: Dariwa ma lebugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logo ligie la Kristu bele la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinya galigie logo uruwe ila.
1: Abati la niya gu Pilatu lung.
0: Buguya saan harue tabai huriyu.
1: La niya ga Jesusu lung.
0: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
1: Abati la niya gu Pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
0: Madare tina duru logo ugarile.
1: Abati maharinya gu here.
5: La chagare guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha memegua adiga ichilu yahu.
1: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba laliga daha ahi galilea na lubai ugadiligi. Danti leharingu bailu galilea na la, aba launaha nilu Herodesi legumada galilea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini. Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufuda atien liluru du muisesi, magumuti hichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadore guagaduni, taudongu, vendegutu kei ladoregu uruwe, abaye launaha ni Herodesi lu Pilatu, veju ligia, Abagamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalariye gu hon.
0: Kukuya nungbali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugdala niya grigi. Alga tagua nali hikibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gdala mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na bai chakidhali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba adu riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
7: Afara bai le,
8: ligira gudu bai barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, lumanwege la faraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu wa ragun.
7: Dagu wa bela uguru, dagu wa bela uguru, dagu wa bela uguru, dagu wa
1: bela. Aba lariegu Pilatu hon, lagu luru wa wei asun.
0: Katuguriba tiladigu bai, madari tinalepu na lafaru hilagu bai, na bai chakidali, aba menigira gudini.
1: Aba timahagu wa raha, lulada ragunu lagu guruwa, here tihagu wa raha haguya, ama habu tigufadirigu. Aba habihini lehabuse rubai. Aba gubaiti ladiguni Pilatu lehabuse rubai. Aba tiligira guduni ugiri lehabuse rubai. Le adoi rubai loige inyoro guni luma afara hani. Aba tiladera geruni Jesusu hon. Luhadiguni hagunda lau. Dan lehaudi ala lau Jesusu. Luladara wagu lagu guruwa. Aba hare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabi arabu gen. Aba hanuga guduni guruwa lung. Aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiregu Jesusu hawagu, aba lariegu hon.
0: Uriya Jerusalena, mayahua humanu wagu, ayahua huogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi baveyu dame le lariya wagu, fulese watinya, asinyabi hagarudu. Hama ginye ha marahin hanyabani, hama ha matagata habani. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote, abu habawa wago. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawawu. Ladiga, ahinya diga habali isonle, lau tidigu webe le didu gili, kabagya madiga hama laule mabwe hali.
1: Bariti ya ginye, biyangafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubai, idon filasu le giri bai, Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati ya hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba lariyagu.
0: Nugu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusudaragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariyaga.
5: Salba tiamu, salba golaginye lungwa, ay narun ni lubay lagu ligay la Kristo bele la nua di lubay bungi lula salva roni agrigi.
1: Ehere hati ngi Jesus daragulao, lau hayara fadu ich gabini galun lulatunu, hari ngi gabri lun,
0: ay haruwe tabu bay horiyu salva ko babungu.
1: Ngi tiaba aburu honi loiga lichigu, lari ngi hari ngi.
4: Ani ha haruwe te huri.
1: Abala nabu ni aba hadage. Gafare hati yang hadau gue ben lagu guruwa Yesus ularinya ga.
7: Ahem buge lu bayi Kristu gue. Salba gue wabah bungwa, salba bawa me.
1: Abala dengha le aba lu loba larinya galun.
9: Manu fude tibu salwe bungiu. Bugu ya le labu ge bayi apa me me sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lu wa sufuri ru. Ladiga wafai haya lu agu le wadigi bayi. Ahem ti ugeri le. Madug ti ni kata uri bate.
1: Abati lani agu.
9: Yesus, hari tu gua bati nu agu, dah melal lagu meseru baru waya.
1: Lani aga Yesus ulung.
0: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunya meme.
1: Ami diri gua, abalaburi gadu sungu bau, dari ladang uru warabang wayu, abalaburi gadu wayu. Aba taheri dagu tubelu templu tamida tumagwa. Aba tilagua ragu Jesusu.
0: Nugu che derega numoto. Nuani buha purugu.
1: Kelarinya guitara aba longwe. Dan lelarin hibali abu tisuda ragu romana le Yesuser Dubai. Aba lichugu uwerigu nilubongiu lariniaga.
10: Inarani maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya. Ha arihibali le Yesuser Dubai. Aba houdi nyigie. Afara hei na hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya hanyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikata ile. Nyeye aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyelinyo wage ihaluru dun huriyu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukata ile, La dugu bayi linyo age luru du lau Jesus. Aba ti lidi lumon pilatu. Aba la muri hani lugu bu Jesusu luma. La rige la rari rege duni luege guruwa. Aba loburu guni tau aba gamisa. Aba lacharo ni lidon aba umuohu. Achigiti lu aga ba dubu. Lenyi lubayi uage lilani aba abunuti. Wandara di veju ligia. Luveyuri aranse hani luba luveyuri emera guni. Ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuri ya hanyibi bayi luma Jesusu Galilea gine. Jose. Ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidong umuahu. Dan leha giri budu bayi habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugu bayi hawagu hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya gunin liluru du Moises.
6: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri budu wuniya luagu umuahu binafigiu, barina hamai, Ibiyen le haranse ruboy hamogwa, dan le hechili ruboy, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu, aba hebelu ru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye, sunti anya hala nye, arita go hage ilafuna, ligie harihi ibiyan wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufude, aba harinya gu wugirinya hage yahon.
11: Kawangu halwa helegiu hape hata hilay, Uat ya serah lebih dah jauh. Jadi tuh huma log le meh lari yang berhun dalam kali le lebih meh. Log le log le susah dulu. Lagi le ugi di garu berbuat. Lut na le derga rum ha ha berbuat kafir dia. Aba meh hati lari log kurua. Aba meh lasa lebih dah jauh ini log le ruawe.
1: Aba ti hari tuh gulagu dimulai le lari yang gubai Yesusu. Lari ge hagiri budun lebih dah ge umur. Aba habau dah guni sun kata le Yesusu berbuat hong unsu apostolugu. Lumahong hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali ugano lehong apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu cu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan leharinya gu bali berikate lehong apostolugu, aba hanengu ni kei lililu au, mafinya tiya hong. Aba lafu di du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan lelarihi bailurage rugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubiyon, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, didong aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimore hein hanya lagu sun kata ile su ser dubai. Sunti adimore hein hama. Aba la yara fa du Jesus su hon. Aba la gome seru ei buga uara hama. La usun arija hamani. Siati hasu budiru ni lagu Jesus su la. Aba ti la niya guhon.
0: Kansa le wagu bai hadimore ha sun ei buga ina homa.
1: Aba harara mungulau iruni. Aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi. Aba la niya gun.
9: Sun grige subu di hamuti le su seru dubai. Jerusalem lido brive yule. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba tilaniye guhon.
0: Kagi ya susere dubai.
1: Hariye galun.
9: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigi bai luma luagu lereru ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulu lasie dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa we yugueto luwe igen la susere du kate ile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hada ge wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunye. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama anheli gunye. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
0: Logo tige kufuran da huma. Luti ginya luba hafiyan lo lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biruni luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wagada isun le tarinya gu bi lerenu bungi gu luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dan hachili ribo lidon flasu lenyihi banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulere deru hama. Harinya galun.
9: Raide iba wama. La duga la tari dunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama. Dan ti lenyuruha li hama luagu dabula. Aba la nugu nufen luha burugu. Aba le tengiru ni bungi tuagu. Aba la guba chagunu. Aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia. Aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
9: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehe na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba harigu duni umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu ama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
12: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagda gu ni, bian wuguri ya haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nye ginya adimure ha, luagu brikate ile, ligye la chilagu Jesusu hagana gu, aba labusuru hon ariye gina.
0: Darangi lau hon.
1: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guruhu manna, magrigu ti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan larinye gu bali lira, aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagu bai. Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ani isa egi ni huma ya.
1: Aba hichu gu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nuguni aba leigi ni hagibu gine sun hagui. Larige aba larinye gu hon.
0: Le asusneru dubai no, ligia le meha wagu bin narinye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye guhon.
0: Buruwa nyulinye luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purichi hon lidan liri hon sungurigye ubowagu, lunha sakri han lunha ferudu na walan hafigon. Lagume serinye apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem, huguya ke fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon, itaralinye lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheres biruni ubafu luma ge bungi yo le sielu bai.
1: Abati la nguni Jesus bongu di ilo yuburugu, chilu betania. Abali nyuruni luhabu, abala biniruni. Sunti ya niala abiniranya, abala dinyuru hawai, abala nguni wa sielu. Larige hahu drogu lung, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugienu la, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
13: Dale, la gume serube isun katei. Ani inhalime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la gume serube isun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichigu ba ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida. Mama hua le lu bai larungo gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyeme ti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela la dage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagayro yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinya hagia luagu lulu muti ubafu hon unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi hagia mama luagu agura huu hama kei furumi gwari kukirigia o laula lugoda aba ugari. Nirahi haba ya bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimura ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai luma gen bungi ugu chini na daga ligia la liregu bai le abaru giti le buin bai lau insi ya ni luma inari ni adimure te huwa luagu abalani yagu
14: aniha alenya hawa wagu bai nadimure ya huu dale narinya kubai logu le la ubaba inaranse huma wairi kutima la sugunau la daga anihi halila meha nubara geginyi.
13: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba rugubai le yarafa bai tu lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Aba lania guhon fura.
14: Mama au Kristu boy.
13: Aba yeti halgudani.
12: Tata buti, profeta Elia si buguya.
13: Lania guhon.
14: Uwa mama au.
13: Aba ya harinya gulo.
12: Buguya sa profeta ligira le luba inliabi.
13: Aba lania guhon.
14: Mama ginye au.
13: Aba tiharinya gulo.
12: Kata buti, moso tia wanegu ni bauna bagile konka auna habaliba, tagi e gayara baibaniya guwon guoguo.
13: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, narinya gubay profeta Isaías.
14: Au umala lile aguwa rahabai lida flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburem.
13: Hanyedu bayadimuri heluma huwa lani guhadamu ni fariseo. Aba tiharinya gulo.
12: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
13: Aba larinya guhon.
14: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tihun paganagu. Liabu iba narigi, wugiri ligia, madina tina ni lun hamuga, na faraga duni tagiriga ligaidi.
13: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesús oyar fade en elu. Abalaría con un lánigo.
14: Aníja mutunre la una ha bebuingio, lo la quita lo ni ha fico grigi. Lo aguña han na dumure ha, dan le naría con boy. Le abi baba wagiri narigi, le wiri con tu subunao. La diga ni en halela me ha nubaragi. Ni au, ibidia ti me ha wagiri ligianu. Gama lumon, abati se had na lau duna, lun ha subutiruni israelitin.
13: Aria gati gie huan.
14: Aria numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larai run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidia ti ebe nun kate ila wugiri ligi. Aria gai rugiti me hale ouna ha balina, abati se halau duna nu. Dame le barihi larai run sifiri sandu, aba me larara mugun labulu gu ita ga wugiri, ligi ya wugiri, ligi ele abati se abai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi la lirai bui buingio.
13: Laruga nye nye ye huan hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huan lasgrin Jesusu aba lariyego.
14: Ani ha amudun le lanua diru bai buingio.
13: Aba hagabu ni bia lani huan disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaruni aba laniyego hon.
0: Kaharia habai.
13: Aba haniya gulu
15: maestro halia baganao
13: aba laniya gu Jesus hon
0: higo gu harihei
13: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libriweyo ligiello ladga keiburi halila gadri rabame yora lige andresi le lamule simon fedulo ligia aba hada ye bia ha gamboni le laniya gu bihua aba hafalaruni Jesus Lubare gamu kate abalidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya abalariya gollo
15: Dariwa mali Cristo
13: abalanuguni Andres Simon le nihi lubai Jesus abalariya guni Jesus Simon ligibogu abalariya gollo
0: Simon buguya le lero Juan cuento se face babiri mini la irile Pedro
13: Laruga Aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gu lo.
0: Falabana.
13: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariya gu lo.
16: Ei, ariha wa mali gile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lanina le luru du bungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
13: Aba laniye gu Natanaeli.
17: Ani hen funagi Nazareti na buiti.
13: Aba laniye gu Felipe lu.
16: Higabu bariha.
13: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
0: Ani ten aba la duga wagun Israeli le tima timata. Uwati yegu au lida.
13: Aba laniye gu Natanaeli lu.
18: Ida liyangi ya basubu diruni.
13: Aba laniye gu Jesusu lu.
0: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulan atidi bu igu.
13: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
18: Maestru, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya harua itaba Israelina.
13: Aba laniye gu Jesusu lu.
0: Pafinu bai nun la dugar gu nariye gu bon. Lago ariha nani bu tabu gianyati bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
13: Ariya gatigia Jesusu.
0: Ninaran hao. Lago harihu bila sielu darago. Anyaha melani bungi angeligo amude hea luma arari hanaugi aule lira uuguri.
6: San Juan, capítulo 3.
13: Nyeye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseu gu. Aba hada ge habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba laniye gulu.
18: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ouna habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
13: Aba laniye gu Jesusu lu.
0: Ninari ubao, lagule la magra hoa yate, siyati lebelu run lidon laruwe hapungiyo.
13: Aba lariye gu Nicodemo lu.
18: Ida lubage lagu na honwa ya. aba wagiri weyali. Kayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu, lun ya tagurahani.
13: Aba lariye gu Jesus lun.
0: Nienaro bau, laulela magura houti lidagi eduna luma lidagi sifirisando, sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura hoube hatagi agubri gu hagurigi banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi sifirisando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando. Maueri da talu beiti banigi, lago narinho gubun lago luti laia hagra houni wa sungurigi. Itra que lafuno garaba li lenyengi lumuti la pusera, agamba bei la muri, ani ibidia tibun halia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi en sonha agra houba nya lidaga sifirisando.
13: Aba yati, larinha guniko demu lun.
18: Ida lubasa kata ile?
13: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Aba homem bom maestro Israel no buguia, e bite de cata ele é bom. Dinaro bau, laulen lawa subo de rube, ligan lawa dimore habe, que fema guia, logo le ariha wa malibe. Huia fariseu go, mafinha tun logo le warinha go bei hon, ahi mafinha hube nu, dan le na dimore a hon logo buricate le lani no bau, ita lubagi hafinha no logo le lani na cielo. Uagil niaba amude reticielo, lari niaba larari no nyengue luga yara la que fem lan luago. Noiti kia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hever luagu webe lida afulaso magaira wati. Luha salboro bala sunha arihit ya tuwagu. Itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa. Lunson lale afinyo iti nuwagu. Meferi dunu hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
13: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
0: Laduka wairi ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lira le abari guti. Lun louwe luago hafigon. Lun son la hafinyo luti luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lira ubowa gun lulichi mu hadunu gurigi. Louna hani lun hasalbaru ha ubowa gubanya luago. Le afinya ti luago masia diruwati. Ahi le mafinya ti siyadi wali laduga mafinya la luago lira ubungi le abari guti. Ha mafinya banya. Siadi wanya, la duga dambuga le liyabi bay la rukon ka ubowa gun lu narugo gadagudun la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu, luburi ga sugulaw la rukon ka. La duga kati la uribati hatagu bay. Son ha duga banya kati uribati, iere uti la rukon ka hon, aba hadisatun loy la rukon ka ligia. Loy la subudirun wa kati uribati le ha duga bay. Ha duga bali lugunda bungiyo, insiti hon lu lita hama la rukon ka lu larikuno lagu haruma la le ha duga bay, la ulubafu bungiyo.
13: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Abaleredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida fulasu le, giribe enon, jarafalunu salim. Natuga nyen yela sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba, abadise irun. Lubarege ladairu hua, nasusere da sun katile. Abati hagumasenu, Hadange lani kuhua asigene lumaba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galumhua.
15: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay luagu obu le nyinge lubay labouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimure hewon. Gweto labadi sanye grigia aniha falaru nye sungrigi.
13: Aba lanie kuhua hon.
14: Niyati laresi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubungi ulu. Agamba humuti lubai gia nariye kuhunfurangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Niyati laresi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubungi ulu. Agamba humuti lubai gia nariye kuhunfurangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Lida amba marie adari itaube iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari hali ningunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Jesusu le nyeibu iba isi ya lugien au genyum sungregi. Ahi le ubowo guna lere gunye lani na ubowo ufura andala ani luago layano. Ahi le nyeibu iba isi ya lugien Hau gini sungrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinye ruti luago le lariyengu. Ahinti le afinye ruti, la chowru boy logo inari ni la le lariyengu bibuingi. le launa habai buingiu, le reru buingiu la dimure habai. La duga, mebe hati lichu kuni buingiu la nisifiri lu. Hinsi hati le reru buingiu lu, ruha liginye ubafu lu, logu sun kate. Le afinya bai logu le reru buingiu, kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai, la finya nu logu le reru buingiu, mabagari bai libe ibagari ligi, ani mebelu bai sielu. Labur haru gba liganyu buingiu luagu.
6: San Juan, capítulo 4.
13: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Abagibet mahama grige nyibu ite lu. Lu, habadi se iru. Lausung mama la Jesusu abadi se ihabay. Lani gu abadi se ihabay. Dale, la subu diru bali Jesusu katile. Aba lafuri dun hudea gin lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligie. Itra liati la chilere lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiribi Jacobu lu Jose le lire. Nyenye fusu le umbe haguwa ralufusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligie. Kiburi ya midiri guora ligie. Aba titiabi aba wuri Samaria na dabure dun na lidage fusule. Aba lania kwa Jesusu tu.
0: Rumba morusu mduna no.
13: Anyangra tibu galani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya kuwuri Samaria na tolu Jesusu.
19: Ida lage bamuri haba iduna numa lari ya huri yuba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri yuhongu wa hama Samarian.
13: Aba lania kwa Jesusu tu.
0: Ruhamuga subuti bani ya dewa ni le lichu baibungi yu. Subudi bayi hamuga kati nale amuri hawaiduna buma. Bamoi ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara tilichi kwa ibagari bun bun.
13: Aba taniye gulu.
3: Uwa gubaiti kabala au badabu riduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba afago. Wairi kutibufunage sugi lau hakou.
13: Aba lariye kwa Jesusu tu.
0: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandi rin dugi ya lime magra bua. Ladiga duna le lube nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
13: Aba tariye kwa lun.
3: Ruba iduna ligi eno, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi inuguya meyafusu ruga dabura duna.
13: Aba lariye kwa Jesusu tu.
0: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
13: Aba taniye kwa lu.
3: Mama ritina.
13: Aba tilariye kwa Jesusu tu.
0: Binari na lagu bariye kwa lagu mama riba, ladiga sengi hanyo uguni ya umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu ibagana wa weto, inari ni le bariye kwa bai.
13: Da tagabu bali wuri to kata ile, awataniye gulu.
3: Afinye tinalagu profeta ba, wagicha kuha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe inhugu ya huriyo, arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye ila wahuduragua lumbungi.
13: Aba larinya gu Jesusu tu.
0: Afinye banu, Rago anita bila dalu hahu dragon lu bungiyo minti ga huguya lu agon wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na ibiti yeti hun kalaun hahu dragoa. Ahin wagiya subuti wa muti kalaun wahu dragoa ladika hada agen huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora ani aniha ora ligia lu lahu dragoa bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. Ladika itara linya labusero ugu chili lu lahu dragoa lu sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lu, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
13: Aba taniye gulu.
3: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafuna wagu dubai sun kata iwo.
13: Aba lariye gu Jesusu tu.
0: Au Kristo bai, le meme ayanu habai buma.
13: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimure hatuma aba wuri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kala tabu serubai o kala wagu layanu hatuma. abati tigur ni uri tugi a tagi na abati di uburu gu oga ya grigi abatari ya gu hon
3: higo gu hariha ba yeri ari ya gu tisun kata ille aduga nali bainu mama dugu funasa ligi a Kristu bai
13: abati hodi wa uburu gu ngelu le nyihi lubai Jesus anya hati buga disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi lani ya ga hon
0: Anih apa aje ni nombor le ibu dia tu hong.
13: Abad yang aku berseru disiplu ku, alg dagua hamagua, abah hari aku.
18: Maafun asa baruhi aje ni lu.
13: Abah lari aku Yesus hong.
0: Nada gu ni lu gun dah leun habali na, lu mana gu macin lu wading mari, lagi an negi boy. Kugu yari aku tu, mereka iki ligadur hati luba luba hani, ahi aw nari hari hong. Ari aku main nad, lidani hari laluba hong. Rasibi lali aluba hati la fairu waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dando abu naguti ke aluba hati gunda agwatinya lida aba ke ilubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Ona hanadun aluba halenye ilubay mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
13: Saraguhanya lila na fulasu ligia Lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gunguri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubay Samaria na lenye lubay Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubay. Aba ti haniye gutu nguri tuguya.
20: Mama rigali logo le bariye gubay mwa finyera. Ladega agamba wa mali ginye luma ginye, ani subuti wa muti luagu ligye la Kristu baile la salba hubo.
13: Biyawe yulari ginye, aba lafridu Jesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lubo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailariye gu ni Jesusu Gwanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladega nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligie. Aba yati lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyei yati aba wuguri weri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Ani ha aba lira sanditi lida mfulasu le giri bai kafaru nao. Da lagambu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba layumro gun lu lu lidi lubie lu larei da guagudu nilira ladega madise lila lu lowe aba lariye go Jesus lu
0: kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyatun
13: lariye ga ugiri ligia lu
18: keima ufurese lu baragen lowe nira
13: aba lariye go Jesus lu
0: Giribu babu ubiyon, arita kwa libirog.
13: Aba lafinye nubugiri ligia luagu le lariye gube Jesusu lu, aba lidi. Da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu nye lubano, aba hariye gulu.
18: Arita kwa libirog.
13: Aba laligu dunia kala aura lagomisere liru arita, aba hariye gulu.
20: Gunyari ladangri abarabumeyo lagidara biri uluwe.
13: Aba larita guni luagu ligia la aura lariye gu, Jesus lu luago arei da gualila lira. Aba lafinye nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia maseini le ladiga ba Jesus da le lagiri budu ba ihudea gine lu Galileo.
6: San Juan, capítulo 6.
13: Lari gine aba lidi Jesus lu buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri ba Tiberias. Saraguhanya gerigia afala ruti ladega hari ini buri milagru le ladegu be. Lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luagu aba wub. Aba lanyuru nye hama lani disipulu. Daligia jarapali lueyuri esefunu le hafedu huri. Da larihi be Jesus luagu saraguhanya la gerigia afala ruti aba lanie gulu Felipe.
0: Ale basan waganyi haigi ni hon son gori ki ha.
13: Lariye go bali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesusu subudi lali buga kabala ladigu. abat lanie go Felipe lu
16: ni bien san fiadil fein logo bon lu tafani honiwa murusu murusu hada sun grigia ha
13: abat lanie go Andres abage hada ge discipulo le lemole Simon Pedro no
15: ani haba ira hya anu hiseng fein luma ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grigia ha
13: abat lanie go Jesus
20: Aniye ko ma hon songo be lo hanyoro.
13: Ye yelo hawana seng mi lu goni ya bogu ni hawai woni ya hamai rahu. Keiti nye nye la sara go sagadi di na flasu ligia aba hanyoro. Aba lanu gunu Jesus u fei lu haburu. Lari ye lichu go tengiru ni lu bungi aba lichu gunu hon lan disciple. Aba hafani hanu disciple go hada sun hanyoro. Ligia meme la diga hao udira. Ruin the lay soon there, Abu Serube home. Dan like Kimulaya, Abalania go Jesus home, Lani disciple.
20: Abuta Humay soon let eager go bay, Meferi de Lamuga ni kata.
13: Abahabudahani Abahabucha go do so funny and loud tiffa fain, let eager go bay, Tida get sang of him. Dati lay Harry Bali Grigia, Milagro Lella, Dug by Jesusu Abahania.
20: Inari ni logo ni hala, Prophet Lame, Halu, Belebu Bogu.
13: Kaiti la subdiruni Jesus luagu busehama hanuguni lau eri luhaduguni uruime abalidi labugwa luagu wubu. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gularun dun. Abahadi nagutidon aba ugune abahagume seru ahiyoruguwa lu achilinu kafar naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali Afro go here, abalero gadun. Dale awasi en luara, sengu, o sisi kilometru, ligi hari heliabi Jesusu, tuagungune, eibu gena ligi bogudun. Aba hanufu de dagun. Aba lanie go home.
20: Manufu de dahuma, aule.
13: Aba ti heresi biruni lau ugunda nitida ugune. Aba hachuluru, lidon flasule, nihi lubai holding lida murusuor. Laruga abahari hegeri ya hairedere belo bafurugo logo nyedu halabuga disipulugo tida agone to nyimbo ani tuguyergo nyonye ani midin la Jesus ulhama suti dalgia abatia bigogune uburugo tiveri esilulido aba flaso yara falule nyi lubai hey gonfein large le tengiru Jesus toa dati hari hegeri ya logo uwala Jesus nyi nilani disipulugo Aba hadi nagutidon ugone ipuritugwe. Aba houdi kafar naumu aluhai. Hale la chiliriba ilubafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
18: Maestro, ida buga sambi abi?
13: Aba lariye gu Jesus hon.
20: Ninari hau, lau ladiga la heigi dari hakimbo ladun haluhana. Mama ladiga kufano da humani la niche guburi milagro. Madihere da huma luago egi nilega gumuchadite. Aloha humayu egi nile lani na ibagari magumu chariti. Lige egi nile lube nichigu ni hon awle lero uguri. Ladega rura alibungi ugu chiri ubafu no lo nichigu ni ibagari ligi.
13: Aba tihaniye go lo.
20: Ida lubasa wadiga luwodi lawle lubai bibungi.
13: Aba laniye go Jesusu hon.
20: Lela busa rubu ibungi yu luha finyaro nuwago awle launa habai.
13: Hariye gati lo.
12: Tabagi yeseini gayara barufu duwon luwa finyaro wago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilbo mana lida flasu mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
13: Aba lariye go Jesus hon.
20: Ninaren hao. Lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getu tuguye hon. Nugu chin ichi gubaron fain sielu getu totima atima tu hon. Ladiga fainto lichi gubungungyu. Tugye to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
13: Aba ti harinya go lu
20: rubo fein tu kunya won suada
13: aba laniya go Jesus hon
20: au fein to ichi go bon ibagari le nyubiti numon malama dugu ya lime le afinyuri tinu ago mamagra bu dugu ya lime gien kele no bai bai hon ugu ya mafinya to lawson ari humadi na la songuri gi halichi go bon nugu chinu nyubiti no hati nyubiti numon mabugu no banya Mama ni abia sielu gelu na dugu ni nugunda. Ni abia lu na dugu ni lugunda leo na habalina. leti la busa rubo inugu chin leuna habalina lu meferi dero na niaba hata ge halichi ko banyanu lu sarag dero na ni lida ge owe ni lida me lagu mohon veyu le la busa rubo leuna habalina lu sun la ha nugu tin kaisi le rau bungio afin hagia nuago lu ka bagari hamale magu mochadite ani na sarag du banyali da ge owe ni lida lagu mohon veyu
13: aba hagu meseru huriyo agulu li halwago Jesus la diga la niñe gu luago ligiel na feinto arai de monsielu aba hariñe gu
15: ma funage Jesus le lire Jose le subu di wa muti lugu shi tuma lugu shu ida liati la niñe gu bay luago sielu ge la la rarira
13: aba di la niñe gu Jesus ho
20: magulu lu ha humano ago siati liabi ni aba numon ahi mama lubai la nugun bungi ugu chile launa habalina ani nasara gudu be lida ge oweni lida lagu mohon vei. Larinha haretita libro to herer un profeta go. Larufu tapa bungi hon songu bei. Son lupai ti hagambu pa li bungi ugu chile. Furende hagi aluma gie nyubu iti anomo. Mama hamuga ti aluago anihin la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyubu be luma ge bungi yu. Au ruguinye arihe. Ni naren hao. Luago lela afinye ti noago. Kabagari ti le magumu chadete. Au fein to ichi gubon ibagari. Houtin haguche go fein to mana li da fulaso magaira wate ane lau son luwu yeri hilago wate. Gamalumon, anu ha fein to arari rubon sielu gen, mowe gun hamamu ga ha eigit nye tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tita gen fein tuguya, la bagari duba son wada. Fein to lumbu nichugu nu, nugu bugu anarugu, nichugu be lunga yara be lan ha bagari dun gurigia.
13: Abati herede ruhuri odimune ha hamagwa abaharinyago
5: ida lubasa leiga gudni le lugri gwan rgwon
13: lariega Jesus hon
20: ninaran hau lako ahon la maigi lina ge nugu bo aule liro uguri matu humei menita mabagari dobadu le eigi ti nugru go gora le nita kabagari tele makumu chatite ani nasara gudu be lida ge oweni lida lagu mo hovei lugundo eigi ni le timati mati nugu bo Uni le tima tima tinita. Le egi ti nugrigu, gora le nita, lita nyi aba numa, lita nuguya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chile vimati ani kapagari nuguya lita gine. Itra meme gine le egi ti nida gine, kapagari bai nida gine. Anuha feinto arari rubon sielu gine. Houtin haguche ku feinto mana, lausun luguyeri hilaguatin. Le egi ti tida gine feinto la bagari duba lun sunda.
13: Lita adamri daguni, Tida haligli sihuri to kafar na umbon larufu de Jesusu kateile. Saraguha ya hadage hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu da hanile. Aba haniyegu.
2: Ere guti arufu da hanile. Kaba saharalu?
13: Aba la subdiruni Jesusu luago hagulu mihela luago kateiligie. Aba laniyegu hon.
20: Choke guagudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Jesus sereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amude re nare gon sielu leme hen yin lubai furumi ruti sifiri ibagari ahin ugrigu mebegiti nikata ani sombri kate le nare gubai hon lani na sifiri lumai ibagari ananyahi wahina ge mafinyati
13: laduga luma ge furumi tida subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya baya luma kabala lugure aba laninye gu
20: Ligia naniye gubay hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chi bungi aguwa rupay lon.
13: Lumege daan ligia, saragu hanyi hada ge ha, afala rubali Jesusu, aba higirini. Aba maibu gu hanyi ala lumo. Aba di laniye gu Jesusu hon du su disipuli gu.
20: Agi huguya, busentu gia hidi noye.
13: Aba lona bu simo, laniye gu.
18: Kaba gia umo wodi, dimuri burile bariye gubay. Lani na ibagari magumu chaditi. Wagia, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu bailele raubungiu vivati.
13: Aba lariye gu Jesusu hon.
20: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya. Lausun lira, ani abahita agien, lani mafia.
13: Da lariye gu bali Jesusu lira, luago inhudasi, lele rau Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga alugure. Lausu aba la hadage dusu disipulu.
6: San Juan capítulo 7.
13: Lari Jesu katile aba ebuga ya la Jesusu lobo Galilea. Babu seru tilere denu Judea la diga habu serun huri u hafarun hilagubai kei tijara falila aba lidage hafedu huri u le giribai tufedu dibasai aba hariyagu lamule nulu
18: mere de revaya bai ba khudeo arihe hamamu ge ginye bani guha nyei banya kati lebri badigubai dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva madigin lumuti buri kati aramu do guargi keitia diga ba
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Adiga bay

0: mwen aba o gori hawa gusun gori ge. Abali ni Simon Pedro luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subu dilani fadiri le inyo tima aboi disipulu ligia abale belu nun luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro abale rederu bogu di luba dubena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hetuma to unigirubani bena lun debela guduni Pedro. Abati tali guduni unigiru tubena Pedro.
1: Ma bugu ya aba hada ge lani girige le disipulu gu?
0: Maringa Pedro.
2: Mamau.
0: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nyei abachara gua. Nyei ge Pedro hama abachara gua larigiru gu wat. Aba lagume suru fadiri le inyu timabu ya aligida gu Jesusu kata ya lani gu mwe disipulu. Kata ila gie larufu da habai. Laringa Jesusu lo.
3: Bau kita na dumre haligibu ge songu bau. Song ada naruhu dah hati dan ligili siluma templu rugo lenyen lubai hondara gua song huri. Madung kita na lubai tini kata ramu da guar. Kau aku awal bay balik dah. Alik dah bayang hakam bu balina. Agi alari aga le wau bay na dumre hong. Subuti hamu ti le nari aga bay hong.
0: Dah alari aga balik Yesus kata le. Abal ya biya bahada ge suda raguha. Tani na templu. Abal lagai wah haligibu aku. Abal alari aga lo.
4: Itra linha sabu no buni fadri lenyu timabui.
0: Larinha ga Jesus lu.
3: Ahin arinha ga no bai uri bate. Arinha ga bai halinha yin la luriba. Ahin ti bui tu bai len arinha go bai. Kagi e uagu bagai o hanuago.
0: Aba ti lona ne nasi grago lu gai faz. Fadri lenyu timabui di dairu muligi. Suti dale ane go bu fedru abachara go larigir guat. Aba hanie go lu.
5: Masa buge aba hada ge lani grigi le disipulu gu.
0: Abal la yeda ko Pedro abal aniego
2: mamau
0: abati lal gudni aba hada ge lumusu ne fadri le inyu timabai abali duhele libu ko Pedro ari ge
4: mafuna ge ari anumuti buluma lidan flasu le burinyi lubai tidi boliu
0: abai la yeda ko Pedro lidaura lige abala yugru hagai abati anengene Yesu lubai ge gai fasilu lubi gumada aruka dena liati mebelu te huri palasi rugu loi haviedu Sinyal megada lani adine ni le lani na wei resefuru. Ligia lafri dube pila kuno la dimone ha ham. Aba lani ya guhon.
2: Tasa li duru be grige le huma.
0: Aba haria gulo.
2: Luhamuga madugu la uribani. Medere geri guamuti ya munga bun.
0: Aba ti lani ya gu pila kuhon.
2: Baruhulu. Aku sarakata humai kai lani ya gu ni hilulu du guanaru.
0: Haria ga huri ulo.
6: Wagia huri yu. Maricha tivalun wasia dirunia ba grigia lun longwe.
0: Italia la gufliru le larinya gube Jesus luago ida lubala longwe. Aba le belo ru pilato palasi ugo. Aba la gua no Jesus. Aba larinya gulo.
2: Ukuya saharu eta bai horiu.
0: Aba larinya gu Jesus no.
3: Luago bani bungo balga ta luago lira o de la dega hanya guni amu bunu ago.
0: Larinya ga pilato no.
2: Horiu funa giau. Binasi ugo hama habatu fadrigu. Hagi ada lagi berbalik bunuh, kaje biduru bay.
0: Abah ti lari aku Yesus sulu.
3: Mama lani na ubole na ruhnya, luhamuga itrani allah. Agen tengonya hamuga nani gulu medere geruni wana hon lur tu guhuri. Mama jana na ruhnya.
0: Abah ti lari aku pilla tulu.
2: Guru elu bay itu buku ya.
0: Lari aku Yesus sulu.
3: Buku ya arinya aku bela aku uruina. Lule nagerho, lule niabi lidong ubole, lule lari aku nile inaru nibay. Zonha gagamba di banya lu inaru ni agamba hamuti le nariye gupi.
0: Nariye ga pilato lu.
2: Kata iti naru ni bay.
0: Lari ge ladugni pilato alu gudahani le. Aba ya lafri do dimu ni hama huri. Aba laniye gu hong.
2: Madari iti nani murusu duru logu wagiri le. Kay hechu huma lu nigira gudu aba adan riti hong. Lida fedu le luwey ruye seferu ni. Kusente lu nigira gudu ni hasusu le haru ita huri yu.
0: Aba ya haguara gu song hagi.
7: Migira gudu bay le. Barawas la bigira gida.
0: Barawas ligia, aba hiverit.
8: San Juan, capítulo 19.
0: Abati lanigani pilato Jesusu, abalona ha abaycha gide. Aba hichu gusudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagida nitao aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya nubadu, ariye gaina.
4: Kapagari la haru ite huri.
0: Aba hagayo haligi bogo. Aba yeti lafuri no pilato. Aba laniye go hon huriyo.
2: Nasagara liyahu. Luhasub duroni logo madare na duro luago.
0: Aba lafuri do Jesus lauri di lauti hiyo labli. Taud la daire go color gucho. Aba ti laniye go pilato hon.
2: Aniha wagiri ligia.
0: Da hariye bali haputi go fadri go hau sun su darago. Aba hagu meseru aguara. Lariga pilato hon
2: Baruha meti dago home logo guru ladigau madaret na nimuru suduru luago
0: abahariya go hori ulo
9: wage galuru dutiva ani segun waluru dulun tilome ladiga lariga go luogo logo lire la bungia
0: da lagambo bani pilato le abatima la nofudutu aba ele beluru palasi rugo aba lariga go no Jesus
2: Halina sabuguya.
0: Mona bu Jesus nikat. Abat lania go pilato no.
2: Mona bu bumut nasa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigra go dnibo. Gabafwa o lu nadara go dnibo logo guruwa.
0: Lania ga Jesus lu.
3: Uati hamuga ni muruso kubafu buma no ago lu hamuga micho lani bungi bo. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau.
0: Namuga ora ligia. Aba lalu go pilato ida lubala nigra go dni Jesus. Aba haguwa rego huri ulo.
6: Ahin bigira gada, mama buguya lumada uruwa iromano. Furumia gwargile arinya guti luo golago uruwa ila, lagani uruwa iromano.
0: Ta lagabu bali pilatu lira, aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru luago halo ile, aguse regile. Ubaru eleobe harinya ga dubu, gabata alida herenu huri. Da amidi heli, leababe ilubalu eire sefuruni, aba lania gu pilatu hon huri ulo.
2: Aniha huru waita.
0: Aba hagua ragu.
7: Ilala. Aha, ilala. Dago bela uhuru. Dago bela.
0: Lariega pilatu hon.
2: Usia tufu na gena nada ragu ni huru waita logo guru.
0: Lariega haputi kufadri gulu.
6: Maru waita tiwa amu lua yuru wa romana.
0: Laulira. Aba ledera geru ni pilatu hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanugani. Aba di lafri de Jesusu. Barina le luguru wa luli di lidon fulasu le ubay harine ga lu fulasu labu ugubu. Golu go ta lida herenu huri. Nye in hadara kwe lagu guru. Dago hage bia ugunye uwara lumu. Aba luenge ka lobu. Aba luna hapila tuichi kakuda. Aba aburi honi lagu guru wa. Darine ga nye.
4: Jesusu Nazaretna aruwe ite huri.
0: Sarago hae hada ge huri wali hati. Abur hauni ligi, ketika flasule ini lupai, adara gue Yesus lagu guruwa madis itu buru, ane lida Hebreo, Greek gulung malatin, abur itu. Ligi hariya gue bayi, habut gue hafal dini, huri lu pilato.
6: Ma buru daba nyai, haru waite huri, buruba le hariya gue bayi lagu haru waite lah huri.
0: Awal lariya gue pilato hon,
2: le buru nali bayi, buru nali.
0: Lari gue adara gue nisu adara gue Yesus lagu guruwa. Aba handuk nu la dora ku. Aba handuk gadir fani titau. Aba fani dinu kada sudar. Aba gie handuk nu lisimisi. Ki macho wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iu gelu unabu. Aba hariya ku sudar ku hamago.
4: Mahari itago wamo. Aure wama tuogo. Hariya wama muga gabala aganyiro.
0: Itaraniya lagun fliru le taniya ku belenen ubungi.
10: Fani ku wahabut ku na dora ku hamago.
0: Aku yang hendak buat tuan tu disini sih, kawalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak ni sudah. Yang lupa Yesus, guru atau matamulen. Maria tolong Maria Cleophas, tuan Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lupa curara lupa tu disiplin le. Isi abel lupa saraku, apa lari aku tu lupa cur.
3: Lupa cur. Aniha, birang.
0: Apa lari aku lupa disiplin.
3: Anuha, hugu jo.
0: Namun kita orang ligia, apa leres biru no disiplin ligia lugu. Lari Yesus kata ille, kesubudilani Yesus lugu, gumpulan ille, sunle lugu ladugni, lugu asal baru, apa lari aku, lula gumpulinu, le tari aku bayi leren obungi.
3: Magar buhadina.
0: Nyanyi apa foodu tau dime garuhit. Aba hati teragut dengan apa mudus itu na dimain tu gua, aba hichu guni lagu aba wewe, aba hichu ni lagu liom, abalato no Jesús dime y garo tu guía abalaniego
3: gum fulija son carte
0: abalabulu chago abalone veil guía aba veil lubal veil sefro mabuse rute ti huri yulu lere de no hago bugri ge logo guru alida veil yemera guni la diga weiri ti veil guía ligi hamuni ha bai luma pilato no lo na ahla hei hayada ha dawa go banya logo guruwa lugi en lagi danu hago bunyegi aba di hodi sudarago aba hala chuni liya da furumeti uguri hadangi ha dawa go banya logo guruwa uwara luma yesus lari ge aba hala chuni liya da leaba dale hayara fatu bai no yesusu aba hari hi logo hilalila ligi mahala chu hamali lubai liya aba lebe aba sudara aba limino ni Jesus lobo ogun tawa aba efen aba lafri do hito luma du na nyengi meri ubalile ligi aba da gubani ani ani ga lumuti inaru subu di lumuti lagu ani ga lani inaru ni lugi hafiyer la duga la susere du bay burikate ile lu lagu fulino le tani go belere no bungi
10: mahala chuma bay ni aba abu wa
0: ani ga tinya tida lenen u bungi u
10: Hariku bai le kimi na gubai
0: Lari ge sun kate ile nyen yaba ugri ari metena iri ti hose falal mu dime ugri li ge Jesus la usu aram da gwar gilla la dige la dige la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus no ma pilat aba lichi gunilo aba la ngini hose lugu bo Jesus aba ge le abini kodemo le me hani du bai ayanu haluma Jesus kunyo aba le abin la usara gui bi aba te hanu ni hose no mani ko demo lugu bu Jesus aba ho buru ni to gamis to tu go to lo bi li ge sagu aga buri huri lu ba habu na nye nya ba fuluri aga li da flasu le nye lu bai hadara go Jesus lu agu guruwa li da ti flasu li gia nye nya ba umu ho iseri le mai surungi nye hi hi chi ge lugu bu Jesus na diga jara falla umu ho li gia na diga ginye lagu mesera la buga lu e yuri mera agu
8: San Juan, capítulo 20.
0: Bei di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha. Data chili lubanyi, wali dubule lida umoha nye. Abatidi ei bagwena, lenyi wabai, au luma Simon Pedro. Abatania gumo.
11: Bari hama Jesus lidage lumoa. Hali ufuna zahichi gai.
0: Abati wafridu. Bawodi luago umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Fureset na lui Pedro, aba na chile rafurume luago umuha. Aba nele mchuwa riha nyehi, gamisa rigunyo na riha nyehi, mebelutini. Lari gi aba la chile na Simon Pedro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gine la riha nyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berkutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah narihi nille asus terdubai, abah nafinya ru lagu sarah lila Yesus lida gawu ni. Ligi aliti gufuna dana nille, taninya gu belene rubung yul lagu lasa rubala Yesusu lida gawu ni. Abah ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, abah teredenu bogu de Yahwa, lubadru muha. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho arihalido umuha. Abatarihi bia angeligo harutu hadarago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Abalichigu gien, abalugudi gien. Abaharia gu angeligo hagia tu.
12: Kawagu ba Yahwa.
0: Tariya gahon.
11: Baruha manaburema. Bide tinuhale lahichigu.
0: Kei tariya gu itara, abatadikiragu. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide ti tun lagu ligia la. Aba tilariye gu Jesus tu.
3: Ka wagu ba Yahwa ha. Ka balu ha bai.
0: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali fuluri aga ya dimure ha bai tu. Aba tariye gu lu.
11: Ahi banaga lu bai. Anya ga bai nuhalia la bichi gai. Baru namu gai.
0: Aba tilariye gu Jesus tu.
3: María.
0: Aba tagara ragun, aba tariya gunnu lida herenu huriyu.
11: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Tariya Jesus tu.
3: Magura ba nu agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nuguchi. Baiba, baniya ga mehon nani disipulu gulagu neibuga la lenye hilubai nuguchi. Leginye huguchi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisaran ya discípulo guluagu aria tali la Jesús ani aria galani burikate ile tu lo tania guni hon veime meligia guño ondra guhaya discípulo gelen yule ati ben hao la duga hanufu de hawai huri ligia lebelu rung Jesús aba larana mu hamida aba labusu rung hon itara
3: nye la darangilu hita
0: lari gelanya guni lira aba larufu duni luhabu luma loba hon aba hagun darangu disciplu gulau hari ini Jesus. Aba elaniya gu Jesus hon.
3: Nyela darangilo hida. Itra ke lona nina nuguchi. Itra linya ge nona hana.
0: Aba tilafuru hawagu. Aba laniya gu hon.
3: Recibi humai si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Rede hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi. Aba hada ge dusu disipulu gu leon bai haniya gamado. Uwa tihama dan le liabi bai Jesus. Lari gen aba haniya gu hahi bidi disipulu gu lun.
6: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniya ga Tomasi hon.
7: Ai marihina lari gi gurabu luagu luhabu. Dan ime nifinga lidun huyu le lari gi gurabu. Dan nuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari gen. Ondra gu haya disipulu gu tida aba amuna. Nyenye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu lien la ben hao, aba lebelu rung Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusu rung hon itan.
3: Nyen la darangilo hita.
0: Aba lariya gulu Tomasi.
3: Dabi bifinga nyahon, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lito nobo, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
0: Aba ti lariya gu Tomasi.
7: Nabureme, nubungi yute.
0: Lariya ga Jesus ulo.
3: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha badi nala. Fulaisi watin hafinya rubanya marihi ga hagiya.
0: Adiga yati Jesus u, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti da liburu to. Laburu dung baiburi le, lu hafinya rulog Jesus ula Kristu be, lelira ubungi. Lu gine gabagari huma, keisi lani gulau hafinya no.
8: San Juan, capítulo 21.
0: Lari gen, aba ya larufu dagu Jesus ulu wahau lani disipulu gularu duna legiri bayi Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomasi leu bayhania gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Lirahin yu sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lariya gu Simon Federu hon.
12: Neibuga eseniha.
0: Aba haria gu ulu.
6: Weibuga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune. Aba hodi, suwari obligia manyugo tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba harini Jesus unye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilania gu hon.
3: Numata gu, manyugo gitu sa.
0: Haria galu.
6: Ua.
0: Aba tilania gu Jesus hon.
3: Sigo malwege tonwere ugune, hanyugo bo.
0: Aba haguna, lari gen, siyaye behachawarunu, seni dunarugugie. Lehi beudro tida. Abad naniago, au huan lo Federu.
6: Jesus utiale.
0: Ke ilagambu Simon Federu, log Jesus ula, abala dauru nula daurago, abala chubaru dunarago. Ha hibiri disipulugu, abahodi laru beya taugune. Aduru hain hamo seni bui ha udre. Ke abarguin la sa metru hadise lo beya, dale harari nubo imuarugu, abahadari nubati gemet, lau enyegura. Lau aba udro ligibogu tumafen. Aba lariya gu Jesus hon.
3: Baruhu mafiyo hata ye udro ha hadigi banyo.
0: Aba ladinu Simon Federu tido ugune. Aba ladurgu dunu seni larumbe ya buin hau udro wainamiti. Saadi misa agirwayan. Lau sun hibe maheiri dagutu seni. Aba lariya gu Jesus hon.
3: Higo gu hata bachato.
0: Uwat niaba hata ge disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladega subudi hamane luagu Jesus ula. Aba liabi, aba lanigo nufeng luha burugu, aba lichu kunu ho lige me la duga la udure lige lirwa la rufu dagu hesusu lu wa ho lani disciple gu lari ge lasaru lida ge wen lari ge hatu bachati aba lari ge hesusu lu simon fedoro
3: simon lero juan hisi te nasa abun su gola unisia ho ha
0: lari ge fedoro lu
12: aha na bureme subudi tubun lagu hisi en banu
0: lari ge hesusu lu
3: goni gi banya te nani gu
0: Aba el algo de ni luego le pide maguillas.
3: Simón, Lirón Juan. Hice tenaz a bun le tima a tima a ti.
0: La riega fe duro no.
12: Aja na búreme. Subudi tibun luego hice en vano.
0: La riega lo.
3: Goni gibaña te nani.
0: Aba el algo de ni luego le rum aguillas.
3: Simón, Lirón Juan. Hice tenaz a bun.
0: Aba lino de con fe duro le diga, la algo de ni Jesús luego le rum aguillas o ajen. Hisi elu bailo, abal lari aku lo.
12: Nampure me, subudi tu sun kata ibu, subu set ibu lagu hisi abano.
0: Abal lari aku Yesus lo.
3: Goni gibanya tinani ku, ninaro bau, laut nalamnya nampure ingi tu bu, sanksi kuat ibu apa bidi lengi lumuti babu sena, gamalumo, damele waya ibu, inyur aku bali me baruna, abal me laguru ibu sombadi, abal me lanugu ibu lengi lumuti babu sena ruba bidi.
0: La ularia con Jesús su cate y le la subo dirago de ida lubala liga por el lomo en fedor. Lo lichu con uairi con el lubongi y lao. La rige, aba laria con lo.
3: Falabana.
0: Da la digira gumba y fedoro, aba larihin logo anita la discípulo le hisi timaba y lo Jesús su harigi hari. Le meme añuru bay loba que Jesús su lida a dinero. Le guie algo de bali Jesús su cabala wadage ederegere. Da lari ya balik Fedoro, abah lari ya golung Yesus luag.
12: Nabure me, asan le, kapa sa Yesus erdalu?
0: Lari ya ke Yesus lu?
3: Aha nabusnya labaga itu dari menagir budu, kame gya bumu, bugu ya falaban.
0: Abah ti lagi bagu dimurai, ada hibri lani ke Yesus luagu mowe bilani ke disiplin lagi. Maria gu ti Yesus luagu mowe bilah, hari ya gerguti.
3: Aha nabusnya labaga itu dari lumo nagir budu. Kame gya buma.
0: Lige meme disciple lige lecholu bani bri kata ile. Aburha banugi gara dato. To hali ha mungu eto. Ani subudi wati luagu inare nila le la niya guba. Ani higi en saragu kata ile diga Jesus. Ahi hamuga aburha wa aba aba. Afiya wati luagu mabarata hamuga buri liburu to aburha utu lau lida sumubo.
13: Hawadi gimari apostolugu, kapitulu aba.
14: Luntiofulu. Aburha tina bun tida furumetu nigara da luagu sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume seha luadi gimari. Dari luma uweyu le lamude iru bai sielu. Lubara ge bai lidi sielu, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolugu hame halanua dirubayo. Lida bia wenwe yule lobo ubowa go larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winu ala, aba buriti la dimure han hon luago larue ha bungio. Dame han le hama gele lobo ya apostolo go Jesusu, arienga ti meha hon lo mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem, larienga hon.
15: Abuna ba huma la gufli rufurama se lelishi ubinugu si hun, le wago binaria ge hon. Subudi humuti luagu kadisi gitalahu wa lauduna. Gama nubu, na suku jirangdi hum, luagu malu hadalagi ahu batisi wa lau sifi isana.
14: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesusu, aba hali gudini.
16: Wabureme, anihasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
14: Lariega Jesusu hon.
15: Sinyati ya suku jironi kala meyu o kala dala lumbe nubu chingau lupafo, Lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sisi jisandu huwago, tibiku bambafu luge fehu manu wago tantu Jerusalem kilogo ugudea, Samaria, chilunugu lidisi agi fulasu kubogo.
14: Larige lariago ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariagwa sielo sun amude reina la Jesusu, Ligi hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadagragu. Aba hariya guhon.
2: wogiri yanga ne ya ka wa go herede ari go selu Jesus me mele mu de rupe selu huma go lia bi ya ba itra me me ke hari ni lidi
14: abati hagiri budu apostolo go loye wu bu le giri be oli olu uburu go Jerusalem yara fati kaiburi milu metro dale hachile rupe uburu go aba hamude ro lido rumu inyoti yen yen Pedro hada Santiago Juan Andresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le Regalfeo, Simon le Lida bei Adamurini le giri bei canonisite, Luma Judas le Lamule Santiago. Ondere guan yuhaya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Lago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afinyetia hanyembaya, Hawara san wen grige, aba larien gohon.
12: Idu hanyu, multibu gala gufiru le larien gbe sifiri sandu li umu gukinye David tida lerenu gungi. Lida le la dumre habu ilago kudasi. Le adunde habali ya ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha hada gyewani gukudasi. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumu, aba lidi. Aba lagain haba fulasu la usensu le afai iruba ilu lwagu uriba ni lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu bali ngirigi haganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, reide italuba maluga. Uwa hama aganoti ya tida. Aringa tigie nyen, rua la lubara lu amo. Italian lubaiti, lunti wanoa daha aba bugiri wadagie, le meha vamati sun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi se rubale nguan Jesusu, darilumu dan le lamu de rubai sielu, lu le megu ala kudasi, lu kanyara baila lichigun fe uara vama, luagu lagu yugun Jesusu lidagie oweni.
14: Abati hiri du biama hadage, Jose, lememe giri bei Barusuasi, lememe gie giri bei Hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
16: Wabureme, buguye le subudi habu bei tunha nigi sungrigia, arufu da bei won kala hadage bian wugiria ha banua diru bei. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi lali Judas i lubara, la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le ladina bai.
14: Abati hadigu ubunuruni, aba laburi haluago Matias. Luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologu.
8: Hechos, capítulo 2.
14: Da la chilirubai liweyu rufedu le pentecostesi, ondere gunhanya sun lanigu Jesusu lida aba fulasu. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu iti sielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido usumu leto yei habayi. Aba lasalira gu watu gemeki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare nhoa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifiri sandu. Aba hagume seru adimre helida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifiri sandu. Lida ubridan ligia, yei buriyano kuri u Jerusalem ge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sunfu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grige, ibidi heho kabala hasanu nare ladega kadala aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba harie guhama guwa.
4: Mafu magia Galilea na haa dimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halidan lererun kada aba wada agi. Anyehi grigia parutia na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na, Surigia na, Pamphylia na, Egyptu na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyehi gini Roma na, adana utia ya. Anyehi hada agi huriyu, laduga huriyu, ama hazugrigu. Ibiri, Haringa malili gaburi hafini huriyo. Anyehi diye grigia, kureta na hama arawia na sunwagia agamba wa mutinya adimuri haluagu uluwari gumbungi ulida vereru mguanari.
14: wariti hanigi sungubai, ibidi hanhon kabala hasaminara, aba buriti haligi dagu hamogo.
16: Taso amini la sunle?
14: Hibiri, aba hehera hanhon lanigi hesuso, aba hariyago.
6: Bacharu anyami ruguhani.
14: Aba te laramu federo, hama ha hibiri unso apostologo, aba lariyago lou umala lihereke.
12: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube nariegu ni hon buidu. Subudi humamu ke kalalila beikate le harihu bai. Mabachara wati ambugiri hake haritagu. Ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le larian gubai. Lida umburime lagum hon veju linya larian gubungiu. Nona ha bai nani sifiri havagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegye nobadina. Kevene dubanya wenya nyamutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidomburime veyu ligia. Nona habeginye nani sifiri hawagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba. Onwe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu dubaginya hita. Watu gemeti. Luma dueiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati kei hita. Dubarage la chiliri lueiri wabureme veju weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwari tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube nania guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana gua lida agie. Lau sunlira, da lela deregerua bin hun, aba hafaru nei hilagu bai lau ke deregeru nei hon vugiri yunga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumietida. Aba la sefru nei bungi lida ge lubafu oweni, Agu yuguagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafula oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nubanu ba. La ubungiu luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutira. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu hantuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari dubasun nukubu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti David lagu lasana Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagia ge fenti volagu lira. Lari ge lanyura guduni mbungi luegie lomere, la usarago ueri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama selubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanaregu. Larian hare bungiu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichugunia baga ninyu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungiu lu ligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
14: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, Aba harinya gulu federu luma hon hibri apostologo.
4: Wadu enyunu, kapa san waduk.
14: Aba lerinya gu federu hon.
12: Asakri kakuma. Badise huguye me cada abali daliri Jesucristo. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi usifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi lagulichi kube laginye sifiri sandu hun. Luma hon ha diga obagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha lagura ubanya bungyu, lun lani guhama.
14: Lowburi dimure le luma buri amo la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
12: Dire kuma, havei ha gubir grigi a salufri tinha ha.
14: Itara liate, aba ha badi seiru, ha adiga ubanya gasu lo lerero. Aba hayabi kaibiri iru wa milu grigi ya luha fienu luwagu Yesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa luha fure indairuni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare hii na hamai hamati. Ondara guhagia luhaigi fein luma luha fure yaidu. Lawya nutuweri anigi sungu bai luwagu buri seini luma buri milaguru le ladigi bai bungi uhaganda gu apostolo. Sungha afienu baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula suluma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hahudrugulu bungyu, lari gya, aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu, aba tihinsi ya hama hongrige. Aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalbarubaya haun.
8: Hechos, capítulo 3.
14: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang templo ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibuguti luma ya laguri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari templo le giri bay bena buidu mereti. Lung lamuri ha hama ebeluri te templu rugun. Dalen larihi bali maibuguti nige Fedro luma huang hebeluri la templu rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba te larihi Fedro luma huang luagu. Aba larihi agu Fedro lung.
12: Ariha baba wagu.
14: Aba larihi hawagu. Agura ba yabehichi gu sensu lung. Aba larihi agu Fedro lung.
12: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. I daliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba, baibuga.
14: Aba larga deni Fedro, luige luho bule lowere, aba linyura guni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebedru hama tempo lugun, eibuga ino, achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi, aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi, Weri tihanigi luwago lea susare dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luwago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mareuti. Migire gede lumuti ya maibuguti le areida gubai, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanigi luwago tubara anda tempulu, le giri bai lubara anda salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Fedro katele, aba larinya gu hongrigia.
12: Huguya Israelina, kawagu tawairi dahanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile. Eibuga gudela wabafu olwagu la uwara gu woma. Mama linya, bungi le habungi te waguchagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligia reida wagu dubalimu girile. Lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaruni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, Aba lagu yu wagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani haa wugiri le harihi bei, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida wagdu balin kei harihi ni. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ya lameha hun kala hadigu bei dale hafaru balin kesusu, huguya hama habutigu. Lausun lira, Gufli lumuti bungyu le meha lariengu bai hadagi profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligia lubaiti asakri ga kuma giribu huguya melu bungiu tibaba lamu ga hifigo aba meti ganyara la lichi kubungiu emera gunitu nguwani la ulona hanenge susi le Kristu le anua diruba ilubara ge frumi etida la usun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto tarime laran serune bungiu sun kate le lariengu bihada ge profeta guha sandu banya ha abagari dubanya lida meha dan le sigihilibe Itara lian lubeiti, arinya gati meha Moises huon wagichagu. Lona ha bababure mebungi aba profeta hidang ye guanargu, ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lubei larinya gunin hun. Badiga sun ha madiguti engasu lau le larinya gubei profeta ligia, hagida ruba hadag ye lani gubungi. Itara lian lubeiti, sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru wago, adimere hatinya, Libugri buricate le lumbe la susera de lidon buriveiule. Huguia lumbe ingeresi virunin, sun le laringo bibungi hada gie profeta. Lagu tuguine hafulesei, daradu le meha la digu bibungi uhama wagichagu, da le laringo belu Abrahamu. Nabini du mayasun grigi a ha ubo gubanya, ha ubaduga wagun. Abalanua dahani bungi lirau, lun lona hani hon frumie, lun labini runu, kadaba hida gie. Laula sagar nang lida gie luriba higabu.
8: Hechos capítulo 4.
14: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, lige hayabi hafadir guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulo, hama ha lida banya hadamuri saduseogu. Gainitian ladiga harufuda ha Fedro luma huang, hon grigia, Arienga hagia, luago arufu duwa la, luago hasa roba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, Aba hondara gu habuti gu hurio, wugiria wairi gu te lida hafie, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gien anasi, le fadri le inyo timabe, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhen yu anasi. Aba ti honaha anigei Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hon,
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagu de wuguri le?
14: Binyu Fedro lo sifri sandu aba larinya guhon.
12: Habuti guhuri uhama wugurinya wedi gutinya lida hafinye ke haligu duniva luagu buiti le digu bay lun aba wuguri sanditi. Ida linya la larida wa guagu dun usienti valuha subu dirunin huguye hama sungirige ha israelina luagu lau la lubafu Jesu Kristu le nasaretna Aniha lubai vugiri le ya higibu gien areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni. Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguya ha abuno gutinya muna. Gamalumu, nyubu gelilun ligia bala dubu le tima timat, uwa tiamu lula salbaruni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luegi.
14: Da harihi bali gumadi matia luago adimre la Fedro luma huang manufu de gani muruso. Ani subudi hamai luago mama hama grige aturi hetia sarago. Luago grige hama hafrumi guarege. Aba taweri du hanige. Aba ti hasubu diruni luago hada getia la ha meha ebu gubaye luma Jesuso. Keiti yenye lubai wugiri le areida waguaga dubai hama. Rara ligia, siyati haria go luru do nikata, abati honahania luru do Fedro, luma huang, luma wugurile areida guale bai bogudin luwe hadamuri, lugayara bai la hayanu hahamagua. Haria gati?
4: Kabasan waduga hau wugurin ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem, logo aduga hama lila milagru le, ani siyanti veye da gun lao. Luma buru cha gun la uganu logo kate ile lida sun fulasu veveri di anya luma dimure handi gie hama ni ka un lida liri Jesusu luma gie ugunyi.
14: Aba ti haguwa ruhon luhebeluru. Aba haria guhon luma dimure ha hama. Marufu da hagie me lida liri Jesuso. Aba harinya gu Pedro luma huang hong.
12: Samina humang hungwa. Ahin richalu be ligibu ge bungi lula degule hu baybe. Igira lelu baybe bungi. Wagia, sinyati vama ni chu lau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
14: Aba yati heweri dirunia gu madimatia. Aba higira ge dunia. Madari tia ida luba la hadugu ni kata ho la duga dimure hetia burigrige buiti loago bungi loago kate le asusere dube. Wugiri le reida gube lo milagro ligia. Wari ali sigilo bia we irumulao. Dale lafuri dube fedru luma huang furisi rugugia. Aba haudi le yehe habe hapanago. Aba habahi da guni sule haria gube habuti gufadire guhama wugiri ya weri gutia ho. Da hagambu bali. Aba hafuri edu, sunha gelo bungio, aba harinya go.
4: Wabure me bungio boy, leadugu bali sielu, ubo barana luma sun kate. Harinya katibu, lau lubafu sifri sando, yumu luguge David le meha bubuwe. Malati hachagara gunecha anu hagibe boy ubugi ute. Malati hasami naru hada agwa, kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya, uruwe guhama gumadu matinya halani na ubo ule. Ondara kwa hagi alu, eleda gun kontra wabure me bungio. Loma kontra uruwe ile la nua diruwe. Ani susara ti itara, ondara guatinya Herodesi loma ponzi pilatu. Hita uburu ule hama hamama boy huriyo. Luma hama israelina luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu boy le banua diruwe. Laulira, adiga hamuti sunle baranse haboy lula susara dubala. Wentonti, wabureme, ariha boy hasia duruniwa. Ruba niji wong wagie le bubuingu. Luwadumure habuago manufu deo. Harufu dabai bubafu laubarei da guwagu dine sanditinya. Ani adago buguya saini luma milagro lida liri Jesusu bubuwe ile sandibu.
14: Da lasu rubai hafuri ya ido. Aba lahi gichu fulasu le yei lubai hongaragwa. Aba habunchu sun hagie lau lubafu sifiri sandu. Aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu deo. Sun ha afinya rubaya. Aba labu haritago. Aba labu habuseru. Uweti ni aba ariyegu ti luwago lumege luwago lani la labu guwa. Sun kate ihani sun guwa luwago. Aba ti hasigiru apostolu gu adimruhe luwago lasaru wabure me Jesusu lidage oweni lau sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sun hagia. Uweti ni aba hadage emegeru ti ni kata ladiga sun ha gafula subaya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeru ni hon apostolu gu. Lo la farin hon hada ha emege rutin. Yen yen ti aba hada ge la digu wago lewi giri ti hose. Agure ho ti lo ago ubohu le giri be tipure. Aba hatu ni apostolo go beru na ve. Mini la lira le ichigu be digu da go. Ugiri ligia aba la luguru ni lufula so. Aba la nigu ni sainso edere gere hon apostolo go.
8: Hechos capítulo 5.
14: Yenye ngie aba uguri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Uguri ligia, aba lanigu lidage sensu. Aba lidi lau libri hon apostologu, lafamura kama hamuga ligia rigunye libihe luwago fulasu, ani subuse titi sunkate itulumari. Aba tilarinya gufedru lu.
12: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyi runu mafia banigi lu ladigu nubeyedu ni sifiri sandu. Lau baredaru lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebu fulasu meha fulasu. Larigi emba luguru ne. Mabi sensu sensu lu badigu nile babu serubi lau. Kawagu basami nara badigu nikate ile. Bungi balgu be beyeragu. Mama wigirinya.
14: Da lagambu bani anania sikate ile. Aba labriha hilagube. Sunti ha asubudi ruba likate ile. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi nibure ingia. Aba hauburaguni ananiasi. Aba haniga ni abule. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari ananiasi. Ibide unikata tun luago le asustere dube. Aba lariengu fedru tun.
12: Arienga bay nu. Ahi luago lube ebegi le hariengu bay haluguri fulasu.
14: Aba tariyago.
1: Aha, luago ebegi iligi.
14: Aba lariyago Pedro.
12: Kasa wagu hebelu lido uwarani, nuhochagu ni lani bungu sifiri iter, anyate hanegu balimbu mari abuna, hanega di buginye.
14: Lida meme oreligia, aba taburi ha hilagu bay lubadu lugudi Pedro, da hebeliru bay ni buringiye hagia, adariro hilaro, aba hasagaru ne, aba habunu mu loba getumara. Sunti grigia ha afie me lo Cristo, ama sunha asubi druba ni katrile, aba hanufu de dago sarago. Adagua tiburi apóstolo do Sarago Sene, numa milagro rada griga. Aba tiburi hondra gosu afinha te lida fulaço le gire bem do varanda salamão tempo novo. Ua te meha ni aba rada e hamama bem afinha te, hondra gotinha hama afinha te ladiga manufo. Lausu, risse hama su afinha te hondriga Sarago. Eibu eio, eibu hayabi griga a lu afinha ro luago Jesus Cristo. Dando o gurinha, feisi gurinha. Aba ha hasagara gunia grigia sandi tia uma darugun, tida habara li luba lasigri Pedro. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagu. Yimbu itinye gien sarago grigia lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, hao sandi tia hama ha gawagu tia sifiri gu guriba tia. Sunha gia areida guatia. Abati labuncho fadri le inyo timabay, hama hanigo sadu seogo, haluma banya lau gimugo. Aba hariga duni apostologo, lu hadagri niya. Gama lumo, aba ladaro ni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia, aba lafri daga dunia, aba larinya guhon.
17: Hey ba, hararwa na tempo yu, aba na hakagata guhon grigi logo lumo sulane na ipaga ila lichu bu Jesu Christ.
14: Da hagambu bali katele, aba haudi tempo drugun laruga binafi giwa, aba hagumestero arufudaha. Aba ti londaru niya fadri le inyutu mabay hama haluma baya, sun linyu agay lurudu, hama abutigu Israelina, aba haunaha anigaya apostologu frisirugu ginya. Da hatilri bay sudarugu frisirugu, madari hamuti anyen, aba hagribudu, aba harinyagun,
18: Daruno linha o adarido no friso. Ninha no sudara bem na boa negra. Gamaluma, dan leu a belo rubai, madarido teva ni abahada gen apóstolo gunha em muna.
14: Dale hagambu bali habutigo fadrigo luma habuti sudara ha onigru balu tempo lo catele. Aba haligo dago hongua, cabalafo na ida lebe da catele. Lida ora ligia, ligia liabi aba uguri, aba larinha guhong.
7: Hanya yang begini ha hadar banyak frisuru arufu dah hong gerig ya templu ru.
14: Abah ti lidi habu ti oni gerutia hou sudara abah hanuganya lau buido ladega hanufu de luai hacamura gu gerig ya dibu hawago dan hatil ribai hau abah hici gunya ligi buge linyo aga luru de abah larinya gu fadri le inyo timah bay hong.
4: Beri dua madin lu marufu dah hadu gya huma lidan liri Yesusu anika hadu. Bungi dah huma asun Jerusalem laule harufu dah boy, ane busi entri hitu guni duru wawagu logo longe guguri lagi.
14: Abati longa bu Pedro, ama ha Hebrew apostle do.
12: Nunti bagamu ni bungi lau wadiki ni lelarinya gupei, lubara gele harinya gupei guguri. Leha bungi te wagucha gu, lagi asara gudu beling Yesusu, le meme hafar bui lau hadar guni lagu abang guru ba, guru lali bungi uweri guni lung. Nyurugu da lei luege lomere adiga lali abutime luma salbara guleime gayara lamu gaha sakiri ha israelina luma ginye ferudu no avalaha figo gefenti bolagu lira gefenti ginye sifiri sandu le lichu kwe bungi honga nyudu banya laule larinya kwe
14: da hagambu bali linyu aga nduru dukatele aba haganyitu aba ebe habuseru hafara gunia hilagu kwe Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti Gamalieli, maestru lida lirudu Moisesi. Inebe tihon grige staragu, aba lararamu, aba lariagu, luhanuguni wa apostolugu lidage adamureni luagu murusu ora, gayara lamuga ladimureha hamarege lurudugu. Aba lariagu hongu madimatia.
19: Uguri ya Israelina, gouni gihumati ya laule nubai hadugini hau uguri ya haa. Harito go humati logo inyoro go lame ha teuda si lungwa aniga logo aba na uguri wairi gutiligia aba ha falaru ni gadir sa ugurinya ani afaruati hilagubai sunti ha falaru bali aba hawaru dagu aba lagumuchu sunkate lari gye lida lida ni habah duni wagrigia ligia linyura gu hudasi le galilea na lungu saragu haya falaru tilida labusa erunye be lagara bagun luagun gumadi afaru watiginye

0: ladiga danle aria haina nubali inflasu duri lenyen lubai haku duragua hong higwarion dariti na aba latar lenyen lubai buriwa nyula dimure le lu bungi le ibidien obai bungi le umbai haku duragua le ibidien obai hong ligia bungi le wagu bai nadimure ya hong ligia bungi le adiga bali ubou lu masun kate le ubou agubai ligia labude me bai sielo luma ubou magana utitida ligili isto hadiga grigia Memega iron lumuti ginye le gayara bay hadigni grigia luagu lufuleski. Ligia guanari gichugu bay ibagari luma garabali luma sun kate iwon sun wagia. Lida giaba rigu buguri ladiganya sun nechanigu lun hagana u lida sun ubou. Aranse le dan le lumbe habagari dini luma fulasu le lumbe nyingbala hagana wa. Ladiga bali bungi sun lira lu gayara bay la haluhani grigia. Gayara lamuga hadaru ni lau haluhani. Lau sun inari ni lan luagu madise la bungi loi kada aba hawadangi. Ladiga lida ginyeti bungi awahen lubai. Gabagari wagia, eibuga wagia, ligibu agubole. Kei harinya guni poetagu. Ladiga wagun bungi wagia. Kei ti ladiga wagun waboi bungi. Mo lumuti wanegu ni bungi kei aba guario. Lau ti golu, o pulata, o dubu le hadiga wagirinya. Kei harita gun luagu itara linya la bungi. Gama lumo mebere segunti meha bungi lau kate le hadiga bai grigia labugin libidin ya hon. Ani gari guti hon sun grigia lida sun folasu lun hasakri ha. Ladiga nua dira ali bungi ya ba veju lun ligia bala veju la gusera gedeninya grigia hau boa gubanya. Lau iricho lau aba wugiri lea nua dira lali bai. Ani rufu da lumuti won lau lasara geduni lida ge oweni.
1: Da hagambu bai luagu astaru ni lida ge oweni. Yen yenu hada gya. Aba heher halau, hibiri aba hariago.
2: Lita bagubo ya mutan wagambo e badimure halogu boi kateile.
1: Aba te ligiru ne pabolo, aba hafieru hada ge luagu Jesu Cristo, aba hafalaru ne, yei yei Dionisio hada, leme ha aba hada ge abutigo lida fulasu le giribe aria pago, tumagien aba wuri giri tu damarisi, hamaya amu grigia.
3: Hechos, capítulo 18.
1: Larigia katele, aba lafuri do Pablo Atanasia, aba lidi uburigo Corinto, yen la darira, aba huriu giriti Aquila, tuma luma rito giribe purisida. Punta na hagia, malige liloige hayabi Italia gen. Hayabi benyengia, ladiga lichigu uruwe kulodio dimure lu hafuri do sun huriu Roma gen. Aba lidi Pablo ebelo hamo, Keiti aba lan lifisi te hama, tadawa guki apo, aba lerederu hama, luhawadigi maridu lida aba. Sagati liweyuri emera agoni, lidi Pablo tida haligidesi hurio, adimuri heluma afagwa laganye ironia dandu hurio kei ha mamabai hurio luhafienu luwago Jesu Kristo. Da hachiluri silasi luma Timoteo Mesedonegia, Aba licha go Pablo lungwa sun sun na gobei apuriti he lerero bungi loma arufu dei hon hurio luago Jesusu la Kristo bei. Ahe en hurio, aba hasige neroni le lubei bei. Anaba go buri hamei. Aba te lafuru duno Pablo la deura go hawago, arufu dei hon luago misie la hagaburi lun. Aba larenya go hon.
0: Huguya guanari go bagadurun lau heferi dino. Mama bau gadurun. Luma gueto, neibu gapurti ya unha maba en hurio.
1: Aba lafuri dutida ge haligilisi hurio, aba lidi lubion aba ugri giri ti husto. Ugri ligia, udugwa ti lubungio. Yento uba ge ligilisi laganawa. Aba lafinyero kurisipu, le tabu ti haligilisi hurio, luagu wabureme Jesu Kristo, hausun tila na luba. Sarago gien hada ge korintuna, da hagambu bali ugani luagu ti Jesuso, Aba gien hafiero, badise wahagia. Aba te lasalira gu wabureme Jesusu lu Pablo luagu aba ariabu. Aba larinya gu lun.
4: Manufu deda ba, papuriti hameme, mama ni chaba. Ladaka anahi huma, uwa bini aba aguru ti guagu lula duibu uribu nuku. Anyangi saragu gurigia, lida upuru gule, halumba ya nani gubanyala.
1: Reide iti lubaiti Pablo aba irumu dimi yen Korintio arufu dahi lereru bungi hon lila na fulasu. Lida danle galion la gumada bai akaya. Aba hondara guhurio lu harigida ni Pablo. Aba hanigani ligibu gion lurudu lu lagusera wagadu. Aba harien gu lu gumada.
5: Ugrile. lere da rufu da ha hon grigi alu ha hudro golu bugi lo aba igaburi le muara bai lu maluri
1: da ye bela dimure hala pablo de gela rinya ku galinyo ho hurio
6: luhamuga aba la uriboni oduru huri ti la dugu bai wugiri le nicha gunya hamuga nungwa lunagabuni gamalumu ke lo agu la dimuri buri luma iri luma hilurudu aranse humai hungwa La daga mabuse rutina na gusere gudun luagu budikati libe lire.
1: Aba labugo gunye yenge, aba tihari gudun isu griyo gu sosu tenesi, le tabu tihaligi lisi hurio, aba habule iseruni yengu anare galigibu gya gumada. Gama lumo, mebere se guti galion lau lire. Lari gye lira, aba leredero pabulu atiri dan yen korintu. Lari gye, Aba la yora guhon afiyatia, aba lidi siria uore tuma purisila, luma akila. Aba lehe lechuni li chigu uburugu senkure, lubare geladinu. Lu lagunfu li relo aba mehaframa sile ladigubo ilubungyo. Dan la chileru uburugu efeso, aba ligiru ne pabu li purisila luma akila, lu herederu nyen lida uburugu ligia. Lubare ge ligiru ne pabu li efeso, Aba lidi li ligi li sirugo adimure hama hurio. Aba hamure haluma lu lerede runye in hama. Gama luma umahati. Aba layora guhon, larinya gahon.
0: Mosu nye ina Jerusalem luba fedu le lumbe ila digun. Nagirbu da yaba arihon ahin buse bungio.
1: Aba ladinu, aba lidi efesio gyan. Nye ingia, aba lidi Jerusalem ariya heina tila na ligilisi. Lari gyan, aba laraga chu Antiochio. Lari ye lasigiri atiri danyen, aba ye lafuridun, aba leibuguni sunfu laso galasia, loma furihia. Aba, icha haina digidagwan ho afinyatiyan. Lida dan ligia, aba latiliri aba hurio, alihandureya na giriti opoloso uburugu efeso. Gapuri chihati, ani subudi lunguti gine lerero bungi ubuidu. Subudi ti luagoti asalbara gile le lube ileabi ilu. Ani apuriti hati loago asalbara gile ligia lau sun taruma la nigi. Sun le la rufu da bai loago hesuso inare ni, lau sun logu ala la subudirun loago. Le rigunye la rufu da bai huang le abadi sayi ha bai la subudira. Loago aba weyo, da la dimrehe la apoloso tida haligilisi hurio lau saragu ochoru ni, aba hagambo ni purisila luma akila. Da lagumuchu la purichi ha, aba hanigu ni purisi la, luma akila habion lu hafuna guago du ni tima luago ti lemeri bungi ulu. Da ati le labuse rube opolosu lidi lobo wagu wakaya, lume geyanu afinyate efesu lu lidi. Aba hona aba gara da hon afinyate ha nyemba ya akaya lu heresi biruni buidu. Da latilirube opolosu akaya, idara kwa lumuti ha lafinyare gudubanya bungi luago hesusu lo lareni. Arufu da lumuti hongrigia lo riche le siya hamuti asigenere. Luago maricha la le harufu da habai hurio. Arufu da le hong tida geleru bungio luago Jesusu la Kristu bai.
3: Hechos, capítulo 19.
1: So aniha la Apollo su uburgu Corinto, ligia lasigre Pablo, labadi nagogie burifulaso. Aba la tiliri efeso nyein lubei la dari re sarago afinyatia. Aba la rinya guhon.
0: Recibi humuti sasifiri sandu dan leha afinyan lubei lau Jesu Kristu?
1: Harinya galon.
7: Wa, magambu gubei gidi walu agonihe la sifiri sandu.
1: Aba ti la rinya guhon.
0: Kati liwiri badisa iheresi birubei?
1: Harinya galon.
7: Lela badisa iragudu huang.
1: La rinya ga pabulu hon.
0: La badisa iragudun niya meha Juan, grigia. Arufu de luago a sakri hanya la. Aniega tiginye hon luago lunti la hafinye luago le lumbe liabi larigi. Luago Jesusu leha salbara gule.
1: Da hagambu bani kate le. Aba habadisa irun lida liri wabure me Jesusu. Dante le, lichigu bali pabulu luho buhawago. Aba liabi sifri sandu hawago. Aba hadimura hadimura iburiterencha. Aba bure ladimura habungi yuhayumu luguginye. Awara yanu dusu wuguri ya hada asungube. Iru wa hati lo pabolo, abasi hatido haligili si hurio le nyei lubei ya lapuriti ha. Adimure haligie furango, afinye gudelanya grigi ya luago laruwe habungio. Yen yanu gie, edere ragaditu hanigi, mahati ya hafinyaro, adimure harugu hagia uri baluago lemere Kristu hagibuge grigia. Abati ladire iru pabulu hawe, aba lanugene ha afinye baye luago Jesu Kristu tido aba luba frindi tonyen lubei, larufuda aba ugri giri titirano. Aba haladimure han honyen sagu weyo, itere lien lasigiru luago bia irumu. Sunti ha aganobo in lobo ogo asia, aganaba hamuti ugano luago ti wabure me Jesusu, dandu hurio kei ha mama bain hurio, adiga ti buriti bungi onwe buburi milagro lida ge pabulu, darilu tanugune wa buri musuwe o dugu to dagaru luago lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenye nuhurio eibuga hayadigatia, asaga hatiagia sifirigo uribati hawegrigia, alugotia yebe hayusuru ni liri wa buri mehesusu lu hasaga hania, harienga buri hon sifirigo.
5: Harienga nabon, lida liri hesusu, le wagubo ilapurichi ya pabulu lu bafurigo.
1: Yenye nusede lirahi aba huriu giriti esewa, habuti mehefadirigo, hada haa adiga bali burikata ile. Anihe aba hadigani, aba launa bunye sifiri uribati ligia larinya gahon.
7: Subudi numuti Jesus, subudi numuti gie kate la paulu bai, ahi huguya kato.
1: Aba lachira gu ugrile lobo sifiri uribati lungu hawago, gabafuti sugiho sungu bai, aba labule iseruni ya buido, aba heiba agonyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha aganobe efesu kate ele. Hurio, hama mama hurio, aba hanufu de dago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu gine burihadage ha afinya rubaya, aba hayabi agufeserei burikate uribati lemehe hadigube. Saragu gine burihadage hamehe gabinyere hadibaya, aba hanuganu burihaliburu, aba hagudunu hagibu gesungube. Da habahu dubali tebegi liburu burituguya, gebegi tikeiburi dimisa milu murusu pulata. Itere linya aburu chagwe ina la ugano luwago ti Jesuso, ani arufude ina lei lubafo lula sansira gudoni hagabri grigia. Larige sunkate ele, aba laranse rupabu lulidi aria hayafinye te Macedonia luma Akaya. Luba lasiru ni luwe Yesu Jerusalem. Aria gatiginye, luago lari gemi la lidi Jerusalem, lidi ba la ginye Roma. Aba tilona ha bian hadage ha idera gubale Macedonia, Timoteo, Luma Erasutu, Ligia aba laredero atiri ya dan Asia. Lida dan Ligia, yenye aba onwe buchagago Efesu, hawege tia ha afala robani lemeri Kristi. Lida giyati aba ugiri giri ti Demetri, ladawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Ugiri Ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guairi wato giri bodiana. Beluti ti sarago senso hon hana dagoma ibanya luma. Aba ti londaro ni hana dagoma ibanya luma uwara hama amu hana dagoma itia amu fisi ulele nege hafisi ite. Aba larinya gu hon.
8: Gugurinya, subuti humuti luaku buidu lawa bagari lu fisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Italia lalidi Pablo, aninya galagu mama hama bungi gu, guari wa ahadugu banya, gugurinya. Ani gibenye gurigi ya finya ragudu. Mama rugiya Efeso, lida gini libe agi yasi. Nyongo tikatile, ledu ganyara buwa feri diruni webegi dina. Ganyara begini te feri diruni ti templu bungi diana tuwa idigo. Aba metanudu bungi diana, to humbu haudiru wa sungirigi Asia, dumo lida sungubo keini kata.
1: Dale hagambu bali katele, aba hagani du guido, aba haguara gu ariaga.
9: Wairugu tudiana, to habungi te Efeso.
1: Yenye iti aba onwe buchagago lida su uburu go lidia. Aba harige doni gayo luma aristitareko, bia wugiria, Macedonia na, ha uwara baya luma pabola. Aba hadurugo dunia, chulitu wago muna to yen lubei ha hondarago. Aluga ti yebe pabolo, lebeloro lun ladimri ha hongrigia yen lu ladiliru sunkate. Gama luma migiru hamuti afinya tia lu lebeloro. Yen yenu gien hada ge abutigu yen Asia lumada gu pabolo. Ona hati gien dimure ilun lumebelu lan yenhe. Yen ti lida adamure ni, hibri agura gu aba kate, hibri agura gu amu. Ladiga, chagagu hanya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamure dagu. Yen yenu hada ge grigia, aba hafura nguagadu ni kate ile lu Alejandro. le hada ha bai huriyo ligi bugion guriri go lu la dimre ha luago ha fulese aba la digu Alejandro Seini lo luho bulu hamanisho lu la dimre ha luago ha fulese ha gibu ge grigia da ha subu diuba ni luago huriyo na aba ha gwara ha sun ha gia lida aba yara fa lu bian ora
10: Weiru gutu diana to ha bunge de efesuna
1: Dati legalu magadalanya abruha ti le lani ubulugu ligye grigia aba lariyago
2: Grigia Efesun Sun grigia subudi hamuti logo Efesun ala aunigirubaru ti templo buingi udiana Tuma tiyawa to abruha bun sielugi Ke uwa la ni aba lun lasige neru ni kata ile galu mahuma Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu Ugri ha ha hanigbe nyahu manabagun hamagiru hiligilisi Madimure hagia uriba tuwagu hubungiutu. Ahi anie inluboi kate uwagu tilabuse Demetiru ama hana tekime ibanya luma hichugun haduru ligia anie inluboi agusera gaduti luma agusera gle. Gayara ati hidi inligibu gion lurudu lun ladimure hakada aba luwei ginyegu. Ahi amu luboi kate hamuri haboi lun tilaranserun lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara aba ilarinya wagunu alogu Wagubu hanya la uriba ni ladiga kate ile asusere dubai ugonyi. Ani ibidi ya tiwon kabala wauna bagale. Aha wa aligidu wa luogu chagagu ole.
1: Larige lariyegu ni Alejandro kate ile. Aba lagumu chagwagadu ni Adamri daguni.
3: Hechos, capítulo 21.
1: Larige wigiru ni afiyati ya. Aba wodi sigiligu lido fulasu le giri bai kwasu. Laruga Aba wodi rodasi, yenge rodasi ginya wodi lupatara. Yen patara wadarira aba uguni teibuga Fenisia. Aba wadi nutidon, aba wodi. Da wasiguru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliru siria. Kaiti tarari gwagadube lubei uguni lida uburugu le giribe tiru. Aba wareiru nye. Alu hawamuti ya afinye teha yenbaya. Aba wereda rusedi weyu hama ye. Aba lawisa runia sifri sandi luagu la sufri rubala pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasig rusedi weyu ligia. Aba wodi. Nyudu tia sun afinye tia. Hau hamarigu hama hasanigu. Icha hawa chulu bogu di luwe uburugu. Yen beye bu aba wahudurugu afure ide lubungi. Aba ti woburugu wongu hama. Aba wadi nutido ugune. Agia aba hagiribu duhabio. Aba wagumushu ni wawoya subarana haluma ge uburu ge tiru dari tolomaida. Le yein lubei wabusura hon afiyate. Aba werederu aba weyu hama ye. Laruga aba lafuri du pablu wama. Wagia le luma bai aba wachiliru uburu gu seseria. Yein wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ge sedi wugiria hameha anuwa di houbaya. Jerusalem lu hateni ru lun le hemege rube ya fiyate. Aba werede ru luna. Gasani guti Felipe gadri irahi uriya ha mafuri dugia. Ibihe tia ubafu luma ge bungi lu la dimre ha hayumu lugu gie. Atiri weyi wa unye, lige la tidri aba profeta hudia ge giri ti agabu. Le abia arihawa. Aba lanigo ni lubeli ti pabulu. Aba lagirego ni lugudi guana rege luma luho bulao. Aba lariyago.
5: Lariha resibri sandu. Lagu ita relubala hagira guni huriu labule me beli kile uburugu Jerusalem aba me hedere giruni honha mama banyi huriu
1: da wagambu bani kate ile wagia hama sisteri yana aba wayumura gulu bungio no midi la Jerusalem aba larinya go pabulo
0: ka wagu hayahuha iru da gudana aranseti na mama de gulun nagira wagun Jerusalem aranseti na ginye lun nonwe luegye nabule me Jesusu
1: Kaisiyangwa mani larita gu aganyira, aba wigiru ni, aba warinya gu lun ladigunu wa lugunda bungyo. Larige dale wa ubenye, aba waranseru, aba wodi Jerusalem. Nyudu te hada ge afinye te wama sesariya gya, aba hanigu ni wa agana wa lube aba chipure na giri te mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Yesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresibirunu afinye te lo ugunda ni. Laruga, Aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon. Aba labahu daguni sun kate ile ladigu bai bungyo lida agen hon. Hada ha mama bai huriyo. dale hagambu bali uganu le, aba hadimure haluwago luweri gubungi, aba harinya gulu pabulo.
3: Waduhe ariha basa, anyahe saragu milu huri wa finyeru tiologu Jesu Kristu, anisun hagia arinya gatiologu lunti lala sigirunu waliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon lagu arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo lumadugu hama gasu lagu le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga, honda ragubati huriyo dame leha subu diruni lagu shiluha di bula. Ani hakati le lubay baduguni. Anyahi gadri uguri ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriyo. Faye be me lehe vesiru bailuha gufli iruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyo lagu iye ni lale arinya waguba ehon buwagu. Gumfli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei ilugudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyo ani afinye hagie luagu bungiyo. Aburu hati wahon lu madihiri hama lagu burikate ile. Lurugu megi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa, ni hitu, ni anima lule tigi waruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
1: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumushu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rogo. Aba hachagara guagudun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
8: Uguri ya Israeli. Idra wa humawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sun grigia uguri baluagu wanasiu. Luago liluru du Moisesi, luma tuago templu to. Belugu da liga e grigi a ha mama banya huriyo templu rugun, avie de flasu sandu tile.
1: Harinya gubai itara, ladiga me harihini pabulu uburugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luago barilani templu rugun. Aba hachagara gusun lina na fulasu, aba hayabi grigi a eibagoina. Aba tiharigu du ni pabulu, aba hadurugu du ni bogu dituwe templu. Aba hadoura guni bena furese. Hafara liye be hilagube. Lige la chiliru uganu lu gumada lu agu chakagu ala sun lile na uburu Jerusalem. Aba ti londaru ni gumada li sudara agu hama habutigu. Aba la chiliru eiba guina le yeye habay grige. Da harini gumada hama sudara agu. Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba ti layara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba la gira guagudu ni lo bian grigri. Larigia. Aba lalig daha kate ilan, luma kala liduru bay. Amu ya goyna rigiti kate harinya gu grigia, siyanti gufaranda la gomada ni kate ladiga arinchu ni le hadigu bay. Aba laniga gudu ni habion sudara, dale hachiliru bay luwago tani mune estepo, aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigia hilagu bay. Ladiga hayabia sungu bay harigi agua rahina.
8: Hilala!
11: Hilala!
8: Hilala!
11: Hilala!
1: Dale ye behadara le la pabulu muna do. Aba larinya gu lu gumada le houba isudara.
0: Gayala tina bimre ha buma.
1: Aba larinya gu gumada lu.
5: Karinya ga ditibu griegu. Mama lubai bubu ya hiptuna. Le meha digubai aba mabuchu ke logo aba na. Aba lanuku gadru milu gugurinya kafara hatnya. Lido flos magaire wat.
1: Larinya ga ti pabulu lu.
0: Mama au. Kuriyu au. Tarsuna. Aba folasu weiri guti silisio. Adiga ba folese inu, lumbigiru nina luna dimuri hahon, virigi.
1: Aba lichigu gumada umalo, aba laramu pabulu luago estepo. Aba lichigu seini lo luho buhong grigia luhama nisho. Da maniga ali, aba la dimuri hahon lida ebroyo. Le herero kuriyo, aba lariago.
3: Hechos, capítulo 22.
0: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumba inariya guni hon, no egin eguwa.
1: Da hagambu be la dimre han hon li da herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti lariya gu hon.
0: Kuri wao, sun sui nagubay, uburgu tarzu na lobo agu silisi ya nagura hoa, ja Jerusalem na wairida, labugin larufu daha Gamaliel na turiha, uwara ti larufu daha luma halurudun waguchagu. Hocha ti nasunwa da lun neseribidu lubungyu tausun na nigi, kai gubairig ligabri hadiguni ugunyeweyo. Au, eibaha numutia meha lanigo Kristu, dari nafaraguninya hilagubay, barugwa au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habu ti guhuriyu, lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya lago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu, da eibugay nana jarafad na lun nachilirun damasku, Keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, saulu, saulu, kasa wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai, ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu, aba ti nariangu, Kabege na diga na bureme, aba larinya gunu, saraba baiba lwagun buweye sun damasko, nyeng ba larinya guwa sun le lumba iba digu ni bun. Keiti marihin guda laad na luba ibu ga larugon galigia, aba harugu duni ha numabanya nuhabu dari wachulinu damasko. Nyi aba wugiri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma liluru du moisesi, buiti hadimure ha sun huriyu ha gana ubanya damasko lwagu wugiri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la chulinu, Aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha saulu, ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihin. Aba ti larinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diru ni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagu abai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu honsun grigia, abahu dagwa baime le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugon Jerusalem aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasalirago unabureme Jesusu nun, aba lariyago nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga amadigu bayan huriyu gasu laule bariyago bayinuago lidan flasule, aba tinariyago lun. Nabureme, subudi hamuti lwagu nyundu naburi meha tida sun haliglis ya finya tinya anaha nya haa finya banya buwagu furisun rugu, baigwa nanya. Nye dinadan le lafarube Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimuri habay buwagu, gunda atina lau hafaru ni, au onigirubarun hadagragu haa afarubalin, abalariyagu nabure menu, baiba, ladiga nona habadibu dise apurichi ya hon haa mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae huriyo, aba hagumesteru aguwa reha.
8: Afara hame hilagu bae, maricha tilula mamu.
1: Keiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lo la subu di runo kala wago hagwara ha grigia luago itara. Dale grago hamali lu habaichuni, aba lariengo pabulo lu habuti sudara layenbay.
0: Garicha tunsan lun habaichun aba wugiri romana magusera gudunga hamay?
1: Da lagambu bani habuti sudara katele, aba lidi arenga lu gumada.
7: Gowni kibate lau le lumbay badugani, romana te wugiri le.
1: Aba ti lidi gumada luago pabulo, aba larinya gulo.
2: Inaru ni logo roma na ba?
1: Larinya ga pabulo lo?
0: Aha.
2: Faye iti nasaragu sehinsu lo roma na na.
1: Aba ti larinya gu gumada?
0: Ahe nao, nyei nagura hawa.
1: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni haye belube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, da la subidiru ni luago roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegien laguragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subdiru ni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaru ni gringri lue, aba londara guagadu ni habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichugu ni hagibugien.
12: Hechos, capítulo 23.
1: abalaria go Pablo hawago luru dugu hagia abalaria go hon
0: ni duhanyu haruma tina nasandira go nungu alegibuge bungi chilulu mo bejule
1: abati lona ha ananiasi fadre le inu timabe lu hagayo ha hayarafa bayanye luago liuma Pablo abalaria go Pablo lo
0: lagayo ha babungi wago biangwa tigibu buguyele nyumbia nyen lubaguse ragudnina kai larinya guni lurudu kati wago bagayo hanwago adira go lurudu
1: abaharinya gu hanye bayelo
2: itra nyen samba nabu ni fadiri le inyu timabwe le lufadiri bungiyo
1: abalarinya gu pabolo
0: ni duhanyu ibidi atiebe nun lago fadiri la le inyu timabwe la diga tarinya le leru bungiyo minyera go bay le aguma de habai bagaira
1: Kaila subudiru ni Pablo lo agu hani gu la sadu seogu hibri hanye imbaya, hibri hani gu fariseogu, abalarinya gu lo umala liherete.
0: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyet nya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
1: Dale larinya gu bali kate ile, aba hagumeseru fariseo gu hama sadu seogu asigen ha hama gu, aba lafare ne gu adamurini. La diga, harinya here sadu seogu, luagu maasta ruba ya la hilanya lida gye oweni. Uwe tia nege gie angeligu, ni sifirigu. Ahi ti fariseogu, afiye te luagu sunkati ile. Harinche ti sungubi, aba hasaru hadage arufute te lulurudu Moises hayeimbaya. Ani fariseogu gie hagia, aba harinyagu.
7: Ugrile, uwe ti nikata uribati la diga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habai lung.
1: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne Pablo hilagubai. Abati lounahanya, lisudaru nigo, lung hasagaru ne Pablo lidage adamure ne lung ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salira gu wabure me Jesusu lo Pablo, abalarenya gu lung.
4: Manufu de daba Pablo. La dega itere ke ruhu di bula fen wago ya Jerusalem, bichu kubagi ya fen wago Roma.
1: La ruga, aba hebel ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaro ni Pablo hilago bay. Aba hafi yuru lo inye rogo ni, lago maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaro ni. Hoge yano biya wen wugiri arita kutia kate ile. Aba ti haudi hamo habu ti kufadiru go, luma hamo wugiri weri kutia hada hurio. Aba harinya go,
5: Vinyu hadua, lau inyaraguni, lagu meki badi walani kata dari wafaru ni Pablo hilagubai. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu, inyu timatia, amuria huma, lumagumada lu lanuguni hun haruga. Hariyaga me lu, lagu nutimala, haligduni lagu durule ichigubai lagu habusera harini. Wagia, arasha yuwaba lu wafaru ni lubara gila chilugu.
1: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase Pablo, aba lidi habion sudara asubidira gudei lo Pablo, aba ti laguaru Pablo lun aba hadage habuti kusudara, aba larinya gu lun.
0: Baruba irahun le lumo gumada, anihin kate ilun ti larinya gu ni lun.
1: Aba lanugu ni habuti sudara, lumo gumada, aba larinya gu lun.
7: Wati adairuti Pablo nu, aba lamuri hanu ma luna nugini irahun le bu nyahun. Anihi nege kate ilu larinya gunibu.
1: Aba larigu duni gumada luhobu irahu ligia. Aba lanugu ni lun habu guhama. Aba larinya gulun.
2: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
12: Beluma ya huriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanigu ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timate. Lunege halugu duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe hao gine biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba yumata. Agura mahelu hafaruni hilagoga. Finyuhu ya lao inye raguni ligibu ya bunju logu maikiba ya laa matu dari hafaruni Pablo. Gwe too haranse nyuhanya hagura barigunye mbona bagi.
1: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Arinya gine ligia lun lumariya gulaa nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haranseru biyan san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama irwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. aransa gudati gina gabayo lo la wairo pabulo, ruli ge dimure lo hachilre guduni pabulo lo mo gumadi mate felisi lo magadi. Auna hati aba gara da hama, lariye retida gara da tuguya.
2: Luma gintu Claudio Lisiasi, lo gumadi mate felisi le wairigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habai bun. Daga mali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba ni logu roma na na. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse runu nasubu diru ni kala li diru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Li diru hon logu tiburikata ile luaguti haluru du. Uwa tiriche lunu lafaru hilagubi. Ni ibini lunu ladang runu. Kela chiliru labu nagambu logo aharase hiya la huriyu lun hafaru ni hilagubi. Lige lebu boi nauna hani bun frezi. Ariya gadi nagiye honha ichu kumye liduru lubuma la haransere le hani boi luma.
1: Abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubi gabayo. Aba hasigiru ni haweye sulo pabulu. Dale hatiliru bai sasaria, aba hederege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti lalug da ha halia na la pabulu. Dante le la subu diubani, luago silisia na la, aba larie gulu.
5: Na gambo badibu, dame le hayabi haichigu maya bidunu.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nu wa pabulu, tido palasio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinia.
13: Hechos, capítulo 24.
1: Sengu weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadiri le inyu timabay, uburugu sesariya ho wuguri hadage huriyo weyrikutiyan, luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru teritulu ichiga luduru, lariya ga.
7: Luagu bareini, Gumadi mati, luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani sarimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badugu murusu flesei wong. Lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguagadanya huriyu li da sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye li chigidi nabaye hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubayi ti wari guduni. Aba yebe wabuserun wagusera guduni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawai lau ere. Aba lariyegu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligidini paulu. Subudi baamugay inarini luagu sunkatele wariyegubay luagu.
1: Ariyega teginye huriyo buri hayyembanya luagu inarini la sunle lariyegubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisaini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyegu pabulu.
0: Lau sun nugunda nadimureha nuegunye guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasu le. Gayara tibal gida ha ahi inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagia nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagda nya grigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigi ya ha. Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le haria gubainuagu. Ao gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi te nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai haria ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha haburi abu profetagu. Anihe ginye menigini le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, Dandu ha buidu banya kai ha guriba banya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na. Ligi bugye bungi luma hagi bugye grigye. Larigi atiri da nao eibugay amu buri fulasu. Aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetin Jerusalem. luma lun na dagara gudun lubungi. Na dugyan yebe kata ile templu rugulari ge, na luma da guwa gudun nungu wa kei igaburi, ligi hadari runi na atiri huriyu lobo wa gunasi ya nyeng templu rugu, uwa tinya sarago girigya nyeng, nicha gago. Hagia lumba ya hayabi arufu da guwa hongu wa ja, lun harinya guni ile lumba ya harinya guni, ahe inihi lubai lun ti harinya guni nuwagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahen dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguwa ragu ariyaga, haguse ragudu nyadina ugunya loigu ya finya na luagu hasa aruba la hilanya leidage owena.
1: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguagu dini adamurini ariyenge inaligia.
5: Naguse ragudube uguri le, dame le la chili nugumadi lisiasi.
1: Aba te larinya gufelisi lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulu danwanyu, gama lumon lu furangu lan, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariya, aba la chili rufelisi tuma durusi la to lumari, to huriyo uburu gusesaria, aba lagura gudun luago pabulu lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimure habai pabulu lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo, luma luago tiweyu le lumbai lagusera gudun ya bungi usungrigia. Aba lanufu de dago felisi, aba larinya go lun.
5: Bai baib, damele gadani na nagure yababuago.
1: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti businga la felisi leredaru buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
13: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun launa ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba launa bufesu te luagu sesaria la ladanru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon,
14: ligi ya luun tilubai hodi hawaeri gutimaba nya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya diga li lubai bugiri ligi ya duru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbui bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale herinya gubai, aba ti larinya gu pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
0: Madunga gidi na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyo, ni tun templu, ni lun uruwai sesaru.
1: Kaiti busien la fesu tu lerederu buidu hama hurio, aba larinya gulu pabulu.
14: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
0: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la nagusarun. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ahinyadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine, mebere segunti na nowe. Ain uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguana rigu la agusera gedana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lo pabulu, aba larinya gu lun.
14: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesito. Kei reidei habai fiu weyu nyei, aba labahu daguni fesito luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galun.
14: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, dale Jerusalem nubai rutinya habuti gufadri gu hama wugiri ya huri uweiri gutia liduru nigibugi. Amuri hatia numa lu nasia durni. Aba narian gu hon logo magaburi lani luru duroma na lu lasia duru aba grigi ya lu owe ni marihi galanya haichube liduru ligibugi. Lu ganyara la ladimurha luegi ya guu. Ligia, lida lubai haebi ya uwa ranuma mefere durut nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagu be naritagu. Le burikate le haria gube luagu, luagu muara du la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe be, lao solira ariyanga te pablu logu wimanya la. Kibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni pablu ahi businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kei lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei, aba nariyagu lu lasigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilariyagu agripa lu festito,
15: gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba lariyagu festito lu,
14: bagambu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume Berenice, aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni muna don, ama habutigu sudara hama ugiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabolo, aba lariyago.
14: Uruwe ya agripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bay luegi. Ani kaiti ligia gwandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara agusara gdei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabirhani lu augustu luagu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauruwe ya gripa. Lu baligu daguni nyi la mga kabala nabirha. Ladiga garabogot nu lu nona haba adin ruti maria kugawu kala lidunube.
13: Hechos, capítulo 26.
1: Aba tilarinya gu agripa lu pabolo.
15: Gayara tibadimre ha buegi nya gua.
1: Aba linyuru ni pabolo luho bu luha gamboni. Aba lagumestero adumre ha larinya ga.
0: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nuegi nya gua bigibugye. Uruwe ya agripa, luagu sun kate learinya ga hamali bay huriyu nuagu. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, ani gayara tihamuga Harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha larinya guni hon waguchagu. Duusugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel. Agura batinya harigini lagunfliru dimurile. Ligia hahu duragumbay lubungi, seribi hamei weyu aguariabu. Luege mememenigini le, hadari rahuriyu nidurum. Urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la, lasara gudininya bungi hilanya. Au guanaregu, harita guatina meha luagu lunti la, naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ang ilani gubungi ufurisu nugun, lao ubafu lehichu gubayhabu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diruniwa lung honwe. Au aba hada ang ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha dan, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugri balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigilau larugonga weyu. Aba ladunagu gayegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. danti wabru hamuwaru gunsun wagia aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo lejereru juriu saulu saulu kawagu baibahana badegnya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti abatinariangu kata busana bureme abalariangu nu hesusu au lememe baibaha bai saraba raramaba ladiga narufu dagumbai nungwa bun lum beseri bidun nu lugefemba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun nesefuru badibu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nona habu gueto nona hanyadibu hamu lu befege chagduni hagu lu hebela haibugun lida luburigo lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia lu labugin hama lubafu bungiu nona hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanya Itaralinha lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinha gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purti ahon ha Damasco banya, aninha gatina hon lunha sakari ha lida ge hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha digun kata I buiti, ari hua lamga lagua sakari hadun la. Lariginha, abana purti hani kata I meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriu, ligue lebu bai harga danina huriu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai. Honsun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha unna bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi. Hama profetago luago la susere du bala. Luago lunti la meha la sufri du bala Kristu. Luago larigin la melonwe. Ligia bala furumi eti asaru tihada ge hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
14: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe Agripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu ginye, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudhi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lu.
15: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buwagu au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
1: Lari ye larinya guni pabu lukate ele aba lasaru uruwe. Sara ginye gumadi mati uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadimru nyengia lu hadimre ha luago kate ele. Haringa tihamo gwa.
15: Gugiri le, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le redaru furisundu.
1: Aba larinya gu Agripa lu fesutu.
15: Lunha muga, mamuri ha la gugiri le lun lagusara gudini Augustu Cesar gayara tihamuga ligira vagudin.
13: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gya, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia watiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. aba wahin raguni barana ligibu gelibea restilisia, luma panfilia, aba watilre lido fulasu le giribe mire, aba uburugo lanilisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladi nagaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lo lene guga watilra ligibu gion uburugo le giribe gnidu. Katie Wabaru Meme Gili.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ibiti, ubo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tisu daragasu laule larin yogu bai pabulu, abalidi laule lubai bai tabure mai ugune luma arine, kaiti mabuidu lubai fulasu legea lulasu gari luriba danye, aba harita go hibe agai luagu buidu timalan yebe lun wafuri dunyenge, luwarihi ahi gayara wachiluru fenise, aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasu gari luriba danye, yen fenise, anihi barana luwaige nuru, Luma Suede. Kaiti lagumesteru Suede afuo hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini outi luwege nodisi, aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wawansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigre loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubai mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba leregu. Larige winyurunu ugune irugu. Aba lasigre gudunu waguru dutabuge ge ugune nu agurunu. Derebu gutamu. Kaiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite. Aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha buguanarugi. Marihi tu waweyo, ni warugu malida saragu weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luago wasefiru balan. Kaiti sigha diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
2: Wagirinya, arinyaga tina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti maati hamuga buga luai wasufri ni damichi le. Ani feri diwa mei walagu, gamalumu gagura sukuma uobe ini aba lidage obetu. Lausun te feri diruba lan ugune, chiliga li aba lani bungu angeli numu arie buto. Launa ha bungu le nabureme, leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu, manufude da ba pabulu, ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu, suha tida ba yegune, buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luagu bungu, ani choru numuti luagu itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
1: Bien de masu wo logo weyesu, parana haya diwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luago chilire ina wanya lan luago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luago dudu, aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu ga saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisaru ni pabulu habu ti sudara, hama li sudaru nigo, larenga hong.
2: Ahanya merede hatida ugune, sinyaba iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, Aba higire gudunu dunarugun. Lubal laruga, aba lariyangu pabu luhon sungubay, luhegi, lariyanga hon.
2: Biyan dimasi gweto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba erey hon lun esefurun. Choru numuti hon luagu uwabay la niyaba eferi diruti libagari.
1: Larige lariyangu ni pabu lukate ile, aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichigwe tenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube, aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigi duha hibiri guraso, aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune.

0: Dale la ruga dube, ibidi ti fulasu lenye habe iluni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba beidi gabi erati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteriwi dube ilun habugurunu ugune. Aba ti hawari regaduni lugu bubira. Aba tagumestere ugune ayara faho walu la rubeya. Aba tidi lido aba fulasu le yin lubi biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubi habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti lariyangu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya barana ho frumia lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu buri fulansu luma buri tife ugune. Itere len hachiliru sungu bai muwarugu sefonyo.
1: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu hadi wa sun wagi laru beya. Ligia wa subudiru ni lu agu malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu kei diliga lubei. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagu. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagua.
2: Mosoba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusiru tibungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi lu wagu masusare du la ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Lu wagu aba la bungi u pabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le weritu mabwe lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi luwagu, aba lichugu ni luhobu luwagu, aba lareidagun, lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru bai dan luya wadi nagu lu wasigiru ni waweyesun. Aba hichigu ni sun lewe megeru bai won lu waweyesun. Lari gie iru wa hati wo luagu bohu ligia. Aba wadi nagun tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba waredero uruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luwago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giri bai posuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baya afinyate ha Roma baya wawago luago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luago bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitian. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliru bai Roma, aba ledere gerune habuti sudarugu adengruti lu habuti onigirutia. Ahiti pabulu, igire lumuti lu lerederu labugwa lu aba sudara onigire. Uruwe weyu larige lachiliru pabulu, aba launaha hawagu huriu wairiguti ha Roma baya. Dale adamuri guanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bai hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, alugatina jebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil na faruni wa hilago bai luaihi. Kamalumu mahati ya hurio, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti, nauna gudun bai huwago, lun narihinu, luma lun nadimore ha hon, ladiga luaihi kate le uwago bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lao giringiri le.
0: Aba haria gulu,
3: wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudi hagi. Uwa gilgie niaba wapoisa nuhada ageha nyimbi banyengi adimure hati uriba uwa mbwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, lwagu laruwe habungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lula fiere gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta bu. Hibiri afiente luago le laringa bay pabulu, hibiri mafiyatia. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te laringa go pabulu hon.
2: Lige laringa go bay sifiri sandu hon wagucha lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bai hun ka lalila bai le harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halalila bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulu bai honha mama bai huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dala laria gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimurehe na hamagwa luago kata ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
4: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da to hon hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangia wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangia Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adega hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbai laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbai hasubudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafareha, Abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, luntima heredun lida hafinye, lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, busetina hasubudiruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lunidaragunu lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. dando chu tau kei si bidi ya gwa tau, luegi ya lubaiti naubadina, busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le aga naubai uburugu Roma. Uwati ni busiga rina lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungu lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungu yu grigia ligibugin. La uhafinya ru lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya tania gunilerenu bungu.
5: La richagua bai, lau la finya rumun labaga di guba.
2: Ariha umuti luagu abriha la la narime liganyi bungu yu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungu la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubo, lagu bungu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba, lugundu lausun subudi hamani bungu michu gunginya inebe seilu kaisi bungu, metengiru hamei, lubarage lira, Reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le wairi gubay le mowe da dibay hau duraguare ga hon hayawa grigia ha gowe da ditinya. Lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru ha regutinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungu lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna ba inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tia kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adagwa tia wugirinya kate iburini busi garidu na tihamagwa abati hasufuri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse runhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungu hon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariyangu baibungu buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
1: Romanos capítulo 2
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni laguse ragada bungyu dale la sie di runinya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribatile ani ligia meme ginya badiga bay harita goti busa lagu besefuru bala lui laguse ragada bungyu. Odi mebere sentibu lau larei ni bungu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungu larei ni bung lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunga lubai agawon da gida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungu. Dame liabi lu lasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladiga bai. Lichugu bai bagari magumcha di honha aluwa habalin uweiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigini lebuidu bai sunwa da ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lubungyu ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricha la baitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hong sun ha adigu balin levu ribabai. Hong huriyu furumi, luma ginye hong ha maa bai huriyu. Ayanti hong sun ha adigu balin le buidu bai lichu ba bungyu uairigu ni inebe se luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hong ha maa bai huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi yunga lilurudu Moises hong hagusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hatia figo habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi, laume ba lurdu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurdu, arichara gubanya, ligibunye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurdu Moises, gayara tia digun ni le lubaibai bungyo, laurugu lariangu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu, anihin ilali lurdu bungyo buruwe tida hanigi. Ani larinya gu bai harita gu hon, ahen ga durun ha bai lumu ma durun ha ma. Weyu me, lagusera gudini bungi usun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi ha bai. Ahen buguya le panta bai, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lumu ba salbarun, luma bungi u la le inaru niti bu bungi ute bai, subudi bumuti lugunda bungi u. Ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun banua da hani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihin itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ayin apulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biweruha? Ayin arinya gabubai lwagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badige? Ayin yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
5: Kita kiyati hedimere habe ha maombe ya huriu uriba logu kwenye.
2: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahim bagunflu ya lurudu, gama lumu ahim bahala chagua, kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunflu ya le meresi binubali sei ni lurudu, laniguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Girigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunflu itinya luma li lurudu bungyu, Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, animagunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama alisaini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
1: Romanos, capítulo 3.
2: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye resibi runi saini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibeti ginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
5: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafrutu dame le babosera wadudu.
2: Aba ya algedahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kabage warinyega, marichati la bungyu dan le labaychuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani. Lun larihini wale buidibai? ani hin kate le haniya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai grigia ha aniya gubali itara lunti hamuga hasia dironiba idalinyagi buiti mati wa wagi yahuriyu sugu hau grigia ha ma bai huriyu wa lugundu warufu da wamali lagu dandula huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo tarihe lereru bungi
6: wotniyaba grigia chagoti ni ibini abal Wotniaba ahoti lugu furandala. Wotniaba aluati bungi. Juri kwa yasungu bay. Nyiko yaliko feriti. Wotniaba adugati le puitu bay. Ni ibini aba. Itara linya hakler buke aba umuho le ore umuti. Maraso lugutu hanyeye. Aramodeti ya paisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hibu di liu hodi afala. Gringo lumai gali guli da bai hemeri. Ani bidia di ima lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wa bungi.
2: Subudi wa muti lagu sun lali larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri ha hagia me sun. Girigia labu lagu sera gudu bungi. Lugundu uwa bai niya bai rederu ti richago ligibuge bungi. Luaigin irigi ladigin nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu. Arufu dalali bungi won idalinya la laricara guagu duniwa. Ani gayarati warihi ni lida le lurudu moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayaran la veredenu richago wanyo ligibuge bungi. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diva, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wa figon, ani lidage wa finiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufu du ni won ida linya la laricara guagu du niwa, Lau ferudna lani wa figon. Ladiga gagura suti ani busenti buga la rufudni won lida dan le ida linya la la richara guagu daniwa. Ladiga itara kei richagwa la richagwa guda lumuti waginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai katia susere dubai lunha panta ha grigia lagu lubuidu ha gabri gumugwati. Kage wago mamo lagu wagunflio ni lurudu lagu wafinyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa mali lubaiti buidu lagu richagu wa gida laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigini le lubaiwe ilurudu moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi? Mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu? Habungi teginye lugundu abarginye bungyu le arichara guagudu balinya hafinyabanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuwagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaiti hafinyani Luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragia lida warufudu ni luago buidu meme la lurudu ligia.
1: Romanos capítulo 5
2: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinya no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabure me Jesu Kristu ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinya no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungiu. Ani mama regine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. Ladiga bungi da laru bungiu wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabwe lun wasal baragun, won gwalida ge figo le gada mbaliwa, abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubwe lun lonwe wawagu, wagia le gafigo mbwe. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun anihe ila grigia gayara tihamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungi, Arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sumeha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gada ladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagu kafigontin lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gada lubadiwa bungyu lumagwa lau longwe lira gada mehale lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadi wala sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Animama ruginye le gunda ti waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri le belura figo ubo wagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungirigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo wagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tiginye duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga niadan le nyumbi ubei lumbuga liyawa beilan le lumbe liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bei bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habei saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubei wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungirigia ha Laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungirigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungirigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sungirigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tilurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambei lagavondu figo. Abati malawedu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya girigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
2: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya, niduhanyu. Lau longwe Kristu, friha dun labu ginye ginye laguma diha li lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamari dun luma amu. Gweto. Laniha dun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay laa. Eseri bidun lun bungyu sun suri nagubai. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluridun Moisesi lun lagagudun ni luriba aritaguni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ainti gweto hiladiwa lun lurudu le meha gama baliwa labunye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lun bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
7: Mawama dira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagaridu sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichu gwa ba ibagari nu bariri gulumut na lidon oweni lugundu larg dun igaburi lan na figo le nidabe luigen luru dulige aba leyera gunina lu na digni levuri babe aba la nugun na lidon feridi lau meme luru dulige sanduti lubaiti le luru do bungyu lidangwa sanduti gine sungumadi le lidambe richagwati ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la nege balina lidon oveni, mama linya. Ni figo nga afaru balina, lau le buidu bai. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani ka la susere bai nu, madigu numuti kata I buiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubain nadigun ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lan na figo le nidabe, ligia digu bali. Subudi numuti luagu ua lan mi kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadigun le buidu bai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata I buiti le nabusa irumbe nadigu. Nasigida riga adiga I uribati le mabusa iru nubai nadigu. Ainti le lubai mabusa iru nubai nadigu ligi nadiga. Lida linaru kata mama awa adigu balin. Figo le nidabe ligi adigu balin. Dari numuti lubaiti lurudu le dan le buse na nadigu ni le buidu bai. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongi yonu. Gamalumo arigati na luagu inihin la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina kata iligia I gabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo Fugiabu au kaba sa esefuna na lida ge I gabri lan na figo le nidabe le anegu balina lidon oveni bungyu gubairig lida ge wabureme Jesu Kristo tenki ni alu bungyu gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristo nuagu Busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
2: Inarni ni leluba inarinya guni gueto. Au keisi aba finya ti lago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tu muti na nigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu lago inarni la. Wairi tiniru, anisunwa da imihi la gari titida nanigi. Busei gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyurunu waliri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu, Lung Abrahamu.
8: Lida gerge ba isaku gatuga wagu ba.
2: Mini la lida harg nyanu la agura hobanya lida ge furama se ladiga wagu banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furama se le lichu gwe bungyu lung Abrahamu.
8: Nyebi ba dame lachulu de dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
2: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka Aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madudu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba la rinya gubungyu tun Rebeka.
8: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
2: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida le renu bungyu.
8: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho iere gutinu.
2: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, La nuwa daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lanigu hama keisi labuseruni. Mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga. waringa ba funage lwago muara la bungi wa lugundo larinya hare lu Moises
9: gudem mahbubad na luleunt na busera sandiame hirdu lauleunt na busera
2: itara linya lubaiti mama lidanye wa buserun o wafagu lugude mahbu bungi won lidanye lugunda Biruma yun linya di mure le larinya guba ilun uruwe ehikna tida lerenu bungiyo.
9: Nadugi bali buruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
2: Gudemi habuti lubaiti bungiyo lun le labuse erun gudemi habula. Dere gudalon lanigi le unti labuse era le dera gudunu. Barinya guba lubaiti nun ayin itara linya lubai kati wagu lichiga bungiyo duru hawagu grigia. Kagi gajara abe ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungi. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungi. Laring bufunage soudi rulun lea digu bali.
9: Kame badiga na itara.
2: Garicha ti lea digu bai soudi rulun la digni le la buseru la lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafuti bungi hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawa ugirigia ha gaduna banya haguni chawagu. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luweiri gu won. Wagia leumba igudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gu. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Kaisi larinya gubungi utida lilibur oseasi.
9: Hameha mama bae numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
2: Anilida mime fulasu lenye lubai larinya wagua hon.
9: Mama nani guhugui, nyinyi ba larinya wagua hon, lirahi gubungi ule wimwa bae.
2: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu larinya har Isaias.
9: Lausu gipe hama laduka wagu Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salbara. Lugundu lagufle rubay bunyu lararu ligibu wagu sumu bau lau lufuresa.
2: Kaisi meha larinya gu meme Isaias.
9: Luha muga meha migiru la sute gabafu hada ge waduka wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
2: Kabati walinya galuagu hala mama bayi huriyu Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungiu.
9: Rutina aba dubule achugera guagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinha rutiluago masatre hade.
1: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kate le tayuma haba inanigi, anile wago inayuma na gualu bungiu hawago israelina, lunga salba rubala. Aninha gatina luago hafulesein, Luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagudu ninya bungiyo girigia. Lau igabri le habuse erumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse erumbay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Ainadigati lun harichara gu sunha afinya banya luago. Luago harichara gu lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
9: Grige ha agufuli tatinya luru du sonsu na gubai habaga ntaba luago.
2: Lagu ti harichara gong grige ya luago hafinye larinya hare.
9: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubaili baleri kitinya la Kristi selu.
2: Maria gaba ginye.
9: Kapa ararira lenyehi habai hilanya.
2: Kaisi gubaili gu bamudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nu luago. Kata iti larinya gubai bungiu?
9: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tida banigi.
2: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma luago Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungu kei sirige richagwati, lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha lerero bungu?
10: Le finya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
2: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungu.
10: Sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba.
2: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
10: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
2: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida lilibunu.
10: Wabureme, kaa afine wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
2: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
10: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Jilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
2: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
10: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na gainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
2: Arinyaga tiginya Isaiasi.
10: Dari matina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungu wa hongu haa maangu kathaba ya mawa.
2: Abe larinyagu hawagu Israelina.
10: Tulani muti nunguha busuwe yu hongu grigi ya magamba litinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos, Kapitulo
2: 11. Anigat nati gweto, mahali funasa bungi hongu lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinyagu welerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
10: Nabule me, afara kuwa hama profeta. Griku wa hamui kuri ibani latari. Auru gali erede la hata gibani kuri. Anibusia tinyagi ya hafaru na hilabu.
2: Aba larinya gu bungi ulum.
10: Wanua dirata na sete nwili ugini ya nubaru wa. Hama abu drogugi ya nilikugi ya lewa kundi ule baali.
2: Itara meme ginye, lida umburiwe yule. Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi la anua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya gulerero bungiu.
10: Adiga lumuti ya bungiu ludereta hanigi, ruti agu le malihu tihun, aliga li gule magamu, itara liyate chidiru mutale.
2: Arinya gati Davidi.
10: Karaba gulamu wa hatina lulusata, lumu. Hagu hakidu luhu hasufu. Darulamu hagu marihi hamamala. Sekuku walamu ikinye hanaga lusunda.
2: Nalga dahati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa sunsui nagubai. Mama linya. Lubaragin lira. Lau hamaharu huriyu luheresi biruni Kristu. Hayabi hamamu bain huriyu lun habihu baila asalbaruni. Lun hameidi gudininya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti melun ubou. Ani ahin buiti lubai lanigu bai hachugira gu hong haa mama bai huriyu buiti mambai lubai ti lelun bai lanigu ni hazalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hong. Huguya le mama bai huriyu. Ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong haa mama bai huriyu. Wairi ti linsien wadigu marinu. Busetna luhe meidi da gudininya nirasa luginye hazalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungi hong huriyu, hayabi hama bain huriyu lun haranda no luma bungi yu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Aenderege watu bai furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagu tu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagu watu to idagine butiabi fain tuguya. Aen gine derege walu bai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi in lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go humati lwagu buiduti ma huma lue limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go lwagu buiduti ma huma harita go huma lwagu mama lahu guya agda habali ilagile. Lwagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
11: Aha, gama lumo chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame lwagu olivu.
2: Hinaru lwagu gidawa hama gama lumo hagida rumba ilugundu mafinye hama huguyati gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubei tihungwa hanupo derigu huma lugundu ahin uwa lubei ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubei ti luenri larei ni bungyu gama lumo deregu dati ginye deregu dati hon ha mafinye banya. Areida tihonga afinya banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lun hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya lemaabu ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririga dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dunlira aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungi.
10: Lebi ba asalba rabili sioni, aba mele ida nuriba ni hata ye nani muhako. Ni haba ni dara tahama, dame le nagida rune hafiku.
2: Luagu gano le luagu ti asalba runi, bariwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungi magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya, huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumugweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto, ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay lum magambu hamani lugayara bayla gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu lumalichu lau, sinyati wasubu diruni lisamina, sinyagun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habailun, kage grigi ya ruha li baisomu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligie ginye agda habalin sun kate, ani lun gwa ginye ladigay. Weirigu ni lu bungi yu lun sun da, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
2: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, Luhedere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa ueri guni le lumbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bau le. Lubaragian lira, sansi humay ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyu hun, le buidubay le uara guabe. Keisi humaisturun lagu lareini bungyu nun. Aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidange arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libay bungyo lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisute sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun tiwadigini segun afinye ni le wadabe. ayin ruha li lubayu bafu won lun beseri bidun hon amu lun ti beseri bidun buidu le garufu da hadi bay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani le gichiga di ti digda go hon amu lun ti lichagun lungwa lun la digni le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun le abu ti bay lun ti laguma diha lau saragu gounigi le idera guti amu lun ti la digni lau ugundani hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristo hun lau insiani le inaru niti yere gulavuriba ni hun falahumi le buidubai lunti hise go huma huma gua keisi iduhanyu hime gua huma hungua inebe gua huguya me huni wagua mamagua ligu huma lida luwati gimari wabureme seribi huma itau sun hanigi abagari da huma gundanyu lau imenigi ni le huagubai gagura su huma dan leha sufrirun furiei huma etengire ibungyu sunwada Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, Afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangi le hama sungubai. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda huma yuribani igira huma ilu bungyu la afaya guda luago. Tarinha le renu bungyu.
12: Au lu bai mafaira gudu negrige logo hariba linya burime.
2: Arinya gati ginye bungyu.
12: Ahi lama habai bagani ruba igini humu. Ahi maga ku habai ruba dunahan. Itara lupa badugu nulaika agunia usigani.
2: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaragi lira ganyi be vuribani lau buiti.
1: Romanos, capítulo 13.
2: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Griga lubai tiha awu gri hautinya lungu madi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awu gri hautinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de honha adigubali le buidubai. Ana honha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari du manufo de galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luago bufulesei. Ahi vuriba bauseru lunti hanufo de ba. La diga mama la luago ni kata gabafu la lurdu. Ki le seribi dunya la lun bungyu lun la fayira guduni le adigu bai vuribati luago liduru. Lige lun ti lubai uwaragwa wa ma luma le lurdu wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu lun ti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi lugundu he seribi dunya lurdugu lubungyu ani lun kata ile hetenira. Ruhu maime le hani kata grigi ya hon. Faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guaregu huma humagua le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu. Tariha lereru bungyu.
12: Magamari taba grigi ya Maria kia maafara hapa, miwer hapa, Maria gaba yeni logu ni yaba, mawama dala amege grigi ya bungu.
2: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudnu bungyo le arinya gubai.
12: Hise la grigi ya pila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
2: De le hisi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hisi ya habu, Gunfli wa maali sun lirudu bungyo keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nya lida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu. Lige lun ti lubay wigiru ni wa digni kate guribati lea digubay labu gen luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo. Luma buri lanari mefedu. Ni lida salufri luma iwije. Ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi lira. ruhu mai Kristu guanargu hubaraginya lita sun kate. Masami nera huma lu hichu gugunda ni lu luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
2: A indebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tia furume guadu kate. Anyai hi...
13: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Gunfuli dun farama sele adigu boy hon wagucagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leayu beginye lun hichugu balan ha mama bayin huriyu uweri gunilu bungyu luagu lugude mehabu keitania gunilereru bungyu.
1: Legia nichigo lubai uweri gunilu hakana wanasha lebu. Naremu beginye luagu uweri.
0: Tariha negia lereru bungyu.
1: Gunta huma necha lebu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tani hariginye.
1: Sun necha lebu, sun furasu alawa hahumaye aburewe.
0: Lani hariginye isa iya tida lerenu bungyo.
1: Lepi pa apa lapigu wabu hese, le lube ilu lakumu dirunia necha lebu, ani emeni kibaluaba.
0: Bungyo, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago. Lumbunyo huma lao emeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luagu wadagimanu le rula alibai bungu yunu lau lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana guha mamba in huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungu lagu wa salbara gule, Luna nagubanya la hama bayin huriyu lung bungyu. Lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lung bungyu. Luago ligunye burikate ile ladigubay Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bayin huriyu lung hagambu bay la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei namu buri seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigni ha mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lun na pulichia ni uganu lagu tia wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lun Kristu lida fulasu lenye Lumuti chiliko lila amu lao uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa iru nadigini, guetoti kei gumula li la nuadigi mai luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon, Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige meariha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadna lan luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo, luegen Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate ile, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le tima timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya hahuriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna li kate ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la liresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chilirun humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichukubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyon febe, waduhe luegni Kristu to, eseribidubon wama tida ligilis to, sen kreabu hum. Dame le ta children humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Idera go humo me lida furume gari kate le temegeiru. lugundu tuguya, sarago hea tideragun, ideragotad nagin. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubay tihon, animamarigu au, sunginye waduhanyu hatila na haliglisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu igania ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya, habie purisika luma akila. Mabu igania lun numada epenetu, lehisie bainu, le furumie biafine lutilago Kristu, uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to, nadagi mengharbu sarago huagu, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu, anduroniku, luma huniasi, ha meha, nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagie ginye afine rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iganinya lu ampuliatu, numada hisi eti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iganinya lu urubanu, kwa paana lida wawadigimari lagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabu iganinya lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye lagu Kristu sarago weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lu nupaisanu erodion, luma hon tila na luba narusisu, ha finye rubanya lagu wabureme. Mabu iganinya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mariwabureme. Luma gine tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iganinya lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabu iganinya hon asinkiritu fulegonte erumesi paturobasi. Eru masi, luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhunyu luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu igahanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhunyu, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay, luma le arufu da houbay hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri biduntian lungo buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heeden ati grigia ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu. Le aburi habaru gara da to, mabuga linye ginye hon ni duhenyu luege wabureme. Mabuga linye gai hon, nagano ya tida luba, to ginye lafone derubo hon suntila na ligilisi. Mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva urni le napulichi abai. Luma rufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu lagu ti wa salva urun luma gen lubara gen lagume sen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu le vima abai lun sun da. Subudi gda wali lagu wa salva ra gile hon sun grigia. Lugayara laha finye lagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban rigiti. Le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. ligi habure me bay ani wabure me ginya resibi kumei abini runi luma darangi le luma ge wagu chi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu sun adane tengi ni bungyu huagu luago abini runi le rula li bay hun lau la reini lidan ge Jesu Kristu la diga lidan nyadun la aba luma Kristu ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun dandu lida hadimureha kei lida isubudi Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida gela lichi gubay sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahay weju le lumbay lagiri budun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagom hon. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay Ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwala faringu hida. Abaga lida huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha hada agiebanyu liduhanyu kuloe, Luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya goina regulanege kate ilarine gukada aba hidange. Anyahe inege hidange arine gutinya au lani gu Pablo au. Hibri arinega au lani gu Apollos au. Hibri arinega au lani gu Cephas au. Hibri arinega au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu. Da waguati na funage luago guruwa luago hufulese. Odilida niri habadi seira. Tenki niya lubungi luago Mabadi se iragudun na niaba hidange loidege kurisipu luma gayu. Itara uati niaba lun larine gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunyengueto lagu badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumutu na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salbaru ninyo grigi. Mama lawa pulichi ya ni lau lichu hao ugerinya lo ilagida no lida nge la nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa ke ilibidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu. Lariya hale tida lerenu bungyu.
4: Nagini chukubwa ilichu hawa chukwa nye au nagiku kwe kafrenge kefrenge di elu nikatane.
0: Kati un hula le chubwa au Ole arufa da habai liludu Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo lelun libidio niga me au. Lugundu lida lichu lau bungyu. Migirun lumutin ya grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi habai lelenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawo. Ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara waguba ilau guruwa, le aba ambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi inti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gupusiga nuhon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawo. Lun ligia la ginye waricha Lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniyegu nilerenu bungyu.
4: Le businye tila nangu lungu
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Mi dueño da meja le nidi bai luna dimure jajun, lo hago linario bungio, adiga no muti mayusno gadimure inyo gubriti. Dan le meja juma no bai, malugun tina meja na puricia lo hago amucate lo idige lo hago Jesucristo, le adara wagubi lo hago gurua. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti, adada garei na lao anufudei. Dan meja le nadimure habai hun, aba na puricia ni lereru bungio hun, malo hatina nagani runu laubri dimure le, hadimure ha, wagiri nya chutao. Lubare gelira, lauro guluba fulani bungu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungiu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaragi ya ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
4: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wanya akili, lebo limepelu gili titu nganiki girigia, likie buri larase ya boi bungiu, onhajise ya kuku nyanuku.
0: Aba la subu dira gudani bungi uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli age larita gu bungi. Kahadange girigia gayara abi la subu dira nika latida abi lanigi aba girigi, loidige sifiri le lida abi girigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyo. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyo, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyo won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyo lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linaru bungu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
4: Kaa gufranda hamani weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu taha lungungi.
0: Gama lumo wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya seri bidutinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu taha nilinaru bungyo leme haramu da guabe hun. Lelubaiti ibihati aba wadagi manu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemeni gidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya lan hadigini neseri bidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warigi le ubo waguna, ni awa nadigi sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseri bidun lun, o ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badina lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiri budun wagulame Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabureme taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada aba lung. Nibirigu. Nadimune habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichu gubalin sun kata ibun, kati wagu banagu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. haganau kama hamuga risi hadun ibiga humali sunle gayara be habu seruni sandigwa tuhungwa kama hamuga urua iguhuguya hame mege iruntia ni kata wa magi urua igudugu hamuga huguya lugafana wa malida haruweha lagana unu lwago igira laadi wa labungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni nyumbi hadiwa lung ababadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo dandu angeligu luma hon grigia baruwatiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo kristu sun hadita gunyu huma huoguwa lwago chun la hau lida kate lwago ti kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon chililumo weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madaira guni uribati houseruni wa grigia mabatiwa weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wago danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya danle weiba hon aba wawanduni danle hadimuri ha uriba wa wago ruti wa dimure buiti hon laugurasu Chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yara baila hafinye ro lwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lung haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lung lidera gunu niro hinsi ya tinu legunfuli baili mabungiu. Larita guwa gudu badun lwagu ligaburi nabagali dun keisi hafinye ti lwagu kristu. Lung haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya. Halita kwa tinyo lwago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habayi barugu watungu hagia adiga. Mama rigi le kayara habayi alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubayi, lunabayi chunodame le nachuliru odi lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabayi lun ni hada ha mafinye banya lagu kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana gwa ginye, lausun uwa na huma le nyin hubayi, Anahin huma lida sifiri, aniagusera gdana lilea digbali figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaroni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwagu le hadigbay. Ibide sa hun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gida hume lubayti binadi lebini hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwale wawago. Itara linya lubayti lunti wefeduhani lwayure sefuruni lau uwara ni luma inaruni leitera bai kei fein magana tu lebin mama lumwe feduha ni lau uribani luma salufuri leitera bai kei fein gagana tu binadu lebin aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lwagu mon la lum hondaragun hama ha ahoru habany mama meha nariyagunya hun lum hadise dun sun suina gubay hawaisun lirahun yubo le ha ahoru habanya ohala igadu habanya O hiveru tinya, o ahuduragu tinya honsandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutulagu iduha ila luegin Hesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasu luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kabage wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, loi Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha munada banya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti lariaha aba hidange liri amul luago, kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidhia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya, odibidhia tihun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubou, ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera, ibide sa hon luago wagusera gdubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Nani ya gunyan le lung hanegu busiganu, uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hon agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hon, sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricha, iveru huguya, ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua, ni ha agamari dubanya mamari itunga, ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaadua tinya, ni bacharu watinya, ni ha nigubali halaguamu lao ibibuni, sun ha adagu banyalibe buri uriba nile, Sinyaba ihebeluru lidon larue habungyu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, lumasun le ladigbe ilani bungyu sifi. Anyewa guwati, gayarat nadigu nile nabusa erun, inara nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayarat nadigu nile nabusa erun, Gamalumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumucha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oveni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hon luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu, ma digani nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinha relerenu bungi.
4: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti luaya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uairiguni lubungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halgdana tida higarada to haburi habunnu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun guri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. omakinya bugiri labure me bai lugu buguana rigu lumari labure me bai mamaha da huma huni bagwa aho gubai rigu adiga daradu lung mayusu ragu huma hungu wa lagu atiri dan lung ita gu hungu wa lundu gu hafuri idu larigia lira lung tia hayusu ragu hungu wa luai lasi nyaru hagda gu hungu wa afiga ngu da linya lung mafia mama narinya gu lagu lung tila hamari idu gama lumu gayara ti hadigani aho buse Aw buset na hamuga lu gajara la hagda gun sungriga hongwa lu magamari du hamakai aw gama lu mun subudi numuti lago sinyala litaradu rukali bung yamu ya gwenye gubafu lu kala aba aba lu yeri hon hibiri am hon hibiri ha mamari ginya banya hama urinya ha ilago nya umari aninya gatina hon luago buidu la hamuga lu herederu mamari gakai aw gama lu mun ahin sinyalu boy hagda gun hongwa mari hama Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marie hanya banya, aninyaga tina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lida, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninyaga tina kaisi dimure le nani, mamalani wabureme. Luago ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristo ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulau Kristo ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinye bo luago Kristo. Wuri ti to mafinye tu baruwa tukei sandu luegine taubadna tumari le afinye bo luago Kristo. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gweto sandu hanya lung bungyo. Ayin busay lubay umari le mafinye bay lago Kristo lung ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafoso runinya ha afinye bany ha mafinye banya lung herederu hama. Lugundu wahali bungyo won lung wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusay rubay buguya wuri Ahindu gayara lubai basal baruni bumari, o kage babu serui buguya uguri, ahindu gayara lubai basal baruni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungyu lun lani gula, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibila lube iseini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara, ahingine aguwara, Lun aba le merece binu lagle seini tuago loustanu, rey de la guinea itara. Me bere se wati ahen recibi lubal in seini tuago loustanu, lumo merece binu lani. Le busen obay, lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Cada grigia lunti le redenu lida I gabri le meja gama balini dale laguna lubay bungyu lun lani gula. Ahen meja idamuni bubay dan le laguna lubay bungyu bung, madihe riba lago lira. Ahen rigi linyati gayara lubay, bafri du lida ge idamuni ba. Adiga bay le meha idamuni bay lun labure meja uboogu dan le lagun rubay lun la finyeru lagu Kristo gidali luay lubafu figo lun le seribidun lua bure me Jesu Kristo itera me meginye le meha mao bay idamuni lun aba grigia uboogu dan le lagun rubay lun lidamu hali Kristo ligia li labure me agani haladun bungyu luago onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawau girigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luago lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichulau nun. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gama lumu ahabu amari ida, mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lene guga hon ha, maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu irgali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti recebe do lubung de tal sun hanigi, kamahamuga mamari duntinha. Ha yahubanha, kamahamuga mayahua hantinha. Ha gunda banha, kamahamuga magunda aruntinha. Ha aganyi habanha, kamahamuga uoti ni katahama. Ha gadan lubanha kata ilan na ubole, lunti habagari do kamahamuga madan lumutinha. Ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busent na lu madige ilan haritago lago ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri, Larita gun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lundere guanyuta tungu alu bungyu, dando lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to Maria ibon, tarita gon luago buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseribi dun buidu lun tumari. Narinya gunyan le hun luago hufulese, mama narinya gunyan lun mamari idun huma. Narinya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseribi deina lun wapureme. Dere guanyu hungu alun, marita gon gasaragu lau kate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, Lagu buiti mati la lun tamari du haru lugundu tawoya dunya la aniahin buiti mati lubai lira lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buitu la gayara ti hichu gun lun tadari lun tamari du luma mama figo lira aniahin lubai amu agubrigu dereg da guatinya lida harita gun lagu mon lumuti la lun tamari du haru gayara ti hadigun ni le habusa irumbai buiti hadiga lun michu gu hamanu Haru lun tamaridu. Halu baiti ichugutu haru lun tamaridu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun wima agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuserun. Afine ti regali ligine luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri. Nida.
2: Primera Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimo ni haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigi alau anangu ni ungo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu, grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le, adagara wagduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wamuti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahi la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, ke anyahi lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sun kate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebai la digu wa sun kate ibini wagia guanarigu gamalumo masutinya subdiruti inaruni anyahi ha meha hechu banya ahudura gua hon guariwa hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya Lau gajara la haigini afinyatinya egini ligia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inaren leharinya gubai luago mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, maribadun tima wagiame luegin maigin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudaninya hadeblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, Buguya le subudi ya bubai luago gayara la baigi furume garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luago burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye legini lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubaiti hafigon ha kontura hibiri itara, Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigo hanya ginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida ni duhe lidon figo, la diga kate le negibe, buiti mate lu megi digia na uvi lue na figo agudeni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funage gayara tina diga ni le nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostolo? Ma funage erika nali wabure me Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolo? Ahin ti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe ihon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei? Maricha ti wafunagi elun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu? Lungine wanugu nuwama kwa lawa oye sumkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu, hama gine halamule nuwabuleme. Odi harita kwa tunu lagu auri gine la luma Bernabe, maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu alinya ga lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
4: Michi ga huma abusari logu li yumu kulu baga sotana le muwatu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunya bungi u lira hawaguri gu baga su. Laria gunya ginya keisi aba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusu kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga omali sun lewe megi lubai lwe Leheren dun hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bay hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bay lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le. Mama gine naburuha nye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu au ahi mapulichiha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichu gubay bongi yonu. Kati na fairu ahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu adna nungu wahadamu mesungu bay. Lunaganyi nirun sarago grigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au. Lunaganyi nirun ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lun naganyi runinya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lun naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kei hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kei labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha lugwa banya finye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sunle luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga fara ambadina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abay lasinyara gudu ni hahuderun. Ani hadigu ni lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafa gunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au neiba gunya lida ibagari le, brunyu neina rihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichu guni bungi nu sielu. Mita natina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchago, labogi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwala luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida gi aba meme egini lelichu guba ibungu yuhon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna, ladiga lida gi aba meme dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama, ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maburikate uribati keimea hadigini. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage, keisi taniego ni lerenu bungyu.
4: Aba hanyun grige higa luma ata, lari die aba hagume se runga dago wa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha keimeha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe, lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba wein. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagwe. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburi gnutida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagia lewima bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadiga linyen. Masufri rungi duniaba ochabaguni le hasinya rungrigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ochabaguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu duraguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinye gunya luago winwa hama gwariwa, marinye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinye gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagia luei? Inari nile arinyo wagubai, gayara tinadiga nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanagun. Kayara ti nadig nile nabuserun, gama lumu, mama sun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumu ti waloha nile buidubi wongwa, lun ti waloha nile buidubi hon amu. Houhuma lina gesun uwi le, alugura hoube magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti dahanigi. Keitania gulereru bungyu.
4: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichugutihun, malgi da hanga nikata lunyi la nyurugo hida. Ayin aninye waguwa hun luagu dagag dawali la egi niligia hun gwariwa. Maiga humay, reha digi damichi lunle aninye gubali hun. Luay ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya gugrigia.
4: Tasa wago lunu kilugo ilafalu ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yeteni ilu ni lugu ingi ulogo le nejibun. Kabagi ya wago hatimuri hanuangu luige neji ni le wago we nichi kasereme.
0: Ahun lubai tiyaiga owata uhadigu mfurume gwari wikate adiga humaisungu bai luhichugu uwairigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mawa bai huriyu, ni hon ha lani gubungi. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye luluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda atina hao luagu sumwa da la harita gunuagu, luma luagu falahu mani arufu da ni le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigidina bai kada wugiri, wugiri ti chigidina lumari, itara kai bungyu la li chigidina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wugiri lau li chigu, dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye, wugiri ligi. La diga lau lira, li chugunya minebesei lung le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidina ti ginye lung ma dauragu tan wuri lau ti chigu, dan le tafuri idun, e tengirei bungyu lida hadamuri afinyatinya. O dan la le la dimure ha bungyu ti umru guginye, la diga lau lira, keisi gubayri gahamuga, Lasarun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bongyo. Ahon ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale ladigun bali bongyo wugiri, mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigi wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungiyo wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadauragun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lida lida wabagari keisi afinyatinya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladige bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudi runi luagu ni la wagia, ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu, masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Naburga ya hun gweto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniewa gubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Has sinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin luhaigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, Baruka mutinya tila na lilegle si bungyu kay nikata. Ruku manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rugu wabuda me Jesu Kristu neresi birey igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la arye bule la lugurun bay wabuda me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Por mi hogar le he tu fe en tu guía, guralo divén tolani wabureme Jesucristo, madina mouga, la dignia figo lao lichugo minebe sen lun lugubu luma lita wabureme. Italian lubeiti, cada aba lunti la subdiragun lungu a lubaregue leigu no fein, luma latino divin. Lugundu le egiti, ani gurale guia marita gunga luago, la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti, ani guralumuti la sia di runiwa guanaregu. Ligia nyahin lubei sarago hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga a subdiragua wongu wa buidu lubaregue weigin, luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, danle hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
1: Nidugeño, buset na luja subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
3: Iñera wagua Jesus.
1: Ani lumagie lubai sifiri sandu ladimuriha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
3: Jesusu wabure mebai.
1: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birle rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibit ya ubafu lun hadigun milagru, hibi lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye, hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri ha dimure buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adigo bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu, olun hamuga arige irugula sun ugubu, ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gun ugubu, aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
3: Memege iru numutibu.
1: Sinyati ginya larinya gu ichigulun ugudi.
3: Memege inu numutibu.
1: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai.

0: leburi lumege gun ugubu le wanugu bai kai mikata ligeti ma wadoira gwagu dubai lau saragu gonigi leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebe ligeti ma wadoira gubai lau duari ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebe memege irunti woni giruni itara itara linya laranse runi bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anagu bai kai mikata ligeti ma la wairigu Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya lagu kate lagu tibungiu, larigi ha dagubay milagru, larigi ha reida guagudubanya sandi tinya, ha ide habanya, ha dunde habanya, ha maha ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubay, profetagu funagi sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sunhagia adagwa tia milagru, Gabafu tinha funagi e sungu bai lun harei da guagu de sandi tinha? Adimuri ha tinha sungu bai dimurei buri terencha? Gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligi arinhaga? Ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bei la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragu dininya li da kate lani na bungi. Lun lichugun dugu da go hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lun guari gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bei la dimuri ha bungi. Awansi gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lun gabafu huma sun huguya lun hadimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bai dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbay lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya guayina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai ni aba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu ka la warinya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kewairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihini ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha nafuri ida lida dimure iterencha inarni luagu nafuri idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi eti lila le narinya gubay nun. Kata iti lumbay wadigani, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gama lumon lun tiginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Kayara ti veremuka lida dimure terencha. Gamalumon lunti kine veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigi una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huara dumbuma. Lugundu uoti gunfara anda hamani le barinya gubai. Gayara ti abala e tengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila na ligilit. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubare gen narinya gu disi milu dimure terencha le uati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahine lumburi kate le vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure wa haun lila na fulasule lida amu uye dimure, numa hayumu nigugi ya terenja, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rigu dimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru ginye grigye. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyum lugugini, aba lebelur aba le mafinyanti. La darira gubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi, aninya galegini me lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku dragun lu bungiu, nyin banya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiu hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o la funa guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutilana ligilisi, lida kate le luaguti bungiu. Dan le la dimuri hun lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha, o urua, ani aban aban la ginye hadimureha. Lung tigine anihin la aban lung la funa guagudni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimureha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimureha bungi hayumlugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia hadimureha. Ha hibiri lung harihin ahin lumaginyati lubai bungyu le aninye wa gubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichugu ni lung gririgo lung ti lama ni chung le adimuri habai lung lichugu dang lung lung ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungyu gayara bai hadimuri ha aba lung hafurende iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumu lugugine banya ladimure ha bungyu, lung ti hagda agun hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimure ha urinya, lida hadamuri afinyatina, lugundu maha wati lung kata ile. Lung ti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, alegda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereron bungio. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lau gabafu la lun la dimure ha bungio liyumuluku ginye. O haritogo lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luago aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le. Na buri habai hun. Ahin manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu, afa guahuma lu gayara la ladimuri ha bungiu, yomulu kugin mamahara huma lula dimure hon lida dimure terencha adigare gu humai sunkate lida lubudubu.
1: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun lagu ganu lemeja apurci anale behun, lagu Jesucristo lewa salvaragule. Legine idabe ledera guagda hafine, legine uganu le ida gniebe ha salvara, ain hafalara le guagobe na apurci ahun, ain gine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei lagu ni kata hafine. Frumieti kate, Arufu da hanali le frende inali bei luago wa salbara gele hun, lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungiu, lago lunti lala so seredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungiu, lago le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagunlungu wa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagunlungu wa nun lausung itana ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nigun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumu itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa, ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagime bei, bungiu le numa bei lau lareini, ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapulichia bai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapulichia luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyahan lubai hitagien aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masarun habai hilanya masarun ti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapulichi habai luagwa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidin hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin luntine gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, lege furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara ke howe gusungu bay la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye kabagariya hama sungu bay larigeme oweni la diga lanigu hama Kristu. Lunti lasaron kala aba lida lidani, furumye timeha asaruti Kristu. Larigenye damele la giribudun Kristu bo wagun, ligeme hasaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile, ladega laruwei haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letarine gulere lubungi ulagu ruwa lan sun kate, labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungiu labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi se ira hawago. Kage wagu waiba hawa suwada, sago beyo yarafa wa malung wome. Inare niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa burem Jesu Kristu. Aga inda guatinya wuginya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya waihon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ai hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma, anye waguwati.
2: Feri dikita hamuti, hagubwe, umada go lubuidu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunye le lung hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
3: Ite lubasa aligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labu nu aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luuyeribay. Larigin labu nuniwa hilaligia aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu ya gwainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dungwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubo. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adan lefrile tibuduri. Aba meha uduri ima.
0: Ahi ti Kristu le ginye giribai lagumu adan. Aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihi wamuti ibagari le ubo waguna. Lari ginye. Aba mebibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrigia ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau muha. Sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lani na ubo. Gama lumu la chilirba weyu. Lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo. Lagu sinya la hebelu no grigia lau hagubu le ubuogu na lidon laruiha bungiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan fulasu le nye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe lanyaladu, lasan sira guba lidun aba luguye li lesinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, la sansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai. Aba meti lagunfleirun le buruwa nyubeti dalerenu bongiu.
2: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni agaige bubafu lubaganyeri, agaige lidiragu.
0: Figo limi ragu lebai, oweni ani lurudu lubafu bai figo tenki wanya lo bungio luago la ganyi regduni walida sumburi kate ile la lubafu wabode me Jesu Kristu lige lubaiti ni duhenyo hisinya tinyanu itara meme kuma dereg da gulida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwaina regulida luwadigi mari wabode me lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigai wadagi manule hadigi bailida aba luma wabude me Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme panyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidange le lagany rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lun ti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyei. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neederagun huma fiu da. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidano weyesun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabuse erunti na chiligu erigina ariha. Busent na neederagun fiu da huma ahen buse wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misi nyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lao insi habuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon, luma hon sun ha ide habanya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha muti le mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanyi mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyo, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungi ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungiu, luma luma ge wabude me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungiu, le lugu chi bai wabude me Jesu Kristu, le ge wagu chi bai le kudemi ha bubai won, ani aran senyo linya lun lichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gong won lida sun wasukriru, lun ginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gong digida gong hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wa sufriun lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digedagu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digedagu luma asalbaruni. Ahin ginye ti rasibi wabai digedagu, lungu ginye heresibiruba la, digedagu lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebugunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufurirun, heresi birubaginye digedagu lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu leren guga lekwa sufurirubay logu wagu asia, dereti ucha waguni ligia, dariyebe lun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wawegu bala, sandigu watiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe, gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungiu le kabafubay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge denchu lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lagu. Lagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lun bungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lun bungiu, lagu fulese ilani wa lau edievese ile, veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu, hagana guatima, luagu waibugu lau unabuguni luma furangu, le lichu kubai bungi won lau lareini, mama lau lichu wao, lidan le waburi habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen, le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga ti le nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigo bila kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha arinya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu, le meme wapurichi abai hun, au si lubanu luma Timoteo, mama aha luma ua. Larinya gubai. Sunwa da ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu la gunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dala le walawa hani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida waningi. Kesi ya choyru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahin mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widera gunun l'ultima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na anyabanya.
5: ligen na biriha bai hun itara lu dame lamuga na chiliru mi bihi namuga iruni humage hugu yale lumbai hagunda ragwagu dunina la diga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na dan meha le na biriha baru garda tuguya hun wediti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le na biriha baru mama meha lun niru da guagu dunu na biriha hun itara na biriha no lun hasubu diru ni luenri nisi habu hun Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhu guyame gurasu lun luei la digin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subu diruni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudina huma furumi eguaru kate ferudina nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudina nani dirigia ligia luagu. Ferudina numuti huwa iginye ligibugin kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia, itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin honga eres birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini uganu lagu ti kristu, la diga mitara atiwa kei serufu da hatunya jeti ya ha, asanzira gubali lereru bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubare ge lira, apurichi atiwa lau inairu ni, kei si launa glegu bungyu, halida banya aba luma kristu.
1: 2 Corintios Capítulo 3
5: Dale varinya gunikate le genege tifunagi hun luago bichu gunyala ueri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girigi hun o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidu wagaburi humage hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Ua lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana guwa. Aba gara da to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubu diragdei kata wala. Furangu ti lari hini wa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wangwa, sule wayara bayadiga, luma ge bungyu liabi, le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweiri guni liabi lurdu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseri bidubai lun larufuduni wadurun ligibugia bungi uon. Weiriti maati lueirigun ugano luagu wa salbaragule le yari charaguagu du baliwa le gibu ge bungyu. Ni kata luweiri gun lurudu le gibu nye uweiri gun nye le kwe toti bay. Ainti weiri gu lubay meha daradu le lumbay la duranu murusun rugu da. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbay la duranu lunsun da. La dega nihin la emeni gini le wawagu le gewa purichi habay lau lufuragu. Ma degunti wakai meha moisesi adora gu lau le gibu tau aba belu lum marihin hamani israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lumu gum faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. La dega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
5: Mabri halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai la digun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyun su lani nasalbaruni, hongrigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. La dega mama wa wogwa wapulijiha, lwagu Yesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wa muti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Yesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisi ni ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi li abi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri le renguga, madaru tibena wawai. Anihe da, weri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la abagari da jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalian lubaiti, lau ladigi ni oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tira lerenu bungi.
2: Afinyete, nijena tinu rehama.
5: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungyu lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le, asara gudu balin Jesusu ridage oweni, la asara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la, hagibe dunha iresi birubali lareini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungyu. Lige mabriha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Lui dige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai. Gas gerati. Gama lumun le marihiwa bai. ligia dura rubai lun suada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
5: Itara linha wagu buke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagua kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lun suada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wa guagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai, dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irumbai, lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinye luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabure me Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sun wada. Ja wagia yebe ubowagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragidaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungerigye, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinye. Ahinlili halilubai wawo, lwagu lufule sa ibungyu, Ainti malo ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni yalirahanya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kai hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa luboiti hun luegien lobadina Kristu, Arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
5: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihani bungyu tina lererun.
2: Chiluti talo na rufu tingi na rei ni mungu, haba nono guni. Chiluti luwe yiru esefru ni, haba nitere guni.
5: Chilika lilidani bungyu, lun la rufu tingi la rei ni, aniha luwe yuri esefru ni. Michu tiwa lebu na, la chugera gun ni haba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu tingi lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungyu wagia. La luwe yiri wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege. Luma leni kuga. bai hama diva, dal hama wa, incha hova tia grigi ya lun hei bahaniva. Here ti wawadi gimari lumbungyo, darinu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiva marumugunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibiati wa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere hovati buidu wawagu. Anihenda adimere hovati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren houseruni wa kama hiruti wa. Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubei. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni. Lung hinsin habu huma won kei si winsin habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nyin la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima bayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
2: Naka na upa hakana guwa, eibu gaume hakana gu. Au gu habugi ute hageme nmutini.
5: Furifu malubayi tiagana gwa ginye hama finyo banya.
2: Disi huma hawe linya habure. Magura huma nikata hiye. Aba me neresu irunu.
5: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye me neranu yu, dinya larinya gumo abure misufi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
5: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digu bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luwenri inebe seile wa waguba ilu. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba da gudung wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadung nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tindemenigi, luma nanangu nungwa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubai. Sanditi na digdago, anibuin ninya ginye lau ugundani huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichu gubai gurasu honha, magura sunbanya. Aba lichu gun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luagu hiru guwa huma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gweto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. lugundu dale wichugu uma lubungiu lula yusur ni iru ni le wawagu bay lung wasakari ha barulu mutiwalidon asal baroni ani maribanti iru ni ligye won ahinti iru ni le lichugu bay ubo baruti oweni ariya humaiti lia susere dubay kweto lidangi hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bungiu adigati lung harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugin ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun larigin aba habuseiru harihinina aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai lauti sun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubaiti le naburu ha baru meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani ni luagu leya sufri rubai luigi naburi habaru luge feng kuma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugu adiwa lubai wongwa lau nsungu rasu le baruwa maalibai huwagu onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu idaragu ahuma alisungu guya lunleresi binu gurasu adimuri hatina bugaha buiti huwagu lun titu anigunfuli humuti nerenu huwagu ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lung titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lung dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
5: Gueto ni duhen. Busentiwa wabahu dagun hun luagu larei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lerenu bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen irigutina hasubudiru ni hayumaha hakibiri lu idehabala. Lugayara baila ginye harufudu ni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lung warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guaguda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huwagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigye ligye. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lida me amu da, anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani, ke itania gun lereru bungyu.
2: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malongu antuguya luma le nibe boyabudu.
5: tenki numuti bungiu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu

0: Kanya lubungyu, lwaguruha lila aba onwebu idewe saywon, le sinya wabwe adari la dimure le buiduru guti u buidun lon wadimure ha lwagu.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandune libidio nega nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu, lue hamuga higiruni bungi, ladega icha hanadun lun abanrik umari, lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani harumatuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun, lue heseribidun lausun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubay wapuricheha oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bay oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bay wamaginye haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gama lumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufuda wa maali le hun sunwada lida sunle adiga wa maali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata? Unabugwagda nungu wa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafai rubai nu, luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka, anihi la nemegeiru dan le huma nubai, meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubali le nemegeiru bai nu. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hisi nyenu? Subudi ti luweiri hisi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichukumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu, la childiruba weyu lun heresi biruni le hadina bay, luagu uribani le hadigu bay. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritaguti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habay hun itara. Ayin haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Danle nadimuri ha buitin wogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu, na dimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa lauburi kate lelana ubou le na pantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon, ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau sarago haliweya su yarafana lun nove, sengu haliweya su habaitu nina hurio laudaran di nefu baiti, uru weya su hicha agun romana weven wagu, aba weya su hachamuna gun hurio dubun wagu, uru weya su tabulu chuguna ito itabun nadiga weya su nao, aba weya su sigutina aba aria buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chuguna inao. Aweya su hadina sarago luago luadig mari waburiame, ani luago buri weya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ahen abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ahen lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburikata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi waburem Jesu Kristu, le umbei lunti la, li chuguni wa uerigun ni lunsunda, subudi lumuti luago inaru ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba li chugun gumadimati le eseribi dubai lun uruwe, aretasi ouni girutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba narayira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimare habuidu luogua. Lausun lira, nabaje da guajun gueto, lago buricate le meja larufu dobe Jesús o no. Catoro sirumo gueto, luegue, nanuguniva, lidon lurua cielo, au le afinebei, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu nidin, lomo mama la lau, bongue subudi rubali, subudi numuti lago baruana, lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbi para isu, arufu dati bungi kata inu leburi uagubi sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inare ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anegatina weiri sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielo, dari hamuga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufrira gdenina. Uruwa liweya su namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
2: Anani buma lau nisi nyoko. Anu kuipi witi lira lomba wato nison asufriru ni. Witi mati lari ni nubafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun la rufu ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda aruba ilao debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe, hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hao, apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua, arufu duwati lauseini luma milagro wedite le na digibai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugunye le humabai, huguya nalugubai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe arinyagutinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigia ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon? Auna ha au aba iduhe iluma? Yegua numutun funagi titu? Ma aba lau wosenun wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya? Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bai niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida haibugun lumabungyo. Nidihe ritina loi dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbai nichuguni huagu. Nidihe ritina loi nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhinyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagaguo. Nidigeritina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohurua gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha ha adago banya guriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nidagie. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungua ibide disa hun. Luago anihi la Kristu hida, ahen gubairigu uriba lidin hun lidan hochagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabai wochagun wongua. Ane yumra guatna lubungyu lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabai wochagun wongua. Busenirigu tiwa lun hadigubai la le buidubai lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati. Lidin won lidan bai wochagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigie luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburu nyongara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humu lumerede bai la nauserunu Según ubafo le lichu bai bungiu nun lun nideragunu mama lun nagani chagunu. Guetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Raguhuma digdagu abagali da huma lida uwarani luma darangile. Itara luba huma bai la bungiu lau lidana gile, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyo ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu honga lasien. Capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiabu. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungi luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba yon lida ge lubafu vuriba ni lelana ubo le. Keisi labuse runi wagu chibungi. Weirigu ni lubungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiru ni bungi le aguwe rubaihun luagu larei ni Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi aba uganu luagu tia salba runi amu luwe ili apulichi wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti guento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salba runi hun lwele resibi humali bai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le nania guni le mama nalu gunya nerede no buidu hagibu nge grigie. Busenti na nerede no buidu ligibu nge bungyu. Busenti na funagi nerede no buidu hagibu nge grigia. Lung hamuga ligie la nabusa irun bai mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba runi le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua dira ladi na meha bungiu lubarange nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirunu. Lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hong ha mama bai huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiruni Feduru. Aba neredera gun keinsi weyu luma. Marihin tina amu hadage apostolugu loidige Santiago. Lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibuge bungyu luagu. Inaru ni la le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria. Luma Silisia. Marihin hamagi dina meka wadukanyo loidin Kristu. Hatidan banya liliglisin Kristu. To lobu agubon Judea. Lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La purishenye uganu lani na afiyeni. Le meha labuse rubai lagumu chagwagudu.
0: aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave, barun mutiginye titu numagua. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinyetinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabain kuriyu, luei lerederun nafagu keimi kata. Ani ni titu le naubabai mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinha yebe lunya hadigun lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongua hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira, subudi irugu hamuti lagu bungu la ichugu balin, wadagma nule lanina la puriji un uganu lagu tia salva uni hon hama banya huriyu nun. Itara keibu gal ichugu ni wadagma nulun feduru lun la puriji ani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungu meme la le, nadagime imbei lidange feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anagu banya kei weirigu timatinya, lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadig mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira ha maabai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan lelidi bai Feduru uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumiye meha, houti meha hama finyatinya ha maabai huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii, hama abain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Feduru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, luago maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaru ni. Aba nariyago lu Feduru ligibuge sun adamuri ni. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bany huriyu, idali nyati babusa irumbai bafosu runinya ha mama bany huriyu, lunha bagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon, huriyu wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu, ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, luagu ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru lagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana baila wa richara gun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai miaba arichara guti, luagu rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungiu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungiu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu khali abagalida nida. Ibagalina nabagali dubai lida nugubu, nabagali dunye lausun nafine, luagu lirau bungyu lehinsi nyaha bubai nu, aba lederegera gulungwa lun lonwe nuago. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun larei nibungyu lugundu lunhamuga gayara la larichara gongrigia lau lagunfliru loma lurudu ligia uati hamuga hula lonwe Cristo.
1: Gálatas capítulo 3.
0: Galaciana ibidi yagotau kasa abinyara gubadu lida meha wapuriti hahun arufu da wamuti laniche gulonwe Cristo luago luguru ahun furango aniga humaikata ilenu luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresi filisandu odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Cristo ida linha sa itara lubai umaga abadin gumesetun eibuga lau lubafu sifirisandu gueto busentun heibugu lau hubafu hungua marufu da hangili sansun le hasufri lubai hun arufu da hali laamuga hun dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun adiga ligia milagru haganagua kasa wagu ladige mama luagu gunfuli humani lurudu ladige ladegu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe harita gua huma luagu abramu
5: afinye ti lubu ingyo aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa
0: ligia lubai ti huguya lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya abramu ha tima tima ti keisubudi lani bungyo lubara megiwa luagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyo arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lobara megiwa keisi buruanyo la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bungi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara wagotia sun ha magufuli rutia lau lulu du sun sun na gobe.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli ni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
5: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun. Bebenya gua lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
5: Inyara wagua tisun le adara wagua bai luago guruwa.
0: La suze redu bai lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi gaaba khempu lukhun lida gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu ludu ni, ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandig grigi le Cristo. Aniha le naninya gubai. Adigati bungu abadaradu luma Abrahamu. Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni leluridun lumu ises. Lun lafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha. La digubai bungu luma Abrahamu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuli ni luma liluridu Moisesi le faramase lubai bungyu. Mama li hamuga aba faramase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe ilichugua framase iligia. Rulumuti bungi lilurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu, memege inuti abuye ihati lida aba arigunye la grigia, ani aba arigunye bungiu. Larinya gunya funagye le luagu muradun la lani bungiu framase luma lilurudu Moises. mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigia lung, haricara gun lau, hagun flirni le luboibei luru duligia. Gama lumu kesi larinya gubung yutida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhini, dari liyabi in Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibongyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ain lani guhubai Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulung Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse ilumbai naniyegu. Isani nire gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lung sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi keikuriyu, labu gen le lurudu moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi laadun la bungyu, ida ya lubasa gayara la harita gun lunya, hicha gun hungwa kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu baylun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule na digi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai, aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu nariyaguni inayu ni hun. Weri tihuwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai lun hauha lilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita guwa huagu. huguya le busembe hicha agunhungwa labug yon lurudu, aninyaga humei kata ile nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu, larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahi le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubay bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai lige agarube lida flasu le giribe Arabia. Ani lige Herusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Herusalem le sieluna mama idamu ni ligia ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongi.
5: Gunta goba wuri marewe hituto marewe. Wago abala ugunda ni buge le bidye bayagari dunibu. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, sigu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu, agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, Tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lausun tiro. Lugundu sinyati gafara la tiro idamu ni lida alaga aluma tiro to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia. Tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu lun libre badiwa la. Direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungwa labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba ikristu lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lun tila lagunfli runi lurudu sunsui na gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau Agunfuli runi lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti waluago warichara gubala, ahen lida anyadi walubai aba luma Kristu Hesusu. Mala ti veresi biru niseini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Hesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubay hun adigubalin lira. Mabule ida humayin luagu resi gidalanu murusun lebini sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bay bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, Ain hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru nigirigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, maribati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ain ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru niseini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahinti huguya, niduhanyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa. Hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, abagare de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. gaga ni guati aban luma le aban, ligi lasi nyarumbe hadig ni kati le habuse rube jebe hadig. Gama lumo, ahin sifil lube adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gama ri guati hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon larue ha bungiu. Ahinti igabri lelichugba isifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigwa huma hungwa lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamina ragrigia luogwa, lagu weri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungwa. Kadaba grigia lunti lariagun lungwa, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari rago lungwa buidunyu, gayara ti lanangu lungwa lagu le ladigbay. Metenirunga lun le hadigbay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digu ti bula lau bungiu, le labuna gubay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigine lun rugu herederu bujidu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gine hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gine la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirun tina napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tina dimuri haweiri, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu luma umibihi wabani. Lege begibay lun iseri wa magrigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo. binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulo hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu, nabudu ganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyu ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladiga ni Kristu wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibugye. Uwa ligieme dase iti wawagu. Dire ilumuti wa luma ge binaru lau linsi yahabu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwairigu ni lubungyu. Luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lung. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Feruduna le wafigun segun luwairi lareini. Lelarufu du baibungi uon lau lichu gun sun luwuyeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda la li laranse ha le meha aramu du nyubai uon. Uwarita guni la le lasamina rubai la digan. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi u luma ge binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichu guni. Ani sun le lidan yin lugunda bungyu le adigun bali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugu bali we menigu lagu Kristu furumie, lunti wichugun uwerigu ni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu bali ugano le lana inarani, ugano le anigu bali asalba uni hun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama se walibe. Sifiri sandu ligia, Achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugu ni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masuti netengiru ni bungyu huago dan le narita gon huagon lida nafuri idolun. Amuria atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun, lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuria atina luma bungyu lun larugon gadagudini hisamina, lun ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichu gubai bungyu, hon lanigu ha sandu banya. Amuria atina ginye luma, lun la subdira gudoni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme lila rufu dubai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudoni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu dinautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu. Ani tidanye Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungyu. Sarag dalumuti waginye bungyu lidagi oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladagubali lida lun larufudni lueni visye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle luba iliabi. Ladiga luago lareni bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adiga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adiga kate ubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin tigwe to, Kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebei loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungyu, adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luwe gien luadig mari Kristu. Lung housera gunghungwa kei lung ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lanigu hama kei lagua runghung. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Houcha huma lung lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba arigin ugubu, aba arigu sifiri. Itara kei aba nigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba nigu bungyu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimein ligia hau sungu bai, ani anihein ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
5: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumagu. Aba burili chugu bafu hon grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu burile una butima bai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibiru lu fadiri hama luma lun maisturugu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. mitara hadio me ke irahunya lumere gula wasansi ka lun la duru haniwa ligara balin furumi gwargo iseri luwujeri arufu dahani lun wabiru halidon hajen grigia sumaditinya ha abuseirun banya hanegni walidon umale marichabe lubara gelira wadimo yabe inarni lau insieni lun wawansi rolida sun luwujeri lida aba luma kristu le ichig dinaube lun lugubu sun wagia le lugubu kristu uwara.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cada baguada que

0: Iliglisi, hame me lugububanya ani Kristu ginye hasal baragulebe. Itera kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itera linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hong hamarigu lida sun kate. Hisya ta lumari ugeri lu kei luweni visya lu Kristu wagia lele iliglisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegubani lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung la rufudunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tila, tinsinye du lumari ugeri lung kei linsinye lugubu guanarigulung. Le hisinye abutitun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugubu guanarigu. Hogu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristu ton liligilisi. La diga lugubuta. Ani wagia libiri ugubu ligia. La rinya hane tida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihaye biru itara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya di mure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lung kei linsinya gua lungu. Lungnya inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lung behadigani kei si afinya tinya lung gagamba di kuma hong hagubrigo. Lugundu ligia richabe. Aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti wong lao wagun fuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu la ugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mama rigudan le arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lu Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lu wabure mehadige mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage. Dandu idamuni kei libere tinya la fai rubai la wabune mesegun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginya hauseronia hubuengu masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aban la lau la nigni ya bungyo sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabune me lau lubafu le mebe habai. Dahu mo sun dagu to lichugu bo bungi hon sun lani gulun dereg dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugrigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagin dagua. Luma hama gumadi luri dugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhu mo lwe ti sun dagu lani na asudarahani to lichugu bo bungi hun lung gajara la hawandu ni uriba ni lida meveju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lung derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lao inaru ni keisi lao aba beliti le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugin. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma afuria ida kuma hawago sunha lani gubanya bungiyo. Afuria ida kuma ginye nuwago lun lichugu bungiyo dimure inu danle na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu dagwati le luaguti Kristu. Auna halad na bungiyo lun na purichani uganu le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri da kuma lun na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba itiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubay. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunga hinsi ya bubanya lung wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi ra gwaditi. Itara la.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabure nyo gara da tohun, kuguya iduka nyo ha Filipu banya, Luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sun adana yumra gu lung bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gu nina aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira mee bala adige darime weyu leliabi ngile Hesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyo dandu dan le furisun rugunyadi nala. Kaisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun na choruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyo lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyo huago luntima la weiri du insi habu lida subudi luma gun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sun ada lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suserebe inu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye napulichi ani ugano luagu Kristu Ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Buse hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi ha luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanalun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadugei. Luma lung hichugun idiheri, nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungyu nuagu. Luma la diga lidera gunina lani Hesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara riga lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuagu gueto kei suada. Viwanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulesei nabude me Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. lugundu buiti mati amugalira nu lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida ani kei choru nani kata ile subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agun lugi hagunda runtima lida hafinye itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda run lida kristu nuagu Hocha huma lun uwara gwa lali gabri habagaridun luma la rufu daha kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwagu. Gayara lamu gana gambu luagu deregu da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agu asungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu da dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon. Gama lumu larna salba runihun, ani lumage bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gajarati mama rigulun hafinye luluagu, gajarati ginye hasufiri luluegye. Huguya numa, lida nyadio aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2
0: Ain ti ruha le lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubei sungu bei lida aba meme sifiri, ahin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme saminu. Madiga humani kata, hogu warugu lung hanuguni wa weiri, ni lau panto, Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huwei guanargi. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungi. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba la digun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabe ilida age sungubay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanyay, Luago Jesu Kristu la wabude mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhanyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumay nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lun hadiga nikei labu seiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nihanga huguyeme. Madari runi wala muga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu. Gunda abadina huagu, launa subudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suser denu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nona hani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei kasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guana rigon nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe, gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun mi bihi na iru ni lawon le nuagu bai, aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chililu bai yarafa lu lonwe la diga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungua mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasi nubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwai.
2: Filipenses capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyu gunda huma lida wabuleme mabucha tinwagu aburha ile aburha nali bai hun ani ruti lira achoruru ni hun koni igwa huma hungu wa hawai only haburi adagu banyaburibani ha iba agubalin ugubu. La diga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. La diga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lau sun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon. Lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyeti na harasa Israelina, hada ginyeti na lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigu faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinyati na luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lunga gajara lalarinya gunikata nuagu, ahin tigueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei mi kata lu gayara bai la nasigiru ni Kristu. Sigur lau lia, sun kata ile gayara bai hamuga anihan la numa, runu mutikei mi kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ife ilu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma, gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu ge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu ani luagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Lunasande uni lubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluka dinala lumu lebeha sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile, le nadigubai, nabule iduni sun le erederubai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibugnye bai. Lun nachildiru lumun lebeha iba agoni, ani resipi neime le lumbai lichuguni bungiu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le waina muhalibai lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibetinya eibu gutinya kei naniya guni hun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowita dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai.